0: atau rupiahnya di konversi ke emas. 50 juta itu berapa gram? Plus 80 gram emas, kemudian dibagi 40. Nanti keluar berapa gram emas. Itu yang dikeluarkan ya. Jadi 1/40. 1/40 itulah yang wajib dia keluarkan untuk zakatnya. Demikian wallahu taala alam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kemudian masih pertanyaan terkait dengan zakat Ustaz dari Heri di Bekasi dan juga hamba Allah di Sumatera Selatan. Pertanyaannya Ustaz terkait dengan perhiasan emas Ustaz yang memang tidak dipakai dan diniatkan memang untuk disimpan Ustaz. Apakah statusnya juga dikeluarkan zakatnya atau tidak Ustaz? Jazakallahu khairan.
0: Dimiliki oleh perempuan atau oleh laki-laki?
1: Yang bertanya laki-laki, Ustaz.
0: Baik, kalau itu dimiliki oleh laki-laki ya, jadi zakat, ada zakatnya ya, karena laki-laki tidak boleh memakai perhiasan. Karena laki-laki tidak boleh memakai perhiasan emas ya. Jadi kalau itu punya laki-laki, maka wajib dizakati. Bagaimana zakatnya? Hitung saja gramnya. Berapa gram? Kalau gramnya sudah mencapai nisab, ya maka dibagi 80. Jadi berapa gram nanti? Afwan, dibagi 40 ya, dibagi 40. Jadi berapa perhiasannya tersebut, berapa gram ketika mencapai nisab dan mencapai haulnya, maka dibagi 40. Nanti hasilnya itulah yang wajib dia keluarkan sebagai zakat. Apakah harus berupa emas? Jawabannya tidak ya. Kalau misalnya dia konversi ke rupiah, misalnya keluarnya 2 gram, keluarnya 10 gram, maka bisa dikonversi ke rupiah. 1 gramnya berapa? Maka dia keluarkan seharga gram yang wajib dia keluarkan itu. 10 misalnya kali 2,5 juta, berarti 25 juta. Dia wajib mengeluarkan 25 juta itu. Atau emasnya. Emasnya misalnya ada 10 gram yang berdiri sendiri, dikeluarkan. Ya, demikian wallahu taala alam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz, kita akan angkat melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ya, ini pertanyaannya. Ini Ibu RA dari Solo, Sumatera Barat.
1: Baik, silakan Ibu.
2: Iya, gini Ustaz. Oke. Gini Ustaz, ibu punya anak, tapi sudah berkeluarga ya, punya anak 6 orang. Terus dia punya simpanan emas, anak ibu perempuan nih, dia punya simpanan emas, lumayanlah gitu, sudah lebih 1 nisab. Kalau dihibahkan kepada anaknya umpamanya, anak A 10 gram, anak B 10 gram umpamanya itu, apakah tetap si emaknya ini harus membayarkan zakat?
1: Baik.
2: Sedangkan anaknya ada yang di bawah umur. Oke?
1: Baik.
2: Oke, Ustaz.
1: Baik, jazakillahu khairan Ibu. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, para jemaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, ketika waktu wajibnya zakat untuk emas itu belum sampai ya, misalnya belum mencapai haulnya, dan emas itu akhirnya dibagi-bagikan, dan setiap orang yang mendapat bagian itu tidak memiliki 1 nisab emas ya, maka tidak ada kewajiban lagi. Beda kalau misalnya waktu pembagiannya itu setelah mencapai haul, maka wajib dikeluarkan dulu sebelum dibagi ya, karena ini sudah ada kewajiban zakat di emas itu. Jadi jangan dibagikan dulu, dikeluarkan zakatnya dulu baru dibagikan. Ini kalau sudah mencapai haulnya. Kalau belum mencapai haul, maka tidak masalah, bagi dulu. Ketika di setiap tangan anak tersebut ternyata tidak mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat lagi. Adapun tadi disebutkan anaknya masih kecil, ini tidak berpengaruh ya pada kewajiban zakat. Ini tidak berpengaruh pada kewajiban zakat. Anak kecil wajib menzakati hartanya yang mencapai nisab. Misalnya anak tersebut punya warisan dan warisannya banyak sampai mencapai nisab dan mencapai haul, maka walinya wajib menzakatinya. Wajib mengeluarkan zakat dari harta anak kecil itu. Ya, demikian wallahu taala a'lam.
1: Jazakumullahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita. Tafadhol ikhtitam Ustaz dari antum.
0: Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hanya dengan nikmat-nikmatnya lah amal-amal saleh menjadi sempurna. Dan kita sudah sampai di akhir dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pengetahuan kita tentang agama ini semakin berkembang, semakin update ya, semakin sempurna, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan semangat kepada kita untuk mengamalkan ilmu agama ini sehingga menjadi bekal yang benar-benar mendatangkan manfaat yang besar untuk kehidupan akhirat juga kehidupan kita di dunia ini. Barakallahu fikum, wallahu taala a'lam. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi Senin pagi ini langsung dari Kota Kudus. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita membawa ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di lain kesempatan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: آيات من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
6: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
5: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
6: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
5: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
6: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
3: Ayatun minal Quran.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam.
8: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
8: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

0: أُفِكْ.
1: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

dipercayai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.

Dan pada kisah kaum Tsamud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim, ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu 'ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Muttafaqun 'alaihi.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
4: Dari جابر رضي الله عنه, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
6: Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
7: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
5: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
8: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
9: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
8: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
10: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
11: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innal rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'ullahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
12: آيات من القرآن.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
14: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
4: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
14: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
4: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
14: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
4: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
12: Ayatun minal Qur'an.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
15: Sallallahu alaihi wasallam.
16: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa ala al-minbar wa dhakara as-sadaqata wa at-ta'affufa 'an al-mas'ala al-yadu al-'ulya خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi, dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alaih.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
6: من جابر رضي الله عنه ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
3: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيع وما يمكن أن يستمر عليه. وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة. فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
2: بارك الله فيكم.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد سائر المباركية. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada ke orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat 'alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan dzikir kepada Allah Azza wa Jal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati salam wa azakumullah. Sahabat Roja, alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi, disampaikan oleh Ustaz Ali Nur Hafizahullah. Nah, ikhwati salam wa azakumullah, menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak jeda Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
7: Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
8: Bagaimana mukmin bekerja?
7: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
5: Roja menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
9: Di antara kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan seorang muadzin, yang pertama, dan ini banyak, terlalu memanjangkan dan melenggok-lenggokkan suara azan.
5: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
10: Fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka. Yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
5: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
7: Di antara manfaat yang akan dihasilkan ketika orang tua bersikap ramah kepada anak adalah akan memunculkan kepercayaan apa? Diri.
5: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
7: Jadi ketika sholat kita itu disuruh membaca Al-Quran semampunya. Semampunya. Dan ini adalah bentuk kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
5: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.

0: Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran TV Al-Quran dan kajian Islam.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi, disampaikan oleh guru kita Ustadz Ali Nur Hafidhahullah, dan alhamdulillah beliau berkenan hadir untuk menemani kita semua di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Melanjutkan kitab Al-Jannatu Wan-Nar dengan tema meraih surga tidak harus meninggalkan dunia. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, setelah penyampaian materi silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al Ustadz. Falatafadhol masykur Ustadz.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pengajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar yang ditulis oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Asqar. Ikhwah azillah wa iyyakum, di kajian lalu kita sudah bahas terkait dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk surga, di mana kita sudah sebutkan secara panjang lebar serta bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang sengaja mengingkari dan mengingkari melihatnya penduduk surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang mereka gunakan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa di saat Nabi Musa memohon kepada Allah agar Allah memperlihatkan dirinya. Allah menyebutkan dengan kalimat lantaroni, kamu tidak akan bisa melihatku. Dalil ini sudah kita bahas syubhat-syubhatnya dan sudah kita dan para ulama sudah memberikan jawaban-jawabannya, di mana dalil itu sendiri tidak bisa dijadikan sebagai dasar, sebagai pernyataan bahwasanya lantaroni itu tidak berarti Nabi Musa alaihissalam tidak melihat Allah sama sekali, baik di dunia maupun di neraka. Karena kalimat lan itu tidak harus artinya nafyu al-mu'abbad, penafian selamanya baik di dunia maupun di akhirat. Kalaupun di dunia selamanya itu hanya di dunia, namun belum tentu di akhirat juga termasuk penafiannya. Kemudian ayat yang kedua yang dijadikan sebagai dalil yaitu firman Allah Subhanahu wa taala la tudrikuhul absar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dicangkup oleh pandangan mata. Inilah yang dijadikan dalil untuk menolak bahwasanya Allah itu tidak terlihat, tidak dapat dilihat oleh penghuni surga nanti di akhirat. Dan hal ini juga sudah dibantah oleh para ulama, bagaimana justru ayat ini merupakan dalil penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dilihat oleh penduduk surga di hari kiamat. Ikhwah azinallahu iyyakum, sebenarnya masalah ini mudah. Apakah kita menyerahkan akal kita terhadap wahyu ataukah tidak? Kalau kita tidak mau, enggan menyerahkan akal kita dengan wahyu, maka kita akan kesulitan untuk menerima wahyu itu sendiri. Ikhwah, di dalam Al-Quran sudah disebutkan beberapa kisah di mana ketika para rasul menyebutkan wahyu dibantah dengan akal. Contohnya ikhwah, yaitu seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ketika dia melihat anaknya sedang berenang, berjuang melawan kematian, Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai ananda, ayo ikut bersama ayah. Jangan sampai kamu termasuk orang-orang yang kafir. Artinya, ayo ikut dengan ayah. Karena banjir ini akan menenggelamkan semuanya. Si anak dengan menggunakan akalnya, ya, logikanya mengatakan bahwasanya enggak mungkin dataran tinggi itu bisa tenggelam. Akhirnya dengan dasar akalnya dia menjawab ayahnya dengan qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Dia katakan, "Yah, aku enggak akan tenggelam. Aku akan pergi lari ke puncak gunung yang tidak mungkin akan tenggelam." Itulah akalnya. Nabi Nuh alaihissalam menjawab dengan wahyu. Qala la asimal yaum. Tidak ada yang selamat pada hari ini illa marahim, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang dirahmati maksudnya kecuali yang ikut bersama safinatun najah. Masuk ke dalam kapal keselamatan yang dipimpin oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada anaknya, enggak akan ada yang tersisa, semua akan tenggelam, itu wahyu. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi Nuh tentang hal ini. Anaknya dengan logikanya mengatakan, okay, tenggelam. Tetapi apakah gunung mungkin tenggelam? Ikhwah, ya. Ya kalau memang seperti misalnya di Jawa misalnya, kalau ada banjir bandang, apa kira-kira Gunung Merapi itu akan tenggelam? Itu ikhwah, ya. Kalau seandainya Gunung Merapi tenggelam, tenggelam semua dong Jawa ini. Lebih kurang demikian ikhwah. Tapi kan anaknya dengan logikanya mengatakan bahwasanya enggak akan mungkin gunung ini tenggelam. Enggak akan mungkin, itu logika dia. Tapi Nabi Nuh mengatakan akan tenggelam, itu wahyu. Akhirnya ikhwah, wahala bainahumal mauju fa kana minal ghumurqin. Akhirnya mereka dipisah oleh gelombang, dan anaknya termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Ternyata gunung yang dia sangka dapat menyelamatkan dia dari banjir bandang, ternyata gunung pun tidak mampu untuk menyelamatkan dia. Gunung-gunungnya pun tenggelam. Itulah ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Oleh karena itu, kalau sudah wahyu berbicara, ya, maka kita harus serahkan akal kita dengan wahyu. Jangan sampai gara-gara akal kita belum bisa mencerna wahyu, akhirnya wahyu yang kita curigai, ini jangan-jangan salah ini, atau jangan-jangan maknanya enggak seperti ini. Contoh lain ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, seperti iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, ketika kami berkata kepada malaikat sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis, abawastakbara wa kana minal kafirin, dia itu enggan dan takabur, dan dia termasuk yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kahfi disebutkan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih, si setan ini, si iblis ini, dia termasuk makhluk jin dan dia ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah menyuruh dia untuk sujud. Perintah dia menyuruh dia untuk pencari.

untuk sujud kepada yang diciptakan dari tanah. Itu logika dia. Dia lupa bahwasanya, lupa atau pura-pura lupa bahwasanya ini wahyu Allah yang perintahkan. Tidak ada ceritanya di sini bahwasanya siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih ini dan lebih itu, siapa yang lebih hina, tidak dibicarakan di sini. Hanya Allah mengatakan sujud, ya sudah kita sujud. Tidak usah terlalu bertele-tele ikhwah, ya. Tidak usah terlalu bertele-tele. Makanya para pentakwil asma wa sifat, para pentaktil yang tak mempercayai asma wa sifat, kemudian pentasbih yang menyamakan asma wa sifat dengan makhluknya, mereka ini ikhwah orang-orang yang tidak mau menerima wahyu gara-gara lebih mengedepankan akalnya ketimbang wahyu. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Kalau kita pegang wahyu, sudah selesai permasalahannya. Setengah episode sudah cukup untuk menjelaskan. Karena ada Qur'annya, ada wahyu, ada Qur'annya, ada hadisnya. Selesai, titik, tidak usah pakai koma. Selesai sebenarnya ikhwah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada waktu itu berseri-seri melihat kepada Rabb mereka. Selesai ikhwah. Dan ayat-ayat yang sudah kita bacakan. Yang terakhir ini ikhwah, azanallahu wa iyyakum. Penulis menyebutkan hadis. Yang hadis ini lebih jelas lagi ikhwah. Ya. Taib. Thumma dzakara Syekh anna al-ahaditha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa ashabihi dallatu 'ala ru'yati mutawatiratun. Kemudian Syekh, maksudnya pensyarah akidah At-Tahawi, bahwasanya beliau menyebutkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa athar para sahabat. Yang semua itu membuktikan bahwasanya melihat Allah itu jalur periwayatannya itu mutawatir, masya Allah. Mutawatir ini ikhwah, mutawatir. Ini hadis ini diakui oleh semua kelompok dalam kaum muslimin. Karena di sana ada sekelompok yang mengatakan bahwasanya tidak menerima khobar ahad. Kalau dalam masalah-masalah akidah tak menerima khobar ahad, tapi kalau masalah-masalah fikih, masalah fikih muamalah masih menerima khobar ahad. Okelah kalau begitu. Di sini gimana ceritanya ini? Ternyata dia mutawatir. Kemana Anda mau lari? Hadis yang menceritakan, mengabarkan kepada kita tentang bahwasanya orang mukmin di surga melihat kepada Allah Subhanahu wa taala atau melihat Allah Subhanahu wa taala ternyata mutawatir ikhwah. Bukan khobar ahad. Khobar ahad ini kan ada yang menyebutkan madhanul khata, adanya kemungkinan salah. Kalau mutawatir tak diragukan lagi kebenarannya. Itu ikhwah. Ya. Dan kalau kita pakai kaidah mereka, ya udah ini hadisnya mutawatir ini gimana jadinya ini hadisnya. Ya, saya ulangi. Summa dzakara Syekh annal ahaditha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, kemudian Syekh menyebutkan bahwasanya hadis-hadis dari Nabi dan dari sahabatnya dallatu 'alal alat ru'yati mutawatiratun, menunjukkan bahwasanya hadis tentang orang-orang mukmin penduduk surga melihat Allah itu hadisnya sampai pada level mutawatir. Itu level tertinggi ikhwah. Kalau dilihat dari level setiap tobaqohnya, ya, setiap tobaqohnya. Rawaha ashabus sihah wal masanid was sunani, di mana hadis ini diriwayatkan oleh para imam-imam yang menulis kitab-kitab sahih, wal masanid, dan imam-imam yang menulis kitab-kitab sanad seperti Imam Ahmad, Masnad Imam Ahmad, dan musnad-musnad yang lain. Was sunan, dan kitab-kitab sunan seperti Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah dan seterusnya. Ya, di mana hadis ini, hadis sudah mencapai derajat at-tawatur, sudah sampai derajat mutawatir dan diriwayatkan hadis tersebut dengan berbagai macam buku-buku hadis. Baik yang buku-buku sihah, buku-buku sihah yang terkenal sebagaimana yang pemirsa sudah sering dengarlah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, ya. Kalau Al-Masanid, Musnad Imam Ahmad.

0: Musnad Ibnu Abi Syaibah dan seterusnya. Kalau sunan ya seperti yang kita sebutkan tadi. Ternyata hadis-hadis tersebut disebutkan oleh mereka para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Ya. Di dalam kitab-kitab mereka. Faminha di antaranya hadis Abi Hurairah. Di antaranya hadis Abi Hurairah annanasan qalu bahwasanya orang-orang berkata ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Tuh, pertanyaannya langsung dalam inti permasalahan. Ya Rasulullah, apakah kita nanti melihat Rabb kita di hari kiamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tadarruna fi ru'yatil qamar lailatal badri? Ya. Beliau enggak menjawab langsung ikhwah. Beliau balik bertanya, maksudnya untuk lebih menekankan supaya sahabat itu bisa lebih memahami. Dengan cara apa ikhwah? Dengan cara memberikan contoh. Ya, memberikan contoh. Apa kata beliau? Hal tudaruna fi ru'yatil qamar lailatal badri? Apakah kalian berdesak-desakan? Tudaruna ikhwah ini kalau definisinya secara lafziah, hal yalhaqukum ad-darar wal masyaqqah fi ru'yatihi? Apakah kalian mengalami kesulitan? Apakah kalian mengalami gangguan? Itu dia. Apakah kalian mengalami gangguan ketika kalian melihat bulan purnama? Ketika kalian melihat bulan purnama? Jawabannya qalu la ya Rasulullah, tentu jawabannya tidak. Jadi di sini ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ketika sahabat bertanya ya Rasulullah, apakah kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat? Sebenarnya kan jawabannya iya, tidak, selesai kan ikhwah. Tapi Rasulullah melihat ini perlu penjelasan dengan cara bertanya ulang dan ada permisalan. Oke. Rasulullah katakan, kalian ketika melihat bulan purnama di malam bulan purnama, kira-kira berdesak-desakan enggak? Enggak, begitulah ya. Begitulah kaum muslimin, orang-orang mukmin ya akan melihat Allah di hari kiamat kelak, di hari akhirat ya. Tidak ada berdesak-desakan. Ingat ikhwah, at-tashbih al-mar'i bil mar'i, laisal mar'i bil mar'i, walakin ru'ya bi ru'ya. Artinya tashbihnya itu bukan berarti Allah seperti bulan purnama, bukan begitu. Jadi Allah itu terlihat bagaikan bulan purnama, artinya bulat gitu, terang, enggak begitu maksudnya. Bukan menyamakan Allah dengan bulan purnama, tapi menyamakan Allah ketika orang-orang mukmin melihat Allah jelas terang wadihnya itu sebagaimana orang lihat bulan purnama. Tak perlu desak-desakan, tak perlu berhimpit-himpitan, tak perlu bergaduh sikut kiri sikut kanan. Semua bisa melihat dengan jelas nyata terang benderang. Itu maksudnya ikhwah, ya. Jadi bukan menyamakan Allah dengan bulan purnama. Kemudian Rasulullah bertanya lagi untuk lebih memperjelas ini ikhwah, ya. Untuk lebih memperjelas. Mungkin hikmahnya memang beliau tahu akan ada orang-orang yang mengingkari hal ini sampai beliau menyebutkan sebagai seperti misal supaya enggak bisa lari kemanapun orang-orang memahami ayat tersebut. Qal, beliau mengatakan lagi, hal tudaruna li fi syamsi laisa dunaha sihab? Apakah kalian mengalami kesulitan dan gangguan melihat matahari di hari siang bolong tanpa ada awan? Waktu kan cerah ikhwah. Beda halnya kalau di waktu mendung enggak terlihat matahari. Artinya penglihatan kita dalam melihat matahari terganggu dengan adanya awan. Pertanyaan Rasulullah yang kedua kepada sahabat untuk menjelaskan, untuk memberikan penjelasan pada sahabat pada pertanyaan mereka, apakah kalian melihat matahari di siang bolong tanpa ada awan sedikit pun? Qalu la, kata beliau, kata para sahabat, tentunya enggak ya Rasulullah, jelas enggak akan terganggu. Qala fa innakum tarawnahu kadzalik, Beliau katakan, begitulah nanti kalian melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah. Jadi dari Rasulullah SAW menjawab iya dan tidak, beliau memberikan dua contoh agar para sahabat benar-benar memahami, meyakini, tak ragu-ragu lagi bahwasanya Allah itu benar-benar terlihat dan kaum muslimin benar-benar melihat Allah hakiki dengan mata kepala, ya, di surga kelak. Dan itu merupakan nikmat yang lebih daripada nikmat surga yang sedang mereka nikmati. Seperti hadis yang sudah, seperti ayat yang sudah kita bacakan dan ditafsir oleh para ulama, yaitu lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang-orang yang berbuat baik, al husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Ada tambahannya, ada bonusnya. Apa bonusnya ikhwah? Yaitu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyingkapkan hijabnya di hadapan penduduk-penduduk surga, penduduk surga melupakan semua nikmat-nikmat surga. Karena ada nikmat yang jauh lebih nikmat ketimbang nikmat surga, yaitu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu fi sahihaini bitulih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya dengan hadis yang cukup panjang. Wa hadithi Abi Sa'id Al-Khudri, demikian juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri fi sahihaini, kembali dalam kitab sahihain, yaitu kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. Wa hadithi Al-Jarir ibn Abdullah Al-Bajali, demikian juga hadis dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali, qala, dia berkata, kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa nadhara ilal qamari lailata arba'i asyratah. Beliau melihat, ya, beliau melihat ke bulan di malam 14. Ya. Beliau melihat bulan di malam 14, berarti duduk-duduknya ini pada malam hari ini, ya. Faqal, beliau mengatakan, innakum satarawna rabbakum ayanan, kalian akan melihat Tuhan kalian ayanan, tuh dengan mata kepala, bukan mata kaki, ya, dengan mata kepala. Kama tarawna hadha, seperti kalian melihat nih bulan purnama ini. La tadammuna li ru'yatihi, hendak perlu kalian berdesak-desakan saat melihatnya. Al hadis akhrajahu fi sahihain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihain. Wal hadisi Suhaibin al-Mutaqaddim. Demikian juga hadis dari Suhaib yang lalu, rawahu Muslim wa ghairuhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya. Wa hadithu Abi Musa, demikian juga hadis Abi Musa, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, bahwasanya nanti di akhirat ada dua surga yang terbuat dari perak. Demikian juga bejana-bejananya. Dan semua yang ada di dalam surga itu terbuat dari perak. Wa jannatani min dhahab. Demikian juga ada dua surga yang terbuat dari emas. Aniyatuhuma wa ma fihima. Demikian juga bejana-bejananya. Dan semua yang ada dalam dua surga itu terbuat dari emas. Jadi ikhwah, di akhirat nanti Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk orang-orang yang bertakwa dua surga yang terbuat dari emas. Semua yang dalamnya itu, dua surga yang terbuat dari perak. Semua yang ada dalamnya itu terbuat dari perak. Dan dua surga yang terbuat dari emas. Semua yang ada dalamnya itu terbuat dari emas. Wama bainal qawmu, wama bainal qawmi, wa baina ayyaraw rabbahum tabaraka wa ta'ala illa rida al-kibriya ala wajhihi fil jannati adn. Bahwasanya tidak ada yang menghalangi umat manusia, tidak ada yang menghalangi penduduk surga melihat Tuhan mereka pada waktu itu, melihat Tuhan mereka di saat mereka berada di surga Aden, kecuali yaitu selendang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, Rasulullah mengatakan tidak ada yang menghalangi penduduk surga Aden untuk melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali selendang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah, ya selendang inilah yang nanti akan disingkap. Selendang inilah yang nanti akan disingkap. Dan ketika penduduk surga itu melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat semua tentunya. Seperti firman Allah, la tudrikul absar. Bahwasanya mata ini enggak bisa melihat semua sisi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu akbar, maha besar dari semua makhluk-makhluknya. Tapi apakah terlihat? Terlihat hakiki-hakiki dengan mata kepala. Akhrajahu fi sahihain. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian, wa min hadithi Adi ibn Hatim. Demikian juga hadis dari Adi bin Hatim. Beliau mengatakan, bersabda, wa la yalqayannallaha ahadukum yawma yalqah. Bahwasanya salah seorang kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari pertemuan tersebut, wa laisa bainahu wa bainahu hijaban wala turjumani ya yatarajjamu lahu, dan tidak ada penterjemah di antara orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah berbicara dengan orang mukmin pada waktu itu, bicara begitu saja dan dipahami. Wahyu Allah itu, pembicaraan Allah itu dipahami oleh penduduk surga dan dipahami oleh semua manusia-manusia yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun masalah pakai bahasa apa, Allahu a'lam bissawab. Karena memang tidak ada hadis yang jelas yang mengatakan bahwasanya bahasa yang dipakai nanti di hari kiamat atau bahasa yang dipakai sejak alam barzakh sampai nanti di hari kiamat sampai di surga ataupun neraka, apakah bahasa yang dipakai itu bahasa Arab, ya. Kalau berita yang sampai kepada kita asal muasalnya dari bahasa Arab, tapi ini kan cerita, ini kan berita Rasulullah SAW. Rasulullah orang Arab, makanya dia menyampaikan dengan berbahasa Arab. Tapi apakah bahasa yang digunakan itu bahasa Arab nanti? Mulai di alam barzah sampai nanti di hari kiamat? Allahu a'lam bisawab. Saya belum temukan hadis yang jelas mengatakan bahwasanya bahasa yang digunakan itu bahasa Arab. Demikian ikhwah. Tidak ada hadis yang, setahu saya belum ada hadis yang mengatakan bahasa yang nanti di hari akhirat itulah bahasa Arab. Nah, itu saya belum temukan hadisnya tentang itu. Ya, kalaupun kita katakan ambil zohirnya aja lah, karena beritanya asalnya bahasa Arab. Kalaupun kita katakan dia berbahasa Arab, ya semua orang akan memahami. Kalau seandainya nenek-nenek kita itu yang nggak pernah belajar bahasa Arab, ya kalau seandainya memang betul-betul bahasa Arab zohir daripada cerita-cerita hadis, ya maka nenek kita yang kalau dia memang soleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun nenek-nenek kita itu enggak bisa bahasa Arab, dia bisa memahami apa yang dikatakan oleh malaikat, apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, langsung dia, tidak ada penterjemah. Tidak perlu harus dia sebelum masuk surga harus i'dad lughawi dulu. Enggak ada i'dad lughawi, ikhwah. Kalau seandainya kita ambil zohirnya, karena beritanya sampai kepada kita itu berbahasa Arab, ikhwah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Intinya tidak ada penterjemah, ya. Tidak ada penterjemah antara orang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab, berarti hijab keagungan tadi sudah disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang mukmin berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab. Kemudian tanpa terjemah, tanpa penterjemah. Fayaqul, dia mengatakan, alam ab'atsu ilaika rasulan fayuballighuka. Bukankah aku sudah utus para rasul, seorang rasul kepadamu dan telah menyampaikan wahyuku, telah menyampaikan syariatku? Fayaqulu bala ya rab. Orang mukmin ini mengatakan, sudah ya Allah. Fayaqulu alam u'tik malan wa ufaddil alaik. Allah katakan lagi, Allah tanyakan lagi, bukankah aku telah memberimu, bukankah aku telah menganugerahkanmu sejumlah harta dan mengistimewakanmu di antara yang lain? Fayaqulu bala ya Rabb. Dia katakan, iya ya Allah, tentu ya Allah, benar ya Allah, benar ya Rabb. Demikian ikhwah. Yang menjadi penguat dari pembahasan kita ini adalah, yaitu laisa bainahu wa bainahu hijabun wala turjumanun. Bahwasanya antara Allah dan orang mukmin yang diajak bicara itu tidak ada penghalang hijab dan juga tidak ada penterjemah. Jadi langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini secara implisit menunjukkan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada penghalang, kalau kita berbicara dengan seseorang ada penghalangnya, maka dia enggak terlihat. Kalau penghalangnya diangkat atau digeser atau dihilangkan, berarti kan dia sudah terlihat. Itu ikhwah. Kalau seandainya Allah enggak bisa terlihat, kemudian penghalangnya hijabnya adalah keagungan Allah, kemudian penghalang ini disingkap, kemudian Allah toh juga enggak kelihatan, terus apa guna penghalang ini? Ya. Apa guna penghalangnya? Kalau seandainya setelah penghalangnya, setelah hijabnya diangkat juga tidak kelihatan. Itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, seperti kalau seorang itu mau nazar, seorang akhwat mau menikah misalnya, dia tertarik, dia mau nazar. Demikian ikhwah, kalau dia pakai cadar, dia kan pakai cadar. Tapi kalau dia melihat, tentu dia singkap cadarnya. Kalau seandainya sudah disingkap cadar, wajahnya juga enggak kelihatan, berarti bukan manusia itu ikhwah. Ya. Apa gunanya menyingkap cadar kalau wajahnya juga enggak kelihatan? Ternyata di balik cadar ada tembok begitu. Ya, enggak ada gunanya cadar itu sebenarnya. Jadi dengan membuka cadarnya, ya, dengan membuka cadarnya dia bisa melihat wajah si akhwat. Itu ikhwah. Ini bahasa yang enggak perlu dalam-dalam sekali memahaminya, ya. Enggak perlu dalam-dalam sekali memahaminya. Itu dibaca insyaallah sudah paham. Itu ikhwah rahimanallahu aikum. Jadi intinya bahwasanya melihat Allah Subhanahu wa taala itu hakiki. Itu ikhwah, hakiki. Bahwasanya udah kita serahkan saja akal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya kalau dengan akal yang sederhana saja itu sudah bisa memahami baik wahyu Allah Subhanahu wa taala, apalagi dikuatkan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita sebutkan tadi. Bahkan dengan jelas mengatakan ayanan langsung dengan mata kepala. Jelasnya seperti jelas melihat bulan purnama. Jadi tidak ada lagi alasan untuk mengingkari masalah ini. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik, kita masuk pada topik kita hari ini, yaitu untuk sukses meraih surga. Agar sukses meraih surga, tidak harus kita meninggalkan dunia. Dhannal burhanu أظن رهبان وكثير من العباد هذه الأمة أن النعيم الآخرة لا يمكن أن ينال إلا إذا رفض العبد طيبات الدنيا وملذات وملاذها. Sebagian para kalau rohban itu kan sebenarnya pendeta, ya, bahasa kita. Sebahagian orang-orang sufi, sebagian orang-orang ahli ibadah, yang rajin ibadah maksudnya ya, yang ahli ibadah di kalangan umat ini, mereka mengira bahwasanya untuk mendapatkan akhirat, ya, atau tidak mungkin mendapatkan akhirat kecuali dengan menolak dunia. Itu anggapan mereka. Menolak kenikmatan dunia, menolak kelezatan dunia, menolak hal-hal yang sifatnya duniawi yang dibolehkan. Walidzalika tarhaula yu'adzibuna ajsadahum. Makanya kalian akan lihat mereka ini beragama dengan cara mengazab, menyiksa diri mereka sendiri. Wa yashukuna 'ala anfusihim, dan menyulitkan diri mereka sendiri. Fayudimuna siyama wal qiyam, sehingga mereka dengan kontinu melakukan puasa dan sholat malam. Ikhwah, mungkin para pemirsa masih ingat adanya tiga orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana sih sebenarnya ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, menceritakan bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga orang ini merasa masih terlalu sedikit kalau untuk mereka. Alasan mereka sedikit, itu kan ibadah dari Rasulullah. Rasulullah itu sudah diampunkan dosa yang telah lalu dan akan datang. Kalau kita gimana? Siapa yang menjamin dosa kita diampuni dan tidak? Akhirnya salah seorang dari mereka mengatakan, wallahi inni la asumu wa la uftir. Demi Allah, aku akan puasa terus tak berbuka. Jadi dia puasa dahar. Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa terus begitu. Tidak ada berhenti-berhentinya. Padahal kan yang terbaik itu sebagaimana sabda Nabi SAW, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu Daud. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan yaitu puasa Nabi Daud. Kana yasumu yauman yauftir yauman. Beliau itu, Nabi Daud itu, satu hari puasa, satu hari tidak. Tapi orang ini berlebihan, ikhwah. Yaitu dengan puasa terus, setiap hari puasa. Yang satu lagi mengatakan, wallahi inilah aku muwala anam. Demi Allah, aku akan sholat satu malam suntuk, tak tidur-tidur. Yang satu lagi mengatakan, wallahi innila atazawajun nisa. Demi Allah, aku gak akan kawin-kawin. Aku gak akan menikah, kata dia. Semuanya ini, baik yang pertama, yang kedua, ketiga ini, tiga orang ini semua niatnya untuk pendekatan, taqarrub ilallah, untuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk niat yang lain-lain, bukan. Ya. Bukan untuk pencitraan juga, bukan. Semuanya ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, menceritakan tiga pernyataan orang ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar, "Fama balu aqwamun yaquluna kadza wa kadza?" Kenapa kok masih ada orang-orang mengatakan begini dan begitu? Dalam riwayat yang lain beliau sengaja naik mimbar untuk menyelesaikan masalah ini. Ini masalah besar. Ya, masalah besar. Beliau naik mimbar, kemudian fahamidallahu athna alaih, kemudian Rasulullah pun memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau katakan, fama balu aqwamun yaquluna kadza wa kadza, kenapa kok masih ada orang yang mengatakan begini dan begitu? Wallahi innila athqakum wa akhsyakum billah. Demi Allah, kalau masalah takut, aku lebih takut kepada Allah ketimbang kalian semua. Kalau masalah takwa, aku orang yang paling bertakwa ketimbang kalian semua. Di sini Rasulullah menjadikan dirinya standar, ikhwah. Ya. Rasulullah ingin agar kita kaum muslimin menjadikan standar takutnya itu tihat Rasulullah. Jangan apa bahasa medannya, ikhwah. Jangan sok melebihi Rasulullah gitu loh. Ya. Jangan sok melebihi Rasulullah SAW. Cukup kita seperti Rasulullah SAW. Kalau bisa, kalau enggak ya di bawahnya lah. Ya. Wallahi inilah atqakum aksyakum fillah. Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling takwa kepada Allah ketimbang kalian semua. Walakinni asumu wa uftir. Namun begitu pun, aku juga berpuasa, aku juga berbuka. Wa aqumu wa anam. Aku juga sholat malam dan aku juga tidur. Wa atazawajun nisa. Dan aku juga menikahi wanita. Lantas pernyataan beliau tutup dengan sebuah statement yang menjadi kaedah. Apa itu? Faman raghiba an sunnati wa falaysa minni, yang enggak suka dengan ketetapanku ini enggak termasuk kelompokku, kata Rasulullah SAW. Ini merupakan pernyataan Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang meyakini bahwasanya untuk mendapatkan surga itu harus menolak semua isi dunia, ikhwah, ini tentunya bukan termasuk dalam ajaran Islam. Ya. Waqad yuharrimu ba'dhum at-thayyibati min at-ta'ami wasyarabi wal libas. Bahkan ada sebagian mereka mengharamkan perkara-perkara yang baik ataupun mengharamkan makanan yang halal, mengharamkan minuman yang halal, bahkan mengharamkan pakaian yang halal. La haula wala quwata illa billah. Diharamkan, ya ikhwah. Allah menghalalkan, dia mengharamkan. Ini kan satu hal yang sudah, kalau kita katakan bahasa yang agak sedikit kasar aja deh, lancang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan boleh, dia mengatakan tidak boleh. Coba baik ikhwah. Kemudian, waqad yatrukuna al-amal waz-zawaj wa hadhihi fikratun khati'atun. Bahkan mereka tak bekerja. Bahkan di antara mereka ada yang tak bekerja. Ikhwah la haula wala quwata illa billah. Lantas apa kerjaannya? Berzikir, menghabiskan waktu zikir, baca Quran. Terus dia makan apa tidak itu? Siapa ngasih dia makan? Manusia itu tidak bisa hidup tanpa urusan dunia dia. Terutama terkait dengan masalah makan. Ya kalau dia mau makan, dia harus bekerja untuk mendapatkan makan. Atau dia mengharap belas kasihan orang. Itu ikhwah. Jadi sebagian mereka ada yang sengaja tidak bekerja. Harapannya kalau untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazawaj, tak mau menikah. Ya. Wa hadhihi fikratun khati'atun, tentunya ini pemikiran yang sangat keliru. Fa innallaha khalaqat tayyibati lil mu'minin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan benda-benda yang baik, semua hal yang baik-baik diberikan untuk disuguhkan, dipersembahkan ataupun diberikan untuk orang-orang mukmin. Wa dhamma man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wattayyibati minar rizq. Katakan ya Muhammad, siapa yang berani lancang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah berikan untuk hamba-hambanya dan semua hal-hal yang baik dari rezeki? Qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya. Ya Muhammad, katakan bahwasanya semua perhiasan-perhiasan tersebut, semua kebaikan-kebaikan dunia tersebut, itu Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang beriman. Khalisatan yaumal qiyamah, dan khusus untuk mereka di hari kiamat. Artinya kalau di dunia orang-orang yang tidak beriman masih merasakan kebaikan-kebaikan ini. Makanya kita lihat orang-orang kafir masih makan, mereka masih merasakan kemewahan dunia, ya. Karena memang bagi Allah Subhanahu wa taala dunia ini tidak lebih berharga dibandingkan sayap nyamuk. Dalam sebuah hadis sebutkan, seandainya dunia ini seharga sayap nyamuk, seandainya dunia ini di sisi Allah seharga sayap nyamuk, Allah gak akan kasih orang kafir-kafir itu makan. Mati langsung mereka, ikhwah. Gak dikasih. Tapi karena dunia ini tak ada harganya sama sekali, orang-orang durhaka sudah dikasih. Orang-orang durhaka menentang Allah Subhanahu wa taala, yang memusuhi Allah dan Rasulnya, semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi Allah semua yang di dunia ini gak ada harganya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita seorang mukmin, ikhwah. Ya, seorang mukmin, seorang muslim, kita itu hidup di dunia. Kita bukan sedang hidup di akhirat. Kita hidup di dunia. Manusia itu perlu makan, minum dan pakaian, perlu bahan, perlu memerlukan hal-hal yang sifatnya primer, sandang, pangan dan papan. Dan itu semua tidak bisa kita penuhi kecuali kalau kita berusaha untuk mendapatkannya. Kalau kita gak berusaha untuk mendapatkannya, kemungkinan besar gak dapat. Misalnya ikhwah, saya lapar nih, ya. Saya lapar, saya belum makan sarapan pagi. Terus bisa saya kenyang hanya dengan zikir? Bisa saya kenyang hanya dengan baca Quran? Tidak bisa ikhwah. Ya tidak bisa. Jadi bagaimana? Saya harus bekerja, saya harus berusaha untuk mendapatkan makanan tersebut. Setelah itu saya makan, setelah makan saya punya energi. Untuk apa energinya? Untuk mendapatkan akhirat. Itu ikhwah, baru saya bisa kuat ngapal Quran, saya bisa kuat untuk mengajar, saya bisa kuat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya enggak makan, saya lemas. Mau ngajar saya lemas, mau ngajar Al-Quran saya lemas, mau ngaji saya lemas. Kenapa? Belum makan. Jangankan nanti bicara, mungkin mengangkat punggung pun tidak bisa. Kenapa? Karena lemas belum makan. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Sangat keliru kalau ada orang-orang yang meyakini bahwasanya untuk mendapatkan akhirat harus menolak dunia. Itu keliru ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Silakan Anda nikmati dunia Anda, silakan. Anda mau memiliki rumah yang bertingkat, silahkan. Anda ingin kendaraan yang berkilat, silahkan. Anda ingin uang yang berlipat-lipat, silahkan. Anda ingin istri sampai 4, silahkan. Yang penting Anda dapati dengan cara yang halal dan tidak mengganggu akhirat Anda. Karena konsep dalam Islam, wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih utama untukmu dan lebih baik dan lebih utama. Wal akhiratu khair wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi cari dunia Anda, tapi jangan sampai gara-gara mencari dunia Anda korbankan akhirat Anda. Ini yang dilarang dalam Islam, ya. Ini yang dilarang dalam Islam. Jadi Anda cari dunia dan niatkan mencari dunia itu untuk mendapatkan akhirat Anda. Oleh karena itu, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala firman, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kul an'am wan naru mathwal lahum." Dan orang-orang yang kafir itu, mereka itu makan dan bersenang-senang itu seperti hewan ternak. Wan naru mathwal lahum, dan neraka itu tempat mereka nanti. Jadi itu orang kafir, makan dan bersenang-senang. Kita orang mukmin enggak bisa makan, enggak boleh makan dan bersenang-senang. Silakan. Ya. Silakan. Tapi ingat, makannya orang mukmin tidak sama dengan makannya orang kafir. Bersenang-senangnya orang mukmin tidak sama dengan bersenang-senangnya orang kafir. Makannya orang mukmin ada nilai pahala dan ibadahnya kepada Allah, dan itu akan lebih mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin makan membuat dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwah, ya. Jadi dunia ini merupakan fasilitas yang Allah siapkan untuk pada manusia untuk mendapatkan akhirat. Itu ikhwah. Ketika seorang itu meniatkan makan untuk mendapatkan akhirat, maka makan itu menjadi ibadah, atau makan itu memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah azallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Artinya kita Allah beri waktu 24 jam. 24 jam ini itu untuk ibadah, tidak ada untuk yang lain. Full untuk ibadah. Apakah maksud ibadah di sini kita harus baca Quran, setelah baca Quran kita zikir, terus kita di masjid, kemudian puasa, tahajud, salat duha, terus seterusnya? Ya tentu tidak seperti itu, ikhwah. Kita manusia ini makhluk yang Allah ciptakan untuk dunia. Sebagaimana Allah berkata, bersifat kepada malaikat, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku berkata Allah kepada malaikat, "Aku akan jadikan bumi ini, aku akan jadikan manusia, aku akan ciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi." Artinya yang akan mewarisi satu generasi kepada generasi yang lain. Itu manusia muka bumi ini. Kita bukan diciptakan Allah di surga. Kita Allah ciptakan kita itu di dunia. Ya kecuali ayahanda kita dan ibunda kita Hawa, ya. Ayahanda kita Adam dan ibunda kita Hawa yang di surga. Tapi kan mereka toh akhirnya ke dunia, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan seperti itu. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia itu dalam kesulitan. Demikian ikhwah. Jadi bagaimana? Apa mungkin kita menolak dunia untuk mendapatkan akhirat? Enggak hidup kita ikhwah kalau seandainya kita tolak dunia, enggak hidup. Ya. Jadi bagaimana caranya 24 jam agar menjadi ibadah? Jadikan aktivitas dunia kita itu menjadi nilai ibadah. Seorang suami bekerja mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Mencari nafkah untuk anak dan istrinya, ini kan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Wa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, dan dikarenakan Allah telah mengistimewakan mereka dibandingkan yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dikarenakan merekalah yang menafkahi kaum wanita dengan harta mereka. Itu Allah yang suruh. Baik, seorang suami pergi bekerja dalam rangka melaksanakan perintah Allah, berpahala apa tidak? Berpahala ikhwah, kan perintah Allah. Jadi ibadah itu bukan hanya ibadah mahdhah. Ada yang ibadah am, yaitu seperti kegiatan dunia, seorang suami bekerja untuk keluarganya, itu dia harus niatkan bahwasanya itu ibadah. Dia sedang bekerja atas perintah Allah Subhanahu wa taala, berharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tanyakan, apakah orang yang non muslim itu bekerja untuk keluarganya? Bekerja juga. Tapi ikhwah ingat, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian berharap dari Allah sementara mereka tidak ada yang mereka harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda antara aktivitas orang mukmin di dunia dengan aktivitas yang non muslim. Itu jauh berbeda. Makannya sudah beda, niat awalnya sudah berbeda, ikhwah. Azinallahu wa iyyakum. Apakah orang-orang kafir itu menikah juga mereka? Muslim menikah, tapi menikahnya orang mukmin itu ibadah. Itu dia, ibadah. Sampai seorang sahabat pernah bertanya, Ya Rasulullah, afi bidi'i ahaduna lahu sadaqah? Apakah Rasulullah mengatakan wa fi bidi'i ahadikum sadaqah? Pada kemaluan kalian itu sadaqah. Rasulullah katakan kepada para sahabat, kemaluan kalian itu ada sadaqah. Lantas sahabat mengatakan, ayati ahaduna syahwatahu kana lahu ajrun? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah kalau salah seorang kami melampiaskan syahwatnya dengan istri yang halalnya, terus itu ada pahalanya? Rasulullah menjawab dengan cara bertanya. Tadi kan Rasulullah terkadang menjawab, ditanya ulang tuh. Tapi jawaban dari pertanyaan Rasulullah itulah jawabannya. Apa kata Rasulullah? Ditanya ulang. Ara'aita in wada'ahu fil haram akana 'alaihi wizrun? Loh, kalau seandainya dia lakukan kepada wanita yang haram, bukankah dia berdosa? Iya ya Rasulullah, kalau begitu, kalau dia lakukan kepada yang halal, dia berpahala. Itulah dunia ikhwah, azallahu yakum. Itulah orang mukmin, ya. Rijalul latul hihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Ya khafuna yawman tataqallabu fil qulubul absar. Orang-orang di mana transaksinya, jual belinya tidak melalaikan mereka dari salat, tidak melalaikan mereka dari zikir kepada Allah, tidak melalaikan mereka dari berzakat. Ya khafuna yawman tataqallabu fil qulubul absar. Mereka sangat takut menghadapi hari di mana mata terbelalak dan hati terbolak-balik. Ikhwah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mencela dia bertransaksi. Justru Allah memuji orang ini. Dia bertransaksi tapi transaksinya tidak melalaikan dia dari salat, tak melalaikan dia dari zikir, tak melalaikan dia dari berzakat. Itu ikhwah azallahu wa iyyakum. Jadi sekali lagi, keliru kalau ada yang berpemikiran bahwasanya untuk mendapatkan surga harus menolak habis-habis yang namanya dunia. Ini sangat keliru. Konsep hidup seorang mukmin tidak seperti itu. Ya. Konsep seorang mukmin tidak seperti itu. Allah sudah sebutkan, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang, maksudnya Allah lah yang telah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Sampai-sampai para ulama membuat satu kaidah, ya, meletakkan satu kaidah dengan ayat ini bahwasanya al aslu fi syai al ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh hukumnya, ya, atau ibahatu al asliyah, dibolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wad dunya tudhammu idza kanat syaghilan 'anil akhirah. Dunia itu akan tercela apabila memang dia melalaikan akhirat. Amma idza ja'alaha 'abdu 'ibra mu'abbiran atau ma'baran wa madkhalan linail akhirah. Adapun kalau dia jadikan dunia itu untuk mendapatkan ataupun jalan masuk mendapatkan akhirat, fal amru laisa kama yadhunnu ba'dun nas, maka urusannya tidak sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian orang tadi itu. Itu ikhwah rahimanillahu wa iyyakum. Oleh karena itu, tugas manusia yang Allah sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Terkait dengan aktivitas dunia, maka lakukanlah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah turunkan Quran, Allah utus nabi untuk menuntun kita bagaimana cara kita beraktivitas di dunia. bagaimana cara kita beraktivit, bagaimana kita bersikap terhadap Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita bersikap dengan sesama manusia, dan bagaimana cara kita bersikap terhadap diri sendiri, atau bahasa lebih halusnya, bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhlak kita kepada sesama, dan bagaimana akhlak kita kepada diri sendiri. Itu semua sudah dirangkum dalam Islam agar akhlak-akhlak tersebut menjadikan aktivitas dunia kita itu menjadi nilai ibadah, tidak kosong dari amalan, tidak kosong dari pahala. Demikian ikhwah. Jadi kita harus camkan seperti itu. Sekali lagi bahwasanya silahkan gunakan dunia Anda untuk mendapatkan akhirat. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan lakukanlah dan manfaatkan apa yang telah Allah berikan kepadamu untuk mendapatkan akhirat, tapi jangan lupa kamu gunakan juga untuk urusan dan kepentingan duniamu. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin innahu wal ghafur rahim. Naam.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Naam ikhwata Islam, jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Assalamualaikum.
1: Ustaz, bagaimana seorang muslim seharusnya menyikapi harta yang banyak? Apakah kekayaan secara otomatis menjauhkan seseorang dari surga karena banyaknya hisab nantinya di akhirat? Atau justru harta dapat menjadi sarana memperoleh derajat tinggi di surga apabila diperoleh secara halal dan digunakan untuk kebaikan? Dan apa indikator bahwa harta tersebut telah menjadi nikmat bukan fitnah? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran.
0: Ikhwa azza Allah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yazalu qadamu bani Adam yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in. Bahwasanya anak Adam tidak akan beranjak dari tempatnya nanti di hari kiamat sampai dia ditanya dari empat hal. Di antaranya, an malihi, akan ditanya tentang hartanya. Min ainak tasabah wa ila aina anfaqah. Dari mana dia dapati dan kemana dia gunakan. Dari mana dia dapati dan kemana dia gunakan. Untuk harta ini ikhwah harus didapati dengan cara yang halal dan harus digunakan dengan cara yang halal. Dia akan berdosa kalau dia dapati dengan cara yang halal tapi dia gunakan dengan cara yang haram. Atau dia dapati dengan cara yang haram dan walaupun dia gunakan dengan cara yang halal. Hasil lotre, dia bangun masjid, enggak digunakan ikhwah, enggak ada fungsinya. Ya, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Kecuali yang baik-baik saja. Oleh karena ikhwah azzallahu wa iyyakum, harta yang halal, harta yang berkah itu bagaimana ikhwah? Ingat, berkah itu artinya ziyadatul khair al khair, bertambahnya kebaikan di atas kebaikan yang sudah ada. Itu berkah. Ya, itu berkah. Jadi harta yang dia dapati itu bukan menjauhkan diri dia dari Allah, tapi malah mendekatkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ketika hartanya sedikit dia bisa rajin ngaji, baca Quran, Masya Allah, puasa Senin Kamis, tapi ketika hartanya sudah melimpah ruah, enggak ngaji-ngaji lagi, bahkan sudah jauh dari masjid. Apalagi baca Quran, sudah sibuk, banyak proyek sana, proyek sini, ikhwah. Berarti hartanya tidak berkah karena tidak mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah nanti akan banyak hisabnya? Ya. Orang kaya nanti banyak hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama masuk surga nanti yaitu kaum muslimin yang masuk surga yang pertama itu orang-orang miskin, orang fakir. Saking cepatnya mereka masuk surga, para malaikat penjaga surga berkata, "Kok mengapa cepat sekali kalian masuk surga?" Kata mereka, "Apa yang harus dihisab dari kami? Kami hanya punya pedang, pedang ini kami gunakan untuk perang, sisanya enggak punya apa-apa." Selesai. Makanya Rasulullah katakan bahwasanya orang-orang kaya mukmin itu masuk surga setelah 500 tahun setelah orang miskin mukmin masuk surga. Tapi ingat ikhwah, ya, dia mukmin, dia kaya, hisabnya memang berat. Tapi kalau selamat dalam hisab, kira-kira derajat dia di mana nih? Di bawah orang miskin, setara atau di atas? Karena dia penduduk surga, dia ada di atas orang miskin ataupun orang fakir, orang mukmin. Deluannya masuk surga, iya betul, orang fakir karena hisabnya nggak banyak. Orang kaya banyak hisabnya. Mobilnya 3 misalnya, atau 4 atau 5, ditanya ini mobil dari mana, kemana dipakai. Mobil kedua dari mana, kemana dipakai. Begitu ya, ikhwah. Semua hartanya akan dihisab. Kalau orang mukmin tentunya dia hati-hati melaksanakan, menggunakan harta kekayaannya. Tidak, jangan sampai dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Setelah dihisab ternyata semua clear. Lantas gimana ikhwah? Dia punya harta, dia gunakan untuk bangun masjid. Dia guna harta, dia gunakan untuk menyantuni anak-anak yatim. Dia punya harta, dia gunakan untuk menyantuni orang-orang fakir dan miskin. Dan tidak didapati pahala itu bagi orang-orang miskin. Sebagaimana dalam sebuah hadis, para fuqara'nya para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, ini orang-orang kaya telah banyak sekali mendapatkan pahala, kami enggak dapat." Lantas Rasulullah mengatakan, "Loh, kan ada amalan yang bisa membuat kalian melomba amalan mereka, menyalip amalan mereka." Rasulullah ajarkan beberapa zikir. Senanglah mereka, alhamdulillah kita bisa menyalip, apa namanya, kita bisa mengimbangi pahalanya, amalannya orang-orang kaya. Bayangkan ikhwah, yang membuat mereka iri orang miskin pada waktu itu bukan kayanya, tapi mereka kok banyak sekali amalannya, banyak sekali pahalanya, banyak yang bisa mereka gunakan dengan pahalanya, kami nggak punya, dengan hartanya kami nggak punya. Akhirnya setelah mendapatkan tips dari Rasulullah SAW, senang, wah kita dapat cara, tips untuk menyaingi mereka dalam masalah pahala, dalam masalah untuk meraih surga. Ternyata apa yang diberitakan Rasulullah kepada para fakir, para sahabat tadi itu didengar oleh orang kaya. Yang kaya-kaya itu pun akhirnya melakukan amalan yang sama. Datang lagi si miskin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, itu kaya-kaya, orang kaya-kaya itu ternyata ikut melakukan amalan yang sama." Apa kata Rasulullah? "Dzalika fadlullah yuti may yasha." Itu merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Itu ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kekayaan, karena masalah seorang mau menjadi kaya, tapi ingat ya, hisabnya berat. Ya, dan ingat juga bahwasanya kalau kita kaya kemudian kita lurus, insya Allah itu akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah pernah katakan, "Ni'mal malu soleh li rajulun soleh." Nikmah, sungguh sebaik-baik harta adalah milik seorang yang soleh. Sebaik-baik harta milik seorang yang soleh. Orang yang soleh kalau dia memiliki harta, maka dia akan mendapatkan keberkahan yang lebih, ya, hartanya lebih mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya berkah adalah ziyadatul khair al khair, bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Demikian ikhwah rahimanallah. Saya kira cukup satu pertanyaan aja ya. Ya, karena waktu kita terbatas. Demikian ikhwah para pemirsa sekalian rahimanallah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di atas sunnah Rasulullah SAW dan berada di atas manhaj para salafus saleh. Ya, sehingga kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim tanpa ada satupun yang kita ingkari dengan akal fikiran kita. Demikian, semoga bermanfaat. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu wal ghafur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Ustaz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwata Islam azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema meraih surga tidak harus meninggalkan dunia. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: sombong, dan dengki. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sombong dan dengki adalah dua penyakit yang membinasakan orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan. Keduanya adalah sebesar-besar dosa dalam memaksiati Allah pertama kalinya, karena sungguh iblis telah berlaku sombong dan dengki kepada Adam.
1: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم
2: مُتِيَرَ سَلَف
3: مؤمن سجاتي tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
2: menjaga harga diri,
3: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
2: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
3: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
2: Itulah tujuan mukmin bekerja.
4: Bagaimana mukmin bekerja?
2: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
3: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
2: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Nurun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.
1: Demi bintang ketika terbenam.
2: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى.
1: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas

0: menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzaba al-fu'adu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
1: Walaqad ra'ahu.

0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى.
0: Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan?

0: Itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
1: Am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.
1: Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. La tughni syafa'atuhum syai'a.

dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

0: من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

0: Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.
1: Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lam.

Yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran, serta memberi sedikit, dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang ghaib, sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?

Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu, bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.

0: Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.
1: وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati.

dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syiara, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama dan kaum Tsamud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.

dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.

0: telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ayatun minal Qur'an.
7: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan. Kemana dia akan melangkah? Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah, keluar dari rumahnya, tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asyar muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, "Ayah sabul insanu an yutraka suda." Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aqulu qali hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bishimal, فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
5: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
6: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya, dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
7: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radu al-a'mal fi kulli ithnain wa khamis, fayaghfiru Allahu likulli imri'in لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
7: Radio Roja
8: للذاكرين والذاكرات
9: إذاعة القرآن الكريم.

مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر.

خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر.

Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara,

Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan.

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan kepunyaannyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dan
1: semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dan
1: kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Ya'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu binnawasi wal aqdam.
0: Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.

Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabb-nya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
1: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
2: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
3: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
4: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
5: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
5: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
3: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
6: Nurun minal Qur'an.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
5: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
6: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
7: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
6: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Kenapa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat.
0: Hidayah memberikan kebahagiaan.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
4: Yo akhirati hasanah wa qina azabannar.
5: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'abade. Ikhwati islam wa'azakumullah. Sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi menjelang siang yang berbahagia ini, berikut kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Dr. Abdullah Zain M.A. Fidhahullah dalam pembahasan Silsilah Fikih Pendidikan Anak nomor 234 dengan tema Melatih Fisik Anak. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 31 Agustus 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuduh, Purbalingga.

Hadirat dan juga sekena pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dua unsur. Pinten? Dua unsur. Apakah dua unsur itu? Jasmani dan rohani. Kenapa? Jasmani dan rohani. Ya. Jadi manusia diciptakan dari berapa unsur? Dua. Yang pertama adalah jasmani, yang kedua adalah rohani. Jasmani itu apa, Ustaz? Tubuh. Tangan, kemudian apa? Kaki, ya. Mata, telinga, itu namanya apa? Jasmani. Kalau rohani apa? Hati. Apa? Hati. Ya. Perasaan, akal, ya, keimanan yang ada dalam diri kita itu adalah rohani. Yang harus kita perhatikan itu jasmani kita atau rohani kita? Dua-duanya. Kenapa? Karena jasmani dan rohani itu saling melengkapi. Ada orang rohaninya sehat, tapi ketika jasmaninya sakit, maka dia akan sulit untuk menjalankan ibadah secara sempurna. Contoh, alhamdulillah semangat banget kuli ngaji. Itu berani, itu berarti yang sehat apanya? Rohaninya. Tapi ternyata Allah menakdirkan jasmaninya sakit. Wis arep mangkat, ora sida mangkat. Yang sakit apanya? Jasmaninya. Rohaninya sehat-sehat saja, wong pengin banget mangkat. Tapi mendadak napa? Sakit. Ya. Atau ada sebagian orang yang masya Allah jasmaninya sehat, tapi ra tahu mangkat ngaji. Kenang apa? Rohaninya sakit. Hari ini kita akan membahas tentang sisi jasmani. Kita akan membahas sisi fisik dan tubuh anak. Jadi anak kita itu perlu diperhatikan bukan hanya rohaninya, tapi juga harus diperhatikan jasmaninya. Sehingga enggak cukup anak kita itu kita drill supaya jadi anak yang cerdas otaknya atau baik akhlaknya. Tapi juga kita harus perhatikan perkembangan dan kesehatan tubuh anak kita. Makanya judulnya di sini napa? Melatih fisik anak. Ya, fisik itu maksudnya jasmani. Maksudnya adalah jasad dan tubuh. Apa yang membedakan antara perhatian Islam dengan perhatian ajaran lain terhadap tubuh manusia? Yang membedakan, Islam itu menggabungkan antara tiga hal. Yang pertama adalah pemahaman. Yang kedua adalah pelatihan. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan. Jajal baleni. Nomor setunggal nopo? Pemahaman. Nomor dua? Pelatihan. Nomor tiga? Pemanfaatan. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat lengkap dalam memperhatikan pelatihan jasmani, dalam memperhatikan perawatan jasmani. Kenapa?
Karena Islam itu

0: menggabungkan antara tiga pilar. Yang pertama adalah pemahaman, yang kedua adalah pelatihan, dan yang ketiga adalah pemanfaatan. Harus diawali dari pemahaman dulu. Ini adalah pilar yang pertama. Jadi kalau kita ingin anak kita merawat tubuhnya, melatih jasmaninya, maka kita harus pertama kali membangun pemahaman terlebih dahulu. Jadi anak kita perlu paham. Paham apa, Ustadz? Paham bahwa tubuh itu adalah amanah. Kenapa? Amanah. Amanah dari siapa? Dari Allah. Karena itu adalah amanah alias titipan, berarti boleh enggak kita gunakan semau kita? Boleh atau tidak? Enggak boleh. Harus digunakan sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan oleh Allah yang menitipkan tubuh itu kepada kita. Amanah berarti harus dirawat. Amanah berarti harus dijaga. Cara menjaganya bagaimana? Ya macam-macam. Contoh misalnya, waktunya istirahat, ya istirahat. Berarti begadang bagus atau tidak? Hah? Begadang bagus atau tidak? Tergantung begadangnya buat apa. Kalau begadangnya buat, hah? Dolanan HP, ya. Nanti jam bira, nanti jam suci bengi, ya bayangkan, nang dhuwur kasur nyekeli apa? HP. Kapan turune? Seturune. Jadi kalau sudah enggak kuat lagi menahan mata, blek. Ya, HP-ne gigal. Ya. Baru saat itu dia ini namanya tidak merawat tubuh. Termasuk tidak merawat tubuh, ya. Sembarangan mengonsumsi makanan. Kenapa? Sembarangan mengonsumsi makanan, sing penting enak, ya. Enggak peduli apakah makanan itu bermanfaat atau tidak, bergizi atau tidak. Wis diemutakan bolak-balik nang dokter, laung enak. Nggih, Bu. Sing enak niku sing gorengan apa maning santen-santenan, Allah Ustaz, sing legi-legian, yang gurih-gurihan, bangsane jeroan. Jadi tubuh ini adalah amanah, sehingga ada hak yang harus ditunaikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, fa inna li jasadika alaika haqqan. Sungguh tubuhmu punya hak atas dirimu. Jadi yang punya hak itu enggak cuma pasangan kita, termasuk nopo? Tubuh kita. Jadi Allah itu menitipkan kepada kita tubuh, dan tubuh ini ada haknya yang harus kita tunaikan. Ya. Salah satunya tadi, waktunya istirahat, ya istirahat, ya. Waktunya makan, ya makan. Waktunya olahraga, ya olahraga. Jadi kita perlu memahamkan kepada anak kita bahwa tubuh ini enggak boleh diperlakukan sembarangan. Dan subhanallah, Bapak Ibu yang kami hormati, Allah itu bikin tubuh kita punya alarm. Banyak apa? Alarm. Maksudnya alarm apa? Kode, tanda-tanda. Contoh, alarme kesel apa? Ngantuk. Alarme kesel apa? Ngantuk. Sehingga nek wis ngantuk ya turu. Ya wis iki arep turu bae lah, kowe ta penyakit kowe. Ngantuk e pas pengajian. Saben ngaji mesti apa? Ngantuk. Giliran nonton TV ora ngantuk. Kowe jenenge penyakit. Ya, itu alarm. Biasanya alarm itu alarm yang normal nggih. Alarm yang normal itu biasanya habis isya ya, habis zuhur itu alarm normal. Makanya habis zuhur sudah istirahat. Habis isya juga napa? Istirahat. Alarm yang lainnya contohnya watenge moni. Ya. Wetenge moni itu tandanya lapar, ya. Kemudian tenggorokan terasa kering, itu alarm supaya napa? Minum. Jadi kita itu harus peka terhadap tanda-tanda tersebut. Jangan diabaikan. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, banyak penyakit itu sebenarnya sudah ada tanda-tandanya di awal. Sebenarnya sudah apa? Ada tanda-tandanya di awal. Tapi karena manusianya tidak peka, akhirnya penyakit itu diapakan? Diabaikan, tahu-tahu sudah apa? Parah, stadium 4. Ya. Padahal sebenarnya tubuh sudah ngasih alarm, sudah ngasih tanda. Nah kita ini harus memahami tanda tersebut sehingga bisa segera diantisipasi. Biasanya ustadz, guru, kiai itu paling sering kena apa? Hah? Radang tenggorokan. Kenapa? Radang tenggorokan. Sering. Sering kena namanya penyakit radang tenggorokan. Kena apa coba? Ya kena ngomong. Ngomong gitu. Di kelas ngomong. Ketika pengajian ngomong. Ada orang konsultasi, ngomong. Jadi memang dia kesehariannya banyak berbicara. Ah, biasanya yang namanya orang kena radang, itu langsung kerasa. Kenapa? Sakit. Jadi gue ngelek gue apa? Sakit. Dulu, ya, pas zamannya si Nom, ya, nyong ora peduli. Bonya kalau nek wis mulai sakit wis ora apa-apa, terus bae. Siki tambah tua tambah ngerti. Oh iya. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu kok tetap bae ngotot, ya. Nggo mulang itu biasanya nanti dampaknya akan lebih lama. Maka biasanya kalau sekarang-sekarang ini yang wis tambah tua kan ya, tambah tua kan kudune tambah apa? Tambah ora gerusah-gerusu lah ya. Pokoknya begitu sudah kerasa agak kayak gini, udahlah istirahat aja udah. Ora ketang sehari, dua hari, dan alhamdulillah begitu dipakai buat istirahat total dua hari, hari ketiga sudah napa? Fresh lagi. Kalau dulu dipaksain gitu nggih. Tetep mulang, akhirnya ambruk. Nek wis ambruk, marine suwe. Malah akhirnya bisa sampai seminggu, bisa sampai dua minggu. Mendingan istirahat dua hari daripada tepar rong minggu, Bok. Akhirnya saya oh iya ya, ini berarti harus memahami bahasa tubuh atau kode dari tubuh kita. Dah, ini yang pertama, pemahaman. Yang kedua, napa? Pelatihan. Setelah anak kita faham, maka anak kita, kita beri pelatihan. Jadi enggak cukup hanya teori. Habis teori harus ada napa? Praktek. Jadi enggak cukup jenengan hanya punya pemahaman, oh tubuh ini harus digerakkan. Tapi mager. Napa mager? Males gerak. Wis ngerti teorine, kudu olahraga ben sehat, tapi kerjane kur rebahan bae. Kerjanya kur dolanan HP bae. Maka enggak cukup hanya sekedar punya pemahaman. Setelah punya pemahaman harus ada pelatihan. Maksudnya apa? Maksudnya tubuh kita ini digerakkan. Apa Ustadz gerakannya? Yo fleksibel aja. Sesuai dengan usia dan sesuai dengan minat. Ya, jadi anak-anak kita itu ketika dia masih umur 3 tahun, ya tentu gerakannya beda dengan yang sudah berapa? 15 tahun, ya beda. Ya. 15 tahun suruh maraton kan no problem. Bocah 3 tahun kan maraton sih keberiwe. Ya. Berarti disesuaikan dengan umur, ya. Disesuaikan dengan kecenderungan. Kecenderungan sih nopo? Hobi, minat. Ya. Anak ini sukanya apa? Ya. Oh, anak ini sukanya sepedaan. Pribun? Ya enggak apa-apa. Jadi saya itu sebenarnya heran dengan sebagian orang tuh, bocah sepedaan bae. Loh, daripada HP-an mendingan apa? Sepeda. Yo tapi dadi ora sinau. Ya waktune sinau ya. Sinau. Ya, waktunya belajar, belajar. Kasih kesempatan dia untuk sepedaan, menyalurkan apanya? Mengekspresikan keinginannya, menyalurkan minatnya. Ya. Malah kalau menurut saya, kalau anak itu banyak bergerak, insyaallah wengine turune pules. Insyaallah. Ya. Daripada anak yang enggak bergerak, malamnya malah enggak bisa tidur, akhirnya pelariannya HP maning. Ya. Anak suka sepedaan. Udah enggak apa-apa sepedaan. Oh, anak saya sukanya renang. Sukanya apa? Renang. Difasilitasi. Cari tempat yang kira-kira enggak campur aduk antara laki-laki dengan apa? Perempuan, ya. Sehingga pandangan matanya tetap terjaga. Anak saya sukanya main bola. Ya enggak apa-apa. Belikan apa? Bola, belikan sepatu, ya. Sehingga anak itu merasa bahwa dia itu diperhatikan oleh orang tuanya. Bahkan akan bagus lagi ketika anak itu berolahraga, orang tuanya enggak cuma jadi penonton. Berarti orang tuanya juga ikut olahraga. Pingpong ya pingpong lawan ramane. Ya. Badminton ya badminton lawan ramane. Ya. Sekarang apa itu yang kayak badminton? Apa? Padel. Ya. Padel ya padel lawan bapake gitu ya. Sehingga anak itu merasa bahwa oh, alhamdulillah anak, alhamdulillah orang tua saya ini enggak cuma perhatian. Ya, cuma enggak cuma omdo. Ya. Omong doang, tapi bapak saya juga semangat, ibu saya juga semangat. Ya. Sehingga anaknya pun juga ikut semangat. Karena yang membutuhkan kesehatan itu Orang tua atau anak? Yang butuh kesehatan, orang tua atau anak? Dua-duanya. Gak cuma anak tok yang butuh kesehatan, orang tua juga butuh kesehatan. Ya. Maka Bapak Ibu jangan lupa untuk olahraga. Olahraga mboten Bapak Ibu? Hah? Nopo olahragane? Hah? Masak. Pelaku memejit. Alhamdulillah Bapak-bapak ya. Tambahi ya. Habis dari masjid pulangnya napa? Jalan-jalan dulu keliling. Ora ketang 10 menit, 15 menit ya. Syukur-syukur bisa setengah jam. Dan kita akan rasakan perbedaannya. Ya. Kalau orang rajin olahraga biasanya enggak gampang sakit. Biasanya seperti itu. Berbeda dengan orang yang jarang olahraga. Dela-dela meriang, dela-dela meriang ya. Kalau kita sehat, maka ibadah akan lancar. Itulah poin yang ketiga. Jadi yang pertama apa? Pemahaman. Yang kedua, pelatihan. Yang ketiga adalah pemanfaatan. Apa yang ketiga? Pemanfaatan. Maksudnya apa? Pemanfaatan fisik yang bugar ini untuk amal solih. Dan inilah tujuan utamanya kita melatih fisik. Jadi tujuan kita melatih fisik itu adalah supaya fisik itu bugar. Kalau fisik itu bugar, maka bisa menjalankan ibadah dengan baik. Itulah tujuan utamanya. Seperti yang saya contohkan tadi, ada orang semangat banget pengen ngaji, tapi meriang. Akhirnya orang bisa ngaji. Ada orang pengen banget mangkat haji, tapi ternyata sakit ini, sakit itu. Ya, fisiknya enggak kuat, akhirnya enggak jadi berangkat haji. Ya. Para sahabat dahulu, Bapak Ibu yang kami hormati, itu dahsyat itu. Fisiknya itu kuat-kuat. Ya. Contohnya Khalid ibnul Walid. Seorang panglima apa? Perang yang sangat terkenal. Pernah perang melawan Romawi. Pasukan kaum muslimin jumlahnya cuma 3.000. Sedangkan pasukan Romawi saat itu kalau enggak salah jumlahnya 100.000. Priwe jajal? 3.000 lawan pinten? 1.000. Berarti 1 lawan berapa? 70 ya? Hah? Berapa? 50. 70. Ya bayangin. Panglimanya saat itu setelah 3 panglima wafat. Zaid bin Harithah wafat. Digantikan siapa ya? Yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Begitu 3 Ja'far, maaf, Ja'far bin Abi Thalib. Terus yang terakhir adalah Abdullah bin Rawahah, dan 3-3 wafat, gugur semua. Maka saat itu majulah siapa? Khalid ibnul Walid. Seorang panglima perang yang sangat kuat fisiknya dan sangat cerdas strateginya. Diceritakan dalam buku-buku sejarah. Selama beliau menjadi panglima saat itu, ketika perang itu, beliau menghabiskan 9 pedang. Pinten? 9. Maksudnya menghabiskan pripun? Pedang pertama buat perang tugel. Ngambil pedang kedua. Buat perang patah. Ngambil pedang ketiga. Sampai berapa pedang? 9. Nek dhewek njaluk nyekel pedang sing tugel apa? Tangan. Tangane sing tugel. Ini pedang, pedang itu terbuat dari apa toh, Bu? Besi. Terbuat dari baja, terbuat besi. Itu kan berarti atos banget.
1: Jadi pedang ketemu pedang sampai patah pedangnya. Itu kan dahsyat. Mesti kuat fisiknya itu loh. Ya.
0: Ali bin Abi Thalib. Sinten? Ali bin Abi Thalib. Menantunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika menaklukkan bentengnya orang Yahudi, namanya benteng Khaybar. Benteng Khaybar. Susah banget untuk ditaklukkan. Alhamdulillah dengan izin Allah, benteng itu berhasil ditaklukkan saat yang menjadi panglimanya adalah sinten? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam beberapa buku sejarah, benteng itu ada pintu gerbangnya. Ada apanya? Pintu gerbang. Dua pintu gerbang. Begitu benteng itu terbuka pintu gerbangnya, maka salah satu dari daun pintunya itu dicabut sama Ali. Terus dijadikan sebagai tameng. Jenengan tahu, pintu itu setelah selesai perang digotong oleh 5 orang. Berarti kayak ngapa gede nih? Kayak lawang kamar mandi nih jenengan.
1: 1 orang. Satunya megang pedang, satunya megang daun pintu dijadikan tameng. Kue kayak ngapa jajal kuatek? Jadi para sahabat itu tubuhnya kuat untuk beribadah. Sebagian orang di zaman ini tubuhnya kuat, orang tahu ngibadah, terus mau ngapa? Tubuh sehat, tubuh kuat, gak pernah dipakai buat ibadah. Lah terus buat apa tubuh itu? Manjat gunung selamat kuat, mangkat memejit ora kuat. Padahal gunung selamat sekian puluh kilometer dan jalannya nopo menanjak. Lah mejit ong 5 meter. Jalannya bukan manjat, datar malah kadang-kadang mudun. Ora kuat mangkat mejit. Ya. Setiap hari nge-gym. Bu, ngertos nge-gym, Bu? Ya. Ngangkat apa? Barbel. Sekian kilo. Ada yang 20 kilo, ada yang 30 kilo. Masya Allah, tabarakallah. Kuat. Mengangkat kelopak matanya enggak kuat. Kelopak apa? Kelopak matanya itu pinten kilo. Cuma sekian miligram. Orang kuat. Buktinya apa? Subuhan orang mangkat. Itu kan cuma urusan mengangkat kelopak mata. Dan tentunya urusan hati tentunya. Ya. Subhanallah. Ada salah seorang ustaz cerita. Beliau punya teman sesama da'i. Yang rajin banget untuk olahraga, angkat beban, ya. Nge-gym, ya. Lari, sepedaan, rajin, masya Allah. Dan kelihatan kan dari apanya? Dari perawakan tubuhnya, posturnya gitu kelihatan. Ditanya sama teman kami itu, Ustaz, antum kok semangat banget olahraga, semangat banget untuk angkat beban, buat apa sih? Buat apa sih? Apa kata beliau, saya punya ibu yang stroke. Saya punya ibu yang stroke. Kemana-mana harus digendong. Kalau saya enggak kuat, siapa yang akan gendong ibu saya? Itu namanya orang ngerti buat apa tubuh sehat. Betapa banyak anak di zaman ini sehat walafiat, tubuhnya kuat, manjat gunung di seluruh gunung di Indonesia. Wis tau di? panjat, sudah pernah didaki, kon ngumbah piring ora gelem. Kon ngumbah apa? Piring. Padahal sing nganggo ya dheweke, piringe dhewe. Enggak mau nyuci piring. Apalagi suruh nyapu. Apalagi suruh ngepel. Apalagi suruh bawain belanjaan. Padahal antara belanjaan yang dibawa dengan barbel yang dia gotong lebih berat mana, Bu?
0: Barbel. Terus buat apa?
1: Maka yang ketiga adalah pemanfaatan. Jadi anak kita itu kita latih fisiknya supaya waktunya sholat berangkat kemana? Masjid. Ya. Membantu orang tuanya, pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah. Ya. Kemudian ada kegiatan sosial di masyarakat, ikut andil dalam kegiatan sosial itu. Mangsane kerja bakti, melu apa? Kerja bakti, resik-resik. Kemudian di masjid, ada jadwal untuk bersih-bersih masjid, ikut bersih-bersih masjid. Itu fungsinya, tubuh kita sehat itu untuk itu. Gitu loh. Jadi bukan hanya untuk gayaan. Cuma untuk buat konten. Yee, pating pelek kentung. Yee, buat tengesis. Sispek. Ya. Hanya syukur untuk gaya-gayaan. Ya. Buat apa kalau cuma kayak gitu? Tok. Ya. Dan gak ada manfaat yang didapatkan secara ukhrawi. Pahala gak nambah. Amal soleh gak nambah. Ya, ini adalah poin yang keberapa? Yang ketiga. Berarti dalam melatih fisik anak, yang pertama adalah pemahaman, yang kedua adalah pelatihan, yang ketiga adalah pemanfaatan. Masih ada sisa sedikit waktu, kalau ada pertanyaan silakan.
2: Baik. Terima kasih Ustaz, jazakumul khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, apakah betul dosa yang dilakukan oleh orang tua di masa lalu akan berefek kepada anak? Apakah betul ada karma dalam Islam seperti kebanyakan orang bilang, Ustaz? Jazakumul khairan.
1: Apakah dosa yang dilakukan orang tua itu bisa berefek kepada anaknya? Kalau jawabannya bisa, ya bisa aja. Ya, kalau jawaban pertanyaannya bisa, jawabannya bisa. Akan tetapi tidak otomatis. Tidak apa? Otomatis. Otomatis artinya mesti seperti yang difahami oleh ungkapan hukum apa? Karma. Jadi kalau karma itu pasti. Ya, tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam agama kita, apakah mungkin dosa dari orang tua berefek? Ya sangat mungkin. Sangat mungkin, tapi tidak otomatis. Terus bagaimana supaya itu tidak berefek kepada anak? Karena dosa itu sudah dilakukan dulu sebelum mengerti. Yo, dengan cara bertaubat. Dengan cara apa? Bertobat kepada Allah. Menyesali atas keburukan yang pernah dilakukan. Ya, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi. Perbanyak istighfar kepada Allah, minta ampun, ya. Dengan demikian maka Allah kita berharap akan berkenan untuk memaafkan perbuatan buruk itu. Sehingga tidak ngefek kepada kita dan juga tidak ngefek kepada siapa? Anak-anak kita. Bahayanya adalah ketika dia tidak mau tobat. Bahkan terus-menerus melanjutkan kebiasaan buruk itu. Apalagi kebiasaan buruk itu disaksikan oleh siapa? Anaknya. Terjadilah peniruan. Jadi anak niru siapa? Orang tuanya dalam keburukan. Akhirnya terkena dampaknya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Abdullah Zain MA Fidhahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini berkaitan dengan penjelasan silsilah fikih pendidikan anak nomor 234 dengan tema melatih fisik anak. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam mendidik putra-putri kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 11 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Ikhwata Islam azakumullah. Jangan lewatkan di kesempatan siang hari nanti pada pukul 13 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Insya Allah kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Al-Aqidatu Awalan Lau Kanu Ya'lamun disampaikan oleh Ustaz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidhullah dengan tema sifat ahli neraka yaitu pembunuh. Nah, ikhwata Islam azakumullah. Saat ini pukul 11 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, berikut akan kami hadirkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Mishari bin Rashid Al-Afasi di surat Al-Waqi'ah dengan nomor urut surat ke-56 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Yuroja lidzakirina wadzakirat
5: idha'atul Qur'anil Karim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
8: Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhiban.
7: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.
8: Khaf

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?
1: Nahnu

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?"

Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
5: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, جَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letter like artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'a banaaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was samaa'a banainaaha bi aydi wa innaa lamusii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la'alamu akhira ahli an-nari khurujan minha wa akhira ahli al-jannati dukhulan."

berkata, "Tabaraka alladzi najjani minki." Sungguh Maha Suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana kalau raja dunia? Seluruh dunia ini milik dia. Ini bagaimana kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Naam." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata

0: Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita miliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun, walakas sa'atul lati anta fiha." Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. Maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhiril masa, wa idza amsayta falatantadhiris sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihhatika qabla maradik, wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan. Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan salat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok, karena hari esok belum tentu kita miliki dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, "Wah, besok. Besok saya akan bersedekah." Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya, ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga teralihkanlah niat untuk bersedekah itu dan tidak jadi dia lakukan. Tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian. Ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih, ya, dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal saleh pada hari ini, maka segeralah beramal saleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya, kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera, ya, dia akan berupaya, berusaha, mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup, ya, di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi, ya, ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha, itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti Allah ganti keburukan-keburukan dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan sholat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertobat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat dalam mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini, waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini, itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullun nasi yaghdu." Setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'un nafsahu. Ada ya fabai'un nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha umubikuha, ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Famu'bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya. Faman sya'a minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur, kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan, bahkan dengan amal ibadah nabi sekalipun nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini, hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan jadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat Radio Roja
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم,
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
3: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
6: فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا من جملة ما أوصى الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي وصية عظيمة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على العبادة حتى يأتيك الموت. ولا يترك المسلم العبادة ويقول وصلت إلى درجة لا أحتاج إلى العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم الله أمره أن يستمر على العبادة حتى يموت. هناك من يقول إذا وصلت إلى درجة من المعرفة لا حاجة إلى العبادة، كقول غلاة الصوفية. واعبد ربك هذا أمر من الله لرسوله، وهو أمر للأمة بالتبع. اعبد ربك، يستمر على عبادته حتى ينزل بك الموت. وفي الحديث: ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. نعم.
6: أحسن الله إليكم.
8: Pertanyaan berkaitan dengan beribadah sampai mati. Pertanyaannya: saya berharap Anda untuk fokus dengan firman Allah Azza wa Jal, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa maksud dan makna dari ayat ini? Fatwa dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ayat ini di antara ayat-ayat yang menyampaikan wasiat Allah yang agung kepada para nabinya, yang berisi perintah untuk beribadah terus kepada Allah sampai meninggal. Sehingga tidak boleh ada seorang yang mengatakan, saya sudah sampai pada derajat ini, sudah tidak butuh lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk terus beribadah kepada Allah sampai meninggal, sehingga kalau ada orang yang berani mengatakan bahwa saya kalau sudah sampai derajat ma'rifat, sudah tidak lagi berkewajiban untuk beribadah kepada Allah, ini keyakinan yang sesat. Ini keyakinan ekstrim orang-orang tasawuf. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbak, dan beribadahlah kepada Allah. Perintah yang ditujukan kepada Nabi dan perintah yang tertuju kepada Nabi berarti tertuju kepada seluruh umatnya. Sehingga teruslah beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian, sebagaimana dalam athar, laisa li'amalil muslimi ghayah dunal maut. Tidak ada batasan bagi seorang muslim dalam beramal sampai dia meninggal. Wallahu a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
2: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
1: Allah akan berikan kecukupan baginya.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
2: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
3: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
2: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas.
1: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
4: Tawakal itu bukan malas.
2: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
2: Intirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
2: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
1: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
0: Radio Roja.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
9: Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ولقد

0: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Sabbah

0: Ansar.
1: Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

0: Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati islam wa'alaikumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Senin siang yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun dengan tema sifat ahli neraka yaitu pembunuh, disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustaz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidhahullah dari Yogyakarta. Nah, ikhwata Islam wa'azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Menantikan program kajian ilmiah dimulai, berikut kita akan simak sejenak jeda Radio Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Radio Roja
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم
1: مطيرة سلف مطيرة سلف Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ma ba'du. Ikhwatal Islam, azakumullah, sahabat Roja di manapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan menjaga kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini seperti biasa kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung. Dari pembahasan rutin, pembahasan kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun yang disampaikan oleh Ustaz Fifi Abdul Wadud Hafizahullahu Ta'ala. Setelah dua pekan kemarin kita tidak dapat bersua untuk siaran di siang ini, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali menghadirkan kajian ini secara langsung kembali. Dan pembahasan masih dalam sifat ahli neraka, yaitu pembunuh. Materi yang tentunya ini sangat bermanfaat sekali untuk kita simak bersama. Dan seperti biasa, setelah materi akan disampaikan, bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun melalui layanan telepon. Baik, langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Al-Ustaz, kami persilahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja, kaum muslimin, bapak ibu, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita yang terambil dari kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun. Kita masih bicara tentang yaitu min sifati ahli nar, di antara sifat ahli nar atau silsilah al-mujrimin, orang mereka tergolong para penjahat dalam pandangan agama ini. Satu di antaranya adalah al-qatil, yakni pembunuh atau orang mereka membunuh. Di zaman kita ini, masya Allah, pembunuhan sudah sangat miris. Ada orang membunuh anaknya, ada orang membunuh bapaknya karena urusan warisan, ada orang membunuh bahkan ya pasangannya atau pacarnya, dia sudah berzina kemudian membunuh lagi. Dan ada orang membunuh kawan-kawannya sendiri karena urusan mabuk, karena urusan tersinggung. Dan ini semakin banyak kasus-kasus pengikut pembunuhan seperti ini di zaman kita, di negeri kita ini khususnya, dan semakin banyak. Sehingga pengaruh dari segala macam, pengaruh medsos, ya termasuk rapuhnya jiwa manusia, yang penting itu adalah rapuhnya jiwa manusia. Sehingga sudah tidak lagi peduli dengan ini berbagai macam ancaman-ancaman yang berkaitan dengan ini dosa pembunuhan. Maka seorang muslim, bagaimana dia berusaha untuk memahami agamanya seperti apa memandang masalah pembunuhan ini, agar dia bisa menghindarkan diri dari dosa yang sangat dilaknat oleh Islam, dosa yang sangat besar, dosa yang dampaknya luas dalam kehidupan ini, yaitu masalah ini pembunuhan. Dan membunuh artinya yaitu dia menumpahkan darahnya orang lain dengan tanpa hak, dengan tanpa ini hak. Yang Allah SWT menjadikan pembunuhan ini perbuatan yang diharamkan Allah, yang wajib untuk kita tinggalkan, kita jauhi. Sebagaimana Allah katakan, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqqi. Jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Yang merupakan sifat ibadur rahman adalah mereka, wala yaqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqqi. Ibadur rahman, hamba Allah yang maha rahman, adalah mereka yang tidak melakukan pembunuhan, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh kecuali dengan cara yang hak. Apa maksudnya? Dengan cara yang hak itu diterangkan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah. Sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqi. Apabila dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka faqad asama minni malahu wa nafsahu. Dia telah terjaga harta dan jiwa mereka illa bihaqqi, kecuali dengan haknya Islam. Wa hisabu 'ala Allah. Adapun hisabnya, hitungan persisnya hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu di antaranya yang boleh dibunuh sehingga dikatakan illa bihaqqi, kecuali dengan haknya Islam? Di antaranya diterangkan pula dalam hadis yang lainnya dengan ini ungkapan la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darahnya seorang muslim. Yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, yang dia telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad rasulullah, aku adalah utusan Allah taala, illa bi ihdath thalath, kecuali dengan tiga perkara. Athayyibu zani, orang tua yang sudah berzina, orang tua yang berzina. Athayyibu zani itu zina muhsan. Dia orang yang mereka berzina ini telah menikah. Orang mereka telah menikah, kemudian berzina. Maka bahasa adalah termasuk zina muhsan. Dan dia hukumannya adalah dirajam sampai mati. Kemudian, wa nafsi bi nafsi, atau wa nafsu bi nafsi, jiwa dengan jiwa. Artinya kisos. Apabila dia membunuh, maka dia dihukum bunuh. Kisos. Wan watariku lidini almufariku lijama'ah. Orang mereka meninggalkan agamanya itu murtad, atau dia menyempal dari jamaah. Maka seperti ini dia bisa ditumpahkan ini darahnya. Dan itu adalah termasuk penumpahan darah dengan cara yang hak. Artinya Islam mengizinkan orang seperti itu ditumpahkan ini darahnya. Para pemirsa yang rahmat Allah Ta'ala, mari kita lihat bagaimana Al-Quran dan Sunnah bicara tentang masalah pembunuhan ini. Yang pembunuhan ini merupakan kejahatan kepada diri sendiri, kejahatan kepada orang lain, kejahatan kepada ini masyarakatnya. Karena memang dampaknya luas kemana-mana. Dan termasuk perbuatan yang sangat menakutkan. Berkaitan masalahnya pembunuhan. Karena penghilangan nyawa. Penghilangan nyawa. Berarti dia memutuskan sudah kesempatan hidup di dunia. Di antara ayat-ayat yang disebutkan Allah Ta'ala berbicara tentang masalah pembunuhan, di antaranya adalah wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan cara sengaja. Membunuh itu ada dengan cara sengaja, ada dengan tidak sengaja. Ada yang semi-semi tidak sengaja atau semi-semi sengaja. Orang mereka membunuh dengan sengaja, memang dia sengaja membunuh. Dan dia niat membunuh. Dia merancang untuk membunuh. Maka membunuhnya dengan sengaja. Dia datang dengan parang, lalu dia pukul lehernya sampai dipenggal lehernya, sampai copot, sampai putus. Sengaja dia membunuh. Atau dia tusuk sampai dia mati, sengaja dia membunuh. Orang mereka membunuh seorang mukmin dengan cara sengaja, muta'ammidan. Fajazau jahannamu khalidan fiha. Balasan adalah jahannam kekal di dalamnya. Para ulama membahas tentang masalah ini. Apa maksudnya itu balasnya adalah jahannam kekal di dalamnya itu? Sedangkan prinsipnya atau kaidahnya itu, selama orang itu dia adalah masih muslim, belum dia menjadi kafir karena perbuatannya, maka dia masih punya kesempatan untuk menikmati jannah walaupun dia diadab dulu. Sehingga di nerakanya tidak kekal. Sehingga ada istilah jahanamiyun, mantan-mantan jahanam. Tapi ini membunuh dan dikatakan kekal. Sedangkan yang kekal di neraka itu musyrik kafir. Atau munafik itiqadi. Yang maksudnya kafir. Sedangkan membunuh bukan termasuk kesyirikan. Dan bukan termasuk kekafiran. Maka para ulama lintang menerangkan maksudnya fajazauhu jannamu khalidan fiha. Dia menjadi kekal dalam neraka ketika dia menghalalkan perbuatan itu. Orang yang menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram, maka bisa terjatuh dalam kekafiran. Tapi ada orang mereka membunuh tidak menghalalkan juga. Dia berbuat dosa besar. Maka perlu terangkan juga maksudnya adalah mereka akan berada di neraka waktunya panjang, jangkanya panjang. Sehingga dikatakan khalidan fiha. Yang pada akhirnya belum tetap masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan yaitu jannah. Yang intinya bahwa dengan segala penjelasan para ulama, bahwa dosa membunuh itu sangat mengkhawatirkan. Diancam dengan fajazauhu jannamu khalidan

0: Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu
1: alaihi wasallam.
3: An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
4: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u wala tadabaru wala tabaghadu wala tahasadu وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih. Al-Qur'an.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ya, Bapak sekalian, ya para pemirsa Radio Roja, rahimani wa rahimallah. Pembunuhan sebagaimana yang telah disebutkan Allah dalam Al-Quran, perkara yang sangat besar, perkara yang sangat yaitu Allah bahkan kumpulkan ancaman-ancaman dalam satu ayat dengan ancaman yang ngeri-ngeri. Adapun dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebenarnya telah ini kita dengarkan hadisnya, lau anna ahlas samai wa ahlal ardi istaraku fi dami mu'min laqabahumullahu finnar. Seandainya penduduk langit dan bumi itu mereka berserikat untuk melakukan pembunuhan terhadap seorang mukmin, maka Allah akan telungkupkan mereka ke dalam neraka. Karena memang urusan pembunuhan sangat yaitu besar. Bahkan Nabi katakan, hancurnya dunia dan seisinya itu akan lebih ringan dibandingkan dengan membunuh seorang mukmin tanpa hak. Ini pembunuhan yang tidak dibenarkan. La zawalud dunya, hancurnya dunia, sungguh hancurnya dunia. Dan kita tahu dunia itu bagaimana harganya, dunia seisinya itu. Ahwanu Allah min qatri mu'min bighairi haqqin. Maka hancurnya dunia di sisinya itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Menunjukkan tentang besarnya harga seorang mukmin. Besarnya ini harga nyawa seorang yaitu mukmin yang tidak bisa dihargai dengan dunia dan sisinya sekalipun, sehingga jangan sampai seorang mereka beremeh-remehan dalam yaitu masalah pembunuhan. Demikian juga Nabi katakan, kullu dhanbin asallahu ayaghfirahu illa rajul yamutu kafiran awi rajul yaqtulu mu'minan muta'ambidan. Semua dosa asal Allah ayaghfirahu, sangat memungkinkan Allah akan mengampunkan orang tersebut. Illa rajul yamutu kafiran, kecuali orang yang mereka matinya dalam kekafiran. Orang yang mati kafir maka tidak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Mati kafir, mati musyrik, mati munafik, i'tiqadi. Maka dosa-dosa ini semuanya masuk dalam dosa kekafiran yang tidak akan diampunkan oleh Allah SWT. Adapun selain itu masih memungkinkan diampunkan Allah Ta'ala. Awi rajul yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Atau orang yang mereka itu membunuh seorang mukmin dengan cara ini sengaja. Maka ini juga memungkinkan Allah tidak akan mengampunkan, kecuali kalau dia bertaubat kepada Allah SWT. Dan ini merupakan ancaman yang kembali ke asal. Asalnya seorang mukmin yang mereka dosanya selama selain syirik, selama dosa yang dia lakukan itu selain syirik, selain kekafiran, maka juga masih memungkinkan Allah ampunkan. Karena ini kaidah patennya adalah innallaha la yaghfiru asyraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa kesyirikan dan yang selevelnya, dan Allah dengan kehendak-Nya akan mengampunkan dosa yang di bawah levelnya syirik dan kufur. Sehingga kalimat Allah boleh jadi Allah tidak akan mengampunkan dosanya orang mereka membunuh seorang mukmin dengan sengaja, menunjukkan ancaman yang berat. Menunjukkan ancaman yang berat. Walaupun Allah memungkinkan juga tetap mengampunkan dosa orang tersebut. Dan Nabi juga katakan, la yazalu mu'min fi fushatin min dinih. La yazala mu'min min fushati min dinih. Seorang mu'min akan senantiasa berada dalam kebaikan agamanya. Malam Yusuf daman haraman, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Hadis ini juga diantara para ulama menjelaskan tentang selama orang itu tidak melakukan dosa pembunuhan, dia masih dengan memungkinkan untuk dengan mudah mendapatkan rahmat Allah SWT. Masih memungkinkan mudah untuk memiliki keluasan batang dalam masalah beramal saleh. Tapi ketika dia melakukan dosa pembunuhan, maka urusannya bisa menjadi lebih sempit. Geraknya lebih sempit. Karena dampaknya bisa lebih membuat dia ini terasa berat dengan dosa pembunuhan itu. Karena akan menyangkut urusannya banyak. Dia akan bisa menjadi terancam pula. Karena dia begitu dia membunuh, bukan selesai begitu aja. Urusannya dengan para walinya. Dia sendiri bagaimana membayangkan pembunuhan yang pernah dia lakukan. Maka pembunuhan itu dosa yang sangat berat. Idzal taqal muslimani bisayfihima al-qatil wal-maqtul finnar. Kalau ada dua orang muslim, dia bertemu dengan dua pedang, artinya mereka berhadap-hadapan untuk saling membunuh. Falqatil wa maqtul finnar. Orang yang membunuh dan terbunuh itu ada dalam neraka. Fakultu ya Rasulullah, kata sahabat, ya Rasulullah, hadal qatil. Kalau yang membunuh saya faham. Bagaimana dia di neraka, dia faham. Karena dia membunuh. Fama balul maktul. Kalau yang dibunuh gimana ya Rasulullah? Kok bisanya di neraka? Apa kata Nabi kita? Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Karena yang terbunuh ini juga memiliki semangat. Memiliki semangat untuk membunuh saudaranya, hanya dia kedaluan dibunuh. Di sini yang menentukan adalah adanya azam yang kuat dalam hatinya untuk melakukan perbuatan pembunuhan tadi. Sehingga walaupun dia terbunuh duluan, maka dia mendapatkan yaitu ancaman pula di neraka. Dia seandainya punya kesempatan membunuh, dia akan bunuh. Hanya dia terbunuh duluan. Sehingga dia mengatakan, Al-Qatil wal-Maqtul finnar. Yang membunuh maupun yang terbunuh, keduanya di neraka. Karena dua-duanya punya ambisi untuk membunuh, untuk menghabisi. Dan Nabi memasukkan membunuh termasuk minal mubiqat. Termasuk di antara dosa yang membinasakan. Istanibus saba'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Ini muhlikat. Membinasakan di dunia, membinasakan di akhirat. Dosa pembunuhan di dunia, membinasakan orangnya. Ya, dia bisa jadi dibunuh, disos. Ya, ini wali-walinya. Mereka ingin dia dikisos, ya kebinasaan. Atau membunuh, dosa juga mengancam dia untuk ditangkap, dipenjara. Atau bahkan akan membuat kekacauan di antara manusia. Dia akan menjadi buron yang membuat hatinya tidak akan pernah nyaman. Ini semuanya kebinasaan. Di akhirat, ini dia akan berhadapan dengan adab Allah SWT. Ya Rasulullah wa mahunna, ya Rasulullah, apa itu tujuh perkara membinasakan itu? Asyirku billah, menyekutukan Allah Ta'ala. Musyrik, baik itu syirik dalam hal rububiyah, atau dalam hal sifat, asma sifat, atau dalam hal uluhiyah. Sihir, membinasakan. La yuflihu sahir haitsu ata. Tukang sihir gak akan pernah beruntung dari arah manapun. Sihir membinasakan. Merusak manusia. Menimbulkan kehidupan yang kacau. Dan para tukang sihir menjadi wali-walinya setan. Wa qatlun nafsin lati haramallahu illa bil haqqi, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Kecuali dengan cara yang hak. Membunuh jiwa yang Allah haramkan. Mukmin haram. Orang kafir yang mu'ahad, musta'man, zimmi haram. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT, maka akan membuat dia terjatuh dalam perbuatan dosa besar yang ancamannya banyak. Dan sehingga disebut dengan istilah ini, dosa pembinasa. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Hati-hati yang mengurus anak yatim. Atas nama mengumpulkan harta untuk anak yatim, terkadang dia menikmatinya. Bahkan mayoritas dianggapnya dinikmati sendiri. Wa aklu riba, makan riba. Muamalah yang banyak tersebar di tengah-tengah kehidupan kita. Ada riba dalam jual beli, ada riba dalam simpan pinjam, ada riba dalam utang piutang. Wa tawalli yawma zakhwi, melarikan diri dari medan pertempuran, kecuali dalam rangka untuk bergabung pada kelompok muslimin atau mengambil strategi. Wa qadful mahsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita yang baik-baik, wanita mukmin yang baik, mukminah yang baik-baik dengan tuduhan zina. Yang menuduh itu wajib mendatangkan 4 saksi, dan 4 saksi itu betul-betul harus melihat dengan jelas. Dan Nabi mengatakan dengan ungkapan akbarul kabair, dosa besar paling besar di antaranya qatlun nafs. Ini semuanya menunjukkan bagaimana pembunuhan adalah merupakan dosa yang keji, besar, dampaknya meluas, dan akan menjadi sunnah pembunuhan dari waktu ke waktu, karena akan mewariskan dendam atau akan saling meniru dalam menyelesaikan sesuatu, sehingga orang akan terjatuh dalam sikap menggampangkan. Pateni wae. Ini belih atau sembelih aja, atau bunuh aja. Sehingga pembunuhan itu menjadi sangat ringan banget. Menjadi hal yang seakan-akan solusi untuk melakukan, untuk menyelesaikan segala ini perkara. Dan alangkah di zaman kita pembunuhan sangat meluas. Urusan politik, urusan sosial, urusan muamalah, urusan segala macam. Dan Allah SWT menjadikan pembunuhan ini dengan sengaja ini, ini selain ancaman hukuman yang banyak, dan diatnya juga sangat cukup besar. Diatnya 100 ekor unta. Kecuali kalau walinya memaafkan atau menguranginya. Dan dia diancam Allah pula dengan ancaman ini azab dosa pembunuhan. Kafarah. Allah pun menerapkan kafarah kepada melakukan pembunuhan ini secara sengaja. Membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Ini adalah termasuk di antara ini kafarah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diingatkan kita oleh Nabi, awalu ma yuqba bainan nas yaumal qiyamah fitima. Besok pertama kali yang akan diputuskan oleh Allah, diputuskan Allah dari kiamat kelak di antara manusia adalah darah. Yang pertama kali dihisap dari hamba dengan Allah, salat. Dengan hubungan di antara manusia, darah. Yang menunjukkan tentang pentingnya salat, pentingnya urusan menjaga darah manusia. Dan bahkan Nabi katakan, orang yang mereka membawa, orang mereka terbunuh, besok dia akan dalam keadaan nyangking kepalanya, kotos-kotos darah. Lalu dia mengatakan, menegaskan di hadapan Allah, ya Rab, Rabbi sal hadha fima qatalani. Ya Rab, tanyakan kepada fulan ini, kenapa dia membunuhku. Sehingga, urusan membunuh adalah urusan yang sangat, ini rumit pula. Termasuk di antaranya Allah menunjukkan tentang besarnya dosa pembunuhan, anak-anak yang mereka terbunuh, di zaman jahiliyah, maka mereka suka membunuh anak-anak perempuan, baik semasa baru lahir, atau beberapa dibiarkan beberapa tahun dulu, lalu kemudian dikubur hidup-hidup. Dan Allah katakan, wa idal mau'u datu su'ilat bi'ayi dambin kutilat. Dan saat ketika bayi-bayi yang lahir itu dia bunuh dengan sebab apa mereka, dengan dosa apa mereka kok sampai dibunuh, akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Kaum muslimin yang rahmati Allah SWT, sehingga membunuh, baik dalam bentuk membunuh dengan sengaja, membunuh tidak sengaja, atau bahkan bunuh diri juga, semuanya perbuatan yang tetap ada resikonya. Membunuh dengan sengaja, ancaman adabnya tadi banyak. Kemudian di sisi hukuman, dia harus menghadapi tuntutan hukuman qisas. Dia membayar, yaitu diatnya 100 ekor unta. Berat. Adapun orang mereka membunuh tanpa sengaja, tidak ada tuntutan qisas. Namanya tidak sengaja. Tidak tuntutan qisas. Tapi dia membayar, ini diat. Bunuh diri. Zaman kita banyak menjadikan bunuh diri solusi. Kejerat utang, bunuh diri. Ada masalah dengan pacar, bunuh diri. Himpitan ekonomi, bunuh diri. Stres urusan politik, bunuh diri. Banyak bunuh diri. Orang mereka bunuh diri ini, dia akan diazab Allah, ini sebagaimana dia cara bunuh diri. Ketika dia bunuh diri dengan menusukkan pedang, akan diazab Allah dengan cara begitu pula. Ketika dia bunuh diri dengan cara terjun dari bangunan tinggi, akan diazab Allah dengan cara seperti itu pula. Sehingga perkara ini perkara yang besar dalam agama kita. Seorang mereka berusaha untuk betul-betul menjaga agamanya, dia berusaha untuk menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari berbagai macam bentuk pembunuhan tersebut. Bagaimana dia betul-betul berlepas diri dari semua jenis dosa, ini atau semua jenis bentuk pembunuhan tersebut. Membunuh dengan sengaja, atau bahkan ini bunuh diri, ini semuanya tidaknya betul-betul sesuatu yang sangat dihindarkan. Dia akan betul-betul sangat berhati-hati dan sampai menumpahkan darahnya, ini seorang, apalagi menumpahkan darahnya seorang muslim, yang urusannya lebih besar dibandingkan dengan menumpahkan darahnya orang kafir. Dan orang kafir pun tidak boleh ditumpahkan sembarangan darahnya. Kafir itu ada kafir dhimmi, kafir musta'man, kafir mu'ahad, ada kafir harbi. Satu-satunya yang boleh ditumpahkan darahnya kafir harbi. kafir yang sedang dalam status peperangan dengan muslimin. Yang tidak sedang terlibat dalam peperangan ya enggak boleh. Umpamanya ada umpamanya Londo Belanda perang dengan Indonesia. Yang boleh dibunuh ya yang terlibat dalam peperangan dengan muslimin. Ada Londo yang mungkin di sana yang tidak ikut terlibat, maka tidak boleh kemudian dia dibunuh. Maka tidak ada adab peperangan yang lebih istimewa dibandingkan dengan adab peperangan yang diterangkan di dalam yakni agama ini. Para pemirsa sekalian, ini yang kita sampaikan sekilas, mudah-mudahan manfaat berkaitan dengan bagaimana peringatan-peringatan yang diingatkan oleh Allah dan Rasulnya, jangan sampai kita terseret dalam dosa pembunuhan. Di zaman kita, emosi sedikit gak terkendali, kemudian bisa membunuh. Ini semuanya betul-betul dia hindari sejauh mungkin, jangan sampai dia terlibat dalam dosa pembunuhan, pelaku langsung maupun sekedar hanya menjadi orang yang berserikat dalam pembunuhan, semuanya terancam dengan dosa-dosa yang sangat besar. Matur nuwun. Wassallallahu ala nabiyyil Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz, syukron jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di kesempatan siang hari ini. Dari pembahasan mengenai pembunuh yaitu sifat ahli neraka ya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian bagi kita semua dan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah jauhkan kita dari dosa tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di 0218236543, atau Anda juga bisa menghubungi di layanan telepon yang di 0218236543. Nah Ustaz, yang pertama kami ajukan ada pertanyaan dari Arif yang berada di Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah benar dosa orang yang dibunuh akan ditanggung semuanya atau akan dilimpahkan semuanya kepada orang yang membunuhnya Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
2: Orang yang terbunuh gimana Ustaz tadi? Orang yang
3: dibunuh, apakah dosanya akan dilimpahkan kepada semuanya, akan dilimpahkan kepada orang yang telah membunuhnya Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tentu tidak. Allah tidak akan membebankan dosa yang bukan menjadi yaitu dosa dia. La yusri wa sirata alak, ini tidaklah seorang dia menanggung dosa orang lain. Masing-masing dia akan menanggung dosa sendiri-sendiri. Adapun yang dibunuh, kalau dia punya dosa-dosa juga yang lainnya, ya tetap dia menanggung dosa-dosanya yang dia ya lakukan. Adapun yang membunuh, dia memang memiliki dosa besar dengan membunuh tersebut. Adapun orang mereka ini yang terbunuh dan dia punya background berbuat dosa macam-macam, ya tetap dia menanggung dosanya yang telah dia lakukan tersebut. Bukan kemudian dia dibersihkan atau dia kemudian dosanya semuanya dilimpahkan kepada pembunuh, maka tidak akan seorang menanggung dosanya ini orang lain. Kecuali yang berbuat dosa, dia berbuat dosa itu dengan sebab yaitu pelopornya. Maka pelopor kesatan, dia akan menanggung dosanya orang sesat melalui dia, karena memang dia punya saham menyesatkan orang tersebut. Dan itu juga tanpa mengurangi dosanya orang yang melakukan kesatan. Orang yang tersesatkan oleh seseorang, maka dia tetap menanggung dosa kesatannya. Tapi orang yang menyesatkan ini, dia akan ditambah dengan dosanya orang yang sesat gara-gara dia. Maka tadilah ciri pelopor keburukan. Termasuk pembunuhan ini, orang mereka membunuh pertama menjadi pelopor pembunuhan, dia, sebagaimana kata Nabi tadi, dia akan menanggung dosa orang yang membunuh, karena di sini memang ada saham. memberikan contoh perbuatan dosa, sehingga orang mencontoh perbuatan dosanya itu, dan ini merupakan bagian resiko. Bagian daripada ini, dia seperti punya saham, ini terjadinya dosa pembunuhan yang terus terjadi di permukaan ini bumi tersebut. Oleh karena itu, hati-hati menjadi pelopor. Pelopor dalam kesalahan, pelopor dalam dosa, dan hanya seorang dia segera kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah SWT, agar betul-betul bagaimana Allah bisa yaitu menghapuskan dosa dia dan juga menghapuskan yaitu dosa-dosa yang akan dilimpahkan kepada dia ketika dia menjadi pelopor ini dosa tersebut. Maka intinya bahwasanya orang menanggung dosanya masing-masing. Kecuali kalau dia yaitu memiliki andil terjadinya perbuatan dosa tersebut seperti pelopor kesatan. Selain ini orang yang sesat itu dia menanggung dosanya sendiri, maka orang yang menyesatkan dia akan menanggung dosanya ditambah dengan dosa orang yang sesat gara-gara dia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
3: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Nah, ada pertanyaan kembali Ustaz. Nah, ya Ustaz, sering kita dengar berita di saat ini di media sosial di mana seorang anak yang membunuh orang tuanya, terkhusus ibunya, dan ini sudah terulang kembali kejadian baru-baru ini. Apakah anak yang telah membunuh ibu kandungnya dosanya akan diampuni Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
2: Rahim, dosa apapun, mau syirik, mau membunuh, mau berzina, mau apapun bentuknya, maka selama hamba itu dia mau bertobat kepada Allah SWT, kalau taubatnya adalah taubat nasuha, pasti akan diterima oleh Allah Ta'ala. Sehingga bagaimana Allah menyenerangkan tentang ajakan untuk para hamba kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Ta'ala, yang taubatnya itu akan membuat dia at-ta'ib kama la dan banlah. Orang bertobat itu kayak gak punya dosa. Allah mengancam orang Nasrani yang mengatakan Allah punya anak, yang mengatakan Allah satu di antara yang tiga, yang mengatakan ini Isa adalah Allah subhanahu wa ta'ala atau Allah adalah Isa bin Maryam. Ini ancamannya jahanam. Tapi Allah katakan, afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna. Apakah mereka tidak mau bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah? Artinya kalau mereka kemudian bertobat kepada Allah, maka semua dosanya akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Para Ashabul Ukhdud yang membantai wali-wali Allah, kalau seandainya habis membantai wali-wali Allah itu mereka bertobat, niscaya akan diampunkan tobat, akan diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala, akan diampunkan dosanya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mereka membantai orang-orang mukmin lalu mereka tidak bertaubat. Al-Imam Hasan Basri menegaskan, coba perhatikan bagaimana lembutnya Allah menawarkan taubat kepada mereka. Seandainya mereka habis membantai wali-wali Allah kemudian dia bertaubat, Allah akan ampunkan dosanya. Orang munafik yang dikatakan Allah innal munafiqina fid dharikil aswa minan nar. Orang munafik di keraknya bin neraka. Tapi Allah katakan illal ladzina tabu, kecuali orang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dosa apapun syirik, membunuh, berzina, kayak yang seperti dalam surat ini Al-Furqan diancam dengan azab yudha'af yang dilipat-lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali illal ladzina tabu. Illal ladzina tabu. Kecuali illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubattilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali yang dia bertobat beriman, beramal soleh, bahkan bukan hanya dihapuskan dosanya. Setiap keburukan yang dia taubati akan Allah, yaitu ganti dengan kebaikan-kebaikan. Dan ini termasuk min fadlillah, termasuk di antara karunia Allah SWT. Maka bagaimana Allah dengan lembutnya menyeru para hambanya dengan ungkapan hambaku. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hambaku yang melampaui batas, jangan pernah kalian putus asa dengan rahmat Allah. Kembalilah kepada Allah, kepada Allah. Allah akan mengampunkan dosa apapun yang Anda ingin telah lakukan. Dan kegembiraan Allah dalam menerima taubatnya hamba, di Nabi katakan, sebagaimana gembiranya orang mereka bepergian dengan kendaraan yang semuanya di situ perbekalannya. Lalu dia istirahat di bawah pohon, tahu-tahu kendaraannya hilang, sehingga perkendaraan dan perbekalannya hilang. Dicari, putus asa, enggak ketemu. Dia kembali lagi ke tempat semula, tinggal nunggu kematian. Tahu-tahu kendaraannya ngadek, jegrek di situ, didapatkannya lengkap dengan semua perbekalannya. Saking gembiranya dia mengucapkan kalimat yang terbalik. Allahumma anta abdi, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Terbalik kalau saking gembiranya. Kata Nabi, lallahu asyaddu farahan. Allah lebih bergembira dibandingkan dengan orang tersebut. Kalau kulihat, anak yang pernah membunuh orang tuanya waliyadu billah, maka seandainya dia pun juga kemudian bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, insyaallah tetap dia mendapatkan peluang untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama taubatnya taubat nasuha, taubat yang serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini Bapak sekalian yang kita sampaikan pada siang hari ini. Nuwun atas segala perhatiannya, minta maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah tadi kajian ilmiah live bersama Ustadz Afifi Abdul Wadud Hafidhullah Ta'ala. Telah kita simak hingga selesai berkaitan dengan dosa seorang pembunuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita taufik hidayah dalam istiqomah, kebaikan, kebenaran, kesabaran dalam menghadapi segala situasi dan kondisi, dan kita terhindar dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, dan Allah tunjukkan kita dalam jannahnya, jalan jannahnya. Terima kasih atas kebersamaan untuk semuanya. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
6: An Abi Hurairah radhiyallahu an عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
0: Nurun minal Qur'an.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
6: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
7: Untayan Mutiara Nasihat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takut pada kemiskinan. Ini permasalahan yang sering ditanyakan dan sering menimbulkan permasalahan besar di kalangan sebagian kaum muslimin. Apakah pantas orang yang beriman itu takut miskin? Tentu saja tidak ada seorang pun manusia yang ingin hidupnya itu menderita, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kekurangan. Akan tetapi, ketakutan pada kemiskinan ini bukanlah merupakan pemikiran dari orang-orang yang beriman dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemiskinan dalam ukuran Islam tidaklah identik dengan kesusahan, apalagi ketidakbahagiaan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh telah beruntung, sangat sukses dan beruntung orang yang masuk Islam, berislam dengan baik. "Wa ruziqa kafafan," diberikan rezeki oleh Allah yang secukupnya, dan Allah jadikan dia qanaah, merasa cukup, puas dengan pemberian yang Allah berikan untuknya. Kalau kita melihat dengan seksama, bukankah kebahagiaan itu bersumber dari hati? Bukankah rasa tenang di hati itu yang menentukan kebaikan hidup seorang hamba, seorang manusia? Makanya ketakutan kepada kemiskinan tidak ada alasan untuk dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling mulia, yang paling bahagia hidupnya. Kita dapati kehidupan beliau jauh dari kemewahan. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qutan." Ya Allah, jadikanlah rezeki yang Engkau anugerahkan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rezeki yang secukupnya. Dari sini bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan ukuran kekayaan. Ya. Kekayaan yang berarti lawan dari kemiskinan adalah perasaan cukup di hati, yang barang siapa memilikinya dia telah menjadi orang kaya yang sesungguhnya, dalam artian yang sebenarnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil aradhi wa innamal ghina ghina nafs." Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta benda, banyaknya fasilitas yang mewah, tapi yang namanya kekayaan itu adalah rasa cukup di dalam hati, kekayaan di dalam jiwa kita. Sekarang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang takut pada kemiskinan, khawatir menjadi miskin, pertanyaan yang tentu akan direnungkan oleh orang-orang yang berakal. Ketakutan Anda, kekhawatiran Anda, apakah bisa menambah rezeki yang Allah telah tentukan bagi Anda? ketakutan dan kekhawatiran Anda apakah bisa merubah nasib Anda? Tidak bisa. Kalau Allah telah menakdirkan rezeki Anda sekian, tidak akan bisa bertambah dan berkurang selama-lamanya. Kalau Allah telah menakdirkan Anda menjadi orang yang fasilitasnya kurang, tidak akan bisa bertambah hanya dengan Anda khawatir atau takut. Makanya, rasa takut seperti ini tidak akan menjadi sebab kebaikan. Tidak akan menyelesaikan masalah. Justru, kalau dengan cara yang kita tempuh untuk menyelesaikan masalah adalah dengan segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki iman, mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diantara konsekuensinya adalah ridho dengan segala ketentuan dan pemberiannya. Bayangkan saja dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang derajatnya hasan, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Waridho bima qasamallahu laka takun agnan nas." Ridhoilah pemberian yang Allah berikan kepadamu. Kamu akan menjadi orang yang paling kaya, paling cukup hidupnya, paling gembira hatinya. Ini cara untuk menjadikan apa yang kita miliki menjadi sebab kebahagiaan untuk kita. Apapun yang kita miliki tidak akan bisa kita rubah. Apa yang Allah tentukan tidak akan bisa berubah selama-lamanya. Tetapi yang bisa kita usahakan adalah menjadikan diri kita berbahagia dengan pemberian Allah. Inilah ketenangan yang akan menjadikan jiwa kita damai dan tenteram. Dan tentu saja Allah tidak akan menjadikan sesuatu yang paling bisa menenteramkan dan membahagiakan manusia selain dari keimanan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan beriman kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Makanya perbaikilah iman Anda, beramal saleh, perbaiki ibadah kepada Allah, imani hal-hal yang diperintahkan dalam Islam, beriman kepada takdir, ridho kepada pemberian Allah, maka ini yang akan menjadikan hidup kita kaya dalam artian sesungguhnya, kita dijauhkan dari kemiskinan dalam artian yang sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Demikianlah sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Untayan Mutiara Nasihat.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كثيراً.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kathiran.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathal as-salawat al-khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
4: Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: كيف يكون العبد موفقا وما أسباب التوفيق؟
3: الجواب يا أخي السائل وفقنا الله وإياك، يكون العبد موفقا إذا اجتهد في طاعة الله واجتهد في اجتناب معاصيه وسأل الله دائما وأبدا بصدق وإخلاص أن يوفقه ويهديه ويسدده، وعمل الأسباب الموجبة لذلك. فإن الله عز وجل قريب من عبده مجيب لسؤاله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالرشاد هو الهداية والتوفيق، ومن أعظم أسباب التوفيق التواضع للحق والصدق في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أودع الله أعظم الأدعية التي يحتاجها المسلم في سورة الفاتحة التي يقرأها في كل ركعة من صلاته سواء كانت فريضة أو نافلة، وهو قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية إلى الصراط هي التوفيق للمسلم في حياته كلها جملة وتفصيلا إلى ما يحبه ويرضاه. فليستحضر كل مسلم ومسلمة عظمة هذا الدعاء في صلاته، وحري بمن كان هذا حاله أن يوفقه الله ويجيب دعاءه الذي في هذه السورة العظيمة. وبالله التوفيق.
4: Usaha atau cara untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang hamba untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal, dan apa sebab-sebab untuk memperolehnya? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau mengatakan, seorang hamba akan dikaruniai taufik oleh Allah Azza wa Jal jika dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan juga bersungguh-sungguh meninggalkan semua kemaksiatan. Senantiasa meminta kepada Allah ketulusan, keikhlasan di dalam beragama ini, agar Allah memberinya taufik. Allah Azza wa Jal memberinya petunjuk dan menuntunnya untuk mengamalkan sebab-sebab tersebut. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jal maha dekat dengan semua hambanya. Dan Allah Azza wa Jal berjanji akan mengabulkan permintaannya. Di dalam firman Allah Azza wa Jal, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Rasyad yang dimaksud di dalam ayat ini, la'allahum yarsudun, adalah hidayah dan taufik. Dan di antara sebab taufik yang paling besar adalah tunduk kepada al-haq, melakukan yang hak, tulus di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Fatihah sebuah doa yang paling agung, doa yang diperlukan oleh manusia, yang dibaca setiap rakaat dalam salatnya, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Hidayah, jalan yang lurus, yaitu taufik bagi seorang muslim dalam seluruh aspek kehidupannya. Baik dalam urusan yang sifatnya global, ataupun yang terperinci kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Setiap muslim dan muslimah hendaknya menghadirkan keagungan doa ini di dalam solatnya, sehingga layak jika Allah Azza wa Jal memberinya taufik dan mengabulkan doanya yang ada dalam surat Al-Fatihah tersebut. Wallahu a'lam.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
2: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Ini agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi' rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

0: أَعْمَالَهُمْ.
1: Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan

0: Terujaan.
1: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
5: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
6: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
7: Min adhkaril masa.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: قال الرسول. قال الرسول. صلى الله عليه وسلم.
6: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
0: داري أنس رضي الله عنه dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu, benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

0: Maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
0: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu.

0: benin.
1: Yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa. Yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya. Karena dia mempunyai banyak harta dan anak. Iza.

Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, "Ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Kelak kami akan beri tanda dia di belalainya."

0: مسبحين.
1: Sesungguhnya kami telah menguji mereka, musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari.

0: Amin.
1: Dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.

Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan, bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya." Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu?" Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

0: Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya celah mencela. Mereka berkata, aduhai celakalah kita. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kedzalikal 'adzab wa la'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan dari sisi Tuhannya. Maka, apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir?

0: yahkumun.
1: Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya, kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu.

Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.

pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya, mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

Maka serahkanlah, ya Muhammad, kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh.

Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maka, bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya.

0: الصالحين.
1: Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh.

0: dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
2: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
3: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
0: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
0: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
4: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
0: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
5: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
6: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
7: Apa itu? Musibah agama kita.
8: Umatan Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umatan Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunia wa mafiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang.

yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.

dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Rabb mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur,

Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menjunjung Arsy-Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah.

Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam syurga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini."

Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya, kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.

Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.

Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini, di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa.

Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam.

Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka, sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya.

0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: Qala akhsa'u fiha wa la tukallimun. Qala akhsa'u fiha wa la tukallimun.
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا

Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Jumpa kembali bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja, guna menyimak beberapa program dan bimbingan ilmiah yang disampaikan para asatidzah. Khususnya di kesempatan sore hari ini kami hadirkan bersama Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafidhahumullah, diterjemahkan oleh Ustaz Dr. Aiful Bahri MA Hafidhahullah Ta'ala, mohon maaf. Hadis-hadis akhlak, interaksi dengan anak kecil, kami hadirkan. Kita merujah kembali pelajaran dalam satu jam ke depan. Semoga dapat menghadirkan kebermanfaatan untuk kita semuanya dalam rangka kita menjadi orang tua yang nantinya akan berinteraksi dengan anak-anak kita, khususnya dan anak kecil pada umumnya, baik itu dalam posisi kita sebagai orang tua, posisi kita sebagai pengajar, atau memberikan contoh yang baik kepada mereka. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لقد حظي الصغار بحلو عظيم ولطف كريم وتعامل جميل وتودد لطيف من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأوصى بهم خيرا وضرب في تعامله معهم أروع الأمثلة خلقا وأدبا ولطفا ورحمة وحسن تربية لهم على الإيمان والطاعة ومراقبة الله وتعظيمه سبحانه وإخلاص الدين له وحسن تنشئة لهم على الأخلاق الفاضلة والآداب الحميدة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله

0: Isanin ila yumidin amma ba'du. Sesungguhnya anak-anak di dalam agama Islam, mereka mendapatkan bagian yang sangat luar biasa. Kelembutan, muamalah yang indah, kasih sayang yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kaum muslimin agar memperlakukan kebaikan dan melakukan kebaikan terhadap anak-anak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bagaimana muamalah yang indah, akhlak yang bagus, adab yang mulia, kasih sayang dan kelembutan, serta bagaimana cara memberikan tarbiyah iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga menanamkan rasa pengawasan dan pengagungan kepada Allah Azza wa Jal, dan untuk senantiasa mengikhlaskan agama semata-mata untuk Allah Azza wa Jal. Sehingga dengannya mereka tumbuh dengan adab yang mulia dan akhlak-akhlak yang luar biasa. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia mengatakan, aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anak kecil, aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan menemukan Allah subhanahu wa ta'ala di hadapanmu. Apabila kamu meminta kepada Allah, maka memintalah kepada Allah. Dan apabila ingin meminta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah Azza wa Jal. Dan ketahuilah, kalau sekiranya umat semuanya berkumpul untuk memberikan manfaat, maka mereka tidak akan sanggup memberikan manfaat kepadamu sedikit pun, kecuali terhadap sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jal. Dan kalau sekiranya mereka berkumpul untuk memberikan mudarat, maka mereka tidak akan sanggup memberikan mudarat kepadamu dengan sekecil apapun, kecuali yang telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap dirimu, karena pena itu sudah diangkat dan kertas itu sudah kering. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi.
1: وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما حين حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث صغيرا لم يبلغ الحلم. هو حديث جليل يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش. حدثه صلى الله عليه وسلم به مع صغر سنه تربية له منذ الصغر على أصول الدين العظيمة وقواعده المتينة. وفي لفظ فقال لي وأنا رديف خلفه يا غلام إني معلمك كلمات. وإردافه عليه الصلاة والسلام للصغار معه على الدابة جاء في أحاديث عديدة، وهذا فيه تفريح لهم وإبهاج لقلوبهم وحسن تودد إليهم. عن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، قال وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه، قال فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. رواه مسلم. وقد كان رضي الله عنه عن ابن عباس نبيها يتوقد منذ صغره ذكاء، وقد حظي بدعوة عظيمة دعا له بها النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة وهي خالته، فوضعت له وضوءا من الليل، فقالت له ميمونة وضع لك هذا عبد الله ابن عباس، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. رواه أحمد.
0: عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pelajaran dan beberapa kalimat yang terdapat di dalam hadis di atas, dia masih kecil, bahkan dia belum balig. Namun itu merupakan di antara hadis yang sangat mulia, terkandung di dalamnya wasiat yang sangat agung, kaedah-kaedah yang sangat mulia di dalam agama. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan kami mentadaburi hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kami terkagum-kagum, maka kami senantiasa merasa takjub dengan hadis yang

0: mulia tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan Abdullah bin Abbas, padahal dia masih kecil, yang mana itu merupakan di antara bentuk tarbiyah semenjak kecil dalam urusan-urusan pokok dalam agama yang sangat mulia serta kaedah-kaedah yang sangat kuat. Dalam lafaz yang lain, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepadaku dan aku sedang berada di belakang tunggangannya, ya gulam, ini mu'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Nabi membonceng anak kecil bersamanya di atas kendaraannya. Itu juga terdapat di dalam hadis yang sangat banyak sekali. Dan itu merupakan di antara bentuk bermuamalah dengan mereka, memasukkan kebahagiaan di dalam hatinya, kemudian berkasih sayang dan berlemah lembut terhadap anak-anak. Begitu juga dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila pulang dari safar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dikerumuni oleh anak-anak dari keluarganya. Kemudian Abdullah bin Ja'far menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pulang dari safar. Kemudian aku berlomba-lomba untuk mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendongku membawaku. Kemudian didatangkan juga salah satu anaknya Fatimah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng di belakangnya. Kemudian Abdullah bin Ja'far mengatakan, kami pun masuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah dan kami tiga orang berada di atas kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling sayang kepada anak-anak. Memberikan pelajaran pengajaran kepada mereka semenjak mereka kecil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan doa yang terbaik kepada mereka semuanya. Seperti misalnya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berada di rumah Maimunah. Kemudian aku meletakkan bejana yang ada air di dalamnya di malam hari. Maka Nabi mengatakan kepada istrinya Maimunah, apakah Abdullah bin Abbas yang melakukan ini? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikan kefakihan kepadanya dalam urusan agama dan ajarkan kepadanya tentang tafsir Al-Qur'an. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad.
1: وكانت وصاياه صلى الله عليه وسلم للصغار مصحوبة بتودد وحسن تحبب. عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصى بذلك معاذ الصنابحي وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن رواه أبو داود. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم أمانة جسيمة ومسؤولية عظيمة يسأل عنها العبد يوم القيامة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله قال بعض أهل العلم إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فإنه كما أن للأب على ابنه حقا فللابن على أبيه حق. فكما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال علي رضي الله عنه علموهم وأدبوهم، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أولادكم. فوصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا.
0: Dan setiap nasihat serta wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk anak-anak itu dibarengi dengan kasih sayang, kelembutan, dan menunjukkan muamalah yang indah. Seperti misalnya dari Abi Abdurrahman Al-Hubli An As-Sunabihi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tangannya dan mengatakan: wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Demi Allah aku mencintaimu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan: aku memberikan wasiat kepadamu Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan setiap kali kamu melakukan salat di akhirnya mengucapkan kalimat Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk berzikir, bersyukur dan beribadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Mu'adz, yang mana wasiat itu adalah wasiat yang sangat indah, penuh dengan kelembutan. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi bahwa anak-anak kaum muslimin merupakan amanah yang sangat mulia, yang pasti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: ingatlah bahwa semua kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya terhadap apa yang kalian pimpin. Sesungguhnya seorang amir yang memimpin manusia, dia adalah seorang pemimpin dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki pemimpin terhadap keluarganya dan dia akan ditanya terhadap keluarga tersebut. Seorang wanita adalah pemimpin di rumahnya, di rumah keluarga dan di rumah suaminya, dan juga di rumah anak-anaknya. Dan dia akan ditanya terhadap apa yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Seorang budak, dia adalah pemimpin untuk menjaga harta tuannya. Dan dia akan dijaga tentang tersebut. Ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpin. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, sebagian ahli ilmu mereka mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada seorang ayah terhadap anaknya di hari kiamat, sebelum Allah bertanya terhadap anaknya tentang orang tuanya. Karena sesungguhnya, sebagaimana ayah terhadap anaknya memiliki hak, begitu juga anak terhadap ayahnya memiliki hak. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, allimuhum wa adibuhum. Ajarkan anak kalian dan adab, ajarkan kepada mereka tentang adab. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Sembahlah Allah azza wajalla dan jangan melakukan kesyirikan dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada keluarga dan juga karib kerabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, i'dilu baina auladikum. Berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Itu merupakan wasiat Allah azza wajalla kepada orang tua terhadap anak-anaknya, yang mana itu juga mendahului terhadap wasiat anak terhadap orang tuanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wala taqtulu auladakum khasyyata imlaq." Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena merasa takut miskin. Barang siapa yang melalaikan untuk mengajarkan anak-anaknya apa yang memberikan manfaat kepada mereka dan meninggalkan mereka secara sia-sia, maka mereka telah melakukan kerusakan yang berbahaya. Dan betapa banyak anak-anak yang kerusakan mereka itu datang dari orang tuanya karena kelalaian mereka. Mereka tidak mau mengajarkan keutamaan agama, kewajiban, sunnah. Bahkan mereka melalaikan. Jika mereka masih kecil, sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada diri mereka, maka mereka pun tidak akan bisa memberikan manfaat terhadap orang tuanya dikala mereka sudah dewasa.
1: وقد حث صلى الله عليه وسلم على الإحسان في تربيتهم وتأديبهم وتنشئتهم على المحافظة على الصلاة وعلى طاعة الله جل وعلا. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أحمد. وحث صلى الله عليه وسلم على المحافظة على سلامة فطرهم التي فطرهم الله عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الآية. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم كل إنسان تلده أمه على الفطرة وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه فإن كانا مسلمين فمسلم. كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنه إلا مريم وابنها. فالله سبحانه فطر عباده على محبته وعبادته وحده، فإذا تركت الفطرة بلا فساد كان القلب عارفا بالله محبا له وحده. لكن فساد الفطرة من أعظم أسبابه الأبوان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي على حسب دينهما، وهذه كلها تغيير لفطرته التي فطره الله عليها وحرف لها. ويتضمن الحديث توجيه الآباء أن يعملوا على حفظ هذه الفطرة وبقائها سليمة تأسيا بالرسل عليهم السلام، فإن الرسل صلى الله عليه وسلم بعثوا لتقرير الفطر وتكميلها لا لتغيير الفطر وتحويلها.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi untuk melakukan kebaikan dalam pendidikan, mengajarkan adab, kemudian memberikan mereka pertumbuhan untuk menjaga ibadah salat. Seperti hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Perintahkan anak kalian melaksanakan ibadah salat dikala mereka berumur 7 tahun dan pukul mereka kalau mereka tidak lagi melakukannya dikala mereka berumur 10 tahun." Dan pisahkan mereka dalam tempat duduknya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Sebagaimana Nabi SAW juga memberikan motivasi agar menjaga keselamatan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa dia mengatakan Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang anak kecuali mereka lahir dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi seorang Yahudi atau Nasara atau Majusi, sebagaimana kambing yang bagus maka juga akan menghasilkan kambing yang bagus dan tidak akan menghasilkan kambing yang ada cacatnya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, kalau kalian ingin tahu maka bacalah firman Allah Azza wa Jal, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha, yaitu fitrah naluri yang Allah telah tetapkan terhadapnya, yang mana tidak akan ada perubahan terhadap ciptaan Allah Azza wa Jal. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya manusia melahirkan anak dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia mereka menjadi Yahudi, Nasara, Majusi. Kalau sekiranya orang tuanya Muslim, maka anaknya akan menjadi Muslim. Karena sesungguhnya seorang anak atau seorang manusia, dikala dilahirkan oleh ibunya, maka syaitan akan mengganggunya, kecuali Maryam dan putranya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan fitrah kepada hambanya untuk mencintai, beribadah, dan tidak mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apapun. apabila fitrah ini ditinggalkan, maka tentunya akan terjadi kerusakan dalam mengetahui Allah Azza wa Jal dan mencintai Allah Azza wa Jal. Karena rusaknya fitrah itu merupakan di antara salah satu sebab seseorang akan disesatkan oleh kedua orang tuanya menjadi Yahudi atau Nasara, dan itu merupakan di antara bentuk merubah fitrah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis di atas juga merupakan motivasi bagi orang tua untuk menjaga fitrah yang telah ditentukan oleh Allah, yang telah ditanamkan oleh Allah Azza wa Jal terhadap anak-anak yang dititipkan oleh Allah Azza wa Jal, agar mereka senantiasa berada di dalam keselamatan, mencontoh para nabi dan para rasul, karena sesungguhnya para nabi dan para rasul diutus untuk menetapkan, mengokohkan fitrah yang ada dan menyempurnakannya, bukan merubah fitrah dan memalingkannya.
1: وكان عليه الصلاة والسلام يلقي السلام على الصبيان ويربيهم على العناية به. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بصبيان يلعبون فسلم عليهم، رواه النسائي. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار فيسلم على صبيانهم ويمسح برؤوسهم ويدعو لهم، رواه النسائي. وعن أنس قال انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام في الغلمان فسلم علينا ثم أخذ بيدي فأرسلني برسالة وقعد في ظل جدار أو قال إلى جدار حتى رجعت إليه، رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك، رواه الترمذي. وعلمهم صلوات الله وسلامه عليه آداب الطعام. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يشفق عليهم ويعاملهم برحمة وعطف، حتى قال أنس رضي الله عنه ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ولما توفيت بنته زينب رضي الله عنها وبقيت ابنتها أمامة بنت أبي العاص يتيمة الأم، كان عليه الصلاة والسلام يأخذها معه إلى المسجد في بعض الأحيان ويصلي بالناس وهو حامل لها. عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول بين نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها على عاتقه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل الحسن أو الحسين، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها. قال أبي فرفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعته في سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، رواه أحمد. وعن أبي بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. رواه الترمذي.
0: Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa mengucapkan salam kepada anak-anak dan mengajarkan tarbiyah untuk menjaganya. Seperti hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati anak-anak yang sedang bermain, maka Nabi mengucapkan salam kepada mereka semuanya. Begitu juga dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi orang-orang Ansar dan mengucapkan salam terhadap anak-anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kepala mereka dan mendoakan kebaikan untuknya. Begitu juga dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kami dan aku ada di antara anak-anak, maka Nabi mengucapkan salam kepada kami. Kemudian Nabi mengambil tanganku, kemudian mengutusku melakukan sesuatu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di sebuah tempat yang berteduh. Kemudian dia sampai aku pada akhirnya pulang menyelesaikan hajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, "Wahai anak kecil, apabila kamu masuk kepada keluargamu maka ucapkanlah salam, yang mana itu merupakan keberkahan terhadapmu dan juga terhadap keluargamu." Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada anak-anak cara, tata cara, adab makan, seperti hadis Umar bin Abi Salamah, dia mengatakan, "Aku pernah berada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tanganku mengambil beberapa makanan yang ada di piring. Maka Nabi mengatakan, 'Ya gulam samillah, wahai anak kecil, ucapkanlah tasmiyah. Kemudian makanlah dengan tangan kanan dan makanlah dengan sesuatu yang dekat dengan dirimu.'" Muttafaqun alaih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada mereka, mengajarkan mereka dengan kasih sayang, kelembutan, sampai Anas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Aku orang yang paling sayang terhadap anak-anak dan keluarga kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat Imam Muslim. Ketika Zainab putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, yang mana yang tersisa adalah Umamah, artinya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi seorang anak yang ditinggal oleh ibunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya, menjaganya, membawanya ke masjid, kadang-kadang bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendongnya. Begitu juga dari Amr bin Sulaim Az-Zuraqi, dia mendengarkan Abu Qatadah mengatakan, "Ketika kami berada di dalam masjid dalam keadaan duduk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong Umamah binti Abil As bin Rabi', sedangkan ibunya adalah Zainab, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia pada saat itu masih kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendongnya, membawanya di atas pundaknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan Umamah berada di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi meletakkan di kala ruku, kemudian mengembalikan di kala Nabi kembali berdiri. Kemudian sampai Nabi selesai melaksanakan salatnya dan Nabi melakukan yang demikian." Hadis riwayat Abu Dawud. Begitu juga dari Abdullah bin Shaddad, dari ayahnya dia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dalam salah satu salat malam atau salah satu salat antara zuhur dengan asar dan dia sedang membawa Hasan atau Husain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maju dan meletakkannya. Kemudian Nabi bertakbir untuk melaksanakan salat, kemudian Nabi salat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di antara keduanya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan sujudnya. Kemudian ayahku mengatakan, "Aku mengangkat kepalaku. Tiba-tiba aku melihat ada anak yang berada di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dalam keadaan sujud. Aku pun kembali sujud. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salat, maka manusia bertanya-tanya, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau sujud dalam waktu yang lama sekali.' Sampai kami mengira ada sesuatu yang terjadi atau Allah berikan wahyu kepadamu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sesungguhnya yang demikian tidak terjadi, akan tetapi anakku yang bermain di atas diriku, dan aku tidak suka untuk membuat dia selesai dari permainannya sampai dia menyelesaikan hajatnya." Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Begitu juga dari Abu Buraidah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah, kemudian tiba-tiba datang Hasan Kemudian maka datanglah Hasan dan Husain dan mereka sedang memakai pakaian yang berwarna merah dalam keadaan berjalan dan menelusuri beberapa saf. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar. Nabi menggendongnya, memangkulnya. Kemudian Nabi mengatakan, "Maha benar Allah, sesungguhnya harta dan anak kalian adalah fitnah. Maka aku mendua anak ini sedang berjalan. Kemudian aku tidak sabar sampai aku memberhentikan khutbahku dan aku menggendong mereka berdua." Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Juga
1: وكان صلى الله عليه وسلم يهدي الصغار ويتحفهم ويلاطفهم بالخطاب المؤنس لهم ويبدأهم بإطعامهم من باكورة الثمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول الثمر فيقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان، رواه مسلم. وعن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة. قال عبد الله: وهي بالحبشية حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي، رواه البخاري. وفي رواية أخرى لهذا الحديث عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي كساها إياه وألبسها إياه بيده صلى الله عليه وسلم. قالت: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. قال: ائتوني بأم خالد. فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين. فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول: يا أم خالد هذا سنة، ويا أم خالد هذا سنة، والسنة بلسان الحبشية الحسن. وفي رواية عند الحاكم: وقد أعجب الجارية قميصها، وقد كانت فهمت بعض كلام الحبشة، فراطنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الحبشة سنة سنة. وهذا مما يبهج الصغير استملاح ثوبه بأن يقال: ثوبك جميل، أو لباسك حسن، أو نحو ذلك.
0: Sebagaimana juga di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah kepada anak-anak, kemudian berkasih sayang berlemah lembut kepada mereka dikala mereka bercerita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali makanan memberikan kepada mereka untuk berkasih sayang bermuamalah dengan muamalah yang indah. Seperti yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan hadiah yaitu beberapa buah-buahan. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Allah, berikan keberkahan terhadap kota Madinah kami, terhadap buah-buahan kami, terhadap timbangan dan takaran kami, dan berikan barokah di atas barokah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada anak kecil yang hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Begitu juga dari Ummu Khalid binti Sa'id radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, "Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama ayahku, dan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, 'Sana, sana.'" Abdullah mengatakan, "Karena kalimat itu adalah kalimat Habasyah, artinya adalah hasanah." Dia mengatakan, "Aku pun bermain, kemudian membawa cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah ayahku menegur diriku. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? 'Biarkan ia.' Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, 'Abli wa akhlifi, berikanlah, kemudian perbaguslah, berikan yang terbaik, ajarkan yang terbaik kepada anak-anak.'" Dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam memasangkan cincin di tangannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan pakaian yang berwarna hitam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kira-kira kepada siapa kita berikan pakaian ini? Maka orang-orang yang ada di sana mereka terdiam. Kemudian dikatakan, panggil Ummu Khalid. Kemudian dipanggil dan dipakaikan kepadanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalimat tersebut. Kalimat ini kalimat yang indah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pakaian yang tadi dipakaikan. Kemudian memberikan isyarat dengan tangannya dan mengatakan, wahai Ummu Khalid, ini adalah sana. Wahai Ummu Khalid, ini adalah sana. Dan sana itu adalah bahasa Habasyah. Maknanya ini yang terbaik. Ini baik, ini bagus, ini indah. Dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Hakim, anak itu merasa bangga dengan pakaiannya. Dan dia paham sedikit dengan bahasa Habasyah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan kepadanya bahasa yang dia pahami, yaitu sana. Artinya adalah baik. Dan ini merupakan di antara bentuk kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji pakaiannya sambil mengatakan pakaianmu jamil, pakaianmu bagus, pakaianmu indah, atau dengan bahasa-bahasa yang lainnya dalam bentuk pujian kepada mereka.
1: وكان صلى الله عليه وسلم يقدم الطفل في حقه اهتماما به وتأكيدا على إعطائه حقه وإشعارا له بقدره. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيب منك أحدا. قال فتله أي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، متفق عليه. وأمر صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد، وهذا من حقوقهم أن يسوى بينهم في العطاء والمنع. عن حسين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال فرجع فرد عطيته، رواه البخاري. وعن جابر قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي وقالت أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أله إخوة؟ قال نعم. قال فهل كلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق، رواه مسلم. قال الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله وفي لفظ في الصحيح أكل ولدك نحنته مثل هذا؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجع، وفي لفظ قال فرده، وفي لفظ آخر قال في فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي في تلك الصدقة، وفي لفظ لهما فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، وفي آخر فلا تشهدني على جور، وفي آخر فأشهد على هذا غيري، وفي آخر أيسرك أن يكون بنوك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن، وفي لفظ آخر أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيت؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. وكل هذه الألفاظ في الصحيح، وغالبها في صحيح مسلم، وعند البخاري منها لا تشهدني على جور، وقوله لا أشهد على جور، والأمر برده، وفي لفظ سوي بينهم، وفي لفظ هذا جور، أشهد على هذا غيري. وهذا صريح في أن قوله أشهد على هذا غيري ليس إذنا، بل هو تهديد لتسميته إياه جور. وهذه كلها ألفاظ صحيحة صريحة في التحريم والبطلان من عشرة أوجه تؤخذ من الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. وفي هذا صيانة لهم عن التحاسد والعداوة والبغضاء والتدابر.
0: Demikian juga di antara salah satu muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan anak-anak dibandingkan dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemberian hak kemudian memberikan keagungan dan kemuliaan kepada mereka. Seperti riwayat yang dibawakan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dibawakan kepadanya makanan minuman. Kemudian Nabi meminumnya. Kemudian tiba-tiba ada anak kecil yang duduk di kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di kirinya. Kemudian di kanan Nabi ada seorang anak, kemudian di kiri Nabi ada seorang yang lebih tua. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anak tersebut, "Apakah engkau izinkan aku memberikan minuman ini kepada mereka?" Maka sang anak mengatakan, "Tidak. Demi Allah, aku tidak memberikan izin hakku terhadap satupun orang di sana." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan memberikan minuman kepadanya. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berlaku adil terhadap anak-anak karena ini merupakan di antara hak mereka yang harus kita samakan di antara mereka dalam memberi dan tidak memberi. Lalu Hasan bin Amir dia mengatakan, "Aku mendengarkan Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma dan dia sedang berada di atas mimbar mengatakan, 'Ayahku memberikan kepadaku pemberian.'" Kemudian Amrah bintu Rawahah dia mengatakan, "Aku tidak rela kecuali engkau menjadikan Nabi sebagai saksi." Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Sesungguhnya anakku Amrah binti Rawahah memberikan pemberian dan menjadikan engkau sebagai saksi ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah engkau memberikan semua anakmu seperti ini?" Maka orang ini mengatakan, "Tidak." Kemudian apa kata Nabi? "Qullah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anak kalian." Maka di saat itulah dia kembali dan memberikan atau mengembalikan pemberian tersebut. Begitu juga dari Jabir. Dia mengatakan ada salah seorang wanita mengatakan kepada Bashir, "Berikanlah anakmu sesuatu dan jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan mengatakan, "Sesungguhnya putriku meminta memberikan sesuatu kepada anakku dan mengatakan jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi." Maka Nabi bertanya, "Apakah dia punya saudara?" Maka orang ini mengatakan, "Iya." Kemudian Nabi kembali bertanya, "Apakah semuanya diberikan dengan pemberian yang sama?" Maka orang tersebut mengatakan, "Tidak." Maka Nabi mengatakan, "Maka ini tidak pantas dilakukan dan aku tidak akan pernah menjadi saksi terhadap sesuatu yang bukan hak." Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Imam Hafiz Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, di dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, "Apakah semua anakmu kamu berikan seperti ini?" Maka orang tersebut mengatakan, "Tidak." Nabi mengatakan, "Kembalikan pemberian tersebut." Dalam riwayat yang lain, "Kembalikan." Dalam riwayat yang lain, "Takutlah kepada Allah dan berlaku adillah." Sehingga, kembali dan Nabi SAW tidak menjadi saksinya. Dalam lafaz yang lain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalau demikian kamu tidak adil, kamu tidak memberikan semuanya, jangan jadikan aku sebagai saksi karena aku tidak menjadi saksi terhadap kecurangan." Dan lafaz yang lain, "Aku tidak menjadi saksi terhadap sebuah perbuatan dosa." Dalam riwayat yang lain, "Maka jadikanlah saksi selain diriku." Dalam riwayat yang lain, "Apakah engkau suka kalau sekiranya anakmu mereka berbaktinya sama?" Artinya engkau suka apakah nanti anakmu sama-sama mendapatkan atau melakukan bakti kepada dirimu? Orang tersebut mengatakan iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian juga di kalangan kaum memberi. Dalam lafaz yang lain, "Apakah semua anakmu mendapatkan pemberian yang sama?" Maka orang yang tadi memberinya mengatakan tidak. Maka Nabi mengatakan, "Maka tidak pantas aku menjadi saksi terhadap sesuatu yang tidak bagus." Dan lafaz-lafaz ini semuanya betul adanya. Dan rata-rata lafaz ini berada dalam Sahih Muslim. Sedangkan dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari, Nabi mengatakan, "Jangan bawa aku menjadi saksi terhadap kecurangan." Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku tidak bersaksi terhadap kecurangan." Kemudian Nabi memerintahkan untuk mengembalikannya. Di dalam lafaz yang lain, "Sawi bainahum," samakan pemberian di antara mereka. Dalam lafaz yang lain, "Ini adalah dosa dan cari orang lain sebagai saksinya." Dan ini merupakan di antara bentuk kejelasan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Cari saksi yang lain selain diriku." Ini bukan berarti izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu merupakan ancaman agar senantiasa berlaku adil, walau itu dalam pemberian kepada anak-anak. Kemudian, ini semuanya merupakan lafaz-lafaz yang sahih yang jelas untuk keharaman dan kebatalan dari 10 sisi yang diambil dari hadis ini. Dan ini merupakan di antara untuk menjaga mereka dari hasad, dari permusuhan, dari pertikaian, dari kebencian, dan dari hal-hal yang nanti tidak diinginkan oleh orang tua.
1: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الصغار ويمازحهم ويدخل عليهم السرور ويناديهم بالكنية وهم صغار. عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه قال كان فطيما قال فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال يا أبا عمير ما فعل النغير قال فكان يلعب به متفق عليه وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير رواه ابن ماجه قال الحافظ ابن حجر وفيه جواز الممازحة وتكرير المزح وأنها إباحة سنة لا رخصة وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة وتكرير زيارة الممزوح معه وفيه ترك التكبر والترفع والفرق بين كون الكبير في الطريق فيتواقر أو في البيت فيمزح وعن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال عقنت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي من دلو معلقة في دارنا رواه ابن حبان وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين قال محمود قال أبو أسامة يعني ما زحه رواه الترمذي وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلاعب زينب بنت أم سلمة وهو يقول يا زوينب يا زوينب مرارا رواه الضياء في المختارة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسين فيرى الصبي حمرة لسانه فيهش إليه فقال له عيينة بن حسين بن بدر ألا أرى تصنع هذا بهذا والله ليكون لي الابن قد خرج وجهه وما قبلته قط يعني نبتت لحيته ولم أقبله قط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم رواه ابن حبان
0: Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bercanda dengan anak-anak dan bermain dengan mereka, memasukkan kegembiraan di dalam hatinya, memanggil mereka dengan kunyah sedangkan mereka masih kecil. Seperti misalnya hadis dari Abu Tayyah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling baik akhlaknya. Kemudian aku punya saudara namanya adalah Abu Umair. Kemudian dia merupakan di antara anak yang masih kecil. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kemudian melihatnya, maka Nabi mengatakan, "Wahai Abu Umair, ma fa'ala an-nughair? Apa yang dilakukan oleh burung kecilmu?" Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermain dengannya, muttafaqun alaih. Dalam lafaz yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bergabung sampai dia mengatakan kepada saudaraku yang masih kecil, mengatakan, ya Abu Umair, ma fa'ala an-nughair? Wahai Abu Umair, apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh an-nughair, itu burung kecilnya, mainannya. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan, ini merupakan di antara bentuk bolehnya kita bermain dengan anak-anak bersenda gurau, dan itu merupakan di antara perkara yang disunnahkan dan dibolehkan di dalam agama. Dan bahwasanya bermain dengan anak-anak yang mereka belum mumayyiz, maka itu boleh hukumnya. Dan bahkan berulang kali bercanda itu juga tidak menjadi masalah, karena itu akan menghilangkan sifat kesombongan. Karena tidaklah seorang yang lebih tua mereka bermain dengan anak-anak kecuali akan membuat mereka semakin dicintai, kemudian semakin disenangi. Begitu juga dari Mahmud bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui Kemudian tiba-tiba di mukaku ada sesuatu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sana dan di rumah kami. Maknanya juga disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, wahai yang punya dua telinga. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda dan bergurau dengannya. Begitu juga dengan Anas, dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermain dengan Zainab, anaknya Ummu Salamah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Zuwainab, ya Zuwainab." Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan bahasa-bahasa yang indah. Nabi mengulang-ulangnya. Begitu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang memperlihatkan lisannya kepada Husain. Kemudian anak tersebut melihat merah lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang mengatakan, tidakkah engkau melihat apa yang aku lakukan dengan ini? Demi Allah, tidaklah anakku kecuali keluar wajahnya, kemudian berbahagia dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi.
1: Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'tanik as-saghir wa yadhummuhu wa yuqabbiluhu wa yamsahu ra'sah. وهذا كله من عطفه ولطفه وجميل إحسانه عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة فقال: أثم لكع؟ أثم لكع يعني حسنا. فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. متفق عليه. وعن يعلى ابن مرة رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعينا إلى طعام، فإذا حسين يلعب في الطريق، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يديه فجعل يمر مرة هاهنا ومرة هاهنا يضاحكه حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى في رأسه ثم اعتنقه فقبله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا منه، أحب الله من أحب الحسن والحسين سبطاني من الأسباط. رواه البخاري في الأدب المفرد. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى ثم خرج إلى أهله وخرجت معه، فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهما واحدا واحدا، قال: وأما أنا فمسح خدي، قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جونة عطار. رواه مسلم.
0: Dan juga di antara salah satu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merangkul, memeluk dan mencium serta meraba kepala anak-anak. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan di siang hari yang mana tidak berbicara denganku dan tidak berbicara dengannya. Sampailah kami di sebuah tempat pasar Bani Qainuqa. Kemudian kami pergi darinya. Kemudian tiba-tiba datang secara sembunyi Fatimah. Dia mengatakan, apakah ada di sana sesuatu? Maka kami mengira ada ibu atau seorang ibu yang berada di sana. Kemudian dalam waktu yang tidak beberapa lama, maka kami datang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada putrinya tersebut, ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya. Maka cintailah ia dan cintailah orang yang mencintainya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Begitu juga dari Ya'la bin Murrah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, kemudian kami dibawa untuk makan, diundang Kemudian tiba-tiba datang Husain bermain di jalan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mendahului atau cepat berjalan mendahului yang lainnya. Kemudian Nabi membentangkan tangannya, kemudian melewatinya ke sana ke sini, bermain mengambilnya, bahkan salah satu tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dagunya dan yang satu di kepalanya. Kemudian Nabi memeluknya dan Nabi menciumnya dan Nabi mengatakan, "Husain dariku dan aku darinya." Allah mencintai siapapun yang mencintai Hasan dan Husain, dan mereka itu merupakan di antara cucuku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dari Jabir bin Sumurah, dia mengatakan, kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi kepada keluarganya, dan aku pun ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tiba-tiba datang anak-anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pipi mereka satu persatu. Kemudian sedangkan aku dipegang pipi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku merasakan ringan, lembut, dinginnya tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wanginya seolah-olah keluar dari minyak wangi yang sangat indah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim.
1: Wa kana sallallahu alaihi wasallam min hadhihi sama' hajat as-saghir wa i'tibar kalamihi was-sa'i fi hajatihi. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu قال إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. ولفظه عند أحمد إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. قال الحافظ ابن حجر والمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد، وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكره المرأة دون الرجل والأمة دون الحرة. وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة كانت، وبقوله حيث شاءت أي من الأمكنة، والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منه مساعدته في تلك الحاجة لساعد على ذلك، وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته صلى الله عليه وسلم من جميع أنواع الكبر. ومما يتأكد معاشر الأحبة الكرام العناية به نحو الصغار الحرص على نهيهم عن المحرمات وإبعادهم عن المنهيات ومنعهم منها حفاظا على نشأتهم وسلوكهم، ولا يقال يسكت عن ذلك بحجة أنهم لم يبلغوا سن التكليف، وهذا من الأخطاء الشائعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن ما حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير، فإنه يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين ويضربه عليها إذا بلغ 10، فكيف يحل له أن يلبسه المحرمات؟ وقد رأى عمر بن الخطاب على صبي للزبير ثوبا من حرير فمزقه وقال لا تلبسوهما الحرير، وكذلك ابن مسعود مزق ثوب حرير كان على ابنه. والصغار إذا أمروا بالطاعات منذ الصغر اعتادوا عليها، وإذا نهوا عن الحرام منذ الصغر اعتادوا على تركه. وفي وصية لقمان الحكيم قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن في سورة لقمان قال يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
0: Dan juga di antara salah satu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan keluhan, kebutuhan, keperluan anak-anak kecil dan betul-betul mengetahui ucapan mereka dan berusaha untuk menyelesaikan hajatnya. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tidak adalah salah seorang anak kecil di antara penduduk Madinah kemudian tiba-tiba dia mengambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian anak tersebut membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kehendak hatinya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dalam lafaz yang dibawakan oleh Imam Ahmad, Ada salah seorang anak kecil dari anak-anak yang ada di Madinah. Kemudian dia tiba-tiba mengambil tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia tidak melepaskan tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia pergi membawa Nabi kemanapun yang dia inginkan.

0: sampai kebutuhan anak tersebut berada di luar Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menyelesaikan kebutuhannya. Ini menunjukkan bagaimana tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hilangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sifat kesombongan. Begitu juga di antara bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga anak-anak, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah azza wajalla dan membuat mereka jauh dari perkara-perkara yang terlarang. Melarang mereka untuk menjaga mereka agar mereka tumbuh dalam adab yang mulia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diam karena mereka belum sampai umur dan mereka belum takalluf. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan selalu mengajarkan walau mereka belum balig. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, sesungguhnya di antara salah satu yang diharamkan terhadap seseorang melakukannya adalah jika mereka membiarkan anak-anak tanpa mereka memberikan arahan. Jikalau mereka, hendaklah mereka untuk memerintahkan salat apabila sudah sampai umur 7 tahun. Memukul mereka kalau seandainya tidak sholat dikala berumur 10 tahun. Bagaimana mungkin pula seseorang mengizinkan seseorang anak-anak mereka memakai pakaian yang diharamkan? Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah melihat salah seorang anak kecil daripada Zubair, kemudian dia sedang memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Maka Umar langsung merobeknya dan mengatakan, jangan pakaikan anak-anak kalian sutra. Itu semua merupakan di antara bentuk adab dan penjagaan yang disebutkan di dalam agama. Sebagaimana anak-anak juga diperintahkan mereka untuk melakukan ketaatan walau mereka masih kecil, sehingga dengannya mereka terbiasa. Sebagaimana melarang mereka dari perkara yang haram walau dari kecil, untuk membiasakan mereka untuk meninggalkan perkara yang haram. Dan itu merupakan di antara salah satu wasiat Luqman bin Al-Hakim. Wahai anakku, tidakkah ada sebesar zarrah atau sebesar misqal yang mana terdapat di dalamnya, di langit, di batu, di bumi, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan di hari kiamat, dan Allah adalah zat yang maha lembut dan maha mengetahui. Wahai anakku, dirikanlah solat, perintahkanlah kebaikan, jaga dari kemungkaran, kemudian bersabar terhadap yang menimpa dirimu, karena itu tidak bisa dilakukan kecuali mereka yang punya tekad kuat. Kemudian janganlah engkau memperlihatkan mukamu kepada manusia dalam keadaan sombong. Jangan berjalan di permukaan bumi dalam keadaan congkak. Allah tidak suka orang yang melampaui batas, orang yang sombong dan orang yang congkak. Kemudian berhematlah dalam perjalananmu. Kemudian tundukkanlah suaramu. Karena sesungguhnya suara yang paling tidak disukai oleh Allah Azza wa Jal adalah suara keledai.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, akhadha al-Hasan ibn Ali tamratan min tamr as-sadaqah, faja'alaha fi fih. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها أما علمت أن لا نأكل الصدقة. متفق عليه. وعن أبي الحوراء قال قلت للحسن ابن علي ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في قال فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فجعلها في التمر فقيل يا رسول الله ما كان عليك من هذه التمرة لهذا الصبي؟ قال إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. قال وكان يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. رواه أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. رواه أبو داود. ومن هديه صلى الله عليه وسلم الرفق بالصغار والعطف عليهم واحتمال كل ما يكون منهم. عن أم الفضل أخت ميمونة رضي الله عنهما قالت رأيت كأن في بيتي عضوا من أعضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فجزعت من ذلك فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال خيرا رأيت تلد فاطمة غلاما فتكفلينه بلبن ابنك قثم. قالت فولدت حسنا فأعطيته فأرضعته حتى تحرك أو فطمته ثم جئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسته في حجره فبال فضربت بين كتفيه فقال أرفقي بابني رحمك الله أو أصلحك الله أو جعت ابني. قالت قلت يا

0: رسول الله اخلع إزارك والبس ثوبا غيره حتى أغسله. قال إنما يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام. رواه أحمد. وفقنا الله أجمعين لكل خير، وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan Hasan bin Ali pernah mengambil salah satu kurma dari kurma-kurma sedekah, kemudian dia meletakkan di mulutnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kih kih, buanglah kurma tersebut. Tidakkah kamu tahu kalau kita tidak memakan sedekah?" Muttafaqun alaih. Begitu juga dari Abi Al-Thawra, dia mengatakan, "Aku mengatakan kepada Hasan bin Ali, apa yang kau ingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Maka dia mengatakan, "Aku ingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku pernah mengambil kurma yang mana kurma itu merupakan kurma yang dijadikan untuk sedekah. Kemudian aku memakannya, meletakkan di dalam mulutku, maka Nabi mengambilnya." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, terhadap keadaan seperti ini, Nabi mengatakan, sesungguhnya kita keluarga Muhammad tidak halal bagi kita untuk memakan sedekah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, tinggalkan apa yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan, karena sesungguhnya sedekah itu adalah ketenangan dan kedustaan itu adalah keraguan. Begitu juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat salah seorang anak kemudian dicukur sebagian rambutnya dan ditinggalkan sebagian yang lain, maka Nabi melarangnya demikian, dan Nabi mengatakan, cukur semuanya atau tinggalkan semuanya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Begitu juga di antara salah satu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berlemah lembut terhadap anak-anak, berkasih sayang, kemudian sabar terhadap apa yang mereka lakukan. Seperti Ummul Fadl, saudarinya Maimunah radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan, "Aku melihat di rumahku ada bagian daripada bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku pun marah, kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan yang demikian." Maka dia mengatakan, atau Nabi mengatakan, "Khairan ra'aiti, yang kau lihat itu adalah yang terbaik. Insyaallah Fatimah akan melahirkan seorang anak. Maka cukupkanlah ia dengan susu anakmu, Kusam." Kemudian dia mengatakan, "Maka datanglah Hasan," atau Hasan lahir. "Kemudian diberikan kepadaku dan aku pun menyusuinya sampai dia bergerak. Kemudian sampai dia dewasa. Kemudian aku membawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku mendudukkan, dan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendudukkan di pangkuannya. Kemudian dia terkencing. Dan aku memukulkan di antara kedua pundaknya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Berlaku lembutlah terhadap anak ini. Semoga Allah merahmati dirimu, atau semoga Allah menjagamu, atau semoga Allah memperbaiki dirimu. Fujati ibni, engkau telah membuat anakku sakit." Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tanggalkan pakaianmu dan pakai pakaian selainnya sampai aku mencucinya." Kemudian Nabi mengatakan, "Innama yusalu baul jariyah." Sesungguhnya yang dicuci itu adalah kencing anak wanita, sedangkan kencing anak laki-laki maka hanya dipercikkan saja. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan tentu ini merupakan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap muamalah, bagaimana Nabi bermuamalah dengan anak-anak, memasukkan kegembiraan, bermuamalah dengan muamalah yang indah, mengajarkan kepada umatnya petunjuk-petunjuk yang mesti dicontoh dan diikuti. Dan semoga Allah menjaga kita bersama dan menjaga seluruh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman, telah hadir menemani istirahat sore hari Anda bersama Fadilati Syih, bimbingan kajian dan faedah-faedah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah, di mana kita simak terjemahannya bersama Ustaz Dr. Ariful Bahri MA hafizallahu taala, hadis-hadis akhlak mengenai kaidah-kaidah atau beberapa nasihat tentang berinteraksi dengan anak kecil. agar kita menjaga sikap tidak sombong, jujur, sopan, memberikan teladan dan citra yang baik kepada anak-anak tersebut sehingga mereka bisa mencontoh, bisa menaruh hormat kepada kita. Dan kita juga mengajarkan perkara-perkara kebaikan kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan dunia kita dan naikkan derajat kita di dunia dan di akhirat dengan ilmu. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kita akan simak tilawah Al-Qur'anul Karim bersama Qari Syekh Khalifah At-Tunaiji dari pembacaan surat Al-Ma'arij. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu annal khalqa yata'allamuna hadhal ilm wala yunsabu ilaihi wala yunsabu ilaihi minhu syai'. Aku berangan-angan manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikit pun kepadaku. Ini menunjukkan ya, ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar. Dan beliau tidak ingin orang tahu bahwasanya ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan. Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Ya, dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah SAW motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal soleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan soleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal soleh yang tersembunyikan, pahalanya lebih besar daripada amal soleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub, agar amalan kita menjadi gagal. Ya. Tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar, dia tidak ceritakan, tidak dia tulis di status. Ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Sekiranya kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan, kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekat. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa ini menyembunyikan amalannya, dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Shadaqatus sirr tudfi'u ghadabar Rabb." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam ini akan meredamkan amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dalil-dalil ini berkaitan dengan masalah sedekah, namun dia berkaitan dengan seluruh ibadah. Seorang berusaha menyembunyikan amal soleh dia, dan amal soleh ini banyak. Ya. Di antaranya misalnya seorang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dia sebarkan di status Facebook, jangan dia sebarkan di status WhatsApp misalnya. Dia cerita, "Saya tadi hari ini telah berbakti sama orang tua, saya hari ini telah memberi hadiah kepada orang tua, saya hari ini telah mengantar orang tua." Tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ibadah yang sangat mulia. Kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia pamerkan ibadah dia. Maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dia cerita kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat menyedihkan, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, setelah saya baca suatu kabar dari Arab Saudi, disebutkan bahwasanya Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Ya, begitu apa namanya judulnya. Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Dan benar, tatkala saya umroh, saya lihat banyak orang yang selfie berdesak-desakan, nekat untuk selfie di depan Ka'bah. Padahal orang lagi desak-desakan, lagi dorong-dorongan, namun berusaha untuk bisa selfie. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa dia ingin sebarkan bahwasanya saya berhasil di depan Ka'bah? Kalaupun dia tulus, pahalanya akan berkurang dari pahala menampakkan, menyembunyikan amal menjadi pahala amalan yang dinampakkan. Karena harus kita camkan dalam hati kita bahwasanya, ya, menyembunyikan amalan lebih afdal daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih afdal. Wallahu alam bishawab.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
3: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
0: Waqfir

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaihi.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwat al-Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin.
0: Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui.
1: Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yajidhum du'a'i illa firara.
0: Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran,

0: واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa, waja'ala al-qamara fihinna nuran, wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar

0: أَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: nasara.
1: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka, selain dari Allah.
0: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
1: Nuh berkata, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

0: كَفَّارًا.
1: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat.

0: tabara.
1: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Ar-rajulu ala din khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
0: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
4: Qul

0: ajaba.
1: Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan.
0: Yahdi ila rusdi fa'amanna bih, walan nusyrika birabbina ahada.
1: Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami.
0: Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada.
1: Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak.
0: Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allah syaqata.
1: Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka, jin, menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun.

Dan sesungguhnya, kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya, kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.

0: Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka.
1: Wa anna minna salihuna wa minna duna dhalika kunna tara'iqa qidada.
0: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda.
1: Wa anna dhanna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba.
0: Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat, dan ada pula orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.
1: Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba.
0: Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di antara jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rizki yang banyak.
1: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
0: Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat.

0: Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum dharran wa la rashada.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu, dan tidak pula. Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginyalah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
1: Hatta idza ra'aw ma yu'adun ul ghaib fala yuzhiru 'ala ghaibihi ahada.
0: Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang ghaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu.
1: Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
0: Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Ya ayyuhal muzammil.

0: قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
1: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
0: Inna sanulqi alayka qawlan thaqila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wal habad. Ikhwatul Islam, kita akan simak segera kajian ilmiah live Al-Burhan min Qasidil Quran bersama Ustaz Abu Yala Qurnadi Alsi Hafidhullah Ta'ala dari Masjid Al-Barakah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, kita bersyukur kembali dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memudahkan kita dan memberi izin dan taufik kepada kita semua bisa duduk di majlis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, untuk mencari ilmu, mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia dan jin, menciptakan kita melainkan untuk beribadah.

sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Oleh karena itu, hendaknya kita fokus. Fokus dan fokus untuk tugas yang mulia ini, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tidak terdistraksi dari ibadah. Kita fokus karena tugas kita ibadah. Kemudian yang harus kita yakini bahwa ketika kita beribadah, bukan Allah yang butuh kepada kita, tetapi kita yang butuh pada Allah. Jangan merasa kita sholat karena Allah butuh sama kita. Jangan merasa kita puasa karena Allah butuh sama kita. Jangan merasa kita berinfak, bersedekah, menuntut ilmu karena Allah butuh sama mereka. Kul, katakan pada mereka, la tamunnu alayya islamakum. Jangan sekali-kali kalian merasa berjasa atasku, atas keislaman kalian. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Tetapi Allah lah yang telah memberikan anugerah

ayat yang ke-54. Ada tiga sifat mereka yang berhak dan layak yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama adalah yuhibbunahum wa yuhibbunah. Mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang

orang kafir lembek, jadi ngekor, silau melihat, mungkin melihat kekayaan orang kafir, melihat kelebihan dari sisi dunia, melihat karena mereka memiliki kemajuan, jadi silau kemajuan dunia. Kemudian sama orang Islam kasar, keras, ya. Orang yang dicinta sama Allah enggak begitu. Orang yang keras sama orang Islam, lembek sama orang kafir, nanti diganti sama Allah. Allah akan datangkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cinta sama mereka, mereka cinta sama Allah, dan lemah lembut sama orang yang beriman, tegas sama orang kafir. Ini sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah mereka lemah lembut sama orang yang beriman, semuanya lemah lembut. Sama orang kafir tegas. Yajibu an yakuna muhibbullahi mutawadhi'an lil mu'minin. Jadi orang yang mencintai Allah itu wajib tawadhu. Ya, punya sifat tawadhu, rendah hati dengan orang-orang yang beriman. Layyinal janib ma'ahum, lembut bersama mereka. Hasanal mu'amalati lahum, bermuamalahnya bagus. Wa an yakuna shadidan 'alal kafirin al muharibin, dan keras, tegas menghadapi orang-orang kafir yang memerangi kaum mukminin. Mutarafi'an 'alaihim, ini di atas mereka. Jangan menjadi di belakangnya mereka atau di bawahnya mereka. La yajiduna minhu illa al-'izzata wal ghilzah. Mereka tidak mendapati darinya melainkan izzah, kemuliaan dan ketegasan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat yang ke-73, ya ayuhan nabi, wahai nabi, jahidil kufara wal munafiqina waghlud alaihim, berjihadlah melawan orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan bersikaplah tegas terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan neraka jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Allah menutup firman-Nya dengan wa bi'sal masir. Jadi tempat yang paling buruk, tempat kembali yang paling buruk adalah neraka jahannam. Semoga Allah lindungi kita dari api neraka dan Allah masukkan kita ke surga. Amin. Kita berharap sama Allah agar Allah ampuni dosa kita, Allah masukkan kita ke surga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Ya. Kita yakin bahwa diri kita ini tidak sanggup menahan panasnya api neraka, akhi. Kemudian Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 123, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fiikum ghilzah. Wahai orang-orang yang beriman, perangi orang-orang kafir yang ada di sekitar kamu. Wal yajidu fiikum ghilzah, hendaknya mereka mendapati dari kalian ghilzah, ketegasan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Wa madaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin, dan Allah memuji rasulnya Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, kasih sayang lembut dengan sesama mereka. Ini pujian Allah kepada Nabi yang kita cintai,
Nabi

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pujian kepada kaum mukminin. Kenapa Allah muji? Karena sifatnya demikian. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena asyidda'u 'alal kufar. Tegas dengan orang-orang kafir, ruhama'u bainahum. Sesama kaum mukminin saling sayang menyayangi, kasih mengasihi, berlemah lembut. Tapi kalau kebalik gimana? Kalau kebalik, Allah enggak puji. Keluar dari sifat ini. Ruhama'u bainahum, saling mengasihi. Lihat, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau. Artinya para sahabat dipuji sama Allah. Dan disebut kenapa dipuji? Ini sifatnya. Asyidda'u 'alal kufar. Mereka keras, tegas dengan orang-orang kafir. Dan sesama orang yang beriman saling kasih mengasihi, sayang, menyayangi. Anin Nu'man ibni Bashirin, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim. Ini kata Rasul. Kamu lihat orang-orang yang beriman itu pada sifat saling sayang menyayangi, cinta mencintai, saling tolong menolong. Kamathalil jasadi, seperti satu tubuh. Idza ishtaka udwun, apabila ada salah satu anggota tubuhnya yang sakit, tada'a lahu sa'iru jasadihi, semua anggota jasadnya itu merasa sakit juga, merasa payah. Bisahari wal humma, sampai tidak bisa tidur dan demam, humma, meriang, demam. Ini kaum mukminin sifatnya seperti itu. Kalau ada saudara kita di ujung dunia sana, dia muslim, tersakiti, kita merasa sakit tidak? Merasa sakit. Saudara kita kaum muslimin sedih, kita merasa sedih. Kal jasad, kamathalil jasad, seperti jasad. Inilah orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, tarul mu'minin, kamu lihat orang-orang yang beriman ini, fitarohumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim, kamathalil jasad, dalam sayang menyayangi, cinta mencintai, saling tolong menolongnya, itu seperti satu anggota tubuh. Kalau ada salah satu yang sakit, terasa semuanya, demam, terasa jadi tidak bisa tidur. Ini yang disebutkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tentang sifat orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah tumbuhkan sifat itu pada hati-hati kita semua. Kita sayang sama orang yang beriman dan tegas kepada orang-orang kafir, jangan dibalik. Sama orang yang beriman kasar-kasaran, tegas-tegasan, tapi sama orang kafir lembek, ya, dan seterusnya. As-sifatu tsalitsah, sifat yang ketiga. As-sifatu tsalitsah, sifat yang ketiga. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Ini sifat yang ketiga. Jadi sifat yang pertama apa? Mereka dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah. Yang kedua, ya, kasih sayang, lemah lembut kepada orang yang beriman dan tegas kepada orang kafir. Yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dan tidak ada pernah ada rasa takut di hati mereka. Tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Haula'il qawm yujahiduna fi sabilillah. Haula'il qawmu yujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wa alsinatihim. Mereka adalah kaum yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka, dengan jiwa mereka dan lisan mereka. Litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Tujuan jihad mereka agar kalimat Allah itu tinggi. Agar kalimat Allah tinggi. Dan ana ingatkan juga ikhwan yang Allah muliakan. Kita kalau belajar agama, belajar din, ya. Di antara niat yang bagus juga kita niatkan untuk membela agama Allah. Li'ilai kalimatillah. Kita duduk baca kitab, ya, supaya dapat ilmu untuk membela agama Allah. Li'ilai kalimatillah. Ini niat kita. Bukan ingin dapat ini, bukan ingin dapat itu, enggak. Li'ilai kalimatillah. Ini bagian daripada jihad. Makanya talabul ilmi bagian daripada jihad. Wa kalimatul ladzina kafaru sufla, dan agar kalimat orang-orang kafir itu hina atau rendah. Allah Ta'ala berfirman, qala sallallahu alaihi wasallam, maaf, Rasul bersabda, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah melawan orang-orang musyrikin dengan harta kamu, dengan diri kamu dan dengan lisan kamu. Jadi dengan segenap apa yang kita miliki. Kita mampunya apa, kita jihad dengan itu. Wa hadza ma fa'alahu sahabatu radhiyallahu anhum. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Allah Ta'ala berfirman mensifati mereka di surat Al-Hasyr ayat yang ke-8. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu. Bagi fuqara kaum muhajirin yang mereka diusir dari negeri mereka dan harta mereka, mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Yabtaghu wa yansuruna Allaha wa rasulahu. Mereka menolong Allah dan rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang benar. Nas'alullaha an yaj'alana wa iyyakum mimman yuhibbuhumullah wa yuhibbuna wa yujahiduna fi sabilihi wa la yakhafuna lawmata la'im innahu waliyyu dhalika wal qadiru alaihi. Amin. Masuk ke judul baru, ya, poin ke-8 ini di halaman ke-113. Al-jihadu fi sabilillahi ahdafuhu wa ghayatuhu. Ini judulnya bagus sekali, penting. Tentang jihad fi sabilillah, maksud-maksud dan tujuan-tujuannya. Ahdafuhu wa ghayatuhu. Manhajul anbiya'i fil jihadi fi sabilillah. Metode para nabi dalam berjihad di jalan Allah. Nah, ini penting sekali, ikhwan, untuk kita ketahui. Karena macam-macam manusia dalam berjihad. Kita harus tahu ilmunya. Manhajul anbiya dalam berjihad itu nanti akan kita lihat di sini, ya, di halaman ke-115. Nah, kita lihat, ya. Nah, sebelumnya penulis di halaman 113 itu berkata, antum lihat, manhajul anbiya'i wa fi muqaddimatihim Ibrahim alaihi salam fil jihadi fi sabilillah wa tariqul wahid lin nasri alal a'da. Jadi manhajnya para nabi, metode para nabi dalam berjihad, ya, dan muqaddimah mereka atau pembesar mereka Nabi Ibrahim alaihi assalam adalah at-tariqul wahid, merupakan satu-satunya jalan untuk mendapatkan kemenangan di atas musuh-musuh. Allah Ta'ala berfirman setelah menyebutkan adadan min anbiya'ih, setelah menyebutkan beberapa para nabi, Allah berfirman ulaika alladhina hadallah. Mereka adalah orang-orang yang Allah kasih petunjuk. Fabihudahumuk tadih. Dan dengan hidayah mereka ikutilah. Jadi Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti petunjuk para Nabi. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tentunya mengikuti Nabi Muhammad dan mengikuti para Nabi. Ayat yang ke-73 sudah kita baca, surat At-Taubah. Nah, kemudian penulis menurunkan firman Allah Ta'ala surat Al-Furqan ayat 52. Allah Ta'ala berfirman, فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Jangan sekali-kali mentaati orang-orang kafir dan jihadlah melawan mereka dengan jihad yang besar. Dan jihad yang besar melawan mereka itu dengan apa, ikhwan? Dengan Al-Quran. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ أي بِالْقُرْآن. Berjihadlah melawan mereka dengan Al-Quran. Ya, dengan jihad yang besar. Nah, kita langsung loncat di halaman 115. Ya. Jadi pada pertemuan-pertemuan yang lalu beliau sebutkan, beliau membahas tentang sunnatullah yang tidak akan pernah berubah. Yang pertama, ketetapan Allah, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Pasti Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Kata Allah, kami pasti tolong orang-orang yang beriman. Yang kedua, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka. Kemudian yang ketiga, wa in tatawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling, Allah akan ganti kalian dengan suatu kaum yang tidak seperti kalian. Ya, dengan suatu kaum selain kalian, kemudian mereka itu enggak seperti kalian. Jadi sangat mudah bagi Allah. Kalau kita tidak mau menolong agama Allah, Allah enggak butuh. Allah enggak butuh, sama sekali enggak butuh. Ya. Allah akan ganti kita dengan kaum yang pantas untuk mengemban dakwahnya dan menolong agamanya. Ya. Jadi Allah enggak putus sama sekali. Ini yang harus kita perhatikan. Dan enggak ada, enggak boleh ada di hati kita perasaan kita dibutuhkan sama Allah. Enggak ada itu. Saya sholat, Allah putus sama saya, enggak ada. Enggak boleh. Enggak ada, Bu. Tidak boleh, haram. Ya. Tidak ada perasaan seperti itu. Enggak boleh. Enggak boleh merasa dibutuhkan sama Allah. Siapa yang butuh sama Allah? Kita yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang Allah muliakan, muallif ngasih fikih yang sangat luar biasa, akhi. Tentang jenis-jenis manusia dalam berjihad, ada tiga macam. Wan nasu ma'al jihadi thalathatu aqsam. Ini penting sekali. Jadi manusia itu ada tiga jenis. Ada klasifikasi manusia tentang jihad. Yang pertama, al-qismul awal, alladzina yantaliquna fi jihadihim min khilal kitabi wa sunnah ka sahabati radhiyallahu anhum wa man salaka sabilahum. Ini yang pertama. Mereka orang yang berjihad, berangkat jihad dengan dasar Al-Qur'an dan sunnah, min khilal al-kitabi wa sunnah. Saya terjemahkan bebas saja ya. Dengan dasar Al-Quran dan Sunnah, seperti para sahabat, ridwanullah alaihim ajma'in, wa man salaka sabilahum, dan orang yang berjalan di atas jalan mereka. Ini yang pertama. Dan sahabat itu punya sifat, sebagaimana Allah sifati, adillatin alal mu'minina, aizzatin alal kafirin. Lemah lembut dengan orang yang beriman, tegas sama orang kafir. Jangan dibalik. Kemudian Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar rahama'u bainahum. Wassahabah radhiyallahu anhum jahadu fi sabilillah. Para sahabat mereka berjihad di jalan Allah. Walam yakhafu fillahi lawmata la'im. Enggak ada rasa takut dalam di jalan Allah terhadap celaan orang yang mencela. Ya. Jadi celaan orang yang mencela pasti ada. Orang mencela ada tidak? Pasti ada. Tapi tidak peduli. Tidak takut. Enggak ada. Ditakuti oleh para sahabat Rasulullah SAW. dan yang berjalan dengan jalan mereka atau di atas jalan mereka. Fa hadzal qismu minan nasi yantaliquna fi jihadihim minal kitabi wa sunnah bi fahmi sahabah radhiyallahu anhum. Mereka ini, manusia yang jenis ini, mereka berangkat jihadnya itu dengan dasar Quran dan sunnah, dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ini nomor satu. Ini jenis manusia yang berjihad. Ini yang benar nih. Ya. Ini yang benar. Al-qismu tsani, jenis yang kedua. Kita lihat bagaimana jenis yang kedua. Alladzina yafhamuna al-jihada fahman khati'an. Mereka yang berjihad, mereka yang memahami jihad dengan pemahaman yang keliru. Ini jenis yang kedua. Bagaimana yang keliru itu? Faminhum man yadhunnu anna al-jihada fi sabilillah wa ibaratun 'anil khutabir rannanah. Di antara mereka ada yang mengira bahwa yang nama jihad di jalan Allah merupakan sebuah ibarah tentang al-khutab ar-rannanah, pidato-pidato yang berapi-api. Jadi ada orang mengira kalau sudah ada orang yang ceramah, pidato berapi-api, ini jihad nih. Ya? Ada enggak yang begitu? Ada. Yani alal khutabi ar-rannanati alal mimbar, di atas mimbar. Wallati yuthiruna min khilaliha an-nasa ala wulati umurihim. Kemudian menghasut manusia, menghasut terhadap ulat umurihim, terhadap pemerintahnya masing-masing di atas mimbar, ya. Kemudian pidato ceramah berapi-api, isinya apa? Ngasut orang, membenci pemerintahnya. Ini. Nah, kita yang bicara begini dibilangnya apa? Antek-antek pemerintah, ya. Padahal enggak ada gaji sama sekali. Ya tidak. Enggak ada hubungannya sama sekali. Kita yang baca ini supaya manusia baik. Ya, supaya manusia baik. Ingat, mesti ada orang enggak suka. Mesti. Ya. Makanya la yakhafuna laumata laim. Enggak usah peduli. Enggak usah peduli. Ya, kul kalimataka wamshi. Ucapkan kalimat anta dan jalan terus. Selama ada dasar dengan kitab dan sunnah. Ya. Lihat, ini yang kedua, jenis manusia yang memahami jihad salah, keliru. Di antara mereka, jihad itu anggapannya sudah kalau berani tampil dan berkhutbah dengan khutbah yang berapi-api. Nah, ini jihad katanya. Padahal setelah ditangkap, ya, kencing-kencing, takut. Ya. Wa minhum man yadhunnu anna al-jihad fi sabilillah wa at-tahrib lil munsha'ati wal i'tida'u 'ala rijal al-amn. Di antara mereka ada yang mengira bahwa jihad fi sabilillah itu at-tahrib, membuat perusakan, lil munsha'at, di fasilitas-fasilitas umum, ya, wal i'tida'u 'ala rijal al-amn, dan mengganggu, ya, mengganggu atau mendolimi orang-orang yang ditugaskan untuk mengurusi keamanan orang umum, ya. Al-i'tida' ala rijalil aman. Rijalil aman contohnya misalkan polisi, ya, atau yang ditugaskan untuk menjaga keamanan. Ini ada yang dibunuh, ada yang diganggu, ada yang disiksa. Ini dianggap jihad. Ini enggak benar. Ya. Wa minhum man yadhunnu anna al-jihad fi sabilillah huwa as-sabb wasyatam walghibah wan-namimah walibtida'u fi dinillah. Di antara mereka ada yang mengira bahwa jihad fi sabilillah adalah as-sabb. Isinya celaan, ya, ghibah, namimah, dan berbuat bid'ah dalam agama Allah. Antum lihat tuh. Ini jenis manusia yang keberapa? Yang kedua. Jenis manusia yang kedua memahami jihad keliru. Dan jenis manusia kedua itu macam-macam jenisnya. Ada yang menganggap jihad itu hanya sekedar tampil di mimbar, kemudian dia khutbah, dia ceramah, dia pidato, berapi-api, selesai sudah, itu aja. Di antara mereka juga, ini sudah lama saya bicara ini akhi, Allah sudah lama. Di antara manusia, ada yang menganggap jihad itu apa? Merusak fasilitas umum, takhrif, ilmun syaat, kemudian membunuh polisi, membunuh aparat. Ada yang seperti ini. Saya tanya ikhwan, ini yang ngomong siapa? Ulama ahlu sunnah, salafiyin, ya tidak? Yang dituduh Wahabi. Tapi ajibnya akhi, di media sosial ada tuh keterangan Wahabi ini atau apa ya, salafiyin ahlu sunnah ini apa, pintu masuknya teroris atau apalah gitu. Subhanallah, ada yang seperti itu. Padahal yang ngajarkan tidak boleh ngebom, gak boleh ngafirkan orang, ya yeah. Siapa? Ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah, ya yeah. Ana dulu baca akhi tentang bahayanya ISIS sebelum orang ramai. Allah, ana baca bacaan tentang khatirnya ISIS itu sebelum ramai orang ngerti ISIS. Habis itu kemudian bermunculan orang yang pada berangkat ke sana. Katanya ingin berbaiat ada negeri Islam. Gitu. Itu jauh sekali ulama sudah nulis bahayanya ISIS. Dan asatidzah sudah baca. Ya. Dan dijelaskan tentang bahayanya ISIS dan seterusnya. Siapa yang membongkar tentang bahayanya ISIS? Ulama ahlu sunnah, salafiyin. Ada tulisannya Syekh Ali Hasan tentang ISIS. Nah itu. Ya. Jadi aneh kalau misalkan yang membongkar bahayanya ISIS malah iya. Seperti itu. Ini jenis manusia yang kedua yang keliru tentang apa? Tentang pemahaman mereka tentang apa? Jihad. Jihad. Yang kedua ya. Al-qismu tsalits, jenis manusia yang ketiga yang keliru tentang jihad juga adalah alladzina yutajirun bil jihad fi sabilillahi amatan wa bil qadiyyatil filistiniyati khassatan. Orang-orang yang memperjualbelikan jihad fisabilillah secara umum, memperdagangkan jihad fisabilillah secara umum, wa bil qadiyyatil filistiniyati khassatan, dan secara khusus tentang isu Palestina. Nah, Anda harus paham nih, ada orang yang memperjualbelikan masalah ini, memperdagangkan isu Palestina. Ya. An-naziru ila ma yahdutsu 'ala as-sahati al-yawm, orang yang memperhatikan, betul-betul memperhatikan apa yang terjadi di saha, tahu saha? Di lapangan. Saha itu lapangan. Ya, secara nyata di waqi ummah. Di hari ini yara katsiran min an-nas 'ala jami'il mustawayat. Dia melihat banyak manusia dari berbagai mustawa, ya, dari berbagai macam kelas. Yutajiruna bil jihad fi sabilillah. Mereka memperdagangkan jihad fi sabilillah. Memperjualbelikan jihad fi sabilillah. Wa bima yahdutsu li ikhwanina fi Gaza. Dan apa dengan apa yang terjadi dari saudara-saudara kita yang mereka sedang menghadapinya di Gaza itu, di Gaza, di jalur Gaza. Fahadha la nasma'u minhu ila al-khutab ar-rannana faqat. Ada kita mendengar dari satu orang, enggak dengar darinya kecuali cuma khutbah, pidato-pidato berapi-api faqat saja. Enggak ada lain. Liyalfita anwar an-nasi ilaihi wa ila hizbihi ad-dall. Untuk menarik perhatian manusia kepada dirinya dan kepada kelompoknya yang sesat dan menyimpang itu. Ya, dia tampil pura-pura membela isu Palestina. Dia tampil ceramah, pidato dengan berapi-api. Ini orang sedang memperjualbelikan isu Palestina. Ya. Wa hadza akhar yuridu an yusajjil li nafsihi mauqifan shujja'ah. Ada yang lain lagi enggak nih? Yang lain ingin dirinya dicatat sebagai pemberani, punya sikap yang berani. Walau bil kadzib, walaupun dengan bohong. Hatta idza tarasyaha lil intikhabat intakhabahun nas, sehingga kalau dia nanti dipilih dalam pemilihan umum, dia dipilih. Jadi ada manusia memperjualbelikan isu Palestina, isu jihad, ya, kemudian sebagai batu loncatan supaya dipilih. Ya, ada tidak? Ini namanya memperjualbelikan qadhiyah Filistiniyah, isu Palestina. Dan banyak akhi, wah mudah. Orang kalau ingin terkenal zaman sekarang, antum berani ngomong tentang Palestina, teriak, habis itu ngilang, nanti dipilih jadi apalah, gitu, ditoblos. Oh, masya Allah, pembela Palestina nih. Selesai habis itu, nggak kedengaran lagi. Ya, batu loncatan saja. Ini namanya memperjualbelikan, kata Syekh. Wa hadza thalithun yajma'ul amwal minan nas. Ada yang ketiga, ada orang dengan isu Palestina ini dan isu jihad kumpulkan dana, donasi. Kerjaannya mengumpulkan donasi, mengumpulkan dana. Bismil jihad fi sabilillah, mengatasnamakan jihad di jalan Allah. Wali ikhwanina fi Gaza, dan atas nama saudara-saudara kita di jalur Gaza. Thumma huwa yudhifuha li rasidi hizbihi, kemudian dana-dana itu dimasukkan ke kas kelompoknya sendiri. Lihat, dananya disimpan, dimasukkan di kas mereka. Wala yasilu li ikhwanihi fi Gaza illa al-qalil, donasi itu enggak nyampe ke saudara-saudara kita di Gaza kecuali sedikit sekali. Ini ada sampai sekarang, akhi. Ya. Oleh karena itu jangan tertipu dengan hal ini. Nah, ini yang ketiga nih. Alladzina yutajiruna bil jihad fi sabilillah amatan wa bil qadiyyatil filistiniyati khasatan. Ada orang-orang yang memperjualbelikan masalah jihad fi sabilillah secara umum, secara khusus tentang isu, mengangkat isu Palestina. Laku dagangannya, akhi. Antum yang enggak bicara masalah Palestina, antek-antek Yahudi ente. Padahal harus dengan ilmu. Ya, harus dengan ilmu. Wa nas'alullah al-azim, rabbal arshil azim, an yafdaha kulla insanin jam amalan li ikhwanina fi Gaza wa habasahu li nafsihi aw li hizbihi aw li jama'atihi. Kita minta kepada Allah yang agung, Rabbal arshil azim, agar Allah membukakan semua orang yang mengumpulkan donasi yang katanya untuk saudara-saudara kita di Gaza, kemudian dia tahan, dia simpen untuk dirinya sendiri, untuk kelompoknya, untuk jamaatnya. Ya. Sudah azan ya, ya. Azan dulu, nanti kita lanjutkan satu paragraf lagi. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam.
1: Ikhwata al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang darah Anda dari Masjid Al-Barakah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi Bogor bersama Ustadz Abu Ya'la Qurnadi LC. Semoga bermanfaat dan kita akan simak kumandang adhan isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Ikhwata al-Islam, kumandang adhan solat isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
4: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
7: يقول كيف نحمي أبناءنا من الأفكار المنحرفة؟
8: نحميهم بأن نلحقهم بحلقة تحفيظ القرآن، وأن نكون دائم معهم، وأن نسألهم عما شاهدوا، وأن نحذرهم من المواقع السيئة الخبيثة، فإن هناك مواقع في الاتصال الاجتماعية مواقع خبيثة تدعو إلى الحاد والكفر بالله والشرك به ونشر الأخلاق الرذيلة والدعوة إلى هذه المذاهب الباطلة ونشرها والدفاع عنها. فلنحذر أبناءنا من هذه المصائب لعل الله يفتح على قلوبهم ويخلصهم من كيد الكائدين.
9: Cara yang tepat untuk menjaga anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga anak-anak kita supaya terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang? Kemudian Syekh menjawab, kita harus menjaga mereka dengan memberikan motivasi kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Kemudian hendaknya orang tua selalu bersama mereka, mengawasi mereka, menanyakan apa yang mereka saksikan, memperingatkan mereka dari tempat-tempat yang jelek. Karena sekarang ini banyak sekali tempat-tempat ngerumpi, tempat untuk berkumpul yang jelek, atau tempat-tempat yang mengadakan ritual kekufuran, kesyirikan, mendakwahkan kebatilan dan menyebarkannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga anak-anak kita ini dari musibah yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati mereka dan menyelamatkan mereka dari bahaya pemikiran yang menyimpang. Wallahu a'lam.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
1: Qala Ar-Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
10: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
10: Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu, agungkanlah, dan pakaianmu, bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala, tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi, dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah.

0: ala al-kafirin ghairu yasir.
1: Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.
0: Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid.
1: Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya.
0: Kalla innahu kana liayatina anida.
1: Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
0: Sa'urhiquhu sa'uda.
1: Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.
0: Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kayfa qaddar. Thumma qutila kayfa qaddar. Thumma nazar. Thumma abasa wa basar. Thumma adabara wastakbar. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar. In hadha illa qawlul bashar.
1: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan. Sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia.
0: Sa'uslihi saqar. Wama adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawwahatun lil bashar. 'Alayha 19.
1: Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

0: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ.
1: Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri, dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar wal layli idh adbar was subhi idza asfar.
1: Sekali-kali tidak, demi bulan dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang.
0: Innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
1: Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.
0: Kullu nafsin bima kasabat rahinah

0: حتى أتانا اليقين.
1: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian.
0: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.
1: Maka, tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.
0: فَمَا

0: مغفرة فرت من قسورة.
1: Maka, mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa.
0: Bal yuridu kullu mri'im minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.

0: تذكره فمن شاء ذكره.
1: Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sekali-kali tidak demikian halnya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka, barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya, Al-Quran.
0: وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya, kecuali jika Allah menghendakinya. Dia, Allah, adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun.
2: Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu Adam انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: La uqsimu biyaumil qiyamah, ولا أقسم بالنفس اللوامة.
5: Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri.

0: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus.
1: Yas'alu ayyana yawmul qiyamah fa'idha bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'as syamsu wal qamar.
0: Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan.

0: المستقر.
1: Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak. Tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali.

Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.

Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya.

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau. Halo.

Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian, kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu.

Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita lanjutkan untuk menyimak sesi 2 dari lanjutan pembahasan Al-Burhan min Qasasil Quran bersama Ustaz Abu Yala Al-Qurnadi Alsi dari Masjid Al-Barakah. Kita simak kembali, semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu dan kemanfaatan untuk kita semuanya. Kami ucapkan selamat menyimak.
7: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam

0: وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan ikhwan ya, halaman 117. Kemudian muallif rahimahullah berkata, "Wa naqulu li hadha al-qismi min al-bashari alladhina la yattaquna Allah fi ikhwanihim fi Gaza. Anasitum anna Allah ya'lamu al-mufsida min al-muslih?" Kami katakan kepada jenis manusia ini yang tidak takut kepada Allah tentang saudara-saudara kita di Gaza, anasitum anna Allah ya'lamul mufsida minal muslih? Apakah kalian lupa bahwa Allah mengetahui al-mufsid minal muslih, orang yang merusak dari orang yang memperbaiki? Anasitum anna Allah yattali'u ala kulubikum wa amalikum? Apakah kalian lupa kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui hati dan amal kamu? Anasitum annakum raji'una ila Allah? Apakah kalian lupa kalau antum akan balik kepada Allah? Mauqufuna baina yadayhi, dan antum berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amalan. Fi yaumin la yanfa'u fihi malun wala banun, di hari yang harta dan anak tidak bermanfaat. Ya. Nanti kita bayarnya dengan amal soleh kita, wal'iyadzu billah. Kumpulkan harta kaum muslimin, dikantongi. Enggak amanah. Ini enggak amanah. Ya, makanya jangan cari fitnah, akhi ya. Jangan berani-berani ngumpulkan harta orang, kemudian enggak amanah. Dan selamatkan diri antum dari itu. Ya. Jangan selamatkan diri kita dari ngurus harta orang. Kalau ada orang yang bisa ngurus, dah orang aja, kita enggak usah. Ya. Kumpulkan sedekah, hatta sedekah Jumat. Ya. Selamatkan diri kita, akhi. Kalau kita punya duit, kita sedekah. Kita yang sedekah. Ya. Dan seterusnya. Jadi kita jangan merepotkan di diri. Ya, nyari-nyari sedekah, nyari-nyari ini dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Ana teringat, akhi, pernah Ustaz Yazid rahimahullah, ya, ini masalah amanah. Ini lain cerita nih, ada cerita. Dia tanya ke ana, kenapa perusahaan ini berkah dan Allah jaga, dan yang lain enggak dijaga sama Allah? Saya bilang, enggak tahu Ustaz. Beliau bilang, karena dia amanah. Amanah. Di yang amanah itu dijaga sama Allah, berkah. Dan beliau sebutkan perusahaan yang hancur, walaupun mungkin setahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun, mungkin dapat duit banyak, tapi hancur habis itu. Karena apa? Enggak amanah. Duit orang diembat, hak orang enggak dikasih, ya, hancur. Dan nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Hak orang itu tetap akan diminta, akhi. Ya, makanya yang usaha yang benar. Jangan ngambil harta orang, jangan hak orang ditahan. Nanti diminta. Ketika meninggal, kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Orang-orang yang punya hak akan minta haknya. Kita bayar pakai apa? Di sana enggak ada duit nanti di hari kiamat. Bayarnya pakai apa? Amal soleh kita. Amal soleh kita. Ya. Rugi kan? Makanya cari jalan keselamatan untuk diri. Kalau enggak mampu, jangan menantang untuk memegang amanah. Ya. Lebih baik selamat, kita fokus ibadah, fokus talabul ilmi. Ya. Kalau mampu baru. Kalau enggak, lebih baik selamatkan diri. Fokus ibadah, fokus aktivitas. Nah, ada beberapa pertanyaan nih, ikhwan ya. Ana jawab singkat aja insyaallah ya. Ustadz Afwan izin bertanya, orang tua ana bercerai karena masalah ekonomi, dan ana ketika ada keinginan niat menikah, ana pun trauma karena permasalahan orang tua ana tersebut. Subhanallah, barakallahu fik akhi. Jangan jadikan perceraian orang tua menjadi dasar ramalan untuk kehidupan antum setelah ini. Kan antum enggak tahu hidup nanti kan? Ya. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'ala Allah fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wajar mungkin trauma orang tuanya bercerai. Tapi jangan berhenti di situ. Ya. Kan Islam, Al-Quran, Sunnah enggak ngajarkan putus asa. Putus asa itu sifatnya orang kafir. Kalau mau nikah, nikah. Dan persiapkan ilmunya. Yang paling penting ilmu tentang menikah. Al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Kemudian cari pasangannya yang soleh atau solehah. Yang baik. Makanya Rasulullah SAW berkata, فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ yadak, cari yang agamanya baik, engkau akan beruntung. Jangan asal-asalan nyari pasangan. Yang laki-laki cari akhwat yang baik atau pasangan wanita yang baik. Begitu juga wanita, cari laki-laki yang soleh. Kemudian hidup tawakal. Kemudian berumah tangga yang baik. Terus mendekatkan diri pada Allah. Dan perlu diingat bahwa tidak ada kesempurnaan. Kesempurnaan milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasul bilang, janganlah seorang mukmin benci ke mukminah. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau dia ada benci pada salah satu sifat yang dimiliki pasangannya, ya, itu dia akan ridha dari akhlak yang lain. Perlu diyakini bahwa tidak ada yang sempurna. Cari pasangan sempurna sampai ke kutub utara, ujung dunia, kutub selatan, muter-muter dunia, sampai angkasa sana kalau ada. Tidak akan mendapatkan laki-laki sempurna atau wanita yang sempurna. Enggak ada. Ya. Ini yang harus diyakini dan belajar. Kemudian jangan dibayang-bayangi terus dengan trauma yang nanti malah jadi stres, ya. Stres apa sutris? Tawakkal 'ala Allah. Nah. Ada seorang ustaz yang mengatakan bahwa Syekh Albani bukan seorang muhaddis pada zaman ini. Bagaimana pendapat ustaz? Syukran. Tidak benar. Ya, enggak usah digubris. Syekh Albani rahimahullah ulama, ya, dan beliau muhaddis al-hadis. Dan kemarin ana baca puluhan akhi yang mentazkiyah Syekh Albani rahimahullah dari ulama, ya, puluhan sebelum saya sempat terjemahkan. Itu ulama besar yang mentazkiyahi Syekh Albani rahimahullah taala di masanya, ya. Tentang jual isu Palestina supaya kepilih dalam pemilu. Faktanya kalau di Indonesia malah tidak dipilih karena dicap teroris. Tidak benar, akhi. Macam-macam orang menjual isu Palestina itu. Macam-macam. Ya. Ada yang jualnya terang-terangan, ada yang jualnya sedikit-sedikit. Ya tidak? Itu. Dan orang supaya dipilih dari oleh umat Islam, ketika ingin supaya umat Islam dipilih, pasti jual sebagian, jual isu ini. Ada yang frontal, ada yang tidak frontal, tapi semuanya menjual isu Palestina. Itu ada tingkatannya. Itu, ya. Jadi kalau mau jihad, ya jihad. Bukan untuk tujuan macam-macam. Dan kelompok yang benar, yang pertama tadi, berjihad dengan dasar Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usai juga tuntas. Kita simak bersama kajian dan bimbingan ilmiah dari pembahasan Kitab Al-Burhan min Qasasil Quran dari Masjid Al-Barakah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi Bogor di sesi kedua ini. Semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kehidupan kita. Kita memohon taufik serta hidayah pada Allah agar ilmu ini bisa memberikan penerang, petunjuk, penjelas bagi kehidupan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الرجاء
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
4: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih.

0: Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allahumma
0: jannani. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra.

0: syura.
1: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
0: Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila.
1: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang pedih.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Saat ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita di malam hari ini akan kami lengkapi dengan menghadirkan kembali kajian dan bimbingan ilmiah disampaikan oleh Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafidhallahu Ta'ala. InsyaAllah beliau berkesempatan untuk melanjutkan pembahasan Adabul Mufrad setelah beberapa pekan berhalangan untuk berjumpa dan menyapa serta menyampaikan bimbingan dan pelajaran tersebut. Dan alhamdulillah kita akan segera menghadirkan kajian ini dari Studio Mini Sekolah Tinggi di Rosa Islamiyah Imam Syafi'i Jember, dari lanjutan pembahasan kitab Adabul Mufrad. Dan juga kami ingatkan untuk Anda yang saat ini tengah menyimak dan muncul beberapa pertanyaan tentang pembahasan ini, untuk mempertegas dan memahaminya, silakan Anda bisa menghubungi nomor kami di layanan telepon 021-823-6543. Di 021-823-6543. Kami sangat berharap apa-apa yang Anda sampaikan, Anda tanyakan berkesesuaian dengan penjelasan Ustadz di kesempatan malam hari ini. Dan selanjutnya, karena Ustadz telah hadir dan bersiap untuk menyampaikan pembahasan ini, kami ucapkan falatafadhal maskuran majuran ya Ustadz.
2: Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang kafir membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidi wa maulaya wa habibi wa syafi'i Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah, cinta adalah sebuah kata yang sulit untuk diartikan, tapi cinta dibuktikan. Banyak manusia mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jal. Tidak sedikit dari kaum muslimin mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bicara mengaku-ngaku, maka perlu bukti. Tidak semua pengakuan itu diterima, dan tidak semua yang diucapkan itu benar sesuai dengan realita. Di surah Ali Imran ayat 31, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Subhanallah. Di ayat ini Allah Azza wa Jalla menyanggah pengakuan sebagian manusia yang dengan mudahnya menyatakan mereka cinta kepada Allah. Ya, kita wajib cinta kepada Allah. Allah itu dicintai karena Allah lah yang maha baik kepada kita. Allah lah yang maha indah. Semua keindahan yang kita lihat, semua kebaikan yang kita rasakan adalah bersumber dari Allah Jalla Jalaluh. Maka ketika ayat ini turun, Allah mengatakan, "Qul, katakan, in kuntum tuhibbun Allah." Kalau kalian benar cintanya kepada Allah Azza wa Jal, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Nabi SAW. Jadi ujian cinta adalah mengikuti baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara miliaran manusia yang ada dan telah tiada, yang mungkin kelak akan ada, yang paling dicintai Allah adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka kalau engkau cinta kepada Allah, ikuti Rasul SAW. Di ayat lainnya Allah Azza wa Jalla mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Telah ada bagi kalian di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, utusan Allah, suri tauladan yang baik. Kita tuh makhluk yang suka mencontoh. Maka kenapa public figure itu banyak followernya? Kenapa artis-artis, pemain bola itu banyak pengikutnya? Karena manusia suka mencontoh. Dia idolakan seseorang, kemudian dia follow akunnya, lalu mulai dia mengikutin gaya hidupnya, informasi tentang dia, dia ikutin selalu. Karena ada kecondongan untuk mencontoh. Kalau engkau ingin mencontoh Rasulullah SAW, kira-kira kalau ada akun, ya sekarang banyak sih akun yang berkaitan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah engkau akan mengikuti? Engkau akan menfollow? Atau engkau akan menfollow yang lainnya, yang hanya membuatmu tertawa, yang hanya mengajakmu untuk bersenang-senang saja, membuatmu lupa dengan hakikat kehidupan ini? Atau engkau akan follow Nabi Muhammad SAW, akunnya? Belum tentu. Hanya orang yang beriman yang dapat mengikuti Rasulullah SAW. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia yakin dan berharap perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tuh ingin berjumpa dengan ya tokoh-tokoh yang kita kagumi. Kita ingin jumpa. Bahkan kita dapat melihat bagaimana orang-orang dari berbagai penjuru Indonesia tatkala tokoh yang mereka kagumi itu datang ke Jakarta dari luar negeri. Mereka akan berbondong-bondong untuk menghadiri. Sekedar untuk melihat. Apakah engkau gak ingin berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan segalanya? Dengan mengikuti Rasulullah SAW, engkau akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Wa dzakarallaha katsira. Kalau engkau sering mengingat Allah, engkau akan cinta sama Allah. Engkau akan mengikuti Rasulullah SAW. Tapi kalau engkau suka menyebut tadi tokoh-tokoh yang engkau kagumi, itu yang engkau lihat, itu yang engkau bincangkan, itu yang engkau diskusikan, ya udah, engkau enggak akan cinta sama Allah. Bohong. Maka cinta perlu dibuktikan. Fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi SAW. Nabi yang diikuti. Apa yang akan didapatkan manusia yang mengikuti Rasulullah SAW? Yuhbibkumullah. Allah akan cinta sama kalian. Jadi yang harus kita pikirkan itu bukan kita mencintai, tapi kita dicintai enggak? Kadang-kadang ada orang-orang yang akalnya kurang. yang dia berusaha mengungkapkan cintanya kepada tokoh-tokoh, public-public figure yang dia sukai. Dia berusaha mengungkapkan cintanya, tapi mereka gak suka sama engkau. Maka bukan menjadi hal yang penting kau cinta sama mereka, tapi apakah mereka cinta kepadamu. Begitu pula kepada Allah Azza wa Jalla, engkau mengaku cinta, tapi apakah Allah cinta kepadamu? Boleh jadi enggak. Karena cinta sebagian manusia gombal. Maka buktinya ikuti Nabi SAW, Allah akan cinta. Allah utus Rasulnya untuk dipatuhi, untuk ditaati, untuk diikuti, untuk dihormatin. Untuk didampingi. Untuk diidolakan. Maka Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, karena kita tahu kita pendosa. Dengan kita mengikuti Nabi SAW, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun serta Maha Pengasih. Maka pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, engkau perlu sekali-kali duduk merenungkan tentang cinta yang engkau anggap ada di diri. Apakah benar cinta tersebut? Apakah cintamu bertepuk sebelah tangan? Allah tidak menyambut cinta kita. Apa penyebabnya? Kita enggak mau ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah. Hari ini kita melanjutkan belajar tentang adab yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita alaihi salatu wasallam telah meninggal dunia. Ya, 1437 tahun plus 6 hari kalau enggak salah. Nah, plus 6 hari. Maka kita seharusnya sama-sama berjuang mengenalkan baginda Nabi kita alaihi salatu wasalam kepada umat manusia. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengkaji sunnahnya dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Di bab 467 Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Musaddad qala haddathana Yazid ibn Zura' qala haddathana Abdurrahman عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأفنية والسعودات أن يجلس فيها فقال المسلمون لا نستطيعه لا نطيقه قال أما لا فأعطوا حقها قالوا وما حقها قال غض البصر وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس إذا حمد الله ورد التحية. Di bab ini Al-Imam Bukhari tidak menyebutkan judul. Kalau bab sebelumnya judulnya babut taslim bil ma'rifah wa ghairiha, bab di mana orang mengucapkan salam hanya ketika kenal. Gak kenal gak salam. Itu sebagai tanda-tanda kiamat ya. Di bab ini Rasul SAW menjelaskan tentang sebuah etika yang kita melihat sebagian besar kaum muslimin kurang mempedulikannya. Jadi Abu Hurairah menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berduduk-duduk di teras rumah dan di jalanan. Di teras dan di jalanan. Jadi kalau kita ngelihat orang itu kadang kala rumahnya teras kemudian jalan ya. Ada yang di jalannya. Kadang kala di depan rumah orang itu ada seperti ya gazebo kadang kala. Atau kalau bahasa sini itu ada puk itu. Ada orang yang rumahnya nyebrang got, lalu dibikin kayak jembatan yang bisa buat duduk-duduk. Atau orang duduk di trotoar. Kita melihat di sebagian tempat orang-orang duduk di trotoar. Maka Nabi melarang hal itu. Atau sebagian orang malah jualan di trotoar. Jalannya orang dibuat nongkrong, dibuat jualan. Padahal itu jalannya orang. Di Nabi SAW melarang untuk duduk di terasnya, itu rumahnya dia. Tapi di pinggir jalan. Dan di jalanan sendiri. Ketika Nabi SAW melarang itu, maka para sahabat Nabi mengatakan, la nastati'uhu, la nutiqu, gak bisa ya Rasulullah. Di riwayat lain, para sahabat mengatakan, ma lana bud min majalisin. Gimana ya Rasulullah, itu tempat duduk kami, tempat ngobrol kami. Artinya kalau di dalam rumah takut ganggu istri, takut ganggu anak-anak, maka duduknya di teras, di luar, di pinggir jalan. Itu yang dilakukan para sahabat Nabi. Maka larangan Nabi SAW gak bisa mereka lakukan karena gak ada solusi. Gak bisa. Ya kita orang-orang pada nongkrong di jalanan ya. Sampai hari ini kita melihat. Oke, berarti gak apa-apa. Gak apa-apa dengan syarat. Ammala, kata Nabi SAW, oh, kalau kalian memang gak bisa meninggalkan hal itu, artinya terpaksa, maka ada etika yang harus dijaga. Jadi, ingat, walaupun boleh, lebih utama enggak sebenarnya. Fa'atu haqqaha, maka berikan haknya. Jalan itu punya hak. Ya Allah, syamaya, bicara haknya jalan. Terus terang, kelak akan ada persidangan di hari kiamat, di mana semua orang akan mendapatkan haknya. Sebagian masyarakat berjualan di pinggir jalan, ngobrol di pinggir jalan, atau di jalan itu sendiri. Dan mereka tidak merasa mengambil haknya orang. Tidak merasa mengambil haknya jalan. Orang-orang kadang kala parkir juga, nutup jalan. Engkau akan dimintain pertanggungjawaban pada hari kiamat. Di sebagian tempat itu pasarnya, itu tumpah ke jalan. Sehingga orang yang lewat di jalan harus macet dan tidak lancar perjalanan itu gara-gara orang-orang itu. Dan mereka merasa gak berdosa. Maka Nabi SAW memperbolehkan, asalkan berikan hak jalan. Jadi Nabi SAW, fa'atu haqqaha. Berikan hak jalan itu. Hak jalan itu ya, gak boleh ganggu orang kau di sana. Tidak boleh ganggu orang jalan. Wa ma haqqaha? Akhirnya para sahabat bertanya, apa hak jalan tersebut ya? Apa hak jalan tersebut? Jadi subhanallah, di antara hak jalan itu ya, engkau jangan mengganggu saudara. Kemudian Nabi SAW menyampaikan beberapa hak jalan dalam hadis ini. Yang jelas secara umum gak boleh ganggu. Engkau berada di situ jangan ganggu. Tapi hak lainnya, ghaddul basar. Menjaga pandangan mata. Karena engkau di jalanan atau di teras rumah, engkau akan lihat orang-orang pada lewat tuh. Ada wanita-wanita yang tidak boleh dipandang, maka engkau tundukkan pandang. Ini hak jalan. Sebagian orang nongkrong di depan rumahnya untuk cuci mata. Seharusnya dia menundukkan pandangan, niatnya udah gak benar. Maka tadi lebih baik kau duduk dalam rumah, nggak kelihatan. Ada teras yang tertutup mungkin, nggak kelihatan dengan yang di jalanan. Tapi kalau engkau duduk di teras yang bersambung dengan jalan atau di pinggir jalan, maka berikan haknya. Ghaddul basar. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menjaga, menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna, dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kenapa? Karena semua dari mata. Dari mata turun ke hati. Dan di masa yang penuh dengan fitnah, seharusnya kita itu menghindar dari tempat-tempat yang membuat kita terfitnah. Kenapa Nabi SAW melarang? Karena tempat itu memang rawan. Ada fitnah di sana. Tapi kalau kau duduk dalam rumah, selesai. Tak kelihatan apa-apa. Dalam ruangan. Maka ingat Qaddul Basar. Wa irsyad ibn sabil. Dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tanya jalan. Itu haknya jalan. Karena engkau duduk-duduk di jalanan tadi, di pinggir jalan atau teras, lalu ada orang yang lewat, yang bertanya, maka termasuk hak jalanan itu, engkau kasih petunjuk sama dia. Bukan disesatkan tuh orang. Kita tahu juga ada adab orang bertanya. Jangan engkau bakhil untuk memberikan arahan. Itu hak yang kedua. Yang ketiga, wa tashmitul atis idza hamidallah. Kalau ada orang yang bersin lalu mengatakan alhamdulillah, engkau ucapkan ya rahmukallah. Wa raddu tahiyyah, dan menjawab salam. Di riwayat lain ada waqaful adza, tadi enggak ganggu. Jadi tidak mengganggu. Jangan sampai keberadaanmu di jalan ganggu. Seharusnya bermanfaat. Memberikan petunjuk kepada orang, mendoakan orang, menjawab salam. Bukan malah ganggu orang. Betapa sering kita melihat ya, ada warung-warung yang berdiri di trotoar. Kemudian orang kok mau lewat enggak bisa. Dia harus turun. Dan sekali lagi, merasa tidak mengganggu. Padahal engkau di jalan, berikan hak jalan gitu loh. Secara aturan di negeri kita juga dilarang. Kadangkala ada Satpol PP menertibkan, dianggap mereka adalah orang-orang yang tak tahu diri. Padahal engkau berikan hak jalan, gak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu, memberikan arahan, menundukkan pandangan, mendoakan orang yang bersin, menjawab salam. Kalau engkau sulit untuk menjawab salam, udah dalam rumah, orang gak akan salam kepadamu. Tapi kalau engkau ada di jalan, kemudian ada orang lewat, lalu dia mengatakan assalamualaikum, maka menjadi wajib buat engkau untuk menjawabnya. Jadi ini berkaitan dengan hak jalan ya. Jangan ya, kadang kalau ada orang naik mobil ya di jalan juga enggak melihat kanan kiri. Ngebut. Maka tolong yang ada di jalan berikan hak jalan. Terus kemudian di hadis yang selanjutnya Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Zuhair قال حدثنا كنانة مولى صفية عن أبي هريرة رضي الله عنه. كنانة مولى صفية إني ضعيف. Jadi sanad athar ini dhaif. Tapi secara makna sahih. Abu Hurairah mengatakan, ini maqquf kepada Abu Hurairah, abkhalun nas man bakhila bis salam wal maghbunu man lam yaruddahu wa in halat bainaka wa baina akhika shajara fa in istata'ta an tabda'ahu bis salam la yabda'uka faf'al. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, abkhalun nas man bakhila bis salam. Orang yang paling bakhil adalah orang yang paling bakhil dengan salam. Potongan ucapan Abu Hurairah ini diriwayatkan dalam hadis yang lain secara marfu kepada Nabi SAW. Jadi kalau mau lihat orang bakhil, bakhil dengan salam. Kenapa? Bicara salam, engkau tidak perlu keluar duit. Dan di balik ucapan salam, ada banyak fadilah dan keutamaan yang engkau akan mendapatkannya dari Allah Azza wa Jal, dan engkau akan menebarkan kedamaian, cinta dan kasih sayang di masyarakat. Tapi engkau tidak mau melakukan itu. Engkau enggak keluar duit. Sebanyak apa kalori yang dikeluarkan tatkala engkau mengucapkan salam? Oh, mungkin kau malu. Engkau tidak terbiasa. Ya, ala bisa karena biasa. Perlu dilatih. Kita udah kaji keutamaan-keutamaan mengucapkan salam. Salam adalah nama Allah Azza wa Jal. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan afshus salam. Tebarkan salam di antara kalian. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan mencapai tingkatan iman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku kasih amalan yang kalau kalian amalkan kalian akan saling mencintai? Afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Percekcokan, perselisihan, pertengkaran, apalagi keributan yang terjadi di antara satu RT dengan RT lainnya, tawuran yang terjadi, terkadang penyebabnya mereka tidak menyebarkan salam, sehingga cinta tidak tumbuh di antara mereka. Engkau nggak keluar duit. Kalau engkau mau kasih semua warga di kampungmu uang, habis uang. Tapi kalau engkau tiap hari lewat berjumpa dengan mereka, lalu kau mengatakan assalamualaikum, apa yang akan berkurang dari dirimu? Nggak ada. Tapi kenapa kemudian engkau bakhil, pelit? Maka orang yang bakhil adalah orang bakhil dengan salam. Wal maghbun, dan orang yang tertipu, man lam yaruddahu, orang yang tertipu, yang merugi, yang tidak menjawab salam. Karena menjawab salam jadi kewajibanmu. Mengucapkan salam memberikan hak saudara kita. Dan ketika engkau mendengarkan salam, jadi wajib buat engkau untuk menjawabnya. Akhirnya ketika engkau tidak menjawabnya, engkau jadi dosa. Dan sebagian orang merasa gak ada yang rugi. Gak ada yang berkurang dari dia. Rugi banget. Engkau tidak menjawab salam. Engkau termasuk orang-orang yang kehilangan banyak fadilah. Kemudian bagaimana Abu Hurairah memberikan arahan? Kalau engkau berjalan dengan saudaramu, tahu-tahu ada pohon yang menyebabkan engkau harus berpisah. Kadangkala anda rasakan ketika kita jalan di trotoar, tahu-tahu ada pohon ya, atau ada halte bus yang kemudian menyebabkan kita harus berpisah dengan saudara kita. Dia jalan di kanan, kita jalan di kiri. Jalan tuh, kemudian ketemu. Ucapkan salam. Sampai seperti itu. Nah, kalau bisa jangan sampai temanmu yang mulai dulu. Engkau yang mulai gitu. Oh, kenapa kita yang mulai? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. bicara berlomba-lomba dalam kebaikan ya, sebagian kita datang ke masjid, shof pertama kosong, duduknya di belakang ya. Shof pertama kosong. Dia datang duluan. Dia sama sekali tidak tertarik untuk duduk di shof pertama. Padahal di situ ada banyak fadilah, ada banyak doa yang akan dia dapatkan. Tapi dia duduk di tengah, di belakang, di dinding. Apa penyebabnya? Kadangkala kebodohan. Maka kalau nggak mau dibilang kebodohan, ya ketidaktahuan. Sehingga kelak pada hari kiamat akan banyak orang-orang yang menyesal. Karena ternyata ada kebaikan-kebaikan yang seharusnya dia lakukan, tapi dia nggak lakukan. Dia merugi. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Engkau duluan ucapin salam. Karena memang Nabi alaihi salatu menyebutkan, yang memulai duluan, dia yang lebih utama. Nah, kemudian di hadis selanjutnya, Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah athar. Qala haddathana Imran ibn Maisarah. Qala haddathana Abdul Warith. An Husain. An Amr ibn Shu'aib. An Salim Mawla Abdullah ibn Amr. Qala wa kana ibn Amr. Iza sullima alayhi. فرد زاد فأتيته وهو جالس فقلت السلام عليكم فقال السلام عليكم ورحمة الله ثم أتيته مرة أخرى فقلت السلام عليكم ورحمة الله قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: Kau akan menjawab plus. Jadi jawabannya lebih baik daripada salam yang diucapkan. Karena memang perintah Allah Azza wa Jal. Wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian mendapatkan ucapan salam, maka balaslah yang sama. Yang lebih baik atau yang sama? Yang lebih baik atau yang sama? Abdullah bin Amr bin As. Kalau ada yang mengatakan assalamualaikum, beliau menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka jawaban beliau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gimana kalau ada yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Maka disebutkan dalam riwayat ini, ini hadis yang dhaif ya. Abdullah bin Amr bin As, kalau ada yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka beliau menjawabnya assalamualaikum. Jadi boleh waalaikumsalam, boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa tayyibu salawatihi. Tambahannya wa tayyibu salawatihi. Athar ini diperselisihkan dan kita pernah membahasnya. Apakah boleh menjawab salam dengan tambahan selain tadi tidak berakhir di wabarakatuh? Kalau dilihat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mereka berpendapat bahwa salam itu berakhir dengan wabarakatuh. Walaupun ada beberapa riwayat seperti di riwayat yang baru saja kita baca yang membolehkan untuk menambah, tapi kalau dilihat memang hadis-hadis yang sahih dan praktek dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam, maka hanya berakhir ke wabarakatuh. Terus gimana kalau orang itu mengatakan wabarakatuh? Artinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, jawaban kita sampai waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh kan gak lebih baik? Iya, gak lebih baik. Karena memang udah final, udah sampai situ aja. Walaupun ada khilaf mungkin, ada yang berpendapat memperbolehkan untuk menambah. Ala kulli hal, itulah beberapa hadis yang kita dapat kaji pada kesempatan kali ini. Semoga membuat kita semakin mengerti. Dan ketika mengerti, berdoalah memohon kepada Allah agar dibantu untuk mengamalkan. Tidak ada doa yang lebih utama dari doa memohon pertolongan kepada Allah agar dibantu untuk mengamalkan sesuatu yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik. Karena tanpa bantuan Allah, kita gak akan bisa ngamalin yang kita kaji, yang kita pelajari, yang udah hatam kitabnya, ulangin lagi, tapi tetap gak diamalin. Maka berdoalah memohon kepada Allah, agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengamalkan apa yang kita kaji. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke teman-teman di studio Rojak Pusat untuk memandu jalannya tanya jawab. Jazakumullahu khairan.
1: Wa jazakumullahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di kesempatan kajian kita di Senin malam ini. Dan kami undang Anda untuk berikutnya untuk bertanya jawab bersama Ustaz melalui line telepon kami di 0218236543. Dan Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp melalui nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan hak jalan, bagaimana hukumnya menurut syariat jika kita membeli makanan atau minuman dari pedagang yang berjualan di pinggir jalan raya, Ustadz? apakah halal bagi kami kaum muslimin

0: Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Tafadhol, Ustaz.
1: Masyaallah, barakallahu fikum. Naam, ahibbati fillah. Kalau bicara hukum membeli, hukum jualannya orang itu, ya halal-halal aja, gak ada masalah. Karena dosa dia tidak berkaitan dengan barang yang dia perjualbelikan, tapi berkaitan dengan tempat yang mengganggu orang yang lewat. Jadi kalau kita membelinya, nggak ada masalah. Walaupun memang kita lihat, terkadang kalau kita beli dan duduk di sana, kita ikut ganggu. Ada orang yang beli terus pergi. Tapi ada orang yang beli kemudian duduk di sana, dan itu jalannya orang. Artinya orang akhirnya terpaksa turun dari trotoar. Karena itu dibuat lesehan umpamanya. Maka tolong ini diperhatikan. Anda lihat di beberapa tempat pemerintah daerah itu memang menyediakan lahan untuk food court ya, atau street food. Jadi memang diatur, berarti boleh gitu loh. Ada jalan yang nggak boleh seharusnya. Jadi ada jalanan yang memang sudah disetting sama pemerintah. Alhamdulillah di Jember ini Kapanari itu ditutup jalan karena pemerintah sedang membuat street food. Jadi memang jalanannya itu dibuat untuk kulineran. Sehingga orang yang kesana memang berjalan untuk belanja, untuk makan. Nggak ada masalah yang seperti itu. Tapi kalau tempat-tempat yang memang secara aturan pemerintah melarangnya, dan biasanya mereka ditertibkan, tapi mereka nggak mau, maka di sini, kita kalau duduk di sana, artinya kita membeli dan duduk di tempat itu, hanya kita mengganggu orang yang lewat. Jadi kalau bicara hukum barang yang dijual, ya halal ya. Belinya juga halal. Ini berkaitan dengan mengganggunya tadi. Maka kalau bisa kita ya mencari tempat yang tidak mengganggu orang lain. Tapi sekali lagi perlu difahami, ada jalan-jalan yang memang diperbolehkan oleh pemerintah, dan itu tidak dianggap mengganggu. Tapi ada jalanan yang nggak boleh gitu loh. Itu memang tidak diperuntukkan jualan. Tidak diperuntukkan untuk itu. Tapi kalau yang diperuntukkan untuk itu, ya silahkan. Nggak ada masalah. Bahkan kita tahu bagaimana pemerintah mendukung berkembangnya UMKM ya. Warung-warung yang ada. Tapi jangan sampai kita melupakan hak jalan tadi. Artinya, alhamdulillah boleh Ustaz, nggak ada masalah. Oke, kalau nggak ada masalah, tafadhol. Tapi ada hak lainnya tadi, menjawab salam, menundukkan pandangan, memberikan petunjuk kepada orang yang tanya, mendoakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
0: Jazakallahu khairan, kami sampaikan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilakan. Ya, sudah masuk, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Nama Ibu Adinyah di Riau.
0: Baik, silakan, Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gini Ustaz, Ibu mau tanya. Anu, ada teman Ibu minjam uang di apa namanya tuh? Pinjam uang apa namanya tuh, nyari riba tuh Ustaz. Berbunga tuh riba ya Ustaz.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi teman tadi Ustaz ini minjam duit itu, dia buka usaha Ustaz. Buka usaha. Jadi kalau ke Ibu nih apa kerja sama dia tuh kerja misalnya tuh masuk ambil upah lah gitu saya. Ah, boleh kayak ibu kerja sama dia tuh Ustaz. Ambil baik. Upah sama dia tuh boleh enggak Ustaz?
0: Baik.
2: Nah, itu aja tanya Ustaz ya.
0: Baik.
2: Nah, masih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk ibu penanya di Riau. Tafadhol Ustaz.
1: Afwan, ana ada yang miss tadi ya. Bisa dijelaskan dia bekerja sama dengan orang yang minjemnya riba atau gimana?
0: Baik Ustaz, pertanyaannya dari Ibu di Riau bahwa ada yang meminjam uang dengan cara riba untuk membuka usaha Ustaz. Pertanyaannya kalau Ibu ini bekerja dengannya apakah diperbolehkan atau tidak Ustaz?
1: Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, ahibbati fillah, berkaitan dengan orang yang modal kerjanya dari riba. Apakah tatkala kita bekerja di perusahaan itu, kita terkena dosa ribanya? Insya Allah enggak ya. Karena tidak ada hubungan dengan kita, dan selama yang dijual adalah hal yang halal. Jadi ketika dia pinjam riba, itu dosa. Lalu ketika dia gunakan uang itu untuk membeli barang ya di rumahnya, untuk berjualan, kemudian orang membeli atau orang bekerja, maka orang tidak terkena dosa riba dia. Tapi tugas kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ketika kita tahu kita punya bos, maka kita kerja di sebuah rumah sebagai pembantu, bos kita melakukan riba, pinjam riba tadi, mungkin dia bangun rumah dari riba, mungkin dia punya usaha dari riba. Maka tugas kita sebagai seorang muslim, walaupun dia adalah atasan kita, adalah tetap melaksanakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, memberikan masukan. Usahakanlah bos, jangan pinjam riba, karena kita tahu gak berkah nantinya, sayang, capek, lelah. Lalu kita hanya setoran ke sana, ke orang yang meminjamkan uang itu, dan kita dilaknat. Maka di sini tugas kita sesama muslim ya, untuk menjaga negeri kita dari berbagai macam perbuatan yang akan mengundang azab Allah Azza wa Jalla. Bumi ini bukan milik kita. Indonesia bukan milik Pak Prabowo. Indonesia milik Allah Azza wa Jal. Maka kita lihat, tatkala terjadi bencana-bencana, ya kita gak bisa berbuat apa-apa. Bukan kita pemiliknya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang di langit dan di bumi. Maka bagaimana kita bersama-sama menjaga negeri ini dari berbagai macam perbuatan, amalan yang dapat mengundang amarah Allah Azza wa Jal, yang tatkala musibah itu turun tidak hanya menimpa pelaku dosa. Artinya tadi kita kerja di sana gak boleh kita membiarkan kemungkaran, meridoin kemungkaran itu, mengingkari dengan tangan, gak mampu dengan lisan, gak mampu dengan hati. Artinya yang dilakukan bos itu gak boleh, dosa, haram, kita mengingkarinya. Bukan karena kita kerja di tempat itu, kita mengiyakan. Enggak. Maka adalah kita bersama-sama saling membahu, saling tolong-menolong dalam menjaga negeri ini. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kita angkat kembali Ustaz pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Muhammad di Jakarta, dan juga penanya yang senada juga dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, ketika mengadakan pernikahan Ustaz, namun menutup jalan raya, bagaimanakah hukumnya Ustaz? Apakah berdosa sedangkan masih ada jalan memutar lain sehingga tidak menutup total jalan tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Silakan Ustaz.
1: Masya Allah, barakallahu fikna. Ya, jamaah, kembali ya. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika nyuruh kita untuk memberikan hak jalan. Jangan semena-mena kita karena punya acara, lalu kita mengganggu orang lain. Kalau bicara tadi ada acara pernikahan, apakah memang harus di sana untuk melakukan pernikahan? Apakah tidak bisa di tempat lain? Engkau mengganggu banyak orang. ditutup kadangkala. Maka yang jelas kalau ana lihat kondisi terpaksa, Nabi SAW melarang yang pertama. Duduk-duduk aja dilarang sama Nabi SAW. Tapi kalau tetap mau duduk-duduk, berikan hak jalan. Nah sekarang tadi, apakah mereka terpaksa? Kalau mereka terpaksa, berikan hak jalan. Jangan mengganggu orang. Kalau ternyata masyarakat di daerah itu merasa tidak terganggu, oh enggak Ustaz, kita memang di kampung kita alhamdulillah, kita saling memaklumi, ini sudah jadi budaya, tradisi yang ada di sini. Memang kalau ada yang nikah, jalan ditutup dan semua warga menerima hal itu. Karena mereka juga saling melakukan hal yang sama. Dan itu dilakukan Ustaz hanya mungkin dalam setahun beberapa kali ya. Dan itu sudah dimaklumi dan diridhoin oleh mereka yang ada di sana. Berarti kan mereka merasa gak ada masalah. Apalagi kadangkala dengan izin kepada Pak RT, Pak RW, dan dari pihak yang bertanggung jawab juga izin, mereka memberikan izin. Karena memang hal itu sudah menjadi budaya dan tradisi. Semoga yang seperti itu gak masalah. Tapi kalau engkau ganggu orang, engkau akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Akhirnya orang yang anaknya sakit atau ini itu gak bisa jalan, ditutup jalannya. Padahal engkau gak terpaksa, ada tempat lain. Maka berkaitan dengan hal ini, ana berharap setiap muslim untuk mempersiapkan jawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla nantinya. Maka andalah kita berusaha untuk mencari tempat yang lain. Oh mungkin ditutup separuhnya Ustaz, sudah izin, sudah pamit ya. Dan masyarakat tidak terganggu. Ya kembali tadi, jangan mengganggu. Kalau tidak mengganggu, ahlan wa sahlan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih dalam sesi tanya jawab ini, kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon Ustaz. Kami persilahkan. Iya, sudah masuk, silakan.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
3: Dari Bapak Abdul Hanan dari Tanjung Pura, dari Karawang.
0: Baik, silakan Bapak.
3: Afwan Pak Ustadz, saya dulu pernah minjem cincin kepada ibu. Nah, sekarang ibu udah meninggal, udah lama. Waktu dulu minjem cincin, harganya 30 ribu per gram. Sekarang udah hampir 2 juta lebih. Nah, bagaimana Pak Ustadz, karena kemampuan untuk membayar sekarang tidak ada kemampuan. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah rahimahullah. Rahimallah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita dan merahmati mereka, menyayangi mereka sebagaimana mereka telah membesarkan kita, merawat dan mendidik kita tatkala kita kecil. Baik, kembali kepada pertanyaan Bapak yang bertanya tadi, Masya Allah ya, bagaimana baiknya seorang ibu. Anaknya butuh duit, butuh pinjaman, dipinjamin cincinnya. Cincinnya terbuat dari emas. Cincinnya dijual dengan harga pada saat itu 3.000 atau 30.000 tadi. Sekarang sudah 2 juta. Maka seharusnya yang dibayar itu memang cincinnya. Bukan nilai uangnya. Walaupun nanti bakal dinilaikan jadi uangnya ketika untuk dibagi. Cincin itu berarti warisan. Maka yang perlu dilakukan sekarang adalah menemuin ahli waris, salah satunya anaknya, ada anak yang lain, sampaikan kepada mereka. Salah satu warisan ibu adalah cincin yang anak utang. Beratnya 3 gram. 3 gram, kalau dihitung sekarang anggap 6 juta gitu loh. Sampaikan kepada keluarga, gimana nih, aku gak mampu kalau untuk ngelunasin. Karena sekarang cincin itu jadi milik ahli waris. Jadi bapak yang bertanya, kita pun ya kalau punya masalah dengan ahli waris, maka minta keriduan mereka. Bukan minta keriduan ibu. Karena ibu sudah meninggal dunia dan semua hartanya jadi milik ahli waris. Maka minta keriduan ahli warisnya. sampaikan kepada mereka ini segini, aku cuma mampu 1 juta. Kalau ahli waris mengatakan oke, okay, nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Atau ahli waris mengatakan udah nggak apa-apa lah, udah kita ikhlasin, maka selesai. Tapi kalau mereka oh enggak, kami nggak mau, tetap itu warisan. Berarti tetap harus dibayar 3 gram emas. Ya mau tidak mau Bapak harus membayarnya. Kalaupun sekarang enggak mampu, minta tolong sama Allah Azza wa Jal. Jangan pernah putus asa. Tinggal sampaikan kepada kerabat, kepada ahli waris yang lainnya. Berikan kepada aku waktu, tempo, semoga aku bisa membayarnya. Kalau tadi, oh Bapak dapat bagian setengahnya umpamanya. Oh berarti yang dilunasin tinggal separuhnya. Separuhnya Bapak gak perlu lunasin, karena itu jadi milik Bapak. Warisan tadi. Contohnya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita baca pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah. Izin bertanya Ustaz, saya seorang TKI Ustaz di Jepang yang terpaksa membuka rekening bank konvensional Ustaz, karena di negeri Jepang tidak ada bank syariah. Saya sudah berusaha mencarinya tapi tetap tidak ada. Dan aturan dari perusahaan harus membuka rekening untuk mentransfer gaji. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, apakah dengan kondisi ini bagian dari darurat sehingga saya diperbolehkan untuk membuka rekening bank konvensional? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
1: Allahu Akbar jemaah. Ada sebuah athar di mana disebutkan akan datang satu masa di mana riba merajalela, orang yang tidak melakukan riba kena debunya riba. Terkena dia. Seperti yang tadi ditanyakan. Mau enggak mau dia harus buka bank konvensional. Kadang-kadang ada transaksi yang memang harus lewat bank riba. Apabila harus dilakukan hal tersebut, maka jadikan tempat itu hanya tempat lewat, bukan tempat menabung. Alhamdulillah sekarang ada bank-bank syariat ya, walaupun kita tahu ya, bank syariat yang ada pun belum sepenuhnya syariat, tapi mungkin lebih mending karena akadnya nggak ada riba kita. Walaupun dia melakukan riba dengan uang kita, tapi akad bersama kita nggak ada riba, nggak ada keuntungan dari kita meletakkan uang di sana. Wadiah umpamanya. Walaupun dia akan gunakan uang kita. Maka tadi ketika engkau memang diharuskan memiliki rekening bank dan bank yang ada bank konvensional, maka silahkan. Tapi kalau bisa jangan dijadikan tempat menabung. Setelah dari rekening tersebut, ya silahkan ditransfer ke rekening yang tidak riba. Sehingga uang itu hanya lewat. Dan buat para jamaah yang punya uang banyak ya, yang mengendap, maka lebih baik engkau belikan emas atau apa. Karena kalau berada di bank riba, uang itu akan diputar sama mereka. Makanya bank itu senang banget kalau antum punya tabungan banyak. Karena dia punya kesempatan dengan uang antum untuk menjadi modal riba mereka. Jadi kita modalin mereka sebenarnya. Makanya mereka kasih keuntungan kepada kita. Dan kita akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan penutup kita Ustaz di kesempatan malam hari ini, kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Restu di Tangerang. Izin bertanya Ustaz, ketika ada sebuah keluarga dengan 4 anak, kemudian 1 anak laki-laki, 3 anak perempuan, namun ibu mereka ternyata membagikan harta waris hanya kepada cucu yang tinggal dengan neneknya saja. Cucu yang lain tidak dapat. Apakah seperti ini diperkenankan Ustaz? Dan mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
1: Afwan, itu tadi anak. Kok cucu jadinya?
0: Nah, Ustaz.
1: Punya anak 4, 3 perempuan, 1 laki.
0: Warisannya itu dibagikan juga kepada cucu yang hanya tinggal dengan neneknya saja, Ustaz, tapi cucu yang lain tidak. Jumlah cucunya tidak disebutkan.
1: Cucu yang lain enggak dapat ya.
0: Iya,
1: cucu yang lain enggak dapat. Siap, barakallahu fikum. Naam, ahibbati fillah. Yang pertama berkaitan dengan warisannya. Allah itu sudah mengatur. Kita bisa baca di surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 ya. Sampai 14 kalau enggak salah. Allah sudah atur bagaimana pembagian warisan. Anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Kalau tadi 4 anak, 1 laki-laki, 3 perempuan. Perlu dibahas dulu siapa ahli warisnya. Kalau yang meninggal seorang ayah, maka ayah punya istri. Ibunya anak-anak ini kan istri ayah. Dia dapat bagian. Bagiannya berapa? Dapat 1/8 karena punya anak. Kalau ternyata masih ada orang tuanya, neneknya masih ada, maka dapat bagian lagi. Anak-anaknya dapat sisanya nanti. Laki-laki 2, perempuan 1. Ini yang harus difahami. Cucu nggak dapat. Dalam posisi tadi, 4 anak itu cucu nggak dapat seharusnya. Karena cucu, para cucu ketutup dengan anak-anak tadi. Tapi kalau nenek mau memberi dari yang dimiliki oleh nenek, bagian nenek, enggak ada masalah. Nenek memberikan bukan warisan, tapi memberikan ya hibah mungkin dari yang dimiliki oleh nenek. Nenek ini maksudnya ibu tadi ya, yang dapat bagian 1/8. Jadi dia mau kasih kepada cucunya itu, ya bebas. Dia berikan bukan sebagai warisan. Karena kalau warisan, cucu nggak dapat warisan gitu loh. Hanya saja orang tua kalau mau ngasih kepada anaknya, kepada cucunya, mungkin cucu juga masuk ya, hendaklah engkau berlaku adil. Supaya tidak terjadi keributan di antara mereka. Kita jangan sampai menjadi penyebab terputusnya silaturahim di antara mereka. Jadi tugas anak sekarang adalah ngobrol sama ibunya, bagaimana dengan warisan ini. Siapa sih ahli warisnya? Cucu bukan ahli waris. Ahli warisnya 4 tadi. Maka kalau tahu-tahu nenek memberikan kepada cucunya dari warisan, ini sebuah kezaliman. Tapi kalau nenek memberikan dari miliknya nenek sebagai hibah, maka hibah harus adil di sini. Walaupun sebagian ulama mengatakan ya tetap hibahnya terlaksana, tapi akan berdosa kita tatkala menyebabkan terjadinya pemutusan silaturahim ya, karena ada pilih kasih di antara mereka. Itu dari orang tua kepada anak. Maka nih para orang tua, hendaklah engkau belajar menjadi orang tua yang baik sehingga kita tidak meninggalkan luka pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat anda sampaikan, yang benar dari Allah jalla jalalu, yang salah dari diri anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Bana Ustaz Dr. Syafiq Rizza Basalamah, MA Hafizahullah Ta'ala, yang pada malam hari ini telah meluangkan waktunya berkesempatan untuk menyampaikan pembahasan kitab Adabul Mufrad. Semua yang singkat ini dapat menghadirkan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kehidupan kita di dunia serta keselamatan kita di akhirat nanti. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra 'udzran aw nudzra innama tu'aduna lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: Yusuf.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur, sehingga mereka dapat minta uzur.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

0: اللهم اجعلنا. إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
5: Fatwa mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
7: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى يسبح له فيها يعني المساجد بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا.
8: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang. Yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan. Tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jumat, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat, atau meninggalkan amal akhirat karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika humul khasirun." Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
5: Fatwa Mukhtar.
6: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
0: Dari جابر رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalah wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan?

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.

Sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.

0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman, selain air yang mendidih dan nanah, sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: ما حكم الرجل عندما يأتي إلى المسجد والإمام راكع ويقول إن الله مع الصابرين؟
3: لا يقول هذا، بل إذا دخل يدخل بسكينة ووقار حتى يقف في الصف، فما أدرك من الصلاة فقد أدركه، وما لم يدركه قضاه بعد ذلك. وأما قوله يصبر إن الله مع الصابرين، فتلاوتها في هذا المحل غير شرعية، لأن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا. وهذا أبو بكر رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع فلم يقل اصبروا إن الله مع الصابرين. ثم إن في هذه الكلمة تشويشا على المصلين، والتشويش على المصلين إذا كانوا يؤذيهم فهو محرم.
2: حفظكم الله.
4: Bagaimana hukum seorang laki-laki yang mengatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, ketika masuk masjid sementara dia menjumpai imam dalam keadaan ruku'? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, tidak boleh mengatakan demikian. Bahkan jika dia masuk ke masjid, maka masuklah dengan tenang, dengan santai, sambil sampai dia berdiri tepat di saf. Jika memang mendapati ruku', maka berarti terhitung satu rakaat. Namun jika ada rakaat yang tertinggal, maka dia bisa menyempurnakan sendiri setelah itu. Adapun ketika dia mengucapkan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar, maka ini bukan pada tempatnya. Ucapan ini bukan pada tempatnya. Karena para sahabat radiyallahu ta'ala anhum tidak pernah mengatakan demikian dalam kondisi seperti ini. Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu contohnya, ketika masuk masjid, beliau menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ruku, beliau tidak mengatakan innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Lagi pula, perkataan yang seperti ini bisa menjadi was-was bagi orang-orang yang sedang sholat yang ada di sekitarnya saat itu. Wallahu ta'ala alam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?

0: Jadi anak rewel minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ

Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.

0: الْآخِرَةِ.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?
0: قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
0: Hal ataka hadithu Musa, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa.
1: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya.

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: bidunya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Musa radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: أريد أن أتوب إلى الله من صفة الحسد هذه الصفة الذميمة وأحاول منها التخلص قدر الاستطاعة لكن الشيطان يزين لذلك في كثير من الأحيان عن طريق الغيرة فأغار من زميلاتي أو من بقية النساء ثم أحسد وسمعت من صديقة لي أنها تقول اكظمي غيرتك وحسدك في قلبك ولا تتلفظي به على لسانك حتى لا يؤاخذك الله عليه أفيدوني ماذا أفعل بارك الله فيك.
7: نعم إذا أحسدت بشيء فجاهدي نفسك واكظمي ما عندك ولا تعملي شيء خارج الشر لا تؤذي المحسود ولا تؤذي المحسود لا بقول ولا بفعل واسأل الله يجزيه من قلبك ولا يضره. الإنسان إذا حسد ولم يحقق شيئا لم يضره ذلك إذا كان لم يفعل لا آذى المحسود ولا آذى نعمته ولا تكلم في عرضه وإنما شيء في نفسه كرمه فإنه لا يضره ولكن عليه بالحذر حتى لا يقول شيئا يضر أو حتى لا يفعل شيء. وجاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تكون النار الحطب الحسد خبيث ولكنه يبدأ بصاحبه يؤذي صاحبه قبل غيره فينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يحذر ذلك بسؤال الله العافية. المؤمن يضرع إلى الله هكذا المؤمنة تضرع إلى الله يزيل من قلبها حتى لا يبقى في قلبها شيء وتحسست بشيء فلتجاهد في كظمه وبقائه في القلب من دون أذى للمحسود لا أذى فعلي ولا أذى قولي والله المستعان.
8: Saya ingin bertobat dari fitnah hasad yang sangat tercela. Saya sudah berusaha untuk menghindarkan diri darinya sesuai dengan kemampuan saya. Akan tapi, setan selalu menghiasinya dengan cara membangkitkan rasa cemburu kepada teman-teman saya atau lainnya. Lalu muncullah hasad. Dan saya mendengar dari seorang teman yang pernah memberikan nasihat, tahanlah hasad Anda. Dan jangan sampai terucap dengan lisan supaya tidak diadab oleh Allah Ta'ala. Berilah kami nasihat apa yang harus saya lakukan. Semoga Allah Ta'ala memberkahi Anda, wahai Syekh. Badidatu Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, jika Anda merasakan gejolak hasad pada diri Anda, maka bersungguh-sungguhlah untuk menahannya agar tidak terucap. Dan jangan melakukan sesuatu yang bisa menyakiti orang yang Anda hasad kepadanya. Baik menyakiti dengan ucapan atau dengan perbuatan, selama hanya bergejolak dalam hati dan berusaha untuk dihilangkan, maka tidak akan berbahaya insyaAllah. Selama dia berusaha untuk menghilangkannya dan tidak menyakiti dengan lisan dan perbuatannya, baik terhadap fisik ataupun kehormatannya, maka tidak akan berbahaya. Dan harus waspada supaya tidak melakukan sesuatu. Karena Nabi SAW bersabda, Iyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Artinya, jauhilah kalian dari penyakit hasad. Karena hasad akan menghabiskan seluruh kebaikan sebagaimana api bisa menghabiskan kayu bakar. Dan hendaknya mengawali dari temannya sebelum yang lain. Hendaknya seorang mukmin dan mukminah untuk waspada dari penyakit ini. Dan banyak bersandar kepada Allah, minta kepada Allah agar diselamatkan hatinya dari bahaya laten hasad. Kalaupun terjangkit na'udzubillah, maka bersegeralah untuk dibersihkan hatinya supaya tidak tersisa sedikit pun dari hasad, dan bersungguh-sungguh untuk mengusir hasad tersebut dari dalam hati, dan tidak menyakiti orang yang dihasadi, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatannya. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Fatwa Mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
9: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
2: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.
1: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَذَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
2: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la yazzakka.
2: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri. Beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: tararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: syarah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: ma'akum.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: yara.
1: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
2: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
5: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khabad. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Teriring doa serta harapan untuk antum semuanya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, taufik, hidayah, kebahagiaan dan kemudahan dalam setiap hal, segala perkara, dan dimudahkan untuk kita menyelesaikannya. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaan antum semuanya bersama kami dari pagi hingga petang hari ini, melewati satu demi satu program acara kami hadirkan ke ruang dalam. Berikut ini kami hadirkan kajian edisi malam menutup menghantarkan istirahat Anda di kesempatan malam hari ini bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Elsi. Risalah penting untuk muslimah. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk bersama mengkaji kembali di dalam kajian rutin setiap Rabu pagi dalam pembahasan kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk wanita muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizhakumullah, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja yang saya cintai karena Allah dan seluruh kaum muslimin, semoga kita senantiasa selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan tentang risalah yang pertama, yaitu Takrimul Islam lil Mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita. Kita sudah tahu dan sering saya ulang-ulang bahwa kitab kita Rasailu Tahumul Mar'ah al-Muslimah, risalah penting untuk wanita muslimah, ini terdiri dari 3 risalah. Risalah yang pertama, Takrimul Islam lil Mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita. Dan pada bab kali ini kita masih membicarakan min hidayatil Quran fil ihsan ila al mar'ah, dari beberapa petunjuk Al-Qur'an tentang berbuat baik kepada seorang perempuan. Dan ini adalah pertemuan yang ke-9. Ya, pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-9. Dan pada pertemuan yang ke-8 kita membicarakan yaitu petunjuk Al-Quran untuk berbuat baik kepada para wanita. Disebutkan al-amru bitta'amuli ma'al mar'ah fi hududil ma'ruf wal ihsan, yaitu perintah untuk bermuamalah, berhubungan dengan seorang wanita dalam batasan-batasan yang ma'ruf dan yang baik. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana seorang wanita ketika ditalak oleh suaminya. Maka di sana ada hal-hal yang merupakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala saat wanita ditalak oleh suaminya. Di antaranya yaitu talak itu hanya 2 kali. Selebihnya maka disebut dengan talak bain kubra, yang setelah itu tidak diperbolehkan seseorang untuk merujuk kembali istrinya kalau sudah talak yang 3. Kemudian juga boleh merujuk kalau seandainya masih talak bain sughra, yaitu talak bain yang kecil, boleh merujuk. Boleh juga merujuk ketika masih dalam masa iddah, ya, ketika masih dalam masa iddah. Dan ini semuanya sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini, min hidayatil qur'ani fil ihsan ilal mar'ah, yaitu beberapa petunjuk Al-Quran tentang berbuat baik kepada perempuan. Yang kedua, yaitu wad'ud dawabiti ad-daqiqati al-muta'alliqati bin nafaqah ala al-mar'ah hala imsakiha aw tasrihiha ma'al hathi ala mura'ati janibil ihsan ilaiha wa taghlibi dhalika fi kullil ahwal. Meletakkan batasan-batasan yang sangat rinci berkaitan dengan nafkah terhadap seorang perempuan saat memegangnya ataupun saat menjadikan dia sebagai istri atau saat mentalaknya, disertai dengan perintah untuk memperhatikan sisi berbuat baik kepada perempuan dan lebih mengedepankan hal tersebut di dalam setiap keadaan. Poin yang kedua ini kita akan lihat nanti di dalam Al-Quran ada petunjuk yang telah ditunjuki oleh Al-Quran secara rinci tentang apa? Tentang memberi nafkah kepada seorang istri, memberi nafkah kepada seorang istri, baik istri tersebut dalam keadaan dia masih sah sebagai istrinya atau istri tersebut sudah ditalaknya dalam talak bain sughra atau dalam talak rujuk. Nah, ini salah satu batasan dan petunjuk dari Al-Quran untuk berbuat baik kepada perempuan, yaitu hendaknya seorang suami baik ketika dia menjadikan perempuan tersebut masih sebagai istrinya yang sah ataupun sudah mentalak perempuan tersebut tetapi masih talak rujuk, maka pada saat itu dia tetap memberikan nafkah kepada istrinya ataupun kepada mantan istrinya yang sudah dia talak tetapi masih talak rujuk. Baik, sekarang penulis membawakan ayat surat Al-Baqarah ayat 236 sampai 237. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La junaha 'alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah wa mattimuhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridah fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Artinya, tidak ada dosa atas kalian. Lihat, perhatikan surat Al-Baqarah ayat 237-238. Perhatikan baik-baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada kewajiban membayar mahar atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya. Dan hendaklah kalian berikan surat suatu mut'ah, yaitu pemberian kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemiskinannya, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian ini merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kalian sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kalian kerjakan. Ini ayat membicarakan tentang apabila ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, kemudian laki-laki tersebut mencerai perempuan tersebut sebelum dia sentuh, sebelum dia gauli, sebelum dia tentukan mahar. Apabila sebelum dia gauli, sebelum dia tentukan mahar, maka tidak mengapa bagi si suami tersebut, si laki-laki ini, untuk menceraikannya dan tidak perlu diberikan apa-apa. Akan tetapi berikanlah hadiah, hadiah agar hatinya tidak terlalu sedih. Tentunya hadiah ini sesuai dengan kemampuan. Ini ayat yang 236. 237, jika kalian menceraikan istri kalian dan belum disentuh, belum digauli, tapi sudah menentukan mahar, sudah disebutkan maharnya. Jadi dia katakan, saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan maharnya 100 juta atau 100 ribu, 100 juta kebanyakan, 100 ribu. Maka pada saat itu karena sudah disebutkan maharnya, apabila si suami ini menceraikan si perempuan tersebut sebelum digauli, maka pada saat itu hendaknya si laki-laki ini memberikan setengah dari maharnya yang sudah dia sebutkan tadi. Itu pada saat itu 50 ribu. Karena yang disebutkan adalah 100 ribu. Ini tergantung mahar ya. Kemudian, dan kecuali kalau seandainya si perempuan tersebut menolak, saya tidak mau menerima maharnya, sudah saya maafkan kamu, maka pada saat itu tidak mengapa untuk tidak memberikan maharnya tersebut. Ya, itu secara umum arti dari ayat ini. Sekarang kita baca tafsir Imam Ibnu Katsir pada ayat ini, karena di dalam ayat ini terdapat banyak permasalahan. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, "Abaha tabaraka wa taala talaqul mar'ah ba'da al-'aqdi 'alayha wa qabla ad-dukhuli biha." Allah Subhanahu wa taala membolehkan mentalak seorang perempuan setelah melakukan ijab kabul atasnya, sebelum menggaulinya. Ya, boleh. Ya, seorang suami boleh menceraikan istrinya yang sudah dia akad ijab kabul tetapi belum digauli. Boleh untuk diceraikan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Taus bin Kaisan, Ibrahim At-Taimi, Al-Hasan Al-Basri rahimahumullahu taala dari kalangan tabi'in mengatakan almas an-nikah. Lihat ayat ini baik-baik. Kepada ibu-ibu, saudara-saudari muslimah yang mengikuti kajian ini dan seluruh yang mengikuti kajian ini, lihat ayatnya. Ya, pegang mushafnya, lihat ayatnya. Allah berfirman, la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun. Tidak ada kewajiban bagi kalian membayar mahar jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian mas mereka. Sebelum kalian almas mereka. Apa mas mereka itu? Mas maksudnya adalah sebelum kalian, kata Al-Hasan Al-Basri, Abdullah bin Abbas, Tawud bin Kaisan, Ibrahim Al-Nakhai, bin Yazid Al-Nakhai, ya. Yang dimaksud dengan almas adalah an-nikah, sebelum maksudnya memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan. Ini boleh seorang suami yang melakukan ijab kabul, setelah ijab kabul belum digauli istri tersebut, boleh untuk dinikahi. Ya, boleh untuk boleh untuk diceraikan. Ya, sebelum digauli. Jadi sebelum bercampur, sebelum disentuh, maksudnya itu adalah sebelum digauli. Bal wa yajuzu an yutalliqaha qabla dukhuli biha. Bahkan boleh untuk menceraikan seorang perempuan sebelum masuk ke dalam kamarnya. Maksudnya sebelum bergaul. Ya, sebelum bergaul di atas ranjang. Wal fardhu laha in kanat mufawwadhah. Wal fardhu laha in kanat mufawwadhah. Dan kewajiban untuknya jika dia membiarkannya. Wa in kana fi hadha inkisarun liqalbiha. Meskipun dalam hal ini menyakitkan hati untuk perempuan. Wa li hadha amara Allah Ta'ala bi imta'iha wa huwa ta'widuha amma fataha bi syai'in tu'tahu min zawjiha bi hasabi halih. 'Ala al-mus'i qadaru 'ala al-muqdi qadaru. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ya agar sang suami tadi memberikan hadiah kepada mantan istrinya yang dia cerai tadi. Jadi setelah akad langsung dicerai sebelum digauli, ya. Yaitu menggantinya dengan apa yang hilang darinya yang diberikan kepadanya dari suaminya sesuai dengan keadaan suaminya. Maksudnya sesuai dengan keadaan ekonomi suaminya. Kalau dilapangkan rezekinya, maka sesuai dengan keadaannya. Kalau disempitkan rezekinya, maka sesuai dengan keadaannya. Taib. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga berkata, "Mut'atu at-talaqi a'lahu al-khadim wa duna dzalika al-warq wa duna dzalika al-kiswah." Hadiah yang diberikan oleh si suami yang mencerai istrinya setelah akad dan sebelum menggauli tadi, ya, yang paling tinggi adalah seorang budak. Di bawah itu perak, di bawah itu lagi pakaian. Nah, ini hadiah yang diberikan oleh seorang suami yang mencerai istrinya yang baru saja diakadnya dan belum digauli. Maka hendaklah suami tersebut memberikan hadiah kepada si perempuan tersebut untuk menghilangkan rasa sedih yang dimiliki oleh si perempuan tersebut. Kemudian juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "In kana musiran muta'aha bi khadim aw syabaha dzalik, wa in kana mu'siran amta'aha bi thalathati aswab." Kalau seandainya suami yang menceraikannya tadi ya adalah orang yang diluaskan rezekinya, maka dia memberikan hadiah dengan pembantu ataupun dengan budak maksudnya. Kalau seandainya suami yang menceraikannya tadi sulit juga dalam keadaan sulit, ekonomi menengah ke bawah, maka pada saat itu diberikan hadiah 3 helai pakaian. Di sana ada pendapat yang lain, yaitu Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan awsatu dzalik dir'un wa khimar wa mulhafah wa jilbab. Yang paling pertengahan hadiah yang diberikan oleh suami yang mencerai istrinya setelah akad nikah dan belum digauli. Ingat ya, belum digauli. Maka yaitu baju kurung, kain penutup rambut kepala, kemudian jilbab yang menutupinya, kemudian kain dari atas ke bawah sampai kaki. Nah, itu yang paling ringan. Wa kana Syuraih yumatti'u bi 500. Dan adalah seorang ulama terdahulu yang bernama Syuraih. Beliau memberikan hadiah kepada seorang perempuan yang sudah beliau nikahi, kemudian beliau ceraikan sebelum digauli. Ya. Ini dengan 500 dirham, yaitu 500 perak. Ya. Wa qala Abdul Razzaq bahwa Muhammad Ibn Sirin rahimahullah ta'ala berkata, kana yumatti'u bil khadim aw bin nafaqah aw bil kiswah. Ya, dia bisa memberikan hadiah dengan pembantu, budak, ataupun dengan nafkah, atau dengan pakaian. Baik, kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan sebuah permasalahan di antara ulama fikih, yaitu berapa yang diberikan oleh suami dari hadiah kepada istrinya yang dicerainya setelah akadnya dan sebelum menikahinya, sebelum menggaulinya. Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata, mata tanaza' az-zawjan fi miqdaril mut'ah wajaba laha 'alaihi nisfu maharin mithliha. Kapan seorang suami istri bertengkar gara-gara hadiah yang diberikan oleh suami yang mencerai istrinya sebelum digauli tadi, kalau terjadi pertengkaran maka yang wajib untuk diberikan adalah setengah dari maharnya, kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Adapun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam perkataan beliau yang fatwa beliau yang terbaru, la yujbaru zawju ala qadri ma'lum illa ala aqal ma yaqau alaihi ismul muta'ah. Seorang suami tidak boleh dipaksa untuk batasan tertentu kecuali batasan yang paling sedikit yang dinamakan hadiah. Berapa sih hadiah yang paling sedikit? Wa uhibbu dhalika ilayya an yakuna aqalluhu ma tujzu fihi as-salah. Dan aku menyukai bahwa, dan yang paling aku sukai bahwa yang paling sedikit adalah yang cukup digunakan untuk sholat. Yang cukup digunakan untuk sholat, ya. Nah, ini perbedaan pendapat di antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Abu Hanifah mengatakan hadiah yang diberikan oleh suami ketika dia mencerai istrinya setelah akad nikah, sebelum digauli, kata Imam Abu Hanifah yang paling sedikit adalah setengah dari maharnya. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah yang paling sedikit adalah yang bisa digunakan untuk sholat. Makanya ini mungkin Allahu a'lam, ya, kita di Indonesia yang bermadzhab Syafi'i sering sekali maharnya adalah seperangkat alat sholat. Itu maksudnya mungkin. Wallahu a'lam. Karena Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, wa ahabbu dzalika ilayya an yakuna aqalluhu ma tujzi'u fihi shalah. Dan yang paling aku sukai adalah yang paling minim, yaitu yang bisa digunakan untuk sholat, seperangkat alat sholat. Itu ceritanya kenapa di kita di Indonesia banyak sekali maharnya adalah seperangkat alat sholat. Baik, kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan permasalahan. Wa qad ikhtalafal ulama'u aidan. Dan para ulama juga berbeda pendapat, hal tajibul mut'atu li kulli mutallaqatin au innama tajibul mut'atu li ghairil madkhuli biha allati lam yufrid laha atau lam yufrad laha. Apakah hadiah juga wajib diberikan kepada setiap perempuan yang ditalak, ataukah wajibnya hanya diberikan kepada perempuan yang ditalak dan belum digauli? Paham ya? Ini ahibati hafizakumullah taala. Ya, di dalam apa namanya? Layar risalah penting untuk muslimah bagian yang ke-9. Ini pertemuan yang ke-9. Baik. Imam Az-Zahabi rahimahullah taala berkata, ala aqwal, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, beberapa pendapat. Ahaduha, ya, yang pertama, annahu tajibul mut'ah li kulli mutallaqah, wajib diberikan hadiah setiap wanita yang ditalak, ya, berdasarkan keumuman ayat surat Al-Baqarah ayat 142. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang artinya, dan wanita-wanita yang ditalak memiliki perhiasan pemberian dengan cara yang baik, dan ini adalah hak yang wajib dilakukan atas orang-orang yang bertakwa. Begitu juga dalam surat Al-Ahzab ayat 82, ya ayyuhal nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidanal hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan keindahan dunia dan perhiasannya, maka marilah ke sini. Aku talak kalian dan aku kasih hadiah kepada kalian. Dan aku talak kalian dengan cara talak yang baik. Ya, ini pendapat yang pertama. Setiap wanita yang ditalak berhak untuk mendapatkan hadiah dari suaminya. Waqad kunna mafruudan lahunna madkhulan bihinna. Dan padahal mereka adalah sudah disebutkan maharnya dan sudah digauli. Ya, ini menunjukkan bahwasanya hadiah bagi wanita yang ditalak dari suaminya yang mentalaknya bukan hanya khusus bagi wanita yang belum digauli, tetapi bagi wanita yang sudah digauli pun, bagi wanita yang sudah diberi mahar pun, maka menurut pendapat yang pertama ini diberikan hadiah oleh mantan suaminya yang mentalaknya. Dan ini termasuk perbuatan baik seorang suami terhadap istrinya, seorang suami terhadap mantan istrinya lebih tepat. Baik. Wa ana qawlu Sa'id ibn Jubair wa Abil Aliyah wal Hasan al-Basri wa huwa ahadu qawli Syafi'i wa minhum man ja'alahu al-jadid as-sahih. Dan ini adalah pendapat Sa'id bin Jubair dari kalangan tabi'i, Abu Aliyah dari kalangan tabi'i, Al-Hasan al-Basri dari kalangan tabi'i, dan ini adalah salah satu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Dan di antara mazhab Imam Asy-Syafi'i, para ulamanya menjadikan bahwa ini adalah salah satu pendapat yang baru dari mazhab Imam Asy-Syafi'i, dari mazhab atau pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini pendapat yang pertama, bahwa hadiah berhak wajib diberikan oleh suami yang mentalak kepada istrinya yang ditalak. Al-qawlu tsani, pendapat yang kedua, annaha tajibu lil mutallaqah idza tulliqat qabla al-masis wa in kanat mafruudan laha. Pendapat yang kedua bahwa wajib hadiah diberikan kepada wanita yang ditalak sebelum dipegang digauli. Karena hadisnya ayatnya seperti itu. Ya, sebelum digauli, meskipun sudah disebutkan maharnya. Meskipun sudah disebutkan maharnya. Dalil yang menunjukkan akan pendapat yang kedua ini adalah surat Ahzab ayat 94. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fakafa ma lakum 'alayhinna min 'iddah tatta'tadunha wa matti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila. Wahai orang yang beriman, jika kalian menikahi para wanita beriman, kemudian kalian mentalak mereka sebelum kalian gauli mereka, sebelum kalian sentuh gauli mereka. Nah, nanti ada permasalahan. Apakah yang dimaksud sentuh di sini kalau misalkan mereka sudah berduaan dalam kamar? Kan tidak tahu. Maka wallahu alam yang dimaksud adalah sebelum digauli, masuknya ember ke dalam sumur, masuknya kemaluan ke dalam kemaluan. Meskipun kemudian famalakum 'alaihim min 'iddatin ta'tadunaha, maka kalian tidak memiliki atas mereka iddah yang mereka yang kalian hitung sebagai iddah, maka berikanlah kepada mereka hadiah dan talaklah mereka dengan talak yang baik. Ya, Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj, Qatadah Ibn Da'am As-Sadusi, Sa'id Ibn Musayyib, Imam Tabi'i mengatakan, nasakhat hadihil ayatul lati fil ahzab allati fil baqarah. Surat Al-Ahzab ayat 94 menghapus hukum surat Al-Baqarah ayat 142. Ya, jadi menurut pendapat yang kedua, bahwa wanita yang ditalak oleh suaminya berhak mendapatkan dia adalah wanita yang belum digauli. Adapun menurut surah Al-Baqarah ayat 142, wanita yang ditalak oleh suaminya meskipun sudah digauli, sudah diberikan mahar, maka tetap mendapatkan hadiah. Nah, surat Al-Ahzab ayat 94 menghapus hukum surat Al-Ahzab dari surah Al-Baqarah ayat 142 menurut pendapat yang kedua ini. Kemudian dalil yang lain, hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya, bahwa Abu Usaid Sahal bin Sa'ad dan Abu Usaid kedua-duanya berkata, tazawwaja Rasulullah SAW Umaymah binti Syarahil. Rasulullah SAW menikahi Umaymah binti Syarahil. falamma udkhilat alaihi basata yadahu ilaiha faka'annama karihat dzalik. Ketika Umayyah dimasukkan ke kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka basata yadahu ilaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulurkan tangannya kepada Umayyah tersebut. Maka seakan-akan Umayyah benci dengan perbuatan tersebut. Fa'amara Aba Usaid an yujahhizaha wa yaksuha thawbaini raziqayaini. Maka pada saat itu Umayyah ditalak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Usaid untuk mengembalikannya dan memberikan hadiah kepadanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebelum digaulilah wanita yang berhak mendapatkan hadiah kalau ditalak oleh suaminya. Ya, perhatikan baik-baik. Sebelum digaulilah wanita yang diberikan hadiah oleh suaminya kalau ditalak sebelum digauli. Wal qawlu tsalits anna al muta'ata innama tajibu lil mutallaqah idza lam yadkhul biha. Dan pendapat yang ketiga bahwa hadiah wajib diberikan kepada seorang wanita yang ditalak jika belum digauli. Walam yufrad laha, dan jika belum disebutkan maharnya. Nah ini ya, kalau pendapat kedua tadi hanya jika belum digauli, sedangkan maharnya sudah disebutkan. Tetapi kalau pendapat yang ketiga ini, jika belum digauli dan belum disebutkan maharnya. Fa in kana qad dakhala biha wajaba laha mahru mithliha in kanat mufawwadhah. Kalau seandainya sudah menggaulinya kemudian ditalak, maka wajib baginya untuk diberikan kepadanya mahar yang sudah disebutkan jika memang diberikan. Wa in kana qad farada laha wa talaqa qabla ad-dukhul wajaba alaihi laha wajaba laha alaihi syat.

ما المصابة التي لم يفرط لها ولم يدخل بها فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها. Dan sesungguhnya hadiah diberikan apabila belum ditentukan maharnya, kemudian juga belum digauli, maka ayat inilah yang menunjukkan wajib memberikan hadiahnya. Dan inilah pendapat Ibnu Umar, Imam Mujahid, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kemudian Imam Mujahid rahimahullahu taala. Dan wa minal ulama man istahabbaha li kulli mutallaqatin mimman 'adal mufawwadah al-mufariqah qabla ad-dukhul wa hadha laysa bimunka wa hadha laysa bibankur wa 'alayhi tahammala ayatu at-takhir fil ahzab. ولهذا قال تعالى والمتقات متعام بالمعروف حقا على المتقين. Dan di antara ulama ada yang mau menganjurkan setiap wanita yang ditalak wajib diberikan nafkah, wajib diberikan hadiah selain yang meminta dicerai, ya, sebelum digauli, maka tidak masuk ke dalam ayat ini. Intinya hibati hafizakumullahu taala, di antara ulama ada yang berpendapat demikian, ada yang berpendapat demikian, yang berpendapat demikian, maka pada saat itu, ya, wallahu alam, yang sesuai dengan Al-Qur'an adalah bahwa seorang wanita yang ditalak berhak mendapatkan hadiah atau dianjurkan untuk mendapatkan hadiah, dan dianjurkan bagi mantan suaminya memberikan hadiah apabila ditalak sebelum digauli, ya, dan sebelum disebutkan maharnya, dan sebelum disebutkan maharnya. Tetapi apabila sudah disebutkan maharnya, maka baginya mendapatkan setengah dari mahar tersebut kalau seandainya ditalak sesudah akad sebelum digauli. Bisa gak ini terjadi? Ini pertanyaan. Bisa gak ini terjadi? Saya terima nikahnya fulan binti fulan dengan maharnya sekian. Setelah itu dia talak, fulanah binti fulan tersebut, dia talak. Bisa gak ini terjadi? Oh bisa, sangat bisa sekali. Baik sebabnya karena mungkin dia tahu aibnya, atau sebabnya karena sang laki-laki tersebut dia mewakilkan kepada seseorang, ya, pernikahannya, kemudian setelah beberapa lama laki-laki tersebut kan belum menggaulinya, maka dia ternyata lebih memilih kepada perempuan yang lain, maka dia talak dulu ini, dia nikah yang ini. Nah, bisa saja, bisa, ya. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, di sini terdapat pelajaran yang menjadi inti dari petunjuk Al-Qur'an untuk berbuat baik kepada wanita adalah terdapat pelajaran, yaitu memberikan nafkah kepada istri yang sudah ditalak. Memberikan nafkah kepada istri yang sudah ditalak, dengan catatan tadi, sebelum digauli. Kalau sudah digauli, maka pada saat itu dia tetap memberikan nafkah kepada istri yang sudah ditalak selama masih dalam masa iddah, 3 kali haid. Kalau sudah lepas masa iddah, maka pada saat itu tidak ada lagi nafkah dari suami, karena berarti dia talak bain, talak yang bain sughra, yang sudah terpisah tetapi masih kecil. Kenapa masih kecil? Karena masih boleh dirujuk, tapi dengan syarat merujuknya dengan nikah kembali. Ya, ini sisi petunjuk Al-Quran berbuat baik kepada para perempuan. Ya, sekarang ahibati

0: hafizakumullah ta'ala, saya ingin membicarakan tentang menafkahi, hukum menafkahi istri bagi para lelaki. Ya, karena ini banyak terjadi di tengah masyarakat akan pelalaian kewajiban dari para suami dalam perihal menafkahi istrinya. Jadi kalau tadi kan petunjuk Al-Quran memberikan nafkah, hadiah kepada istrinya meskipun yang sudah ditalak. Meskipun yang sudah apa? Ditalak, asalkan belum digauli dan belum disebutkan maharnya. Adapun kalau seandainya sudah digauli dan sudah disebutkan maharnya, maka pada saat itu sang istri juga berhak mendapatkan hadiah nafkah dari suaminya selama masih dalam masa iddah. Kalau seandainya di luar masa iddah, maka pada saat itu dia tidak berhak lagi mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Ya, bisa dipahami itu ya. Baik, sekarang saya akan membicarakan tentang nafkah. Termasuk hak istri dan kewajiban suami adalah sang suami menafkahi istrinya. Sang suami menafkahi istrinya. Dan ini termasuk di dalamnya makanan, minuman, pakaian, apalagi tempat tinggal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ya, ini disebutkan oleh Allah dalam surat Thaha ayat 118-119. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadhha. Yang artinya sesungguhnya engkau memiliki agar dia istrimu tidak boleh lapar, maksudnya diberi makan di dalamnya, dan tidak boleh telanjang, maksudnya diberikan pakaian, dan tidak boleh haus, maksudnya diberikan minuman, dan tidak boleh wala tadha, dan tidak boleh tidak berumah, yaitu harus ada rumah. Nah, ini nafkah wajib bagi seorang suami atas istrinya, ya. Kemudian juga para ulama mengatakan dan seluruh apa saja yang diperlukan oleh istri, ya, yang diperlukan oleh istri. Disebutkan di dalam kitab Bada'i' as-Sana'i'. Qala al-fuqaha, para ahli fikih berkata, innahu yalzamu liz-zawjah nafaqatal khadim in kana az-zawju musiran. Maka sesungguhnya wajib bagi istri untuk memberikan nafkah kepada pembantunya meskipun sang suami adalah kaya raya. Wa kanatil mar'ah mimman tukhdamu fi baiti abiha mathalan. Dan dahulu ketika seorang perempuan di rumah orang tuanya, dia yang dilayani. Wa la takhdimu nafsaha likaunha min dzawil aqdar, dan dia tidak melayani dirinya karena dia termasuk orang yang kaya. Au maridah, atau karena dia orang sakit. Li'anna mu'minal mu'asyara bil ma'ruf, karena ini termasuk daripada kelakuan yang baik. Wal khadimu huwa man yahillu lahu an-nazara ila al-mar'ah, dan pembantu dia adalah seorang yang boleh melihat kepada seorang perempuan. Bi an yakuna mar'ah aw dha rahimin muharram mahram, seperti pembantu tersebut berkelamin perempuan atau juga yang merupakan rahim dari si istri. Li'anna al-khadima yalzamu al-makhdum fi aghlabi ahwalihi, karena yang namanya pembantu senantiasa bersama-sama dengan majikannya dalam kebanyakan keadaannya. Fala yaslam minan nazar, maka tidak terlepas dari melihat kepada pembantu tersebut. Baik, sekarang kita ambil dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Ya, perhatikan baik-baik wahai para suami. Anda pemimpin keluarga, berarti Anda wajib memberikan nafkah kepada istri. Anda orang yang dimuliakan oleh Allah, maka berarti Anda wajib memberikan nafkah kepada istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Para lelaki pemimpin bagi para perempuan dengan sebab Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian mereka dibandingkan lainnya. Dan dengan sebab Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mereka memberikan nafkah dari harta mereka. Maka bisa diambil garis merah di sini. Benang merah di sini. Pemimpin para lelaki akan benar-benar memimpin keluarga, kepemimpinannya kuat sesuai dengan kuatnya nafkahnya kepada istrinya. Ya, ingin tidak diremehkan oleh istrimu, maka nafkahilah istrimu. Ingin tidak diacuhkan perkataanmu, maka nafkahilah istrimu. Ingin senantiasa perintahmu ditaati, laranganmu dijauhi, maka nafkahilah istrimu. Ya, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Para laki pemimpin bagi para perempuan dengan sebab mereka memberikan nafkah dari harta mereka. Sebesar nafkah yang Anda berikan kepada istri Anda, sebesar itu pula kepemimpinan Anda terhadap para perempuan. Ya. Sebesar itu pula kepemimpinan Anda terhadap para perempuan. Lihat dalil sekarang, dari dalil akan wajibnya nafkah, ya. Ini jangan sampai kejadian nih. Seorang lelaki menikah dengan seorang perempuan, setelah dicicipi sebulan dua bulan, kabur dia. Tidak tahu lagi rimbanya di mana. Ya. Tidak menafkahi lahir dan batin. Ini kasihan para perempuan muslimah kalau begitu. Ya, harus menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Lihat, dalil tentang wajibnya memberikan nafkah terhadap istri. Berdasarkan Al-Quran dulu. Firman Allah surat At-Talaq ayat 7. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَةٍ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهِ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. Hendaknya seorang suami menafkahi istrinya yang mempunyai keluasan sesuai dengan keluasannya, dan yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberikan nafkah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Ayat ini, surat At-Talaq ayat 7, terdapat pelajaran, beberapa pelajaran. Pertama, kata-kata liyunfiq, di situ lam lamul amr, lam perintah, dan ini menunjukkan perintah wajibnya, perintah untuk memberikan nafkah kepada istri, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Al-aslu fil amri yadullu alal wujub. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban, kecuali ada dalil yang menurunkannya dari wajib menjadi sunnah. Tapi tidak ada dalil di sini. Nanti wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Pelajaran kedua, yaitu nafkah sesuai dengan kemampuan siapa? Suami. Bukan sesuai dengan kemauan istri. Ingat itu baik-baik, wahai para istri. Nafkah sesuai dengan kemampuan suami, bukan dengan kemauan istri. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda memberikan harta kepada manusia. Ada yang diluaskan rezekinya oleh Allah, ada yang pertengahan, ada yang menengah ke bawah. Makanya Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Pelajaran yang ketiga dari ayat ini adalah, seorang suami semestinya dia harus terus berusaha mengais rezeki agar tetap bisa menafkahi istrinya, dan tidak boleh putus asa, dan tidak boleh merasa berat saat menafkahi istrinya. Kenapa? Karena dia menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak membebani kecuali dengan apa yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Pelajaran selanjutnya adalah khusus kepada Anda wahai para suami. Iya, Anda yang sekarang nonton saya. Anda wahai para suami, ingat itu baik-baik. Bahwasanya saat Anda mencari rezeki, maka apabila ada kesulitan, pasti setelah itu ada kemudahan. Jangan pernah putus asa, tetaplah bertawakal kepada Allah. Karena Allah telah menjanjikan setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Setelah Allah akan menjadikan, setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Pelajaran yang keempat dari hadis ini, dari ayat ini, yusran ada fathatain yang menunjukkan kepada kata nakirah. Kata nakirah belum ditentukan jenisnya apa dan siapa, menunjukkan kepada keumuman. Maksudnya Allah akan memberikan setelah kesulitan kemudahan yang banyak, yang umum, asalkan tetap berusaha, jangan putus asa, jangan menuduh Allah tidak adil dan semisalnya. Yusran, kemudahan yang banyak, kemudahan dari sisi mana saja. Nah ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah, seorang perempuan muslimah, istri hendaknya senantiasa lebih bersabar dengan nafkah suami. Ya, lebih bersabar dengan nafkah suami. Kemarin saya kajian, ada yang bertanya begini, Ustadz, bagaimana sikap seorang istri yang suaminya ya masih kurang berkecukupan menafkahi istri anak-anaknya? Maka jawabannya adalah bersabar. Yang lebih aneh dalam pertanyaan tersebut adalah, Ustadz, sepertinya enak untuk bersuamikan orang Arab yang berada di Dubai misalkan, yang mereka itu kaya raya. Jadi si istri tinggal ongkang-ongkang di rumah, shopping, kemudian makan, minum, terserah dia, karena sudah dijamin oleh suaminya. Maka saya katakan, kebahagiaan bukan hanya diukur dengan harta duniawi. Kebahagiaan ada pada hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa al-ghina 'an kathrati al-'arm, walakin al-ghina 'an an-nafs." Bukanlah kebahagiaan itu dengan banyaknya materi, akan tetapi kebahagiaan, kecukupan adalah pada hati, pada jiwa. Ya. Ini maka pelajaran menarik dari ayat ini, seorang istri harus bersabar dengan nafkah dari suaminya. Karena apabila nafkah suaminya tersebut pas-pasan atau bahkan kurang, dan itu yang banyak terjadi, padahal sudah cukup. Karena kurang merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka pada saat itu berlapang dadalah. Karena Allah tidak membebani suami dengan apa yang dimaui oleh istri, Allah membebani suami dengan nafkah yang disanggupi oleh suami. Perhatikan baik-baik, Allah tidak membebani suami dengan apa yang dimaui oleh istri, tetapi Allah membebani suami dengan nafkah apa yang disanggupi oleh suami. Yang penting memberi nafkah. Yang penting dia bekerja, berusaha memberi nafkah.
1: Beda hal kalau seandainya dia pengangguran berat, proletar, tidak punya pekerjaan, maka ini lain hal, ya. Tetapi yang kita bicarakan adalah suami yang memberi nafkah, meskipun nafkahnya mungkin pas-pasan ataupun kurang, maka pada saat itu sang istri lebih bersabar di dalam hatinya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dalil yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 233 tentang wajibnya nafkah suami kepada istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu in nafsun illa usaha. Dan kewajiban atas ayah adalah memberikan rezeki kepada istri, memberikan pakaian kepada istri dengan cara yang baik, dan seseorang tidak dibebani kecuali dengan kemampuannya. Lihat, Allah mengulang ayat ini, sama maknanya. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ayat ini menunjukkan wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Ayat selanjutnya surah At-Talaq ayat 6, wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alaihin hatta yadhana hamlahun. Kalau seandainya istri-istri tersebut dalam keadaan hamil, maka berikanlah nafkah kepada istri-istri tersebut sampai mereka melahirkan. Ini menunjukkan kalau suami ingin mencerai istrinya, maka wajib si suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, ya. Meskipun sang istri sedang dalam keadaan hamil dan sudah dicerai, wajib memberikan nafkah sampai dia melahirkan. Nah, ayat ini kata para ulama, dalilun ala wujubin nafkah ala al-mutallaqatil hamil. Dalil yang menunjukkan wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada seorang istri yang ditalak dalam keadaan hamil. Ayat ini juga menunjukkan bahwa boleh mentalak istri dalam keadaan hamil. Ya, fakanatin nafkah li zaujah min babi aula. Maka pada saat itu memberikan nafkah pada istri yang tidak ditalak dan tidak hamil ataupun dalam keadaan hamil lebih utama, ya, lebih utama. Taib, di sana ada, kita ambil sekarang dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebentar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha fin nisa." Takutlah kepada Allah di dalam perbuatan kalian terhadap para istri kalian. "Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah." Sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah kepada Allah. "Wastahlaltum furujahunna bi kalamatillah." Dan kalian menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Tadi hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Dan para istri kalian memiliki hak atas kalian, wahai para suami, rezeki dan pakaian dengan cara yang baik. Ini menunjukkan bahwasanya hak istri dinafkahi oleh suami, ya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Amr bin Ahwas. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika haji wada. Haji wada ini kedudukan hadisnya kuat karena setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal haji wada pada tahun ke-10 dari Hijriah. Ya, ke-10 dari Hijriah di bulan Zulhijjah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal. Ya. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi kedudukan hadisnya kuat. Karena setelah itu Nabi Muhammad SAW meninggal. Tidak ada penghapus dari hukum tersebut. Itu maksudnya. Yang jelas Nabi Muhammad SAW bersabda, ala inna lakum ala nisaikum haqqan. Ketahuilah, sesungguhnya kalian wahai para suami memiliki hak atas istri kalian. Dan istri kalian, wali nisaikum alaikum haqqan. Dan istri-istri kalian memiliki hak atas kalian. Fa'amma haqqukum ala nisaikum. Adapun hak suami, hak kalian wahai para suami atas istri-istri kalian adalah, fala yuti'na furushakum man takrahuna. Jangan sampai seorang yang kalian benci, jangan sampai istri membiarkan seorang yang kalian benci untuk tidur di atas kasur kalian. Istri membiarkan seorang yang kalian benci untuk tidur di atas kasur kalian. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahuna. Dan jangan sampai seorang istri mengizinkan seorang yang kalian benci masuk ke dalam rumah kalian. Ini hak suami atas istri. Wa haqquhunna alaikum. Tetapi ingatlah, hak istri atas kalian wahai para suami adalah antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Hendaknya kalian wahai para suami berbuat baik kepada para istri kalian di dalam perihal pakaian mereka dan makanan mereka. Pakaian mereka dan makanan mereka. Nah ini, ahibati hafizakumullahu ta'ala. Ada sebagian lelaki yang sangat buruk sifatnya. Suka makan di luar rumah dengan makanan yang paling baik, paling lezat, di rumah makan mewah, tetapi sangat bakhil terhadap istrinya. Ya. Kemudian hadis yang ketiga dari tadi hadis diriwayatkan oleh Amr ibn Ahwas, sahabat Nabi Amr ibn Ahwas radhiyallahu an. Sekarang hadis dari Muawiyah bin Haidah. Beliau bercerita, aku berkata, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih. Wahai Rasulullah, apa hak istri kita atas kita para suami? Maka Rasulullah SAW mengatakan, hak istri adalah antut'imaha idza ta'imta. Kamu memberikan makan kepada istrimu jika kamu makan. Wa taksuha idza taksaita. Kamu memberikan pakaian kepada istrimu jika kamu berpakaian. Wa la tuqabbihil wajha. Jangan sampai memburukkan wajahnya. Wa la tadrib. Dan jangan sampai memukulnya. Maksudnya memukul wajahnya. Ini menunjukkan ahibbati hafizakumullahu ta'ala bahwasanya seseorang wajib ya, suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya ya, istrinya. Kemudian ahibbati hafizakumullahu ta'ala, dan banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian ada perkataan menarik disebutkan di dalam kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi. Abu Sulaiman Al-Khattabi berkata, "Fi hadza ijabun nafaqah wal kiswati laha." Di dalam hadis-hadis tadi menunjukkan wajibnya memberikan nafkah dan pakaian untuk istri. Wa huwa ala qadri wus'i az-zauj. Dan nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan suami. Wa idza ja'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan laha. Dan apabila dijadikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak atas istrinya, fahuwa lazimun hadar. Maka wajib untuk diberikan segera. Wajib untuk diberikan oleh suami, baik suami hadir di tempat atau gaib. Wajib diberikan oleh suami, baik suami hadir di tempat bersama istrinya atau gaib, yaitu safar. Fa illam yajid fi waqtihi kana daynan alayhi ka sa'iril huquqil wajibah. Kalau seandainya suatu saat suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka itu adalah hutang atas suami. Lihat, perhatikan para suami. Hutang atas suami. Kalau seandainya sebulan Anda tidak kasih, kepada istri nafkahnya, maka itu berarti hutang atas Anda, wajib dibayar seperti hak-hak lainnya. Sawa'un faradalaha al-qadhi 'alaiha ayyama ghibati aw lam yufrid. Baik itu diwajibkan oleh hakim atau tidak diwajibkan oleh hakim, tetap dinyatakan sebagai hutang. Ada Anda di sisinya atau Anda tidak ada di sisinya. Anda seorang pelaut, wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau seandainya meskipun Anda sedang di atas kapal, tidak bersama istri, wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, kafa bil mar'i isman an yudhayya man yaqut. Cukup seorang dikatakan sebagai berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang dinafkahinya. Kita akan lanjutkan tentang nafkah ini, belum selesai karena waktu sudah habis. Insyaallah saya akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, perhatikan, kita akan lanjutkan pada perkara nafkah, belum selesai. Karena banyak kejadian seorang istri minta cerai kepada suaminya gara-gara dia tidak dinafkahi. Maka harus dikenalkan kewajiban terhadap suami, bahwa wajib suami memberikan nafkah kepada istrinya beserta dalil-dalilnya dan juga perkataan para ulama rahimahumullahu taala. Wallahu alam. Naam, silakan kepada saudara Ari.
2: Baik, Ustaz, terima kasih atas pelajaran di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya, dimudahkan kita untuk memahaminya dan juga mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silakan di 0218236543, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Silakan untuk telepon yang pertama. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, di mana?
3: Dengan hamba Allah di Jakarta.
2: Silakan, hamba Allah di Jakarta.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Ya. Dikecilkan terlebih dahulu, ibu, suara televisi atau radionya sehingga tidak feedback. Suaranya kembali ke sini. Ya.
3: Ya. Jika saya seorang istri, sudah hampir 5 tahun tidak pernah digauli oleh suami. Terus tapi saya masih dinafkahi secara lahir ya, untuk saya sama anak saya. Tapi suami sudah pernah beberapa kali mentalak saya, tapi saya tidak mau diceraikan. Apakah itu sebenarnya saya secara agama sudah bercerai, dan apakah suami masih harus wajib menafkahi saya jika secara agama saya sudah diceraikan, karena saya sudah bertahun-tahun, sudah hampir 5 tahun saya tidak pernah digauli gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala. Saya ucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih kepada ibu yang sudah bertanya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang husn, sifat-sifatnya ulia, semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Adapun jawabannya, sebelum saya jawab, yang pertama, adukan masalah ini ke pengadilan. Dan ini adalah warisan, kebiasaan warisan yang saya dapatkan dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr Al-Abbad hafizahullah taala, yang saya pernah duduk 5 tahun di hadapan beliau mengaji kitab Sunan Abi Dawud dan Sunan At-Tirmidzi. Beliau sering ditanya tentang permasalahan rujuk talak nikah, maka beliau katakan raji'il mahkamah, maka tanyakanlah perkara tersebut ke pengadilan agama. Ya, sehingga apa yang ada pada diri ibu, status ibu yang bertanya itu benar-benar terselesaikan secara hukum dengan pasti dan mengikat. Karena ketika ada keputusan di pengadilan, maka pada saat itu berarti ibu statusnya bisa di tetapkan dengan pasti sehingga ibu mempunyai hak untuk memilih atau tetap pada pasangannya. Akan tetapi saya ingin menjawab secara hukum yang sudah kita dengar secara ilmu perceraian dari pertanyaan yang sudah kita dengar. Jika seorang suami tidak menggauli istrinya di atas 4 bulan, maka pada saat itu sang istri berhak untuk menggugat cerai. Sang istri berhak untuk menggugat cerai. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ila, yaitu seorang suami yang tidak menggauli istrinya lagi. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 226. Lilladzina yu'luna min nisa'in tarabbusu arba'ati ashhur. Kepada orang-orang yang mengila istrinya. Ila adalah seorang suami yang mengatakan bahwa saya tidak akan menggauli kamu lagi. Maka diberi tangguh 4 bulan lamanya. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamu at-talaqa fa innallaha samiun 'alim. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, suami ini kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi jika mereka berazam, berhati, bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ini menunjukkan bahwa suami batasannya tidak menggauli istri hanya 4 bulan. Pada saat itu, meskipun seorang istri mendapatkan nafkah lahir, tetapi tidak mendapatkan nafkah batin, maka dia berhak untuk menggugat cerai suaminya jika sang istri setuju mau menggugat cerai suaminya. Tetapi jika sang istri tidak mau menggugat cerai suaminya, berarti dia sudah menggugurkan salah satu hak yang dia miliki dari suami. Karena ada sebagian perempuan yang seperti itu, dia maunya dia cuma dinafkahi saja, ya, tidak mau digauli, nggak mau punya anak juga. Dan ini tentunya dua-duanya keliru. Kenapa? Karena pernikahan dalam Islam bukan tujuan hanya materi duniawi, akan tetapi juga dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apakah saya tetap berhak mendapatkan nafkah? Maka jawabannya, selama belum ada kata cerai dari sang suami, maka pada saat itu Anda adalah istri sahnya dan tetap berhak untuk mendapatkan nafkah. Tapi dia tidak mengakui saya, Ustaz, dan beberapa kali sudah mengungkapkan ingin mencerai. Nah, inilah yang saya katakan, adukan permasalahan Anda ke pengadilan, karena nanti di pengadilan akan didatangkan saksi, akan didatangkan bukti, maka akan keluar hukum yang pasti yang mengikat, sehingga Anda mempunyai status sosial. Apakah masih istri seseorang dengan sah, ataukah Anda sudah terlepas dari genggamannya sebagai seorang istri. Wallahu a'lam.
2: Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kembali untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Silahkan di 0218236543. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa ini, di mana?
4: Saya Mbak Obo di Batam.
2: Silakan.
4: Saya mau tanya ini Pak Ustadz. Tadi kan seorang istri yang didolimi. Sekarang ini ada seorang suami. Dia itu karena istrinya itu gimana ya? Dia itu sangat dolim sama suaminya. Sampai suaminya itu takut mau jumpa sama ibunya aja harus izin. Dan pokoknya nggak peduli sampai inilah, saking takutnya sama istrinya. Sehingga kadang-kadang pokoknya nggak dilihat itu kurang bagus lah gitu. Dan suaminya itu saking takutnya, tapi dia cinta sekali sama istrinya itu.
2: Ini istrinya zalim atau suaminya penakut atau gimana Ibu? Zalimnya itu seperti apa?
4: Ya. Istri begini.
2: Iya, dijelaskan ya Bu ya.
4: Dulu waktu mau menikah itu, suami itu dikirain kaya.
2: Oh.
4: Rupanya setelah menikah suaminya miskin.
2: Terus.
4: Jadi akhirnya dia pokoknya dia itu kayak orang balas dendam gitu.
2: Oh.
4: Dan akhirnya dia itu kepekerjaan pun istrinya yang nyariin, gaji yang nyariin istrinya semua ini. Tapi nanti gaji itu semua masuk ke tempat istrinya dan orang tua itu ibaratnya dia nggak peduli sama orang tuanya. Yeah. Sampai ya yeah, pokoknya begitulah. Bagaimana seperti ini, apakah istri seperti ini, apakah bagaimana gitu penglihatan dengan anaknya itu tidak
2: baik
4: tapi sama orang tua gitu.
2: Baik, Ibu. Ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan, Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahibbati hafizakumullahu taala, salah satu hak seorang suami terhadap istrinya adalah seorang suami perintah-perintahnya ditaati oleh sang istri. Sang istri wajib untuk taat kepada suaminya, ya, dan tidak boleh menyakiti hati suaminya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Imam An-Nasa'i dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, Al-Bazzar dalam kitab Kashful Astar, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, seorang istri tidak akan diterima, la yanzurullahu limra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghdi anhu. Allah tidak melihat seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya dan dia tidak bisa hidup tanpa suaminya. Maksudnya sangat memerlukan suaminya. Dalam hal ini, dalam hadis ini menunjukkan bahwa istri tercela dan termasuk dosa besar yang tidak bersyukur dengan keadaan suaminya. Terutama suaminya dahulu adalah seorang yang menafkahinya, memberikan rezeki kepadanya, nafkah kepadanya. Ternyata Allah menguji suami ini dengan penurunan ekonominya atau kemiskinan yang didapati oleh suami ini. Maka sang istri pada saat itu tetap wajib untuk dia menjaga perasaan suaminya. Asalkan sang suami masih bekerja, memberikan nafkah, maka dia tidak boleh meremehkan suaminya. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain, la tu'zihi qatalakillah, innama huwa dakhilun 'indaki yushiku an yufariqaki ilaina." Yang artinya, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali istri-istri suami tersebut dari para bidadari berdoa kepada Allah, jangan engkau sakiti suamimu, semoga Allah menghancurkanmu. Sesungguhnya suamimu hanyalah tamu sebentar di tempatmu, tidak beberapa lama lagi dia akan berpisah denganmu dan berkumpul dengan kami. Ini menunjukkan bahwasanya seorang istri tidak diperbolehkan untuk menyakiti suaminya. Bahkan dalam riwayat yang lain, bahwasanya seorang istri yang terbaik adalah yang berkata kepada suaminya, la anamu wa la amghadu aynaya hatta tarda. Aku tidak akan bisa tidur, tidak akan memejamkan mataku untuk tidur sampai engkau memaafkan kesalahanku. Maka diharamkan bagi seorang istri meremehkan suaminya, diharamkan bagi seorang istri merendahkan suaminya, terutama seperti yang saya ungkapkan tadi, apabila seorang suami menafkahi istrinya dengan baik. Maksudnya dengan baik di sini maksudnya adalah dia tetap menafkahi, dia tetap bekerja untuk menafkahi istrinya, meskipun kadang-kadang nafkahnya sederhana, nafkahnya bahkan mungkin kurang, tetapi dia tetap menafkahi anak istrinya dan tetap bertanggung jawab kepada anak istrinya. Wallahu a'lam. Naam.
2: Terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami akan beralih ke pesan singkat, ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Ustaz. Salah satunya pertanyaan yang akan kami bacakan, Assalamualaikum Ustaz. Mengenai nafkah kepada istri dan anak-anak, Sampai usia berapakah seorang suami itu wajib menafkahi istrinya? Nah, apabila di usia senja, kami di atas 60 tahun, masih Allah berikan kesempatan hidup bersama. Istri ada dan anak-anak juga sudah dewasa dan sudah berkeluarga dan sudah mempunyai cucu, bahkan saya. Mereka sudah pada mandiri. Dan apakah kewajiban anak-anak apabila kedua orang tua tidak memiliki penghasilan di usia senja? Silakan Ustaz.
1: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Perlu diingat baik-baik bahwasanya nafkah seorang suami terhadap istrinya adalah min akad huquqiz zaujah. Termasuk hak yang paling ditekankan terhadap suami untuk diberikan kepada istrinya, kepada istrinya, ya. Dan ini hak berlaku selama mereka menjadi suami istri, selama mereka masih hidup wajib memberikan nafkah. Kalau seandainya seorang suami tidak mampu lagi untuk bekerja karena sangat tua, maka pada saat itu anaknya yang wajib menafkahi ibunya. Anaknya yang wajib menafkahi ibunya. Karena kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna auladakum min kasbikum." Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Ya, pada saat itu anaknya lah yang wajib menafkahi istri bapaknya, yaitu ibunya dalam hal ini. Dan juga menafkahi bapaknya, karena bapaknya mungkin sudah sangat tua, tidak sanggup untuk mencari nafkah lagi. Tetapi asal hukumnya, seorang suami wajib menafkahi istrinya selama hidup sang istri dan selama dia mampu untuk menafkahi istrinya. Ya, selama dia mampu untuk menafkahi istrinya. Nah, wallahu'alam. Nah.
2: Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya nampaknya juga menjadi pertanyaan penutup di perjumpaan kita dari saudari kita Ummu Sofia di Tangerang. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Ustaz, jika suami kerja beda pulau, sekarang ingin cerai dari istri, sudah mendaftarkan di pengadilan agama, tapi sang istri tidak mau dicerai, walaupun suami sudah selingkuh dan tidak menafkahinya 3 bulan belakangan ini. Nah, mohon diberikan solusi dan penjelasannya. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang bertanya diberikan berkah, yang solusi yang berkah di dalam permasalahannya, dan juga seluruh kaum muslimin. Maka jawabannya adalah hak cerai ada pada suami. Kalau suami tidak selingkuh, kalau suaminya baik, menafkahi istrinya, kemudian dia tidak ada permasalahan dengan istrinya, tapi dia ingin mencerai istrinya, maka itu hak suami. Maka pada saat itu, apabila suami ingin mencerai istrinya, itu hak suami. Ya, hak suami. Masalah suami zalim atau tidak zalim itu lain urusan, tetapi kita sekarang berbicara tentang hak suami. Hak suami adalah mencerai istrinya, merujuk istrinya kalau seandainya istrinya mau. Ya. Maka pada saat itu saya nasihatkan kepada istrinya, duduk baik-baik dengan sang suami. Kalau seandainya dia mau rujuk, maka ini yang terbaik. Tapi kalau seandainya dia bersikeras untuk cerai, maka itulah ujian bagi seorang istri. Ya, itulah ujian bagi seorang perempuan. Maka bersabarlah dan berdoalah kepada Allah agar bisa tabah dan diberikan solusi yang terbaik dalam kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ.
4: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
3: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ.
4: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
3: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.
4: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
3: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
4: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
3: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.
4: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
3: فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسِ.
4: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

Dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
4: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: fujirat.
1: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap.
0: Wa idal kubur bu'thirat, alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
1: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
0: Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim.
1: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah?

mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

0: Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah.
0: Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
5: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
6: khususnya pada sholat isya dan subuh.
5: Sangat berat sekali. In...

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan

0: kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Mukmin adalah seorang memberikan rasa aman. Muslim adalah orang yang mereka memberikan rasa selamat. Dan syariat Islam Allah turunkan dalam rangka menjaga hak-hak yang sangat asasi. Maka seorang mukmin bukan pengacau, bukan menebarkan rasa takut di tengah-tengah manusia, dan bukan pula orang yang memudaratkan diri maupun orang lain. Itulah prinsip-prinsip yang Allah Subhanahu telah sebutkan dalam agama ini. Para pemirsa yang rahmati Allah, sesungguhnya Islam sebagaimana definisinya yang Rasulullah SAW berikan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah orang yang orang Islam lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Mukmin adalah orang yang memberikan rasa aman kepada orang lain. Al-mu'minu man aminahun nas min amwal bi amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin adalah orang memberikan rasa aman pada manusia. Al-mu'minu man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin adalah orang yang mereka memberikan rasa aman, yang manusia dibuat rasa aman, dibuat aman dalam hal harta dan jiwa mereka. Dan syariat Islam datang dalam rangka untuk mewujudkan hak asasi yang sangat asas, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga nasab, menjaga akal manusia. Maka tidak mungkin Islam mengajarkan terorisme, mengajarkan sesuatu yang memberikan madarat kepada orang lain maupun diri sendiri, karena kaidah Islam, ajaran Islam sungguh ajaran yang telah sangat jelas dalam perkara ini. Rasulullah SAW bersabda ketika menerangkan tentang cabang-cabang iman, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Fa'a'laha qawlu la ila illallah wa atnaha imatatul adha anit tariq. Yang paling tingginya adalah ucapan kalimat la ila illallah, dan paling rendahnya menyingkirkan setiap gangguan yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman, dan rasa malu sebagian cabang dari cabang iman. Seandainya duri yang ada di jalan atau setiap gangguan yang akan menimbulkan gangguan yang ada di jalan, sekecil apapun, menyingkirkannya merupakan cabang daripada iman, maka bagaimana Islam mengizinkan, membolehkan perbuatan yang akan menebar rasa takut di tengah-tengah manusia, apalagi yang menjadi korbannya adalah kaum muslimin sendiri. Seandainya yang menjadi korban ada orang kafir, maka Rasulullah SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang dia membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak mencium baunya surga. Lalu bagaimana yang terbunuh adalah kaum muslimin, yang harga muslimin, kata Nabi, hancurnya dunia dan seisinya lebih murah di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. La sawalu dunya wa ma fiha ahwanu ala Allah min qatlil muslim bighairi haq, atau kama qala. Demikian juga bagaimana kaidah Islam mengajarkan kepada kita la darara wa la dirara. seorang muslim tidak menimbulkan madarat, baik madarat terhadap diri sendiri maupun madarat terhadap orang lain. Maka semua yang menimbulkan madarat, baik untuk diri maupun orang lain, semuanya diharamkan di dalam agama ini. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dakwah Islam adalah dakwah yang sangat mulia, dan ajaran Islam adalah syariat yang sangat utama, yang sangat mulia, yang sangat menjunjung tinggi rasa aman, yang sangat menghargai nikmat rasa aman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa aman merupakan kenikmatan yang sangat tinggi. Sebagaimana Allah katakan ketika bicara tentang orang-orang Quraisy, wa amanahum min khauf, dan Allah memberikan rasa aman setelah adanya rasa takut, sehingga rasa aman merupakan kenikmatan yang sangat tinggi. Masal muslimin rahimani rahimakumullah. Oleh karena itulah sungguh Islam sangat mengingkari terorisme, apalagi manusia yang mereka bunuh diri, yang kemudian sebagian orang mengatakan bom jihad. Maka sungguh para ulama sangat mengingkari perbuatan yang demikian. Sebaliknya sebagian orang mereka menuduh bahwa dakwah salaf, dakwah alusunnah, biang kerok terorisme. Maka ketahuilah bahwa dakwah ini dakwah yang tegak di atas tariqah Rasulullah SAW dan tariqah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Bahwa dakwah ini dikawal oleh para ulama, dan para ulama yang paling keras dan paling getol membantah aksi-aksi terorisme. Dan dakwah ini dakwah yang menebar kasih sayang. Dakwah ini dakwah yang paling menjaga kehormatan penguasa, yang paling melarang kaumnya mereka membuka aib penguasa. Maka sungguh tuduhan yang sangat keliru apabila terorisme atau biang kerok terorisme diarahkan kepada dakwah yang sangat mulia, dakwah salaf, dakwah alusunnah wal jamaah. Karena sungguh tidak ada yang lebih lembut, yang lebih sayang dibandingkan dakwah alusunnah, dan tidak ada ulama yang paling keras mengingkari aksi-aksi terorisme semisal ulama alusunnah wal jamaah. Dan Rasulullah SAW katakan, man qatala nafsahu bi syai'in udhiba bihi fi jahannam. Barang siapa mereka membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan diazab oleh Allah kelak di jahannam dengan sesuatu tersebut. Semoga Allah melindungi kita, menjauhkan kita dari aksi-aksi yang menyimpang dari Islam, menjaga dakwah ini, dakwah yang mubarak ini, sampai hari kiamat kelak. Dan semoga Allah memuliakan ulama kaum muslimin yang senantiasa menyayangi umat ini dengan nasihat-nasihatnya dan bersabar dengan fitnah-fitnahnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
4: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: kathiran.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: ربك فارغب.
1: القرآن.
2: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya, melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Wa'anhu radiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, ayatul iman hubbul ansar, wa ayatul nifaq bughdul ansar. Rawahul Bukhari.
3: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
2: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

0: Semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz.
2: Lidzakirina wadzakirat.
3: Idha'atul Qur'anil Karim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahibati hafizakumullah, para kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membicarakan penyakit yang mungkin semua dari kita memilikinya. Dan penyakit ini anehnya hanya ada pada orang-orang ahli ibadah, ahli ketaatan, ahli semangat untuk belajar ilmu agama. Penyakit apakah itu? Al-ujubu, ujub. Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, al-ujubu an yara li nafsihi syai'an la yamlikuhu ghairuhu. Melihat, merasa dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka ini penyakit disebutkan oleh para ulama daun fatak, penyakit yang sangat mematikan dan sangat menghapuskan pahala dari amalan-amalan seorang hamba. Maka perhatikan para ulama rahimahumullah ta'ala, di antaranya Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, menyebutkan obat mujarab melawan sifat ujub, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang pertama, dia harus selalu mengingatkan dirinya. An yudzakkira nafsahu bijawanib taqsiril ukhra allati 'indahu. Dia harus selalu mengingatkan dirinya bahwa dirinya di bagian-bagian lain mempunyai kekurangan. Apabila dia merasa ujub dengan ibadahnya, dengan hafalannya, dengan hal-hal yang dia miliki, maka hendaklah dia cari dalam dirinya kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Niscaya dia tidak pernah ujub setelah itu. Yang kedua, an yudzakkira nafsahu bi anna hadzal amra alladhi hasala lahu min fadlillah 'alaihi wa ni'matihi. Dia selalu mengingatkan dirinya bahwa apapun ketinggian harta, ketinggian ilmu, ketinggian tahta, ketinggian derajat di mata manusia, yang dia dapatkan dari perkara-perkara dunia tidak lain kecuali itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti si kafir yang mempunyai kebun, ketika dia merasa bisa memanen kebunnya besok hari, dia lupa untuk menyandarkan bahwa kebun tersebut berhasil karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walaula idz dakhalta qulta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah." Jikalau engkau memasuki kebunmu, engkau mengucapkan ma syaa Allah la quwwata illa billah. Tapi namanya

0: kafir, dia tidak menyandarkan diri, menyandarkan nikmat yang dia dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Nabi Sulaiman dan orang yang saleh yang menolong Nabi Sulaiman. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika orang yang berilmu bisa menolong Nabi Sulaiman alaihi salam untuk memindahkan istana Ratu Bilqis, dan bisa dilihat dengan Nabi, oleh Nabi Sulaiman sebelum mata berkedip, maka dia mengatakan, "Hadza min fadli rabbi." Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Karun. Innama utitu ala ilmin 'indi. Harta yang aku dapati ini karena kepintaranku, karena ilmu yang aku miliki. Yang ketiga, obat ujub. An yudzakkira nafsahu bil qusur alladhi 'indahu fil 'amal alladhi qama bih. Hendaknya dia selalu mengingatkan amalan yang dia sedang kerjakan belum sempurna. Amalan yang dia sedang kerjakan penuh dengan kekurangan. Ini bedanya dengan yang pertama, dia mengingat bagian-bagian lain yang dia lemah di dalamnya. Kalau yang ketiga, dia mengingat amal yang sedang dia kerjakan, bahwa dia lemah di dalamnya. Masih banyak kekurangan. Masih kurang ikhlas. Masih kurang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih belum maksimal. Terus seperti itu. Dengan tiga ini, niscaya ujubmu, ujub saya, ujub Anda hilang. Semoga kita bisa selalu memperbaiki hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
8: معالي الشيخ، العصاة والفسقة والمجاهرون، هل الدعاء لهم أولى أم الدعاء عليهم؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول في إجابة هذا السؤال المهم والذي يدور كثيرا على ألسنة الناس، نقسمها إلى فقرات. فنقول: أما لعن العصاة والفسق على وجه العموم فلا حرج فيه. أما لعن العصاة والفسقة على وجه العموم فلا حرج فيه، وقد لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصنافا من هؤلاء. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال سبحانه: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. وثبت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما لعن أصناف من العصاة، مثل: لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، وغير ذلك كثير. أما لعن الشخص المعين العاصي فلا يجوز، لأن المؤمن ليس بلعان، فقد ثبت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، ورواه الحاكم أيضا وصححه. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تصحبهم ناقة ملعونة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمران بن الحسين رضي الله عنه عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. والحاصل أيها المستمعون الكرام، أن الأشخاص المعينين من العصاة لا يلعنون كما هو الراجح في رأي العلماء، بل يدعى لهم بالهداية والعافية من البلاء، وأن الله يخلصهم مما هم فيه من المعاصي، لعل الله أن يهديهم ويقلعوا عن تلك المعاصي، وبالله التوفيق والسداد.
2: Hukum melaknat pelaku dosa. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang suka melakukan dosa, yang menampakkan dosa, ketika kita mendoakan kejelekan untuk mereka, lebih utama daripada mendoakan kebaikan untuk mereka? Kemudian, Fadilatul Syekh Ahmad Sayyir Al-Mubaraki Hafizahullah menjawab, masalah ini memang banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Dan kami bagi pembahasannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berkaitan dengan melaknat pelaku maksiat secara umum. Maka hukumnya tidak mengapa, sebagaimana dalam beberapa ayat, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala la'natullahi 'alal zalimin. Dan ingatlah bahwasanya laknat Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam firman Allah Azza wa Jal yang lain, fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Kemudian seorang penyeru dari malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, baik itu dalam hadis sahihain ataupun yang diriwayatkan oleh yang lainnya. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-wasilah wal mustausilah. Semoga Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan rambutnya. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Semoga Allah melaknat orang yang makan harta riba dan yang memberikan makan dengan harta riba. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariqa yasriqu baydah. Semoga Allah melaknat pencuri walaupun hanya mencuri telur satu biji. La'anallahu man la'ana walidayh. Semoga Allah melaknat siapa yang melaknat orang tuanya. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk mendekatkan kepada Allah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskannya. Kemudian, masalah yang kedua, yaitu melaknat kepada individu tertentu. Walaupun pelaku maksiat hukumnya tidak boleh. Walaupun itu pelaku maksiat, melaknat kepada individu tertentu, maka hukumnya tidak boleh. Karena seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yambaghi lisiddiqin an yakuna la'ana, rawahu Muslim. Tidak pantas bagi seorang siddiq untuk menjadi orang yang suka melaknat. Demikian juga dalam hadis Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yakunu la'anuna syufa'a wala syuhada'a yawmal qiyamah. Orang yang suka melaknat itu bukanlah orang yang dapat memberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Dalam hadis Samurah bin Jundab, Nabi SAW bersabda, la tala'anu bila'natillah wala bighadabih wala binnar. Janganlah kalian saling melaknat dengan mengucapkan Allah melaknat kamu, atau kamu mendapatkan murka Allah, atau semoga Allah masukkanmu ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bahkan Nabi SAW sangat membenci jika ditemani, walaupun saat itu bersama beliau ada unta yang sudah dilaknat oleh pemiliknya. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari hadis Imran ibn Al-Husain, qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd aswarih wa imra'atu min al-ansar 'ala naqatin fadajirat fala'anatha. Di satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam perjalanannya, kemudian ada seorang wanita yang berada di atas onta menggertak dan melaknat ontanya ini agar supaya cepat lajunya. Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khudhu ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'unah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun ketika mendengar kalimat tersebut, beliau mengatakan, ambillah apa yang ada di atas onta ini dan tinggalkan dia, karena onta ini sudah dilaknat. Qala Imran faka'anni araha al'an tamshi fi an-nasi ma ya'ridu laha ahad. Kata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seolah-olah aku melihat wanita itu berjalan di antara manusia tapi tidak ada orang yang menegurnya. Ringkasnya bahwa individu yang melakukan dosa tidak boleh dilaknat sebagaimana pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Bahkan selayaknya orang seperti ini didoakan. Didoakan agar mendapatkan kebaikan dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan orang yang seperti ini segera meninggalkan dosa tersebut. Wabillahi taufiq wassadad.
6: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صلى الله عليه وسلم Mari kita melanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah taala dalam membahas aqidatus salaf, keyakinan kaum salaf. Yang berjalan di atas manhajul rasul mereka adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan dengan kebenaran sepanjang zaman di timur dan di barat bumi kiranya Allah meridai dan merahmati mereka. Kita memasuki bab yang keempat dari kitab yang saya tulis dengan judul Syarah, yakni penjelasan mengenai akidah kaum salaf. Bab yang keempat adalah keimanan kepada para rasul, para utusan Allah jalla dzikruhu, dan manusia sangat berhajat berkepentingan bahkan hajat yang sangat besar lebih dari sekedar makan dan minum, tapi hajat sebanyak bilangan nafas. Manusia sangat berhajat kepada para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam sepanjang hayat mereka, sebanyak nafas mereka, karena para nabi dan rasul membawa ilmu dari Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini. Di antara hajat manusia adalah, pertama, untuk menegakkan hujjah Allah, agar manusia mengetahui hujjah Allah, diutusnya para nabi dan rasul adalah untuk menegakkan hujjah Allah, sehingga tidak ada alasan bagi manusia nanti untuk membantah Allah sesudah Allah mengutus para nabi dan rasul itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 166, rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima. Para rasul itu kami utus untuk atau sebagai mubashir, pemberi kabar gembira, dan wa munzirin, mubashirin wa munzirin, untuk memberi kabar gembira dan memperingati. Mereka para nabi dan rasul datang mubashirin wa munzirin sebagai pemberi kabar gembira kepada mereka yang beriman dan mentaati Allah dan Rasulnya, dan untuk mengancam, memberi peringatan akan azab Allah yang sangat keras kepada mereka yang ingkar, yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Kami utus para nabi dan rasul itu li'alla yakuna linnas, agar tidak ada alasan lagi bagi manusia, alallahi hujjatun ba'dar rusul, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah, untuk menggugat Allah sesudah kedatangan, sesudah Allah mengutus para rasul itu. Dan Allah Maha Perkasa lagi bijaksana hukumnya. Ini hajat yang besar, agar tegaklah hujjah kepada manusia, hujjah Allah. Oleh kerana itu di ayat yang lain, di awal-awal surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, dan kami tidak akan mengazab satu kaum, seseorang, sampai kami mengutus seorang rasul. agar jelas bagi manusia. Oleh karena itu, setiap Rasul yang diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia menyampaikan hujjah Allah. Dan dengan bahasa dari kaumnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 4, "Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum fayudhillullahu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwa al-'azizul hakim." Dan kami tidak mengutus seorang pun rasul melainkan dengan lisan, dengan bahasa kaumnya. Agar apa? Liyubayyana lahum. Agar rasul itu dapat menjelaskan hujjah Allah kepada mereka.

Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayatnya. Akan habis waktu kita kalau saya bacakan satu persatu. Puluhan ratusan ayat di dalam Al-Quranul Karim tentang dakwah para Rasul. Di antaranya dalam surat Az-Zumar ayat 71 yang menunjukkan bahwa para Nabi dan Rasul telah menegakkan hujjah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Dan dibawa orang-orang yang kafir itu kepada Jahannam, yakni dimasukkan ke dalam neraka Jahannam berrombong-rombongan, berkelompok-kelompok, serombongan demi serombongan dimasukkan ke dalam Jahannam. Yakni mereka dibawa dari padang mahsyar ke muka Jahannam, ke pintu-pintu Jahannam. Hatta idza ja'uha, sehingga kita ketika mereka sampai datang ke pintu-pintu Jahannam, di hadapan pintu-pintu Jahannam, futihat abwabuha, maka dibukalah pintu-pintu Jahannam itu. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah kepada mereka, kepada orang-orang kafir itu yang akan dilemparkan ke dalam api neraka Jahannam, alam ya'tikum rusulun minkum yatsuluna 'alaikum ayati rabbikum. Perhatikan ikhwan, ayat yang sangat besar ini yang menunjukkan para rasul telah menegakkan hujjah Allah, telah membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia. Para penjaga neraka itu berkata kepada orang-orang kafir itu, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang kepada kamu para rasul dengan bentuk jamak, para rasul dari kamu, dari jenis kamu manusia, yatsuluna 'alaikum, yang membacakan kepada kamu ayati rabbikum, ayat-ayat Rabb kamu, وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, dan bukankah mereka para rasul itu telah memperingati kamu akan pertemuan pada hari kamu ini. Qalu, mereka semuanya orang-orang kafir yang akan dilemparkan ke dalam neraka itu menjawab, bala, benar. Mereka mengakui, tegaklah hujjah Allah. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Akan tetapi telah pasti menjadi satu kepastian siksa itu bagi orang-orang kafir. Ayat yang mulia ini, yang merupakan salah satu dari sekian banyak ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa para rasul telah menegakkan hujjah Allah di permukaan bumi, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah. Karena itu mereka semuanya mengatakan, bala, benar. Dalam ayat yang lain yang sering kita membacanya dalam surat Al-Mulk, surat Tabarak, Tabarak alladhi biyadihi al-mulk,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam." Dan untuk atau bagi orang-orang kafir, orang-orang yang kafir terhadap Rabb mereka, akan memperoleh siksa neraka jahannam. Wabitsal masir. Dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha, apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka itu, sami'u laha syahiqan, mereka mendengar suara neraka yang sangat mengerikan. Wahiya tafur, dan neraka itu menggelegak, mendidih. Takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir saja neraka itu pecah karena sangat marahnya kepada kekufuran dan orang-orang kafir ini. Kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali dilemparkan ke dalam neraka serombongan manusia, dalam surat Az-Zumar tadi, Zumar, rombongan demi rombongan, serombongan-serombongan dilemparkan ke dalam neraka. Sa'alahum khazanatuha, bertanya kepada mereka penjaga-penjaga neraka, alam ya'tikum nadhir, belumkah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan? Qalu, mereka menjawab, bala, qad ja'ana nadhirun fakadzabna, benar, telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, yaitu Rasul yang memperingati kami, tetapi kami mendustakan mereka. Wa qulna, dan kami katakan, ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Allah tidak menurunkan sesuatu, dan kamu ini, para Rasul, tidak lain melainkan berada dalam kesesatan yang besar. Mereka menyesal. Andai di dunia ini mereka, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau sekiranya kami mendengar dan kami berpikir, berakal, niscaya kami tidak akan menjadi penghuni api yang menyala-nyala ini. Fa'tarafu bizambihim, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir, celakalah bagi penghuni api yang menyala-nyala. Bersama ayat-ayat ini banyak sekali bahwa al-anbiya wal mursalin telah menegakkan hujjah Allah, dan manusia sangat berhajat kepada hujjah Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, manusia sangat berhajat kepada al-anbiya wal mursalin, tidak dapat tidak. Manusia dan jin dan seluruh makhluk, tidak ada yang tahu perkara yang gaib. Khususnya yang berkaitan setelah mereka mati. Ada apa setelah kematian? Dan seterusnya. Manusia sangat berhajat untuk mengetahuinya. Adakah kehidupan setelah mati ini? Apakah kehidupan setelah mati itu berlangsung terus? Adakah hari kebangkitan itu? Dan seterusnya yang berkaitan dengannya, manusia tidak tahu kecuali diberitahukan oleh para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para nabi dan rasul agar memperingati manusia akan hari yang besar itu.
hari kiamat. Dan ayatnya tadi telah kita baca dalam surat Az-Zumar. Para penjaga neraka itu berkata kepada orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka, Alam ya'tikum rusulun minkum yatsuluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadha. Asy-syahid firman Allah, wa yundhirunakum dan mereka, dan bukankah mereka para rasul itu telah memperingati kamu liqa'a yaumikum hadha, pertemuan, perjumpaan kamu pada hari kamu ini. Berarti seluruh para nabi dan rasul telah memperingati manusia akan kedatangan hari kiamat, bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang lain, dan itu manusia sangat berhajat kepada untuk mengetahuinya. Ada apa setelah kehidupan dunia ini? Manusia tidak mengetahui perkara yang gaib. Maka para nabi dan rasul memberitahukan hal-hal, perkara-perkara yang gaib secara terperinci, dan perkara-perkara yang besar yang mereka dapat, yang mereka mendapat wahyu dari Allah. Allah mewahyukan kepada mereka, memberitahukan kepada mereka agar mereka menyampaikan perkara-perkara yang gaib kepada manusia. Dan manusia tidak mengetahui satupun perkara yang gaib. Dan manusia berhajat kepada perkara-perkara yang gaib itu agar mereka mengimaninya. Para nabi dan rasul, khususnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita yang mulia Muhammad alaihi wassalatu wassalam, telah memberitahukan perkara-perkara yang gaib itu. Karena beliau, kepada beliau diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran menceritakan tentang perkara-perkara yang gaib. Di antaranya adalah hari yang sangat besar. Yang merupakan kehidupan yang hakiki. Yaumul akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadza." Qalu bala. Itu hajat manusia yang kedua. Yang ketiga, hajat manusia. Manusia tidak mengetahui apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang, dan bagaimana cara beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia berdasarkan fitrah yang Allah telah memfitrahkannya, dan agar fitrah itu tetap pada asalnya, dan manusia, agar manusia tetap berada di atas fitrahnya, maka manusia diarahkan, didakwahkan, diajak beribadah kepada Rabbnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا La tabdila li khalqillah. Hadapkanlah wajahmu, dirimu kepada agama yang hanif, agama tauhid. Fitrah di sini adalah Islam yang Allah telah fitrahkan setiap manusia, yakni setiap manusia lahir ke dunia membawa dinul Islam. Maka manusia sangat berhajat agar tetap berada di atas fitrahnya itu. Kalau tidak, maka terjadi kerusakan di dalam fitrahnya itu.
Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul yang menjelaskan apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang, bagaimana mereka beribadah kepada Allah dan hanya kepada Allah mereka beribadah, dan seterusnya. Manusia sangat-sangat berhajat diri. Kalau tidak, maka tidak ada perbedaan mereka dengan hewan. Karena itu, orang-orang yang menolak, membantah, mendurhakai para nabi dan rasul, mereka Allah katakan, ulaika kal'an'am balhum adhal. Mereka itu seperti binatang-binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi perjalanannya dari binatang ternak itu. Nah, itulah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hajat-hajat manusia kepada al-anbiya wal-mursalin, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul sampai Allah menutupnya dan mengakhirinya dengan kenabian dan kerasulan nabi kita yang mulia Muhammad alaihi wassalatu wassalam, yang Allah utus untuk seluruh umat manusia dan jin dengan membawa syariat yang lengkap dan sempurna. Nah, mari kita membaca beberapa poin akidah. Dalam bab keempat ini, akidah yang ke-65, kita beriman dengan kebenaran risalah mereka dari Allah, yakni seluruh para nabi dan rasul itu benar adanya, dan kebenaran mereka terbukti, teruji, dan dapat disaksikan dan dirasakan oleh manusia. Sampai orang yang paling durhaka di dunia ini, Fir'aun, pun mengakui kebenaran Musa. Tapi dia terlalu sombong untuk mengakui dengan lisan dan perbuatannya. Hatinya tahu bahwa Musa itu benar, yang menunjukkan bahwa kebenaran para nabi dan rasul tidak terbantahkan, dan ia terlihat tampak jelas, nyata dan terang, bukan hanya sekedar mukjizat yang Allah berikan kepada mereka, tapi yang lebih daripada itu, yaitu kebenaran bahwa apa yang mereka sampaikan itu benar adanya, dan mereka adalah orang yang benar. Karena itu para sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, apa? As-sadiqul masduq. Orang yang benar dan senantiasa dibenarkan. Ini yang lebih dari seluruh mukjizat yang ada. Kebenaran risalah para nabi dan rasul itu tidak terbantahkan. Dan untuk itu Allah Subhanahu wa taala berikan bukti yang lain, ayat yang kita kenal dengan nama mukjizat. Fir'aun tidak sanggup menolak kebenaran Musa di hatinya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 14. Dan telah kita bahas di halaman 229 di kitab ini. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka.
padahal hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan itu. Mereka mengingkarinya, wajahadu biha atas dasar zulman wa uluwan, karena kezaliman dan kesombongan mereka. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati-hati mereka meyakini, padahal hati-hati mereka meyakini kebenaran Musa. Karena itu risalah, kebenaran risalah para nabi dan rasul hanya ditolak oleh orang-orang yang sombong. Dan manusia tidak sanggup membantahnya. Berarti yang tadi saya bicarakan di akidah ke-65 ini, di awal bagian, kita beriman dengan kebenaran risalah mereka dari Allah yang menunjukkan kebenaran risalah mereka dari Allah adalah, pertama, benarnya risalah itu. Dan manusia tidak sanggup membantahnya kecuali dengan kezaliman dan kesombongan. Kalau mau jujur, pasti mereka mengakui akan kebenaran risalah itu, tidak terbantahkan. Karena ia adalah datang dari Allah, risalah itu dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Lihat, perhatikan alangkah besarnya risalah yang dibawa oleh al-anbiya wal mursalin, khususnya yang dibawa oleh sayyidul anbiya wal mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, benarnya para nabi dan rasul itu, dan mereka terkenal di kaum mereka orang yang as-sidqu, yang benar. Tidak ada seorang pun Quraisy yang membantah Rasulullah SAW bahwa beliau pernah berbohong. Tidak, beliau orang yang shadiq, benar. Ini besar sekali. Di luar dari mukjizat yang Allah berikan kepada mereka, dua hal ini sangat besar sekali. Pembuktian ilmiah akan kebenaran risalah para nabi dan rasul itu, kenabian dan kerasulan mereka. Karena ia datang dari Allah, dan risalah itu risalah Allah tabaraka wa ta'ala, dan ia tidak terbantahkan. Ayat dalam surat An-Naml itu cukup jelas mewakili seluruh orang-orang kufar, karena Fir'aun memiliki kekufuran tingkat tinggi, orang yang paling kufur di permukaan bumi, tapi tidak sanggup membantah hatinya bahwa apa yang dikatakan Musa, apa yang dibawa oleh Musa dan Harun alaihim assalatu wassalam adalah haqqun. Tapi Fir'aun bersama para pejabatnya, menterinya, terlalu sombong untuk mengakui kebenaran Musa dengan lisannya dan perbuatannya. Hatinya Allah yang tahu, dan Allah katakan wastaiqanatha anfusuhum. Tapi wajahadu biha, mereka mengingkarinya hanya karena zulman wa uluwan. Ini membuktikan bahwa risalah yang dibawa oleh Musa adalah kebenaran, tidak terbantahkan. Apalagi risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah subhanahu wa ta'ala
utus untuk seluruh umat manusia. Tentu lebih besar lagi. Dia berarti. Yang kedua adalah, para nabi dan rasul itu orang yang benar. Dan itu tampak nyata, terang di hadapan kaum mereka. Bahwa mereka orang yang benar, mereka orang yang jujur, mereka orang yang amanah. Ini di luar dari mukjizat al-anbiya wal mursalin. Ditambah lagi dengan mukjizat, mukjizat besar yang Allah berikan kepada mereka, kepada setiap para nabi dan rasul, yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para penyihir. Dan kita pernah membahasnya di majelis ini, di masjid ini, di pengajian ini, di ta'lim ini. Pertandingan besar antara wahyu dengan sihir, antara nabi dengan penyihir, antara Musa alaihi salatu wassalam dengan para penyihir Firaun, dan terbukti kebenarannya dan mereka mengakuinya, bahwa apa yang dibawa oleh Musa dan Harun adalah hak dan ini bukan sihir. Karena nyata yang dilempar oleh Musa itu tongkat berubah menjadi ular, dan tidak ada seorang pun sanggup merubah tongkat menjadi ular kecuali mereka menyulap mata-mata manusia. Tapi Musa sanggup, Allah yang mewahyukan kepada Musa, lempar tongkat itu yang berubah jadi ular secara hakiki, bukan ular-ularan. Hakiki ular berubah tongkat itu. Dan ini tidak ada satupun makhluk yang sanggup melakukannya kecuali Rabbul Alamin yang maha pencipta, yang sanggup berubah kayu menjadi ular, makhluk yang hidup, hanya Allah. Alangkah besarnya risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu, khususnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Andai kita mengetahui, andai kita kaum muslimin mempelajarinya dengan benar, bahwa kita berada dalam agama yang besar, agama yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul, yang tidak terbantahkan. Karena itu, terus, maka barang siapa yang kafir kepada salah seorang dari mereka, barang siapa yang kafir, yang menolak, membantah salah seorang dari mereka, para nabi dan rasul, sesungguhnya dia telah kafir kepada seluruh nabi dan rasul Allah. Kafir kepada salah seorang nabi berarti kafir kepada seluruh para nabi dan rasul. Perhatikan ayat-ayat Al-Quran. Ada 5 buah ayat saya bawakan di sini. Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Allah Subhanahu wa taala katakan al-mursalin.

sebelum atau sesudah Nuh. Ayat yang kedua, kadzabat 'adunil mursalin. Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul. Padahal yang diutus kepada kaum 'Ad hanya seorang rasul. Itu Nabi yang mulia Hud alaihi salatu wassalam, yang berdakwah di padang Ahqab terhadap kaum yang sangat durhaka ini, yang memiliki kesombongan yang sangat besar, dan mereka tertipu dengan dunia, bermegah dengan dunia, sehingga mereka memiliki istana Iram. Iram dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah dibuat di negeri-negeri istana yang megah seperti Iram itu. Dan mereka memiliki jisim, badan yang besar sekali, Allah lebihkan jisimnya. Tapi mereka adalah kaum yang sangat durhaka sekali. Dan mereka mendustakan Hud alaihi salatu wassalam. Allah katakan, kadzabat 'adunil mursalin, kaum 'ad telah mendustakan para rasul. Ketika mereka mendustakan Hud alaihi salam, berarti mereka telah mendustakan seluruh para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah berfirman, kadzabat Tsamudul mursalin, kadzabat Tsamudul mursalin, kaum Tsamud, ashabul hijr, juga terjerembab dalam kehidupan duniawiyah, bermegah. Mereka membangun istana, bahkan mereka membangun rumah-rumah, memahat gunung-gunung menjadi rumah-rumah. Mereka sangat durhaka dan menyembelih, membunuh unta yang Allah Subhanahu wa taala larang. Yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaum Tsamud adalah seorang nabi saja, Salih alaihi salatu wassalam. Tapi Allah katakan, kaum Tsamud telah mendustakan para rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabat qaumul lutin al mursalin, kaum Lut telah mendustakan para rasul. Padahal yang diutus kepada mereka hanya seorang rasul, yaitu Lut. Tapi mereka mendurhakai Lut dan mengamalkan satu perbuatan yang belum dilakukan oleh manusia di alam semesta ini, homoseksual. Maka Allah katakan mereka telah mendustakan para rasul. Kemudian ayat yang terakhir yang saya bawakan di sini, kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul. Padahal rasul yang diutus kepada mereka hanya satu, yaitu Nabi yang mulia Syuaib alaihi salatu wassalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan mereka telah mendustakan para rasul. Mengapa? Ada dua sebab, saya catat di sini pada halaman 391. Sebab yang pertama, bahwa yang mengutus para nabi dan rasul itu adalah Allah. Semua para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah, dan mereka adalah para utusan Allah yang menyampaikan wahyu Allah, yang menyampaikan risalah Allah, yang menegakkan hujjah Allah, yang menerangkan apa perintah dan larangan Allah, yang menjelaskan kepada manusia bagaimana cara beribadah kepada Rabb mereka. Sama semuanya, dan dakwah mereka pun sama.
maka mendustakan salah

seorang dari mereka berarti telah mendustakan Allah yang telah mengutus para nabi dan rasul itu. Sebab yang kedua, bahwa dakwah para nabi dan rasul itu adalah sama, tidak ada perbedaan, yaitu mereka mendakwakan tauhidullah, la ilaha illallah. Maka mendustakan salah seorang dari mereka berarti telah mendustakan tauhidullah. Jika telah mendustakan tauhidullah, berarti telah mendustakan Allah dan para utusannya, yaitu para nabi dan rasul. Maka beberapa ayat yang mulia tadi merupakan kaidah yang sangat besar di dalam Islam, bahwa keimanan dan keyakinan yang Allah telah perintahkan wajib diimani dan diyakini semuanya. Tidak boleh sebagiannya diimani dan diyakini, sedangkan sebagian yang lain didustakan, dikufuri dan diingkari. Tidak boleh sebagian nabi diimani, sebagian nabi diingkari, dikufuri, tidak boleh. Dan ini adalah perjalanan ahlul kitab, perjalanan orang-orang yang beriman, mengimani, meyakini seluruh risalah dan kenabian-kenabian dan risalah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Ini akidah yang ke-65. Akidah yang ke-66, kita beriman bahwa para nabi dan rasul itu adalah manusia, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang memiliki kekhususan sifat rububiyah dan sifat uluhiyah. Yakni tidak ada seorang pun di antara mereka yang memiliki kekhususan sifat-sifat ketuhanan yang menjadi sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi mereka manusia pilihan Allah. Perhatikan, pilihan Allah. Allah yang memilih. Allah yang menghendaki seseorang menjadi nabi dan rasul, yang Allah telah mewahyukan kepada mereka untuk menyampaikan risalahnya. Itu akidah ke-66. Kemudian 67, mereka memiliki kekhususan yang ada pada manusia, seperti makan dan minum, sakit dan lain-lain, kemudian mati, sama seperti manusia yang lainnya. Yang ke-68, akidah ke-68, mereka disifatkan oleh Allah sebagai hamba. Hamba Allah. Mereka bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, hamba. Dan mereka tidak diibadati. Mereka diimani, mereka diyakini, mereka dimuliakan, mereka diikuti, mereka ditaati, tapi mereka tidak diibadati. Yang diibadati hanya Allah. Beribadah kepada Allah dengan perantara mereka, yakni mereka yang menyampaikan kepada kita, mereka di sini para nabi dan rasul, bagaimana cara beribadah kepada Allah, apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang, dan seterusnya. Perhatikan ayat-ayat yang saya bawakan di akidah ke-66, 67 dan 68. Ayat yang pertama, In kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahman 'abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, yakni tidak ada siapapun di langit dan di bumi kecuali akan datang nanti pada hari kiamat kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai hamba. Ini mencakup semuanya. Ayat ini bersifat umum. Tidak seorang pun, tidak siapapun yang di langit dan di bumi nanti akan datang kepada Ar-Rahman, kepada Allah pada hari kiamat, abdan, sebagai hamba. Tidak ada yang sebagai Tuhan, tidak ada yang sebagai anak.
Tuhan, tapi semuanya adalah abdan hamba Allah. Ayat yang kedua, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin. Sesungguhnya telah tetap, yakni telah kami takdirkan, kami tentukan kami telah tetapkan perkataan kami kepada hamba-hamba kami para rasul, li'ibadina al-mursalin. Asyahid dalam ayat yang mulia ini, li'ibadina al-mursalin, para rasul itu adalah hamba-hamba kami. Innahum lahumul mansurun. Sesungguhnya mereka itulah yang pasti akan mendapat pertolongan. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala telah takdirkan untuk seluruh para nabi dan rasul bahwa mereka lah orang-orang yang mendapat pertolongan. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya tentara kami itu adalah para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka dari orang-orang yang beriman. Maka sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti akan menang. Ayat yang lain, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Innallaha samii'un basir. Allah telah memilih dari para malaikat dan dari manusia sebagai utusan-utusannya. Sesungguhnya Allah Sami'un Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa utusan Allah itu dari malaikat dan dari manusia. Yang Allah utus kepada manusia adalah dari manusia. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul dari jenis mereka sendiri, dari manusia. Pertama. Yang kedua, bahwa kenabian itu tidak bisa diusahakan. Tidak bisa diusahakan oleh manusia untuk menjadi nabi. Tidak. Tetapi kenabian itu adalah pilihan Allah. Allah yang memilih. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Allahu yastafi. Allah memilih. Minal malaikati rusulan wa minan nas. Dari para malaikat dan sebagian manusia sebagai utusan Allah. Allah pilih dari para malaikat sebagai utusan yang menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Jibril alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala utus Jibril kepada para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalah Allah. Demikian juga dengan malaikat yang lain. Dan Allah utus beberapa orang manusia sebagai rasul. Yang tersebut dalam Al-Quran ada 25. Dan yang tidak tersebut jumlahnya banyak sekali. Menunjukkan bahwa kenabian dan kerasulan adalah pilihan Allah. Tidak bisa diusahakan. Dari sini kita mengetahui alangkah batilnya, alangkah sesat dan kufurnya sebagian ajaran filsafat yang mengatakan bahwa kenabian itu dapat diusahakan. Dapat diusahakan. Sehingga seseorang itu bisa menjadi nabi.
dengan melakukan cara-cara yang mereka telah tentukan. Oleh karena itu, kenabian menurut mereka tidak berakhir. Akan ada nabi-nabi. Tidak pernah berakhir. Karena kenabian menurut mereka, yakni sebagian dari kaum filsafat, dapat diusahakan oleh seseorang dengan menjalani sebab-sebab. Di antaranya, pertama, memiliki perkiraan yang sangat kuat atau kecerdasan lebih dari yang lain, sehingga dia sanggup menerima ilmu, memperoleh ilmu, dan sangat mudah baginya. Begitulah kurang lebih. Ini usaha yang pertama. Yang kedua, mempunyai kekuatan daya hayal. Yakni dia dapat membayangkan sesuatu sehingga dia dapat melihat nanti cahaya-cahaya, dan itu dia katakan malaikat. Dan dia dapat mendengar suara-suara, dan itu dia katakan suara Allah. Padahal itu adalah iblis. Yang dia lihat cahaya itu dari iblis, dan suara dari iblis. Begitulah iblis dan para syaitan mempermainkan kaum ini. Yang ketiga, mempunyai kekuatan jiwa. Perasaan batin yang tinggi sekali. Ini barangkali semacam penyihir barangkali. Nah, dengan tiga kekuatan ini, kurang lebih ya, ini ada di bahasa mereka, ini saya terjemahkan secara bahasa kita. Jadi bahasa filsafat di kitab-kitab mereka termaktub. Siapa yang memiliki tiga kekuatan ini, maka dia bisa menjadi nabi. Yang pada hakikatnya mereka membantah ayat-ayat Al-Quran, khususnya ayat yang mulia ini. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minal nas, inna allaha sabi'un basir. Ayat yang lain. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. Tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang kepada mereka hidayah. Ini hujjah Allah. Kecuali perkataan mereka, apakah Allah mengutus seorang manusia sebagai Rasul? Ini syubhatnya, kerancuannya kaum musyrikin. Apakah yang menjadi Rasul itu manusia? Tapi hujjah mereka bangkrut. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, berfirman, Kul, katakan hai Muhammad kepada mereka, Lau kana fil ardi malaikatu yamshun. يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَ الرَّسُولَ. Katakan hai Muhammad kepada mereka yang mempunyai syubhat, yang mengingkari kenabian dan kerasulan, para nabi dan rasul, termasuk engkau, أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرَ الرَّسُولَ. Katakan, kalau sekiranya penghuni bumi itu para malaikat, yang berjalan dengan tenang dan tentram, pasti kami turunkan kepada mereka dari langit seorang malaikat sebagai rasul. Siapakah yang berjalan di muka bumi dengan tenang dan tentram? Malaikatkah atau manusia? Jawabnya manusia. Maka Allah mengutus seorang rasul pun dari jenis manusia, bukan dari jenis malaikat, karena tidak sama antara malaikat dengan manusia. Ini tersingkap syubhatnya.
Kemudian ayat yang lain, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakan, Allah perintahkan sering dalam Al-Qur'an, katakan untuk menjawab tuduhan mereka, syubhat mereka, menyingkap syubhat mereka dan menegakkan hujjah, menegakkan kebenaran. Katakan begini, katakan begitu, katakan begini. Katakan kepada mereka, innama ana basyarum mithlukum. Saya ini tidak lain melainkan manusia seperti kamu, sama. Tetapi yuha ilayya, aku mendapat wahyu dan telah diwahyukan kepada aku, annama ilahukum ilahu wahid. Ilah kamu, Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu, yang berhak diibadati dengan benar adalah satu, Allah. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Maka barang siapa yang berharap kebaikan akan pertemuan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia beramal saleh. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dan jangan dia syirikkan dalam beribadah kepada Rabbnya sesuatu pun juga, seseorang pun juga. Amal itu, kata Allah, Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk mengatakan, saya ini manusia, tetapi saya manusia yang diberi wahyu dan diangkat oleh Allah sebagai Rasul. Dan diantara yang diwahyukan kepadaku, sebagaimana telah diwahyukan kepada para nabi dan rasul, adalah ilahukum ilahu wahid. Kemudian, ada hari di depan kamu, sesudah kehidupan dunia ini, maka barang siapa yang berharap kebaikan nanti, dalam kehidupan yang lain, dalam kehidupan akhirat, kehidupan sesudah kehidupan dunia ini, maka hendaklah dia beramal taat kepada Allah. Syarat diterimanya amal pertama adalah tidak menyekutukan Allah di dalam beramal itu. Yang kedua, mutaba'atul rasul. Hendaklah kamu beriman kepadaku dan mengikuti aku, mentaati aku dan seterusnya. Ayat yang lain, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelummu, yakni sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka. Berarti seluruh para nabi dan rasul adalah laki-laki, tidak ada perempuan. Tanya kepada ahlul kitab. Tapi ayat ini bersifat umum, ada bersifat khusus, dia ahlul kitab. Tanyakan kepada ahlul kitab. Ahlul kitab tahu bahwa yang diutus kepada mereka para nabi dan rasul dan kami wahyukan kepada mereka adalah laki-laki. Kami tidak mengutus seorang pun rasul melainkan laki-laki dan kami wahyukan kepada mereka. Ahlul kitab tahu, karena kepada mereka diutus para nabi dan rasul, kepada mereka diberikan kitab Taurat dan Injil. Kemudian ayat ini bersifat umum menjadi ahli ilmu. Tanyalah kepada ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun. Dalam ayat yang lain lagi, wa maj'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Dan kami tidak menjadikan mereka, para rasul, sebagai jasad yang tidak memakan makanan. Tidak, mereka memakan makanan. Karena mereka manusia. Dan kami tidak pula menjadikan mereka sebagai orang-orang yang kekal. Mereka mati. Ayat yang lain. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ
la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Dan kami tidak mengutus seorang pun rasul sebelummu, melainkan mereka memakan makanan, mereka memakan makanan, mereka meminum minuman, karena mereka manusia. Wa yamshuna fil aswaq, dan mereka berjalan di pasar-pasar, yakni untuk berjual beli, untuk berusaha, untuk berdagang, untuk membeli sesuatu, untuk menjual sesuatu. Kan orang-orang kufar Quraisy mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapain ini rasul jalan-jalan di pasar? Padahal rasul manusia dan dia berusaha dan dia membeli sesuatu atau dia menjual sesuatu. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq." Mereka manusia seperti yang lain, tetapi kepada mereka diberi wahyu, dan kepada mereka Allah berikan kekuatan fisik yang lebih dari manusia, karena mereka akan menerima wahyu, dan wahyu itu berat, tidak sembarangan manusia. Karena itu nabi-nabi palsu dapat diketahui dengan jelas dan nyata, karena mereka memang para pembohong, bukan nabi asli. Tidak sembarangan manusia dapat menerima wahyu Allah. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Dan kami tidak menjadikan bagi seorang pun manusia yang sebelummu Muhammad kehidupan yang kekal dan abadi di dunia ini. Enggak ada yang kekal dan abadi di dunia ini. Nabi Isa alaihi salam berada di langit sekarang, belum mati, nanti akan turun dan mati. Tidak ada yang kekal. Fa in mitta fahumul khalidun. Maka jika engkau mati, apakah mereka akan hidup kekal? Tidak juga. Pasti mereka mati, engkau mati, dan mereka mati. Mereka mati, engkau mati. Tidak ada yang kekal dan abadi dalam kehidupan dunia ini. Nah, akidah ke-66, 67, 68 berbicara tentang sifat-sifat al-anbiya wal-mursalin, bahwa mereka adalah manusia, bahwa mereka adalah hamba Allah yang wajib diimani, diyakini, ditaati, dicintai, dan seterusnya, tapi tidak diibadati. Yang diibadati Allah, dan melalui mereka kita beribadah kepada Allah. Makna melalui mereka, yakni melalui risalah mereka, mereka yang menyampaikan tabligh, menyampaikan risalah Allah kepada mereka, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Begini cara beribadah kepada Allah, apa yang Allah perintah, dan seterusnya. Kemudian akidah ke-69. Kita beriman dengan nama-nama mereka yang kita tahu. Allah Subhanahu wa taala beritahukan di dalam Al-Qur'an sebagian dari nama-nama para nabi dan rasul, dan kita mengimaninya. Dan yang kita tidak mengetahuinya juga kita mengimaninya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak berbicara tentang para nabi dan rasul. Ada yang disebut namanya, ada yang tidak disebutkan namanya. Kita mengimani semuanya sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Di antaranya yang sangat terkenal dan disebut di dalam Al-Quran ialah pertama Adam. Diulang-ulang di dalam Al-Quran kisahnya, termaktub dalam surat Al-Baqarah. Kemudian diulang lagi dalam surat Al-A'raf. Kemudian dalam surat Al-Hijr. Kemudian dalam surat Taha, dalam surat Al-Isra dan Al-Kahfi.
ya, beberapa kali diulang. Manusia pertama dan sekaligus Allah Subhanahu wa taala mengangkat menjadi nabi. Dan Nabi Adam alaihi salam, alaihi salatu wassalam berdakwah kepada anak cucunya. Yakni manusia yang hidup saat itu dari anak keturunannya. Dan beliau hidup di dunia ini selama 1000 tahun. Ya. Manusia berada di dalam tauhid. Tidak ada kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Idris, kakek dari kakek Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Para ulama berselisih, apakah Idris alaihi salatu wassalam, nabi yang mulia ini, adalah cucu dari Adam atau ia salah seorang nabi dari Bani Israel? Yang tepat atau lebih tepat kepada kebenaran, lebih dekat kepada kebenaran, bahwa Idris adalah sebelum Nuh, bahkan kakek dari kakeknya Nuh. Kemudian Allah mengutus Nuh, yang disebut dalam Al-Quran. Nuh, dan dikisahkan beberapa kali Idris disebut dalam Al-Quran, dan tidak dikisahkan ceritanya. Nuh, rasul pertama yang Allah utus untuk memerangi kesyirikan. Karena pada zaman Nuh inilah muncul kesyirikan pertama kali di permukaan bumi. Nah, manusia setelah dari keturunan Adam, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nuh untuk membuat bahtera besar dan mengangkut manusia yang beriman kepadanya, juga sepasang binatang dan lain sebagainya, kapal yang penuh sekali dengan manusia dan hewan, menunjukkan bahwa bumi semuanya dikaramkan. Tidak ada seorang pun manusia yang hidup lagi di permukaan bumi kecuali yang bersama Nuh. Dan kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi, di daerah Timur Tengah, bukan di Indonesia. Cerita-cerita kapal Nabi Nuh ada di sini, enggak benar. Benar. Di Bukit Judi. Nama Bukit Judi banyak. Ada di Armenia, ada di Timur Tengah. Di Timur Tengah, karena pertama Nuh berlabuh dan berdakwah di daerah Babil, daerah Irak. Di situ pertama kali keturunan kedua dari manusia yang diangkut oleh kapal Nuh itu. Dan mereka bermasyarakat di situ. Kemudian sifat manusia ketika telah banyak, maka mereka menyebar ke daerah-daerah lain. Dan itu dari keturunan anak-anak Nuh yang ada bersama Nuh di kapal itu. Kecuali salah seorang anaknya yang ingkar kepada Nuh, durhaka, durhaka kepada Allah dan durhaka kepada ayahnya. Nah, setelah Nuh wafat, Nuh tinggal bersama kaumnya 950 tahun. Berarti dia hidup umurnya kira-kira 1000 tahun.
maka manusia pun melakukan kesyirikan lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Hud. Hud tinggal di daerah Yaman, di Hadramaut. Di situ ada padang namanya Padang Ahqaf, maka ada surat namanya surat Al-Ahqaf. Di situ Hud berdakwah kepada kaumnya dengan dakwah yang besar. Dan cerita Hud dan Saleh diulang-ulang di dalam Al-Quran selalu bersama. Atau katakanlah umumnya bersama-sama. Kenapa? Karena kisah Hud dan Saleh tidak termaktub di dalam Taurat dan Injil. Maka ini untuk menunjukkan kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan mendapat wahyu dari Allah, cerita yang benar. Setelah Hud, Allah Subhanahu wa taala mengutus Saleh dengan kaum Samud tadi di penduduk Hijr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengazab ini, mengazab kaum Nuh, mengazab kaum Hud, mengazab kaum Saleh. Karena ada hikmah yang dalam. Karena para nabi mereka ini, Nuh, Hud, Saleh, telah mengancam mereka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nuh untuk membuat kapal besar yang ditertawakan oleh kaumnya. Allah wahyukan nanti mereka akan dikaramkan semuanya. Dan Hud mengancam kaumnya kalau tidak beriman nanti Allah akan menurunkan siksa, demikian juga Saleh. Kemudian Allah mengutus Ibrahim yang membawa hujjah yang sangat besar, menegakkan kebenaran tauhid. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab kaum Ibrahim, enggak. Tidak ada ayat dalam Al-Quran yang Allah terangkan diazab kaum Ibrahim, enggak ada. Bahkan Ibrahim yang diazab oleh mereka dibakar hidup-hidup. Allah perintahkan api agar dingin, selamat Ibrahim. Maka Ibrahim tetap hidup. Walaupun dibakar dengan api yang sangat besar di hadapan manusia. Ibrahim tinggal di Irak, di negeri Babil. Ibrahim menegakkan hujjah kepada mereka, hujjah ilmiah, dan ini jihadnya para nabi dan rasul. Antara Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam mempunyai kesamaan, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Ibrahim. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak juga menurunkan azab kepada kaum Quraisy. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan Ibrahim menegakkan hujjah kebenaran, hujjah ilmiah. Cukup untuk mengalahkan mereka, mengalahkan hujjah mereka.

0: Itu ulul azmi. Sebagian dari ulul azmi, yakni Ibrahim dan Muhammad alaihimus salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Ibrahim, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Itulah hujjah kami, kami berikan kepada Ibrahim untuk mengalahkan kaumnya. Lihat kisah Ibrahim bersama kaumnya ketika ia menghancurkan berhala-berhala itu dan dia sisakan yang apa namanya, yang paling besar di antara mereka, agar kaumnya berpikir bahwa berhala-berhala itu tidak bisa berbicara kepada mereka, tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, tidak bisa menolak mudarat kepada mereka. Walaqad atayna Ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Perhatikan, dan sesungguhnya kami berikan kepada Ibrahim rushdahu, hidayah, kemampuan, hujjah yang kuat sekali, kecerdasan dahulu, dan kami yang melakukannya, kami yang memberikan, kata Allah. Idh qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aakifun. Ingatlah ketika dia berkata kepada ayahnya, kepada bapaknya dan kaumnya, ma hadhihi at-tamathil, apa ini berhala, patung-patung, allati antum laha aakifun, yang kamu bersimpuh di hadapannya. Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Ini agama kaum musyrikin, terbenam dalam taklidul a'ma, taklid buta, mengikuti bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka, ajaran nenek moyang mereka. Ibrahim menegakkan hujjah pada mereka. Apa ini berhala-berhala yang kamu simpuh? Mengapa kamu sembah patung-patung ini? Tidak ada jawaban kecuali mereka mengatakan, wajadna aba'ana laha 'abidin. Kami dapati bapak-bapak kami menyembah mereka, beribadah kepada patung-patung itu, maka kami mengikutinya. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Berkata Ibrahim, sungguh kamu dan bapak-bapak kamu berada di dalam kesesatan yang nyata. Qalu, mereka berkata, aji'tana bil haqqi am anta minal la'imi. Apakah engkau mengatakan ini dengan benar, engkau berkata dengan benar, atau engkau hanya sekedar main-main? Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ard. Lihat, didakwakan, Rabb kamu adalah rabbus samawati wal ard, alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minas syahidin. Dijelaskan siapa Rabb yang hakiki, bukan patung-patung ini. Wa tallahi, demi Allah, la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Saya akan hancurkan, demi Allah, berhala-berhala kamu ini sesudah kamu pergi, yakni pergi ke tempat perayaan hari raya mereka. Tentunya Ibrahim tidak berkata terang-terangan di hadapan mereka, sebab kalau terang-terangan tentu diketahui, tapi dalam hati, atau tidak terdengar oleh mereka, atau terdengar oleh sebagian, tapi tidak jelas, kurang lebih seperti itu. Setelah mereka pergi semuanya, sepilah kaum itu, mereka ke tempat perayaan mereka, faja'alahum juzazan illa kabiran lahum. maka dihancurkanlah patung-patung yang banyak itu, tapi yang kecil-kecilnya kecuali yang besar. La'allahum ilaihi yarji'un, agar mereka rujuk dari kesyirikan kepada tauhid, dari kesesatan yang Ibrahim mengatakan, kamu dan bapak-bapak kamu berada dalam kesesatan karena kamu menyembah patung-patung yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa mendengar kamu, dan tidak bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat dari kamu. Itu kesesatan yang nyata, agar mereka nanti rujuk. Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan tadi, Allah katakan, Allah berikan kepada Ibrahim apa? Rusdahu, hidayah, hujjah yang kuat untuk mengalahkan hujjah kaumnya. Jadi hancur terkafar kaumnya itu, tidak bisa berbuat banyak. Itu lebih dari sekedar Allah turunkan azab kepada mereka, seperti hujjah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kufar Quraisy. Si Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wajahidhum bihi jihadan kabira." Dan berjihadlah melawan mereka dengan apa? Dengan Al-Qur'an yang merupakan jihad yang besar, jihad kabira. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Ini jihad ilmiah, ini hikmah yang dalam. Mengapa Allah tabaraka wa ta'ala tidak membinasakan kaum Ibrahim? Karena mereka lebih dari sekedar binasa, hancur terkafar, hancur hujjah mereka. Dan Ibrahim telah menegakkan kebenaran, kebenaran risalah Allah, kebenaran tauhid, dan kehancuran kesyirikan. Karena itu Allah angkat Ibrahim sebagai imam dan bapaknya para nabi dan rasul. Qalu, setelah mereka pulang, hancur, berantakan patung-patung itu. Qalu, man fa'ala hadza bi alihatina. Lihat kejahilan tingkat tinggi. Siapa yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Innahu laminadh-dhalimin. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang zalim. Qalu, sebagian dari mereka mengatakan, sami'na fatan. Kami dengar ada seorang pemuda, yadhkuruhum, yang menyebut-nyebut berhala ini, menjelek-jelekkan berhala ini. Katanya dia mau ngancurin, gitulah. Ada yang dengar-dengar ini, yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Mereka, para pembesar ini mengatakan, bawa kemari di hadapan manusia, barangkali mereka dapat menyaksikan kebenaran kita. Kita akan hukum mereka. Qalu, mereka berkata, a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Hai Ibrahim, engkaukah yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Qala, Ibrahim mengatakan, bal, bahkan, fa'alahu kabiruhum, yang melakukannya yang paling besar di antara mereka. Hadha. Dia tidak mau disaingi, begitulah. Paling besar. Hadza, fas'aluhum, tanya kepada berhala-berhala yang hancur itu, in kanu yantiqun, jika mereka sanggup berbicara. Sanggup berbicara itu. Qala afata'a thumma nukisu faraja'u ila anfusihim. Ila anfusihim, faraja'u ila anfusihim. Kemudian mereka kembali melihat keadaan mereka sendiri, rujuk pada diri-diri mereka, ya sadar. Faqalu innakum antumul zalimun. Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, kamu ini zalim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mengapa kita menyembah berhala-berhala ini? Berhala ini tidak bisa berbicara. Benar apa yang dikatakan Ibrahim, di mereka tidak bisa berbicara. Bagaimana kita bertanya kepada berhala-berhala ini? Thumma nukisu ala ru'usihim, kemudian mereka tertunduk gini semuanya, kepala-kepala mereka. Kemudian mereka berkata kepada Ibrahim, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Sungguh engkau telah tahu, hai Ibrahim, bahwa mereka berhala-berhala ini tidak bisa berbicara. Saat itulah Ibrahim menegakkan hujjah. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum. Patutkah kamu menyembah, patutkah kamu beribadah kepada selain Allah? Apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu sedikit pun juga, dan tidak dapat memberikan mudarat bahaya kepada kamu. Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah. Keberanian yang luar biasa dalam menegakkan tauhidullah. Uffil lakum, ah kamu, dan apa yang kamu sembah selain dari Allah. Afala ta'kilun, tidakkah kamu berpikir? Ini ayat-ayat yang menjelaskan dalil-dalil naqliyah dan aqliyah, bahwa di dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis terdapat dalil-dalil aqliyah yang mengajak manusia untuk berpikir, merenung akan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uffin lakum walima ta'buduna min dunillah. Ini lebih daripada azab yang Allah turunkan. Ini hujjah, petir yang menyambar kepada mereka, petir hujjah yang menghanguskan kepala dan badan mereka. Lihat hujjah ilmiahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam, tidak bisa menjawab. Akhirnya mereka mengatakan, qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakar dia dan tolonglah tuhan-tuhan kamu. Alangkah jahilnya mereka. Tolonglah tuhan-tuhan kamu jika memang kamu mau melakukannya. Maka diikatlah Ibrahim. Dan dalam sebagian riwayat katanya ditelanjangi, wallahu a'lam. Ditaruh kayu di tengah dia, jadi pembakaran besar-besaran. Bakar. Kulna, kami berfirman, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Semuanya tunduk di hadapan Allah. Hai api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim dari terbakar olehmu. Tidak terbakar, api yang besar sampai padam api, Ibrahim tetap duduk di situ. Apa yang mau mereka katakan? Habis bangkrut hujah mereka, jatuh fakir mereka. Ibrahim pergi sudah. Menang tidak? Ini hujah yang besar. Hujjah ilmiah dan imaniyah. Ada hikmah Allah, tidak perlu menurunkan azab kepada mereka. Hancur mereka, bangkrut mereka, sama seperti hujjahnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rabbuna perintahkan, wajahidhum bihi jihadan kabira. Itu Ibrahim, beliau hijrah ke Palestine, kemudian ke Mesir, atau ke Mesir dulu baru ke Palestine. Dan di Palestine itu dijadikanlah oleh beliau rumah beliau, markasnya beliau, yang nanti seluruh para nabi dan rasul bermarkas di situ. Dan seterusnya kisah yang menarik dari perjalanan Ibrahim. Nah, yang Allah azab ada hikmah tersendiri. Kalau kita mempelajari ayat-ayatnya, saya bukan dalam rangka untuk menjelaskan kisah itu satu persatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Lut. Lut salah seorang yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salam kecuali istrinya Sarah, dan kecuali keponakannya, anak dari saudaranya, yaitu Lut, yang mengikuti pamannya. Dia beriman. Yang Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus ke satu negeri yang kaumnya melakukan perbuatan yang sangat munkar sekali. Yang sangat munkar sekali. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala, karena mereka telah berubah qudrat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini ikhwan, nanti di lain waktu kita sambung. Kita masih berbicara tentang Lut. Saya ingin menjelaskan tentang para nabi ini ada di poin ke-69 tentang Al-Anbiya wal-Mursalin secara singkat. Tapi waktu itu tidak cukup bagi kita. Barangkali ini ikhwan, mudah-mudahan ada manfaatnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada pada saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
4: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarja'. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
5: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
3: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
2: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
2: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
2: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba-hamba.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul, qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nas ma'adin kama'adin adh-dhahab wal-fidda khiyaruhum fil jahiliyah خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
9: Nurun minal Qur'an.

0: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
3: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
5: menjaga harga diri,
3: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-pintar. Seorang mukmin bekerja
5: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
3: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
5: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
3: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
5: Itulah tujuan mukmin bekerja.
4: Bagaimana mukmin bekerja?
5: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
3: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
5: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
6: Allahu akbar, Allah.
5: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
8: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
1: داري أبو هريرة رضي الله عنه bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
9: Untayan Mutiara Nasihat.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiki wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman lishanih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perintah untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang diwajibkan dalam agama kita, agama Islam yang agung ini, adalah sangat berhubungan erat dengan hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk seorang hamba, yang dengan itu dia akan dijaga dan dimudahkan dalam segala kebaikan, dan akan dijaga, dihindarkan dari segala keburukan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innal ladhina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepadanya dengan iman yang dimilikinya. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa satu musibah pada diri seorang hamba kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah ketika menghadapi musibah tersebut, maka Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Perhatikanlah, di sini iman dihubungkan dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan dalam berbuat baik, terjaganya diri seorang hamba dari keburukan, yang ini merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan semakin Allah limpahkan kepada dia dengan dia memperbaiki keimanannya. Makanya yang berhubungan dengan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innallaha yudafi'u anil ladhina amanu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan yudafi', membela, menjaga, melindungi hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itulah, kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus selalu mengusahakan sebab-sebab yang meningkatkan iman, selalu memperbaiki diri, melaksanakan ibadah dengan mengoreksi, memperbaiki kualitasnya. Ibadah yang dikerjakan benar pada anggota badan manusia disertai dengan berusaha memperbaiki ikhlasnya niat. Kenapa kita harus membenarkan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ketakutan dan pengharapan. Disebabkan apa? Hubungannya dengan sebab-sebab hidayah. Satu yang kita perbaiki akan melahirkan hidayah berikutnya. Sehingga dengan itu kita akan terus bisa menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita yakin semua tidak akan mungkin bisa kita sempurnakan itu semua kecuali dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang dia selalu bersandar kepada Allah, membenarkan tawakalnya, membenarkan takut dan berharapnya, membenarkan cintanya kepada Allah, maka dialah yang hudiya, selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Dialah yang selalu mendapatkan taufik untuk dijadikan istiqamah di atas kebenaran. Lihatlah pengaruh keimanan. Lihatlah pengaruh membenarkan ikhlas, takut, berharap, cinta, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita membenarkan amal anggota badan, tapi jangan kita melupakan pembenahan hati kita. Kita perlu mengulangi pelajaran tentang iman, tentang tauhid. Perlu kita mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya yang berhubungan dengan kemahakuasaannya, kemahaperkasaannya yang menjadikan hati kita akan bersandar selalu kepadanya. Kita perlu dan sangat penting untuk mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat rahmat, kebaikan-kebaikan, limpahan nikmat yang menjadikan hati kita dengan sendirinya akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan perjumpaan dengannya, yang menjadikan hati kita hanya mencari keindahan yang ada di sisinya, akan berpaling dari keindahan-keindahan semu yang ada dalam kehidupan dunia. Ini penting untuk kita usahakan. Ingat, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang saya bacakan terakhir tadi digandengkan dengan sejauh mana hati manusia menyandarkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini pembahasan tentang akidah, membenarkan iman, ini merupakan landasan kebaikan pada setiap hamba yang menginginkan kebaikan dan keselamatan dirinya lahir dan batin, sehingga dia akan selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya nanti. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan petunjuk yang diturunkan dalam Islam, jika kita amalkan dengan benar, itu akan menyingkap atau akan menumbuhkan pada hati kita sikap berpegang teguh, karena hati kita menyadari segala kebutuhannya ada pada petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan iman seperti pohon yang baik yang tumbuh dalam hati manusia. Pohon butuh untuk disirami, butuh untuk diberi pupuk, butuh untuk dijaga pertumbuhannya dengan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab yang menumbuhkan, yang menyiraminya adalah dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik, kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat-kalimat yang mengantarkan kepada keselamatan, kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pohon yang baik, pohon yang indah yang akarnya menancap kuat di dalam tanah dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Kemudian pohon ini akan tu'ti ukulaha kullahinim biizni rabbiha, akan mengeluarkan buah-buahnya, akan mengeluarkan hasilnya, buahnya yang indah setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebutuhan kita, inilah yang kita inginkan pada diri kita, inilah yang akan menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semangat beribadah sekaligus kita merasakan nikmatnya karena kita selalu terbimbing di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dalam pengarahan diri kita untuk selalu berusaha menempuh sebab-sebab yang mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki iman, hidayah akan kita dapatkan. Kemudahan dalam melakukan kebaikan dan penjagaan dari segala keburukan. Kita ingat bersama dalam sebuah hadis kursi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gambaran seseorang yang mendapatkan tauhid, apa, mendapatkan taufik yang sempurna darinya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtishu biha. Kalau aku telah mencintai seorang hambaku, maka aku akan selalu bersamanya, membimbingnya dalam pendengarannya, menjadikan pendengarannya hanya menerima yang baik dan menolak darinya keburukan-keburukan yang akan merusak hatinya. Aku akan selalu bersamanya, membimbingnya dalam pandangan matanya, menjadikan pandangan matanya selalu dipalingkan dari keburukan, ditundukkan dari hal-hal yang tidak diridhoinya, dan dimudahkan hanya memandang hal-hal yang bisa menambah keimanan dalam hatinya. Membimbingnya selalu bersamanya, menyertainya dengan khusus, membimbing setiap langkahnya agar dia hanya melangkah ke tempat-tempat yang membawa kepada kebaikan, dan juga membimbingnya dalam perbuatan tangannya, perbuatan semua anggota badannya. Alangkah indahnya hidup seorang hamba yang seperti ini ketika dia mengusahakan dengan sabar sebab-sebab untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala setahap demi setahap akan menyempurnakan hidayah tersebut pada dirinya sesuai dengan kesungguhan dan perjuangan hamba tersebut untuk menyempurnakan sebab-sebab keimanan seperti yang disyariatkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, menyempurnakan keimanan dalam hati kita, senantiasa menyemangati kita, memberikan motivasi pada diri kita untuk bersabar belajar agamanya, memperbaiki diri agar bisa mengikuti petunjuknya lahir dan batin, dan dijadikan istiqamah di atas petunjuk ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kami cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
0: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
1: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaih.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'an. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita insyaallah akan mengambil faedah sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang kepribadian seorang muslim. Kepribadian seorang yang mereka berhias dengan dinul Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam sebuah ayat yang mulia, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'ithni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat permisalan tentang kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah yakni kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman. Kemudian Allah contohkan atau Allah permisalkan dengan kasyajaratin thayyibah, seperti syajarah atau pohon yang thayyibah, ini pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Allah katakan asluha thabitun, akarnya kuat, akarnya thabit, wa farwaha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti kulaha kullahinin bi'ithni rabbiha, dan dia selalu membuahkan pada setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah yang mulia ini di antara gambaran bagaimana gambaran seorang muslim yang seutuhnya, yang tumbuh dari akidah yang sahihah, yang tumbuh dari iman yang sahih, yang Allah katakan dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat akidah, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman, kalimat yang menancap di hati seorang. Kemudian iman itu memiliki batang percabangan, yaitu menumbuhkan segala macam amal-amal yang terangkat naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'atu al-kalimut thayyib wal amal salih, menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik adalah semua kalimat yang merupakan bentuk taqarrub ila Allah, kalimat yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qira'atul Quran kalimatut thayyibah. Dakwah kalimatut thayyibah. Amar ma'ruf nahi munkar kalimatut thayyibah. Dan semua perkataan baik merupakan bagian perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu waqulu linnasi husna. Dan ucapan untuk manusia, ucapan-ucapan yang baik. Ini adalah amal seorang muslim di antara ucapan yang baik yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu salih, dan amal-amal salih. Amal salih, semua gerakan amal yang merupakan amal ubudiyah dan amal ketaatan dan amal kebaikan yang kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal salih yang tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang memiliki akidah yang sabit dalam hati dia, akidah yang kokoh, lalu menumbuhkan berbagai macam amalan-amalan yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, dengan akidah yang benar, dengan iman yang sahih, lalu dia melakukan amal-amal kebaikan, dia naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari akidah ini dan dari amal saleh ini membuahkan buah-buah yang indah. Buah yang dia rasakan dan buah yang dirasakan oleh manusia yang lainnya. Buah yang dia rasakan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, karena iman dan amal saleh tidak akan membuahkan kecuali kehidupan yang baik, al-hayatu thayyibah, di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Orang yang beramal saleh, orang yang beramal saleh dan sedangkan dia mukmin, baik dia laki atau perempuan, maka sungguhnya bagi dia adalah kehidupan yang baik itu di dunia. Adapun di akhirat, dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Wala najziyanahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Azza wa Jalla tersebut, maka kita bisa memiliki faedah bahwa seorang muslim adalah mereka yang memiliki akidah yang sahihah, memiliki iman yang sahih, memiliki keyakinan yang menancap di hati mereka. Kemudian akidah itu melahirkan berbagai macam bentuk amal-amal saleh yang terangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dilakukan dengan ikhlas, amal yang tidak menyelisih syariat nabinya, bahkan berangkat dari ajaran nabinya dia beramal, dan dari iman dan amal saleh dia akan membuahkan, yakni al-hayatu thayyibah. Ini kehidupan yang thayyibah. Al-hayatu thayyibah para ulama mengatakan itu al-hayatu sa'adah, kehidupan yang sa'adah, kehidupan yang baik. Al-hayatu sa'adah yaitu insirahu sadri wa itminanul qalbi. Yaitu kehidupan orang di mana dia memiliki kelapangan dada, ketenangan hati dan kelapangan dada, dan itulah hakikat kebahagiaan manusia di dunia. Dan itulah jannahnya dunia. Dia merasakan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dalam kondisi apapun. Karena seorang mukmin dia berada di antara dua sayap yang sangat penting dalam kehidupan yang akan memandu kebahagiaan dia, antara sabar dan syukur, antara syukur dan sabar. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, maka kata Nabi ajaban. Itu kehidupan yang sangat menakjubkan, luar biasa dalam diri seorang mukmin. Kemudian yang dirasakan oleh orang lain berkaitan keberadaan kita sebagai seorang muslim adalah al-akhlakul karimah. Itu akhlak yang tumbuh dari akidah yang kita miliki. Akhlak yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan keberadaan yang bermanfaat bagi orang lain. Sungguh sangat menakjubkan sebuah hadis Nabi SAW. Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ayyun nasi ahabu ilallah, ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah SWT? Dengarkan jawaban Nabi yang mulia, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Apa kata Nabi kita? Ahabu nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Subhanallah. Seandainya setiap kita selalu berpikir tentang diri kita. Kita punya harta, kita memiliki ilmu, kita memiliki tenaga, kita memiliki waktu dan kesempatan. Kita memiliki apa yang kita miliki dari karunia Allah di dunia. Kita tanyakan pada diri kita, sejauh mana manfaat telah kita berikan untuk orang? Apa yang telah kita perbuat sehingga orang mendapat manfaat dari apa yang kita miliki? Seandainya setiap kita demikian, insyaAllah kita akan menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Kita sering dibenci orang karena menjadi sumber masalah. Perkataan tidak baik, perbuatan tidak nyaman, sehingga orang tidak merasa enjoy dengan dia, tidak merasakan keuntungan bergaul dengan dia. Tentu yang demikian merupakan itu jauh daripada akhlak seorang muslim. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, inilah singkat dari pembicaraan tentang ayat tersebut yang menggambarkan bagaimana kita seharusnya berkepribadian seorang muslim. Dan ini kita angkat dalam rangka kita mengoreksi diri kita sendiri. Yang sungguh kita dengar bahwasanya ada orang yang mereka mengatakan seorang salafi atau seorang ahlussunnah itu orang yang mereka dikenal keras, ya dikenal akhlaknya buruk, dikenal omongannya kotor, dikenal ini perangnya jelek. Ini sesungguhnya jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Seharusnya seorang mukmin yang akidahnya bagus, tauhidnya benar, imannya kuat, dia akan memberikan akhlak yang bagus. Sehingga dia sendiri merasakan ketenangan hidup, dan orang lain merasakan ini buah daripada akhlak yang karimah, sehingga menjadi sosok kepribadian yang menunjukkan pribadi syakhsiah Islamiyah, yang seorang muslim kata Nabi, man salimal muslimuna an lisanihi wa yadih. Seorang muslim adalah orang yang orang lain dia selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan perbuatan dia. Semua kemanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waq.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bini'matika alaih. Wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunub illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم.
3: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling hasad. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
0: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
4: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih. Al-Qur'an.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keriduan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan

0: mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang
2: menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم,
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim. Untayan Mutiara Nasihat.
6: Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada satu fenomena yang mungkin semua di antara kita melihatnya. Yaitu fenomena perpecahan yang terjadi di antara umat Islam. Pertikaian yang terjadi di negeri kita ini. Kalau kita berbicara tentang penyebab terjadinya itu, maka akan banyak sebab dan solusinya pun akan beragam. Tapi ada satu hal yang insya Allah kalau kita menyelesaikan satu masalah ini, perpecahan dan pertikaian yang terjadi yang begitu besarnya, itu niscaya akan menjadi kecil. Masalah apa? Masalah soft waktu sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallah baina wujuhikum aw baina qulubikum. Kata Rasulullah SAW, kalian ini benar-benar luruskan shaf kalian. Rapikan shaf kalian. Atau kalau tidak, apa yang akan terjadi? La yukhalifanallah baina qulubikum. Hati kita akan bertikai. Hati kita akan berselisih. Dan yang kita lihat di masjid-masjid kita, sholat berjamaah itu diperintahkan agar kita melaksanakannya. Tapi yang jadi masalah ketika orang-orang berada di rumah Allah, ternyata di situ mereka belum bisa meluruskan shaf mereka. Kalau kita tidak lurus shafnya, tidak rapi shaf kita, renggang-renggang kadangkala, maka hati kita pun akan bertikai. Tatkala ada salah satu di antara kita yang maju ke depan sedikit, yang ini di belakang sedikit, kemudian kadangkala ada renggang, bahkan ada yang bawa sejadah besar banget. Sehingga kalau ada orang yang ingin merapatkan shofnya ke dia, diliatin. Kenapa ini sejadah mahal nih mungkin dia beli. Oke, kita lagi sholat berjamaah nih. Kita lagi menghadap Allah Jalla Jalaluh. Kita sama rata, satu pangkat kita. Di hadapan Allah hamba semuanya. Maka semua titel, semua jabatan, semua kedudukan tatkala berada di hadapan Allah, ditanggalkan semuanya yang ada adalah hamba Allah Jalla Jalaluh. Karena terus terang, ada beberapa teman yang ketika hendak meluruskan shofnya, imam masjidnya mengatakan, yang ingin rapat-rapat shofnya jangan sholat di sini katanya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita nih, kita semuanya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa panutan kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana beliau kalau mau sholat? Beliau kalau sholat itu enggak sembrono langsung masuk, langsung Allahu Akbar. Tidak. Beliau luruskan shofnya. Bahkan dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan, aqimus sufuf. Kata Nabi, luruskan shof kalian itu. Wahadhu bainal manakib. Pundak kalian ini lurusin nih. Jangan ada yang lebih. Jangan ada yang kurang mundur. Lurusin. Kemudian Nabi mengatakan, wasuddul furaj. Itu renggang-renggang tuh dirapetin. Walinu bi'aid ikhwanikum. Dan ya, kalau diajak ngerapetin shaf itu ikutlah. Karena kita ingin bersatu, kita ingin umat Islam ini bersatu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala tad'ul furujat lisyayatin." Jangan kalian tinggalkan tuh sela-sela buat setan. Itu setan main di antara sela-sela kita. Dia mempermainkan hati kita. Tapi tatkala kita rapat

0: Tutup celah setan. Dan seorang di samping kita merasa dia saudara kita. Mau dia kaya, mau dia miskin, tatkala di hadapan Allah kita bersatu nih. Insya Allah hati kita akan bersatu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam juga melanjutkan dalam hadis itu, man wasala saf wasalahullah. Barang siapa yang menyambung saf, Allah bakal sambung dia. Dia mau punya urusan yang susah, dia memiliki berbagai ya problematika yang mungkin dia tidak dapat menyelesaikannya, tapi dengan menyambung saf Allah akan nyambung dia. Wa man qata'a saf qata'a Allah. Barang siapa yang memutuskan saf, akan Allah akan memutuskan dia. Tolonglah saudara-saudara, kita ini kalau ke masjid ingat, kita sebagai hamba Allah. Dan memang annas a'da ma jahilu. Orang itu memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia berpikir bahwasanya meluruskan saf itu enggak benar ya. Ini ajaran Nabi kita. Kalau enggak percaya bacalah, baca itu. Kitab-kitab hadis, kitab Bukhari, kitab Muslim. Nabi enggak mulai saf, enggak mulai tidak memulai salatnya kecuali beliau sudah meluruskan safnya. Tapi kalau sudah ngerti semua, Nabi langsung sholat. Tapi ingat, kalau kita ingin persatuan umat Islam, ingin meninggalkan itu perpecahan, pertikaian, saf sholat kita. Dengan seperti itu, apa yang dijanjikan oleh Nabi kita akan kita dapatkan. Persatuan umat, kita akan saling tolong-menolong. Tidak ada perbedaan di antara kita karena satu perbedaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Moga kita bisa mengamalkannya. Assalamualaikum.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
2: Apa itu? Musibah agama kita.
3: Umatan Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umatan Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
6: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
7: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata sama kita, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
8: berlomba-lomba bersaing
7: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
9: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
7: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya,
9: Walam adri ma hisabiyah.
7: Ya laytaha kanatil qadiyah. Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,

0: ثم الجحيم صلوا
1: ثم الجحيم صلوا.
0: Ambil, tangkap, masukkan.
2: Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hubad. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, kembali kami hadir ke ruang dengar Anda menyapa untuk mengawali aktivitas pagi hari ini di kesempatan Selasa pagi. Semoga kebersamaan kita diberkahi Allah dan mendapatkan berbagai macam kebaikan, kebermanfaatan dari apa yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ini. Berikut kami hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Mubarak Bamu Alim Al-SMHI dalam format rekaman Minatul Alimi Raqib fi Fawaidil Hadis Sahih Targhib wa Tarhib. Kami hadirkan dalam format rekaman untuk kita merojah kembali. Qadar Allah, beliau berhalangan untuk melanjutkan pembahasan kitab ini, yaitu peringatan bagi orang-orang yang meninggalkan sunnah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali membahas hadis-hadis pilihan dan fawaidnya dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib, yaitu kitab Minnatu al-Alim al-Raqib fi man yarghabu في فوائد الأحاديث المختارة من صحيح الترغيب والترهيب. Pembahasan kita insyaAllah ta'ala melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih dalam pembahasan tentang kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab at-targhib min tarki sunnati wa irtikabil bid'i wal ahwa. Bab tentang peringatan dari meninggalkan sunnah, meninggalkan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan peringatan terhadap perbuatan-perbuatan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu perbuatan-perbuatan bid'ah dan mengikuti hawa nafsu. Hadis yang dibawakan oleh Al-Mundhiri rahimahullah di antaranya adalah hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Qala Al-Mundhiri rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, yaitu urusan kami yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah urusan agama ini, ma laysa minhu, yang bukan merupakan bagian dari agama ini, fa huwa raddun, maka dia adalah tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud. Kata Al-Mundhiri, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Dawud. Walafdhuhu, redaksi yang ada pada riwayat Imam Abu Dawud, yaitu, man sona'a amran ala ghairi amrina. Barang siapa yang membuat suatu perkara ala ghairi amrina, tapi bukan atas perintah, ya, dan mengada-ngada sesuatu bid'ah, fi amrina artinya fi syar'ina wa dinina, dalam perkara kami, urusan kami, yaitu dalam syariat kami, dalam agama kami, la fi umuri dunya, ini bukan dalam urusan duniawi, tapi dalam urusan agama. Mengapa demikian? Lianna umura dunya la yadkhuluha libtida', karena perkara-perkara berkaitan dengan dunia itu tidak masuk dalam bid'ah. Jadi dimaksudkan bid'ah itu dalam urusan agama Allah. Sabda Nabi alaihissalatu wassalam, fahuwa marjudun atau fahuwa raddun, artinya fahuwa marjudun ala sahibihi, artinya dia, amal itu, perbuatan itu tertolak kembali kepada pelakunya. Batilun ghairu mu'taddin bihi. Ya, suatu perbuatan yang batil, yang tidak dianggap. Yang tidak dianggap. Ini makna dari beberapa kalimat dalam hadis. Kemudian apa yang dimaksud dengan al-bid'atu fid-din? Ya, karena al-bid'ah dalam segi bahasa ay asyai'ul mukhtara' ala ghairi mithalin sabiq, yaitu sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya, itu bid'ah secara bahasa. Ya, maka hal-hal ini, misalnya dalam hal berkaitan dengan penemuan-penemuan baru dalam dunia ilmu pengetahuan, secara bahasa itu dikatakan bid'ah secara bahasa. Tapi bukan secara syar'i, bukan secara syariat, secara bahasa. Yang artinya dulu belum pernah ada, kemudian sekarang ada. Ya. Ini perkara-perkara duniawi yang baru, ya, secara bahasa bisa dikatakan bid'ah. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh pembahasan para ulama dalam kitab-kitab mereka tentang bid'ah. Sebagian ulama mengatakan al-bid'atu lughatan, bid'ah secara bahasa, ismun lima uhditha ba'da an lam yakun. Bid'ah itu satu istilah, ya, bagi sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sawa'un kana diniyan aw ghair dini, baik dalam perkara berkaitan dengan agama ataupun berkaitan dengan yang perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan agama. Ini makna bid'ah secara bahasa. Wa amal bid'atu fi syar'i, adapun makna bid'ah secara syariat, syariat Allah dan Rasulnya, ismun lima uhditha fid din mimma la yadullu alaihi dalilun syar'iyun min kitabin au sunnatin au ijma'in. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah adalah suatu istilah bagi sesuatu yang diada-adakan di dalam agama ini. Sesuatu yang baru yang diada-adakan dalam agama ini, mimma la yadullu alaihi, yang tidak ada dalil. Mimma la yadullu alaihi dalilun syar'iyun min kitab au sunnah au ijma', yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, baik dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ataupun dari ijma' para ulama. Hadis yang dibawakan tadi, ya, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengada-ngada sesuatu dalam perkara kami ini yang bukan dalam darinya, maka tertolak. Tentu hadis ini banyak memberikan pelajaran kepada kita. Ya, di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini adalah para ulama menyebutkan fil hadis tahdzirun wa zajrun anil bid'ah wal ibtida'. Ya, hadis ini ada peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan dari beliau dari perbuatan-perbuatan bid'ah dan mengada-ngada hal yang baru dalam agama ini. Dan peringatan an yuhdithal mar'u fid din ma lam ya'zan bihi Allah wa la rasuluhu. Larangan untuk mengatakan sesuatu di dalam urusan agama ini yang mana tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di balik larangan ini tentu ada perintah. Dan ini adalah pelajaran yang berikutnya. Fihi amrun biluzumi sunnati wa tamassuki bihi biha. Ketika Nabi SAW melarang kita berbuat bid'ah, ini artinya beliau memerintahkan untuk berpegang teguh kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikut yang diambil dari hadis ini, fihi tambih ala anna dina qad tamma waktamal. Di sini ada sebuah peringatan, ya, agar kita ingat, ya, bahwa agama ini sudah sempurna. Sudah cukup, sudah sempurna. Fa inna Allah akmalahu wa atammahu. Karena Allah lah yang telah menyempurnakannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Jadi dalam hadis ini mengandung kesempurnaan Islam. Islam sudah sempurna. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini bahwa al-hadith mizanu lil amali dhahirah. Wa hadithun niyya innamal amal bin niyat mizan lil amali batinah. Untuk mengukur tentang apa yang ada dalam agama Allah ini, ya, maka hadis ini sebagai timbangannya, alat pengukurnya. Dalam amalan-amalan yang tampak. Itu dengan man amila amalan laysa alaihi amruna fa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amal yang bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak. Ini pertimbangan secara lahir. Kemudian hadis tentang niat, innamal amal bin niat, ini adalah sebagai mizan, alat ukur untuk mengukur kebenaran keikhlasan seorang dalam beramal. Ya, innamal amal bin niyat ini mizan lil amal al batinah. Ini sebagai alat pengukur bagi amal-amal batin. Masalah berkaitan dengan keikhlasan yang itu tidak diketahui kecuali, ya, apa yang ada dalam hati seorang dan dia mengetahui tentang niatnya, ya, dan Allah Maha mengetahui apa yang dia niati. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa syariat Allah yang mulia ini, syariat Allah yang lurus ini, ya, tarka amra dunya linnas. fi dunyahum. Jadi dalam hal-hal perkara-perkara masalah duniawi, syariatkan ini, syariat kita ini, agama Allah ini membiarkan atau memberikan keleluasaan kepada manusia dalam hal perkara urusan dunia. Karena itu sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan kemaslahatan, ya, dengan apa keperluan manusia. Makanya dalam agama itu, atau dalam hal perkara masalah duniawi, itu lebih luas diberikan pada manusia untuk melakukannya, mengembangkannya. Tapi kalau agama tidak, ya, agama tidak bisa dikembangkan. Ya, artinya apa yang ada itulah dia. Tauhid yang ada di zaman Rasulullah SAW, yaitu tauhid yang ada di zaman sekarang. Ya. Makna, kandungan, perintah tentang tauhid yang diperintahkan oleh Nabi SAW di zaman beliau sama dengan sekarang ini. Tidak ada perbedaannya. Ya, karena agama ini sudah cukup, sudah sempurna. Adapun dunia belum sempurna. Makanya kita melihat ada perkembangan-perkembangan yang banyak memberi manfaat bagi manusia. Kalau dahulu di zaman Nabi SAW, kendaraan mereka adalah unta. Ya. Ya, sekarang beda. Mobil, pesawat, kapal. Ya, ini urusan dunia. Tidak ada urusan dengan agama. Ya, apalagi dunia belum sempurna. Dia masih memerlukan penyempurnaan dirinya. Ya, terus akan ditemukan hal-hal duniawi yang baru-baru. Ya, yang jauh lebih baik, lebih canggih dari yang sebelumnya. Ini realita. Ini realita. Jadi dunia ini belum sempurna. Dia masih terus menyempurnakan dirinya dan penemuan-penemuan itu. Adapun agama tidak. Agama sudah sempurna, sudah cukup. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah melarang, apa yang Allah syariatkan dan Rasulnya SAW, itu sudah sempurna dan tetap. Ya, dia tidak mengalami perubahan. Ya, substansi agama ini tidak mengalami perubahan. Karena agama berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa agama memberikan keleluasaan pada manusia dalam perkara-perkara duniawi, ya, sesuai dengan kepentingan mereka, keperluan mereka, silakan mereka kembangkan. Itu urusan duniawi. Kemudian bahwa alat ukur tentang sesuatu itu ada sesuatu yang baru dalam agama ini atau tidak, itu timbangannya adalah Quran dan Sunnah. Dalil dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini alat pengukurnya. Bahwa sesuatu ini baru, sesuatu ini bid'ah, sesuatu ini sunnah, sesuatu ini tuntunan ajaran Rasulullah, itu dilihat kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, bahwa di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, yang diada-adakan oleh manusia dalam agama ini adalah tertolak. Ya, itu tertolak. Fahuwa raddun, artinya tertolak. Kemudian, adapun hal-hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu alat, hal-hal yang dalam rangka mendukung syariat Allah ini, ya, yang memiliki kemaslahatan bagi syariat Allah ini, ini adalah sebagai atau tidak dikatakan sebagai bid'ah. Contoh ilmu nahwu, ilmu-ilmu yang dikembangkan dalam bahasa Arab. Dulu zaman Rasulullah SAW tidak ada. Tapi ilmu nahwu ini bermanfaat. Ya, untuk seorang memahami betul bahasa-bahasa Arab itu dan aturan-aturannya. Ya. Demikian pula ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Ilmu yang membawa manusia kepada pemahaman agama yang lebih benar. Ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini tidak termasuk dalam kategori yang disebut sebagai bid'ah. Walaupun dia secara bahasa iya. Dulu tidak ada, sekarang kok ada. Ya, tapi secara syar'i tidak termasuk. Ilmu mustalah hadis, ilmu tentang rijal hadis, ya. Itu ada ilmu yang dulu tidak ada, kemudian para ulama menulis, meneliti. Nah, ini malah sebagai hazanah bagi kaum muslimin. Kemudian hadis yang berikutnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khotoba ihmarrat aynahu. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyampaikan khutbah, kalau beliau berkhutbah, ihmarrat aynahu, dua matanya merah, wa ala sautuhu, dan suara beliau tinggi, ya, washtadda ghadabuhu, dan beliau sangat tegas dalam menyampaikan khutbah beliau, hatta ka'annahu mundhiru jaishin, ya, sampai-sampai beliau itu ibarat seorang yang atau seorang panglima yang memberi peringatan pada pasukannya. Itu Nabi SAW kalau menyampaikan pidato. Yaqul, ya, sebagai seakan-akan orang yang memberi peringatan pada pasukannya, ya, dia mengatakan sabbahakum wa massakum, bahwa kalian akan diserang oleh musuh, ya, entah di pagi hari atau di sore hari. Jadi menunjukkan ketegasan Nabi SAW dalam menyampaikan khutbah beliau. Wa yaqul, dan beliau Nabi SAW bersabda, bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini. Aku diutus oleh Allah, ya, ya, diutusnya aku oleh Allah dan hari kiamat ini sama dengan ini. Wa yaqrunu baina isba'ihi. Beliau menyandingkan, merapatkan dua jarinya ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wa yaqrunu baina isba'ihi as-sababa wal wusta. Jadi telunjuk dan jari dari tengah. Yaqul amma ba'du. Beliau menyampaikan, kalau menyampaikan pidato, khutbah, beliau mengucapkan amma ba'd. Dengarkan, perhatikan apa yang akan aku sampaikan. Itu makna dari amma ba'du. Perhatikan, cermati, konsentrasi, mendengar yang akan ku sampaikan ini. Lalu kata beliau, fa'inna khairul hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Itu Al-Quranul Karim. Wa khairul huda, huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam agama ini. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perbuatan bid'ah itu adalah sebuah kesesatan, sebuah penyimpangan. Tsumma yaqul, kemudian beliau Nabi SAW berkata, bersabda, ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi. Aku lebih utama bagi setiap mukmin daripada dirinya. Man taraka malan fali ahlihi. Barang siapa yang dia mati meninggalkan harta, maka hartanya adalah untuk keluarganya. Wa man taraka dainan aw dhaya'an fa ilayya wa 'alayya. Dan barang siapa yang dia meninggalkan hutang, ketika meninggal ada hutangnya, ya, atau dia meninggalkan anak-anak kecil, anak yatim, ya, keluarganya, maka fa ilayya wa 'alayya. Maka itu semua menjadi tanggunganku. Ya, aku menjadi tanggunganku. Hadis sahih dari Imam Muslim, Al-Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Rasulullah SAW beliau menyampaikan pidato, menyampaikan khutbah. Ya, dari Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir bin Abdullah adalah seorang Ansar. Beliau dan ayahnya, Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir ini sahabat, Abdullah juga sahabat ayahnya. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Hizam bin Amr al-Khazraji al-Ansari. Dari kabilah Khazraj. Karena di Madinah ada dua kabilah, Al-Aus dan Al-Khazraj. Nah, Abdullah ini dari kabilah, Jabir ini dari kabilah Al-Khazraj. Ya. Beliau dilahirkan, Abdullah bin Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dilahirkan pada tahun 16 sebelum hijrah. 16 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Itu lahirnya Jabir. Jabir juga seorang sahabat yang pernah mengikuti perang Badar. Dia mengikuti perang Badar bersama Nabi SAW. Jabir ini biasa dipanggil dengan Abu Abdullah. Jabir bin Abdullah. Ya. Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya, dikatakan oleh para ulama ahli tarikh bahwa beliau ini termasuk yang menyaksikan pada waktu Bai'atul Aqabah bersama ayahnya Abdullah. Jabir termasuk yang ikut ketika itu. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Dan Jabir bin Abdullah meninggal pada tahun ke-78 atau 79 Hijriah. Ya. Ketika itu beliau berusia 94 tahun, Jabir ini. Lalu beliau ketika meninggal disolatkan jenazahnya oleh Aban bin Utsman bin Affan. Ya, Aban putra dari Utsman bin Affan, ya, itu yang menyolatkan jenazah Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma. Ini tentang sahabat ya, Jabir bin Abdullah. Jadi beliau menceritakan kepada kita tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau beliau menyampaikan pidato atau khutbah, itu ihmarrat ainah, matanya merah. Ya, menunjukkan ketegasan beliau. Ya, suaranya tinggi supaya jelas, supaya didengar oleh orang yang di dekat beliau maupun yang di jauh, yang duduk di tempat yang jauh. Ya, beliau berbicara dengan suara yang lantang sallallahu alaihi wasallam. Ishtadda ya ghadabuhu, artinya beliau orang yang tegas di dalam menyampaikan pidatonya, dalam menyampaikan khutbah beliau. Ya. Sampai dikatakan beliau ibaratnya seorang panglima perang yang mengingatkan pasukan-pasukannya bahwa musuh akan datang, musuh akan menyerang, supaya kalian betul-betul siap siaga. Itu gambaran tentang bagaimana Rasul SAW ketika menyampaikan ya khutbahnya. Nah, di antara yang disampaikan Nabi SAW dalam khutbahnya adalah bu'ithu wa ana was sa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah. Dan terjadi hari kiamat itu ibaratnya dua jari yang kemudian beliau padukan antara dua jari ini. Jari telunjuk dan jari tengah. Para ulama dalam hal ini mempunyai dua makna tentang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang mana beliau dan diutusnya aku ibarat ini. Ya. Makna yang pertama bahwa antara diutusnya Nabi SAW dan hari kiamat itu tidak ada lagi Nabi. Ya. Jadi tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah diutusnya Nabi SAW. Karena beliau Rasul yang terakhir. Makanya beliau rapatkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang menyalahi lagi. Tidak ada lagi Rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, yang disebut oleh para ulama, bahwa jarak antara diutusnya Nabi SAW dengan hari kiamat itu ibarat ini. Perbedaan panjang jari tengah dan jari telunjuk. Artinya kiamat sudah dekat. Ya, kiamat sudah dekat. Jarak antara diutusnya Nabi SAW dengan hari kiamat itu tinggal ini. Yang tersisa adalah perbedaan panjang antara jari telunjuk dan jari tengah. Ini perkataan para ulama tentang makna dari sabda beliau atau isyarat yang beliau berikan antara hari kiamat dan diutusnya Nabi SAW, yaitu seperti ini. Ya, itu dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian, bahwa Nabi alaihissalatu

Ini kalamullah, Al-Quranul Karim. Itu sebaik-baik perkataan. Ya. Adalah kalamullah, Al-Quranul Karim. Wa khairul huda, huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik petunjuknya daripada Rasulullah sallam. Ya. Siapapun orangnya. Setelah diutusnya Nabi SAW, maka tidak ada petunjuk yang lebih baik dari petunjuk Rasulullah SAW. Ya. Dan ini masalah akidah. Yang wajib kita yakini. Wajib kita imani. Bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Tidak ada yang lebih dari itu. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kemudian beliau melanjutkan dalam pembukaan pidato beliau, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang baru yang diada-adakan. Ya. Hal-hal yang baru yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap hal-hal yang baru yang diadakan dalam agama ini adalah merupakan kesesatan. Baru kemudian beliau lanjutkan pidatonya beliau. Jadi ini perkataan yang sering beliau awali dalam khutbah-khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi. Aku adalah orang yang lebih utama, ya, bagi seorang mukmin daripada dirinya. Ya. Lalu kata beliau, man taraka malan, barang siapa meninggalkan harta, fali ahlihi. Barang siapa meninggalkan harta ketika dia meninggal, ketika dia wafat, dia meninggalkan harta, maka harta itu adalah untuk keluarganya. Untuk ahli warisnya. Wa man taraka dainan aw dhaya'an, dan barang siapa meninggalkan hutang. Ketika dia meninggalkan hutang. Ya, aw dhaya'an, atau dia meninggalkan istri dan anak-anak yang banyak yang perlu ditanggung. Maka fa ilayya wa alayya. Maka kembalikan pada aku dan aku yang bertanggung jawab. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang diambil dari hadis ini, ya, di antara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis ini, yustahabbu lil khatib an yufakhima amrul khutbati. Dianjurkan seorang kalau menyampaikan pidato atau khutbah, yakni dia betul-betul ya menegaskan, ya menseriuskan apa yang akan dia sampaikan. Ya. Jadi pidato itu adalah memerlukan keseriusan, kesungguhan, ya, mengangkat suara, ya, supaya suara itu didengar oleh orang yang ada, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, ya, dalam atau susunan kata yang bagus ketika berpidato. Kemudian hendaknya seorang kalau juga menyampaikan satu khutbah atau pidato, yakunu mutabiqan lil fasl alladhi yatakallam fihi, ya, min targhib au tarhib. Seorang ketika menyampaikan khutbah hendaknya sesuai dengan kondisi dan keadaan, dengan pembicaraan yang akan dia sampaikan harus sesuai, ya, harus sesuai. Apakah itu dalam hal berkaitan dengan, ya, menyeru manusia untuk berbuat sesuatu atau mengingatkan manusia dari suatu perbuatan. Jadi harus sesuai apa yang ingin sampaikan, sesuai dengan keadaan, kondisinya itu. Ya, jangan maunya lain, bicaranya cara lain. Suasana lain, bicaranya lain. Tidak. Ya, tapi harus sesuai dengan keadaan dan sesuai dengan apa yang akan disampaikan. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran pada kita bahwa la nabiyya ba'da khatamin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis saah.

0: bahwa tidak akan ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Sampai hari kiamat tidak akan ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita anna khaira al-kalami kalamullah. Sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik pembicaraan adalah kalamullah. Ya, adalah kalamullah. Dan kalamullah ini adalah salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah. Ya, jadi Allah berbicara. Ya, Allah tidak bisu. Allah berbicara. Tetapi bagaimana Allah berbicara? Wallahu a'lam. Kita tidak mengetahuinya. Dan jangan kita bayangkan berbicaranya Allah sama dengan berbicaranya manusia. Tidak. Ya. Tapi yang jelas kita wajib beriman bahwa Allah itu berbicara. Dan berbicara salah satu dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. La tushbihu sifatil makhluk. Tidak sama dengan sifatnya makhluk. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini. Anna khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga ada pelajaran yang diambil dari hadis ini, kalau seorang akan menyampaikan satu pidato atau ceramah, ya, hendaknya ada kata-kata amma ba'du. Ya. Artinya ini memerintahkan manusia untuk memperhatikan. Ya, saya yakin tidak banyak orang yang paham tentang apa makna amma ba'd, amma ba'du. Padahal itu seruan untuk memperhatikan apa yang akan disampaikan. Itu arti dari amma, amma ba'du. Dan ini dianjurkan ketika seorang menyampaikan pidato, khutbah, atau mungkin juga dalam tulisannya. Ya, dalam suratnya. Amma ba'du, perhatikan apa yang aku tulis setelah ini. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, al-hathu ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Perintah anjuran untuk berpegang teguh kepada kitab Allah Al-Qur'anul Karim dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran lain, an-nahyu 'anil ibtida' fid din wa at-tahdhir minhu. Larangan mengada-ngada hal-hal yang baru dalam agama ini dan peringatan untuk tidak melakukannya. Di antara alasannya apa? Karena agama ini sudah sempurna. Ya, tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi. Ya. Dan kesempurnaan agama Allah ini ya, penuh dengan kemudahan. Agama yang Allah sempurnakan ini, Islam, itu penuh dengan kemudahan. Ya. Makanya kata Nabi SAW, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Ya. Justru hal-hal yang diada-adakan dalam agama ini, itu yang mempersulit. Ini realita. Tidak bisa dipungkiri. Ya. Tapi kalau kita cukupi dengan agama ini, insya Allah mudah. Ya. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Banyak perbuatan-perbuatan bid'ah dalam agama ini justru menyulitkan. Menyulitkan pelakunya. Tapi kalau kita cukupi dengan apa yang ada yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah cukup dan ringan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, ittabi'u, ikutilah. Ya. Wa la tabtadi'u, dan jangan kamu mengadakan hal yang baru dalam agama ini. Faqad kufitum, karena dengan kamu mengikuti itu sudah cukup. Ya. Sudah cukup bagi kalian. Kemudian di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwa kullu bid'atin fid din dhalalatun la khaira fiha. Semua hal-hal baru yang diadakan dalam agama ini adalah merupakan sebuah kesesatan, penyimpangan, tidak ada kebaikan padanya. Ya. Bahkan bisa menjerumuskan seorang kepada dosa. Ya. Bisa menjerumuskan seorang kepada azab Allah. Nauzubillah min dzalik. Kemudian hadis ini memberikan pelajaran bahwa anna man mata minal muslimin walahu mal, bahwa kalau ada orang yang meninggal dari kaum muslimin dan dia mempunyai harta, meninggalkan harta, fa inna warathatahu wa asabatahu ay aqaribahu wal warithin, maka semua itu adalah untuk lebih utama untuk kerabatnya, untuk ahli warisnya. Jadi harta yang dia tinggalkan itu untuk ahli warisnya, dibagikan sesuai dengan apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, atau yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi, kalau ada seorang meninggal ada hartanya, maka hartanya adalah untuk ahli warisnya. Wa man kana alaihi dainun aw taraka dhayaan, tapi barang siapa yang dia meninggal, dia mempunyai hutang atau dia meninggalkan anak-anak, anak yang kecil, anak-anak yatim, ya, dan istri, maka barang siapa di antara mereka yang ditinggalkan itu, mereka tidak mampu untuk menghidupi diri mereka sendiri karena ditinggal mati oleh suami dan ayah-ayah mereka, maka fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam aulan nasi bihi, maka Nabi SAW adalah orang yang paling utama untuk memelihara mereka, untuk menanggung mereka, untuk memberikan kehidupan pada mereka. Ya, yasuddu dainahu, kalau dia punya hutang, dibayar hutang oleh Nabi SAW. Kalau sekarang Baitul Mal, ya, kalau di satu negeri ada Baitul Mal, ada di kalangan kaum muslimin yang dia punya hutang, maka berhak mengambil dari Baitul Mal untuk membayar hutang orang ini. Ya, dari harta zakat misalnya. Nah, jadi Nabi SAW itu lebih berhak untuk, ya, atau lebih wajib melaksanakan membayar hutang orang yang berhutang dan memelihara anak-anak yatim, ya, yang ditinggal mati oleh ayah atau oleh orang tua mereka. Kemudian dalam perjalanan Nabi SAW, ya, beliau itu dahulu kalau ada orang meninggal, ya, beliau tidak sholatkan orang yang meninggal itu jika orang itu mempunyai hutang. Kan pernah ketika dibawa seorang mayat, lalu Nabi SAW bertanya, ya, apakah orang yang meninggal ini punya hutang? Ada tanggungan hutang? Kata para sahabat, iya. Nah, beliau tidak mau sholatkan. Silakan kalian sholatkan jenazah dia. Kemudian ada seorang sahabat ketika itu namanya Abu Qatadah radhiyallahu an. Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, aku yang nanggung hutangnya orang ini. Orang yang meninggal ini. Baru kemudian Nabi SAW mensholatkan jenazahnya. Ya. Baru kemudian Rasulullah mensolatkan jenazah orang tersebut setelah Abu Qatadah radhiyallahu an menanggung hutang itu, menyatakan bahwa dia yang akan melunasi hutang orang yang meninggal ini. Ya. Mengapa demikian? Karena ini adalah berkaitan dengan hak manusia, hak para hamba. Ya. Kalau seorang dia berbuat misalnya dosa antara dia dan Allah, dia langsung minta ampun pada Allah Ta'ala. Tetapi kalau seorang mendzalimi manusia, ya, dia tidak sekedar istighfar, tidak sekedar minta ampun pada Allah Ta'ala, tetapi dia harus minta maaf pada orang yang dia zalimi atau mengembalikan perbuatan kezaliman pada orang itu. Misalnya dia ngambil hartanya, dia harus kembalikan hartanya. Karena ini hak manusia, antar manusia-manusia. Ya, hak bani Adam. Ya, harus diselesaikan di dunia ini. Nah, kemudian ketika Nabi SAW meninggalkan mensolati jenazah orang yang ada hutangnya, kan beliau tidak mau solat pada orang yang ada hutang. Ini pada hakikatnya, ya, di antara hikmah di situ adalah agar beliau menganjurkan pada umatnya manusia untuk ya, perhatikan masalah hutang. Jangan main-main masalah hutang. Ya. Jadi ini untuk memberikan anjuran pada mereka agar mereka ya tidak menggampangkan hutang dan supaya bayar hutang. Ya. Agar supaya bayar hutang. Ini pada awal urus ini perkara. Kemudian setelah Nabi SAW diberikan oleh Allah Ta'ala kemenangan, penaklukan, atau kekayaan dengan adanya harta, ghanimah, harta-harta rampasan dalam peperangan, ya, sudah banyak harta, maka An-Nabi SAW beliau yang melunasi hutang orang-orang yang berhutang. Itu setelah kemudian. Tapi pada permulaannya beliau tidak mau sholat orang yang punya hutang. Ya, sampai ada yang melunasinya. Namun setelah Allah memberikan ya, kemenangan kepada kaum muslimin, banyak harta rampasan, rampasan-rampasan perang, maka Nabi SAW yang kemudian melunasi hutang orang yang meninggal dan dia memiliki hutang. Itu dibayar, ditutupi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini juga memberikan pelajaran kepada kita untuk apa? Dari Mujahid, Mujahid ini adalah muridnya Abdullah bin Abbas. Ya, murid Abdullah bin Abbas juga seorang ahli tafsir, rahimahullah taala. Dari Mujahid qol, beliau berkata, kunna ma ibni Umar rahimahullah fi safarin. Kata Mujahid, kami dahulu pernah bersama Abdullah bin Umar rahimahullah fi safarin, dalam satu perjalanan kami pernah bersama Abdullah bin Umar. Famarra bimakanin fahada anhu, maka suatu ketika beliau melewati satu tempat. Ya, melewati satu tempat. Fahada anhu, maka Abdullah bin Umar itu beliau menjauhi tempat itu. Ya, beliau menjauhi tempat tersebut. Ya, beliau tidak mendekati tempat itu ketika melewati tempat tersebut. Maka fasu'ila, Abdullah bin Umar ditanya, lima fa'alta dhalika? Kenapa kamu lakukan hal itu? Ketika sampai di tempat ini, kamu menjauhi tempat tersebut. Mengapa? Qal, kata Abdullah bin Umar, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadha. Aku melihat Rasulullah SAW melakukan yani hal tersebut. Apa yang dia lakukan? Aku melihat Rasulullah SAW melakukan hal itu. Menjauh dari tempat itu. Maka aku lakukan itu. Fafa'altu. Maka aku pun melakukannya. Hadis riwayat Imam Ahmad Al-Bazzar. Ya. Dengan sanad yang sahih. Nah, hadis ini atau athar ini, perbuatan yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar ini memberikan pelajaran. Yang pertama, hirsu Ibn Umar radhiyallahu anhuma ala mutaba'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, hatta fil umur allati qad tabdu saghiratan aw ghair muhimmah aw ghair muhimmah. Hadis ini apa, athar ini menjelaskan kepada kita tentang semangatnya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dalam urusan-urusan yang mungkin dianggap kecil, ya, dalam urusan-urusan yang mungkin dianggap tidak penting, Abdullah ibnu Umar tetap melakukannya. Karena beliau melihat Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Li'annahu ya'lam anna kulla fi'lin li Rasulullah SAW fi hikmatun wa qudwah. Karena Abdullah bin Umar ya, mengetahui ya, atau meyakini bahwa setiap pekerjaan perbuatan Rasulullah SAW itu pasti ada hikmah di balik itu. Ya. Dan beliau ada qudwah, contoh dalam hal ini. Ini menunjukkan semangatnya mereka para sahabat dahulu, ya, khususnya Abdullah bin Umar, dalam mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, di antara pelajaran yang diambil dari kisah tentang Abdullah bin Umar ini, anna hirs ibn Umar alal iqtida' bi Rasulullah sallam ya hatta fi al-umur adh-dhahira yadullu ala tamassuki bi sunnah. Bahwa semangat Abdullah bin Umar ya dalam mengikuti Rasulullah SAW dalam banyak hal atau segala hal, sampai dalam urusan-urusan yang kelihatannya itu ya tidak harus dilakukan tapi tetap dilakukan oleh Abdullah bin Umar, ini menunjukkan beliau orang yang sangat berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Wa adam mukhalafatiha, dan beliau ada orang yang tidak pernah menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah dikenal tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ada orang yang sangat mengikuti Nabi sallam ya. Sampai di tempat-tempat turunnya Nabi sallam, kalau pergi dari Mekah ke Madinah misalnya, ada tempat istirahat beliau di satu tempat, Abdullah bin Umar ikut. Di tempat yang dulu Rasulullah pernah berhenti di situ, Abdullah bin Umar turut ikut berhenti di situ. Ya. Ini saking semangatnya beliau ya, atau berpegang teguh beliau kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Padahal seandainya beliau melalui tempat itu, tidak turun di tempat itu juga tidak mengapa. Namun ini membuktikan semangat beliau dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini, peristiwa ini juga menjelaskan pada kita bahwa as-safar laysa udhran li tarki sunnah. Bahwa ketika kita bepergian, itu bukan alasan untuk meninggalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kenapa kamu tidak mengerjakan ini? Oh, karena itu sunnah kok, bukan wajib misalnya. Jadi safar itu, bepergian itu, bukan kemudian sebagai satu alasan, satu udhur untuk meninggalkan sunnah. Ya. Bahkan dahulu para sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka bersemangat, berupaya untuk selalu ya, mengikuti, menjalankan sunnah Nabi SAW ya, dalam semua keadaan mereka. Baik dalam safar ataupun dalam ketika mereka mukim. Itu yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian terkadang, ya, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, terkadang seorang itu tidak tahu hikmah di balik apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Di balik sunnah Nabi SAW itu dia tidak tahu hikmahnya. Tapi seorang harus yakin bahwa di balik itu ada hikmah di balik itu. Sehingga kita selalu berupaya untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bisa jadi ketika kita mengikuti beliau, menjadikan beliau sebagai contoh teladan, berpegang pada sunnah beliau, itu adalah disitulah terdapat banyak kebaikan dan keberkahan. Banyak kebaikan dan keberkahan. Ini di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis Muawiyah ya. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma ya, tentang apa yang beliau sampaikan dari Nabi SAW, yaitu terpecah belahnya umat ini menjadi 72 golongan ya, dalam satu riwayat sampai 73 golongan. Dan seterusnya. InsyaAllah kita bahas pada pertemuan yang akan datang dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita bahas tadi ini semua menjelaskan kepada kita tentang ya perintah agar kita berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW dan peringatan dari meninggalkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya apalagi ya ini ya, dari melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga bermanfaat. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit untuk sesi berikutnya. Saya kira cukup. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam.
1: Demikian ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, untuk kajian ilmiah dalam format rekaman kami hadirkan ke ruang darah Anda di kesempatan pagi hari ini bersama Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI. Hafidhallahu ta'ala minatul alimi raqib fi fawaidil ahadis ahadis sahih targhib wa tarhib, peringatan bagi orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa